0: dimanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI, dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
1: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta-Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
2: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
4: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
3: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan satgas darat hingga satgas udara.
5: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
3: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
6: Laporan khusus.
4: Kita harus siap menghadapi keadaan.
7: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

0: ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan ya.
1: Berarti masih sesuai target pemerintah?
0: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
2: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan, rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga, karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
3: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
2: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara key to key tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
2: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
6: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, gitu Mbak.
7: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
8: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerahnya daerah

0: yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, dengan akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martha Doki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui, bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan enggak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya opo?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan sekarang waktunya kami buka warga berbicara. Fokus kita hari ini adalah soal penghentian bantuan sosial bagi warga yang terindikasi terkait aktivitas judi online ya. Persoalan ini juga menjadi perhatian di wilayah Solo Raya. Pendengar, pemerintah melakukan pemadanan data penerima bansos dengan data terkait aktivitas judi online. Dan di sejumlah daerah, ribuan KPM kemudian masuk ke dalam data yang terindikasi, meskipun statusnya masih perlu diverifikasi. RRI juga mencatat adanya kasus ketika identitas atau rekening penerima justru digunakan oleh anggota keluarga atau pihak lain ya. Oleh karena itu, ruang klarifikasi dan juga sanggah menjadi sangat penting agar warga yang memang tidak terlibat dalam aktivitas judi online ini tidak kehilangan haknya atas bansos gitu ya. Dan di sisi lain tentu penggunaan bantuan sosial untuk judi online juga menjadi persoalan yang serius ya. Bansos diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan, sehingga ketepatan sasaran dan penggunaan bantuan menjadi hal yang perlu kita kawal bersama. Nah, bagaimana tanggapan Anda pendengar terhadap hal ini ya, terkait dengan penghentian bansos akibat aktivitas judi online? Apakah penghentian bansos bagi penerima yang terbukti terlibat judi online sudah tepat? Dan bagaimana jika terindikasi justru anggota keluarga atau identitasnya disalahgunakan? Silakan sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp 081 3900 15525, ataupun line telepon di 0271 638 055. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, Mbak Citra.
1: Oke, selamat pagi.
2: Sehat,
1: Pak Edi.
2: Oke,
1: sehat.
2: Suasa cerah.
1: Alhamdulillah, cerah.
2: Ya, ini nganjur ke lagi, nek longgar, beri masukan Pak Presiden, dungo sa Indonesia. Semoga musibah bencana biar cepat dikurangi semuanya. Gunung Merapi sama ini kebakaran ini luar biasa di sejarah ini.
1: Baik.
2: Nah, ini sama kemarin baru aja kejadian di Semarang, karambol tuh meninggal 8.
1: Baik.
2: Ya di jalan raya atau rumah-rumah kebakaran siapa tahu. Nek umpamane isa doa bersama tuh istilahnya ke depan apapun dikurangi semua, biarpun ada kejadian nih dikit-dikit aja.
1: Baik.
2: Nah, nah ini masalah bansos. Ya mudah-mudahan yang dioyak bansosnya itu bisa tepat sama orang-orang bagaimana. Nah, kalau yang kena judol-judol barang itu kan istilahnya jumlahnya kan tidak sampai banyak sekali. Nah, semoga saja bagi yang judol memang bisa dilarang atau mau ditangkepi monggo. Bansosnya sampai nanti serampangan yang harusnya mendapat bagian malah hilang kebagiannya. Ya, soalnya uang bansos itu nilainya tidak seberapa, lain korupsi, lain narkoba. Oh, itu uangnya nilainya kan luar biasa. Bahkan ini MBG ini. MBG itu kan setiap hari berapa ratus miliar. Dulu jatah kan 1 triliun. Nah, semoga jadi bansos ini memang bermanfaat. Jangan sampai istilah masalah judol, sebagian besar tidak dapat bansos ini. Makasih.
1: Baik, terima kasih Pak Edi di Solo ya. Terima kasih atas tanggapannya terkait dengan fokus kita hari ini, penghentian bansos akibat terdeteksi aktivitas judi online ya. Oke. Dan menurut pemberitaan pendengar dari rri.co.id, memang sebanyak 2.790 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kota Surakarta ini terindikasi terhubung dengan aktivitas judi online atau judol ya, dan harus dihentikan sementara untuk pencairan bantuan sosialnya. Dan Dinas Sosial Kota Surakarta menegaskan pemberian kesempatan dan ruang konfirmasi untuk warga yang merasa tidak terlibat atau ingin memulihkan hak pencairan bansos mereka melalui jalur resmi di tingkat kelurahan. Dan terkait pendataan ini, Dinsos juga memberikan jalur penyelesaian melalui dua mekanisme konfirmasi ya. Yang pertama, mekanisme klarifikasi bagi warga yang nomornya dipinjam atau dimanfaatkan pihak lain dan sama sekali tidak terlibat judol. Kemudian yang kedua, mekanisme stop judol bagi warga yang mengakui perbuatannya dan berkomitmen untuk menghapus akun serta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi. Dan terdeteksinya indikasi judol ini juga diketahui secara otomatis ya melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIKSNG saat warga mengeluhkan bansos yang tidak bisa dicairkan. Keterikatan akun aplikasi judol ini bisa berasal dari anggota keluarga seperti ayah, ibu maupun anak, baik dari nomor telepon seluler maupun WhatsApp yang terafiliasi ya. Dan meski demikian, pemerintah Kota Surakarta menekankan bahwa kesempatan klarifikasi ini hanya diberikan satu kali saja. Dan jika di kemudian hari penerima bansos kembali terdeteksi terafiliasi dengan akun judi online, pemerintah akan langsung memberhentikan hak bansos secara permanen tanpa adanya opsi klarifikasi ulang. Dan bagi warga yang mengajukan pemulihan data, proses verifikasi membutuhkan waktu karena melibatkan sinkronisasi lintas instansi ya, seperti OJK, PPATK, perbankan hingga penyedia dompet digital atau e-wallet. Dan Dinsos Surakarta menargetkan hasil proses verifikasi dan pemulihan data bagi warga yang telah mengonfirmasi akan keluar mulai pada triwulan keempat. Dan informasi selengkapnya Anda bisa mengakses ya di laman resmi kami rri.co.id. Anda masih bisa bergabung untuk menyampaikan tanggapan Anda terkait topik kita hari ini ya. Silakan ke line telepon dan juga WhatsApp kami. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Pak.
1: Selamat Peter. Pagi. Nge, Pak Cuk.
3: Pagi. Kalau dapat bansos untuk judol ini disayangkan. Ya. Karena dia masak dia mohon maaf tidak mampu gunakan bansos. Ya, belikan untuk anak mestinya kan berguna, untuk judol ini tidak berguna. Yang salah manusianya apa situsnya? Yeah. Manusianya. Harusnya pemerintah yang menghapus situsnya itu. Dan masyarakat Indonesia tidak terkena judulan itu.
1: Baik.
3: Semuanya Indonesia dapat itu judulan itu banyak. Apalagi kalau orang lansia enggak. Aplikasi di gadget itu banyak loh, Mbak. Kalau enggak ada di untuk masyarakat itu bisa ketutup judulan.
1: Yeah.
3: Apalagi pinjam online. Banyak lagi aplikasi itu. Kita harus hati-hati masyarakat. Maupun yang dapat bansos, hati-hati. Mau dikasih perjanjian untuk tidak mengulang lagi, nggak mungkin. Menurut saya dihapus saja. Hanya orang yang lain juga menunggu yang belum dapat bansos.
1: Baik.
3: Itu saja, Mbak. Kita.
1: Baik, terima kasih Pak Cuk.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cuk di Wonogiri sudah menanggapi terkait topik hari ini ya. memang kita sebagai manusia yang punya akal sehat begitu ya, memang harusnya lebih bijak gitu ya dalam menggunakan teknologi, apalagi zaman sekarang apa-apa cepat sekali bisa kita dapatkan informasinya, kemudian aksesnya begitu ya, dan smartphone juga kita rata-rata sudah punya semua gitu ya. Jadi memang kita sebagai manusia memang harus lebih bijak lagi untuk menggunakan teknologi-teknologi, jangan disalahgunakan begitu, kalau menurut saya seperti itu ya. Dan untuk Anda yang ingin, silahkan menanggapi ya terkait hal ini, dan nanti kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan judi online ribuan penerima bansos di Kota Solo dicoret. Bersama dengan narasumber kami ada Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta Dr. Andes Samsu Tri Wahyudin MSI, kemudian ada Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta juga Jajang Sumaryono Aji SP. Nanti di Bincang Pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi simak terus Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi ya. Ada Kak Puja di Bintuni Papua yang sudah menyapa di pagi hari ini. Salam, selamat pagi Kakak, selamat bertugas. Selamat pagi Pak Ustadz yang lagi membawa mutiara pagi ya, tadi jam 5 pagi ya. Oke, terima kasih Kak Puja ya. Ada Bunda Tifa juga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Radio Republik Indonesia Pro 1 Surakarta. Buat angkasawan, angkasawati dan pendengar semua, semoga sehat walafiat selalu. Salam kita Indonesia Merdeka. Terima kasih Bunda Tifa. Ada Bu Agustin juga di Mangkubumen, sehat semangat, bahagia, siap temani nyimak-nyimak Pro 1 ya. Ada juga Kak Teo di Magelang. Halo Pro 1 Surakarta, dari Teo di Magelang ya. Oke, baik. Ada juga Pak Cuk juga sempat me-WhatsApp tadi ya. Selamat pagi, selamat tugas, semangat selalu. Amin. Terima kasih Pak Cuk. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, masih ada sedikit waktu untuk Anda di Warga Berbicara. Silakan tanggapi dan juga apa yang ingin disampaikan terkait dengan topik kita hari ini, judi online, ribuan penerima bansos, Kota Solo dicoret. Dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kita mulai bincang pagi hari ini dengan tema terkait judi online, ribuan penerima bansos Kota Solo dicoret. Dan Anda juga bisa menyimak kami melalui frekuensi 101 FM, 96,8 FM, audio streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Dan untuk Anda yang ingin menyimak kami secara audiovisual, Anda juga bisa menyimak kami di laman YouTube kami RRI Surakarta Live. Dan pendengar, lebih dari 2.000 keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan sosial di Kota Surakarta dikabarkan masuk dalam data yang terindikasi terafiliasi dengan aktivitas judi online. Data penerima bansos ini sebelumnya dilakukan pemadanan dengan data sektor keuangan dan hasilnya kemudian berpengaruh terhadap status penerimaan bantuan sosial. Dan benarkah ribuan penerima bansos di Kota Solo ini terafiliasi dengan judi online? Mengapa bisa terjadi dan apakah benar dana bansos ini digunakan untuk berjudi? Dan yang tak kalah penting, bagaimana jika ternyata ada kesalahan data atau rekening maupun identitas yang digunakan oleh orang lain? Dan oleh sebab itu, bansos diberikan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar ya, dan ketika bantuan dihentikan tentu ada konsekuensi langsung bagi keluarga penerima. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait tema kita hari ini, sudah terhubung dengan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, Bapak Jajang Sumaryono Aji SP. Selamat pagi Pak Jajang.
1: Pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kabar baik Pak Jajang?
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, masih ada satu narasumber lagi yang akan bergabung di bincang pagi hari ini. Ada Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta, Dr. Andes Samsu Tri Wahyudin MSI. Tapi nampaknya kami belum berhasil untuk terhubung dengan beliau ya. Oh, sudah terhubung. Selamat pagi Pak Samsu.
2: Selamat pagi Mbak Citra.
0: Baik, selamat pagi. Apa kabar Pak Samsu? Sehat?
2: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Baru dapat linknya tadi.
0: Oke. Baik, kita mulai saja di bincang pagi hari ini ya, terkait dengan judi online, ribuan penerima bansos Kota Solo dicoret. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung, menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan kepada narasumber kita hari ini, Anda bisa bergabung melalui

0: yang status bantuannya terdampak karena aktivitas judi online ini, Pak Samsu?
1: Ya, Mbak Citra. Jadi kami sebagai operator atau admin sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation yang dibangun oleh Kementerian Sosial itu diberi kewenangan untuk membuka aplikasi sistem untuk mengecek keluarga atau identitas keluarga penerima manfaat. Hanya kami secara aktif tidak membuka siapa-siapa yang terafiliasi dengan judi online. Hanya ketika ada warga keluarga penerima manfaat bantuan sosial yang per Juli itu tidak tersalur bansosnya, itu secara aktif datang ke kami, baik dinas sosial maupun ke kelurahan. Lah, dari situ kami bisa melihat kenapa keluarga yang bersangkutan tidak tersalur bantuan sosialnya. Nah, di situ barulah kita mengecek, ternyata salah satu indikasinya itu dari anggota keluarga yang bersangkutan terafiliasi dengan judi online. Begitu, Mbak Citra.
0: Totalnya sendiri berapa, Pak? Apakah memang lebih dari 2.000 KPM di Kota Surakarta, Pak?
1: Ah, ya. Data yang kami rangkum semenjak bulan Maret tahun 2025 sampai dengan bulan Agustus yang lalu kemarin ini itu sekitar 2.790 keluarga yang dihentikan bantuan sosialnya karena terindikasi terafiliasi dengan judi online. Hanya per pagi ini tadi kami cek lagi itu ternyata bansos yang dihentikan itu total 4.311 keluarga yang
0: Oke.
1: dihentikan. Jadi
0: Naik dua kali
1: apa
0: lipat
1: ya,
0: ya.
1: ada peningkatan yang
0: Ya.
1: luar biasa ini.
0: Oke. Nah, ini kemudian penting Pak Samsu untuk diluruskan kepada masyarakat ya. Ketika disebut terindikasi atau terafiliasi judi online, apakah artinya penerima bansos ini sudah dipastikan bermain judi online, Pak? Datanya dari mana ini?
1: Nah, ini kami tidak bisa menjudgment ya, tidak bisa menghukumi, oh ini berarti betul-betul tersangkut misalnya. Jadi kami mendalami dulu keluarga yang bersangkutan setelah melapor itu kita cek. Ini kan ada data nomor nomor handphone atau nomor WA-nya. Nah, itu di keluarga itu siapa pemilik nomornya ini? Ada di antara internal keluarga sendiri nanti yang membuat pengakuan, oh ini nomor ayahnya, oh ini nomor anaknya. Dan ini nanti di depan petugas SLRT di kelurahan itu nanti secara sadar, secara mandiri melakukan penutupan akun yang terafiliasi dengan judi online. Tetapi seandainya ternyata di keluarga itu nomornya itu bukan digunakan untuk pribadi, tapi ternyata dipinjam oleh orang lain, itu harus melakukan klarifikasi, nanti membuat surat pernyataan klarifikasi di depan petugas kelurahan untuk dipulihkan. Jadi dia tidak atau keluarganya tidak tersangkut dengan judi online. Kecuali bagi yang betul-betul tadi mengakui nomornya terpaut dengan aplikasi judol, maka dia harus menghapus akunnya di link judi online itu, kemudian membuat surat pernyataan. Begitu, Mbak Citra.
0: Oke, sebelumnya diberitakan bahwa pemutakhiran di TSEN ini melibatkan konektivitas antar lembaga ya Pak Samsu, termasuk data
1: Betul, ya.
0: sektor keuangan gitu. Nah ini
1: Ya.
0: seperti apa proses pengecekannya?
1: Kalau di sistem yang kita terima atau yang bisa kita kelola itu koneksivitas sistem itu tidak muncul secara eksplisit, Pak Citra. Jadi itu by sistemnya di BPS. Jadi yang punya domain untuk mengolah, membuka sistem DTCN itu di Badan Pusat Statistik begitu, Mbak Citra.
0: Oke, kalau jumlahnya sampai ribuan, bahkan sudah meningkat dari yang terakhir diberitakan, meningkat dua kali lipat ya, tentu
1: Iya.
0: menjadi perhatian bersama ya Pak Samsu.
1: Betul, Mbak Citra. Nah, ini kami
0: Ya.
1: juga

0: minta dukungan banyak pihak, termasuk Pak Janjang dan kawan-kawan di anggota DPRD, supaya melakukan pembelajaran kepada masyarakat supaya menghentikan atau tidak mencoba-coba, karena itu sangat menggiurkan. Jadi orang yang ada harapan mendapat uang langsung banyak itu, nah ini kan mudah digoda dengan seperti
1: Iya,
0: itu Mbak Citra.
1: yeah, memang masyarakat itu kadangkala pengen yang instan gitu ya Pak Samsu ya.
0: Ya, seperti itu.
1: Oke, saya ke Pak Janjang. Kalau dari sisi DPRD ini, bagaimana Pak Janjang melihat munculnya data ribuan KPM yang terindikasi terafiliasi dengan judi online nih?
2: Ya, karena itu merupakan salah satu syarat keluarga penerima manfaat, dalam arti ya salah satunya ya tidak terlibat judi online, tidak punya utang, kemudian juga ASN pun juga tidak boleh, salah satu keluarganya. Jadi ya mau tak mau ini ya harus berhenti, maksudnya tidak milih judi online lagi. Dan mungkin ya karena itu juga ada OJK, ada BPS, dimungkinkan juga rekeningnya. Mau tak mau kan juga rekeningnya harus harus diganti, ganti baru. Nah, kalau ganti baru dan dia sudah memberikan pernyataan tidak bermain judi lagi, ya silakan daftar ulang lagi ke kelurahan atau dinsos, dan atau dinsos silakan. Niku, Mbak.
1: Oke, baik. Tentu ini cukup memprihatinkan ya, karena bantuan sosial itu diberikan untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau menurut Pak Janjang sendiri, apakah apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat sampai persoalan judi online ini bisa masuk ke kelompok penerima bansos, Pak?
2: Ya ini tadi, satu cari uang mudah, banyak orang yang berharap mendadak kaya dari judi. Walaupun sebenarnya ya selama ini tidak ada itu, judi yang kaya itu tidak ada, kalau bandar ya betul. Jadi ya masyarakat kita masih banyak yang bermimpi melalui jalan pintas. Jadi harapan kami ya dengan adanya ini merupakan salah satu syarat KPM ini, ya masyarakat harus segera juga ya berbenah diri, dalam arti tidak ikut, tidak hanya judi online dan lain-lainnya, karena jika apa itu namanya dananya digunakan itu kan juga nanti kasihan keluarganya dan yang lainnya. Jadi kalau dulu tuh saya ya pernah lacak dana bantuan sekolah, tapi oleh orang tuanya digunakan hal yang lain, contoh bahasa kasarnya narkoba. Nah ini kan akhirnya si anak ini duitnya itu tidak diberikan ke sekolah, tapi ternyata ya digunakan untuk fungsi lain. Ya akhirnya ya si anak ini yang akhirnya jadi sekolahnya, biaya sekolahnya terganggu, dan dia juga akhirnya ya juga malu karena tidak tidak bisa membayar dan lainnya. Tapi ya apapun yang terjadi, karena semua warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak, ya kita perjuangkan, ya akhirnya ya bisa kita selesaikan itu. Jadi intinya ya stop judi online. Dan kami juga melihat dengan ini ya mestinya ya juga pemerintah pusat, ya bukan pemerintah daerah, ini ya juga lebih lebih intens lagi untuk memberantas judi, karena ternyata dampaknya tidak hanya kepada orang yang didit. Nah, ternyata kan dampaknya ke rakyat kecil yang notabene dia untuk keseharian aja kesusahan.
1: Artinya persoalan ini memang perlu dikaji lebih mendalam lagi ya Pak Janjang.
2: Harus, harus.
1: Ya. Kalau menurut DPRD perlu dipastikan terlebih dahulu sebelum seorang KPM ini benar-benar dikeluarkan dari daftar penerima bansos, Pak.
2: Ya, saat ini kan tadi telah disampaikan Pak Kepala Dinas Pak Samsu bahwasanya prosesnya kan dicek, kemudian juga apa saja nanti ya domainnya tadi, salah satunya judi online ataupun utang ataupun salah satu kelainan sudah ASN. Nah ini yang baru itu terdampak ya, akhirnya ya kalau judi online tadi ya harus bikin surat pernyataan, termasuk kemungkinan ya tabungan atau banknya ini ya harus di nganu biar clean sekalian. Klaim dalam arti memang memang dia sudah tidak berhubungan dengan perjudian. Kalau ini memang diterapkan kan nanti jika tidak dirubah ya nanti kalau dapat keluarga penerima manfaat ini nanti dapat bantuan lagi, berapa bulan lagi kambuh untuk kan jadi kelihatan, Pak. Jadi jangan kelihatan lagi rekening anyar kok ijik eneng duit urusannya nyantol. Nah, dan ini kan ya kemampuan OJK mestinya, otoritas OJK itu. Tapi ya sebenarnya kami minta ya saat ini juga Kota Solo ini juga kita disampaikan kemarin kita rapat kerja Komisi 4 dengan Dinas Sosial, Pak Samsu sendiri juga hadir. Ya kita minta ada sosialisasi lebih gencar lagi kaitannya dengan ini desil ini, karena ya tahun depan tuh data yang digunakan itu sudah didesain satu data, jadi dibutuhkan data Gakin, data lainnya yang katanya dengan ini sudah tidak ada. Nah, ini sudah ada, jadi yang digunakan hanya didesain. Nah, nanti kekhawatiran kami itu nanti terjadi kalau pada waktu dulu ada PKH. Nah, itu Mbak, itu PKH itu kan pusat juga begitu. Mereka sudah daftar, kemudian ada yang masih tercacar ya sampai tahunan pun tidak bisa masuk PKH. Nah, ini harapan kami ya, ini Dinsos ini ya segera nyisir ke masyarakat, segera nyisir ke masyarakat siapa saja yang belum mendapatkan haknya, yaitu desil 1 sampai 4, meskipun kabarnya besok desil 5 sudah dapat bantuan, tapi harapan kita ya ini disir dulu yang memang berat-berat mendapatkan bantuan desil 1 dan 4. Selain dinas juga kami harapan kami ya kesadaran masyarakat. Jadi jangan hanya bergantung, kan banyak yang entah itu begitu sakit, entah itu begitu apa, atau mungkin tetangganya dapat bantuan ini geger rame itu biasanya seperti itu. Nah, ini juga masyarakat juga selain dinas gencar istilahnya melempar jala ataupun mancing ya, ini ya keluarga atau masyarakat ini juga harusnya ya juga fast respon, apalagi sekarang ya dimanapun nongkrong dimanapun ya bunyinya Mbak Desi katanya kalau Pak Kepala Dinas.
0: Iya.
2: Nah, ini kan berarti kan Mbak Desi ini kan saat ini luar biasa. Nah, ini harapan kami ya ini segera dibenahi. Nah, nanti begitu aplikasi dibuka akan ketahuan apakah itu judol, apakah itu ASN atau apakah punya utang, punya tabungan. Nah, dan yang lainnya itu kan nanti ketahuannya di situ. Dibuka itu. Jadi kalau ini bisa bisa di apa itu namanya? Diselesaikan di awal. Jadi harapan kami ini juga kami dengar juga pemerintah pusat sudah mau menggelontorkan berapa triliun itu, Pak. Nah, itu kan untuk perbaikan datanya berarti juga harapan kita ya pelaksanaan ini harusnya jangan 2027 pemerintah pusat, harusnya agak diundur karena satu sosialisasi kemudian juga ada survei, ada pembenaran dan lainnya. Kalau diberi waktu nanti 2027 sudah menggunakan data di desain, otomatis ya tinggal menghitung bulan, toh ini nanti sudah September, Oktober, November, Desember tinggal 3 bulan tidak mungkin. Jadi mau tak mau ya pelaksanaan ini ya ya karena sesuatu hal tadi jadi belum mengarah ke masyarakat, dan ini banyak sampai kemarin aja masih banyak yang minta tolong ke kami bahwasanya dia terlempar yang dulu dapat apa itu namanya P1 prioritas 1 sampai dengan 4 ini terlempar jadi desil sekian. Nah, ini kan mestinya kan harus juga butuh waktu untuk mundur, karena jika nanti ini terjadi lah nanti mereka kan kasihan untuk kebutuhan keluarga, sekolah dan lainnya kan. Apakah juga harus pemerintah kota meluncurkan lagi Gakin maupun yang lainnya kan juga aneh, karena kemarin ya dulu kita konsultasi ke Kementerian Sosial itu ya disampaikan bahwasanya memang yang dipakai hanya data tunggal yaitu data di desain ini mungkin ini dulu.
1: Baik. Kalau melihat fenomena saat ini kan masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan bisa sampai terjerat judi online ini, apakah ada perubahan kondisi sosial ekonomi yang perlu menjadi perhatian pemerintah, Pak Janjang?
2: Ya, kalau ini perubahan judul itu tadi satu itu. Jadi ya mau tak mau itu kan kalau judul itu kan kalau enggak pengakuan yang sendiri. Nah, itu kan juga terlacaknya kan di judi online, mungkin juga ada yang namanya dipakai, atau mungkin juga terjebrambab, dalam arti buka gini ya, kalau saya pernah lihat, saya buka Facebook atau apa-apa itu, saya lihat apa itu tiba-tiba langsung muncul iklan gitu. Karena saya sudah mana ini urusannya mesti judi online ini. Ya sudah, mau tak mau kan harus saya tidak masuk di situ. Nah, kalau sudah oke gitu kan, berarti kan meskipun dia tidak bermain kan juga akan terdaftar di situ. Itu jadi mau tak mau ya harus tadi keluar dari game ataupun judi online ini. Karena ini ya internet, kalau kita data kan tidak bisa. Jadi kalau ketahuannya kalau orang judi tidak online pun ya, kalau ada ketangkap broboyoan ya gitu kan baru ketahuan, oh itu memang penjudi ya. Kalau tidak ada ya tidak ada yang tahu gitu Pak Samsul. Nah, ya, jadi kan itu kesadaran, dan mestinya sudah demi keluarga harusnya sudah berhenti begitu melihat punishment-nya, administrasinya dan lainnya tidak bisa mendapat bantuan. Iya, ya ini segeralah berubah kesadaran masyarakat itu sendiri.
1: Baik, saya ke Pak Samsu. Kalau ternyata setelah diverifikasi memang terjadi kesalahan atau warga tidak terbukti terlibat dalam judi online, status bansosnya bisa dipulihkan seperti sebelumnya, dan berapa lama proses klarifikasi sampai masyarakat ini mengetahui bantuannya bisa kembali atau tidak?
0: Ya, untuk misalnya ternyata KPM yang bersangkutan itu salah atau tidak tersangkut dengan judi online, itu bisa direhabilitasi dan dengan melakukan klarifikasi nanti dilayani di kelurahan setempat. Jadi oleh petugas SLRT nanti dibantu untuk membuat berita acara klarifikasi yang bersangkutan menyatakan bahwa mereka tidak tersangkut dengan judi online. Jadi ini dibuktikan sendiri, dan itu nanti menjadi dasar untuk pengajuan supaya bansosnya kembali dicairkan. Tapi tidak langsung. Jadi karena ini mekanismenya di Kementerian Sosial itu 3 bulanan, jadi nanti menunggu proses berikutnya di triwulan 4 begitu Mbak Citra.
1: Oke, berarti ke depan pekerjaan Dinsos ini juga cukup berat ya, karena harus memastikan data penerima itu tepat, kemudian melakukan klarifikasi lagi, sekaligus memastikan warganya memang tidak memang berhak tidak kehilangan bantuan sosial itu ya Pak Samsul.
0: Ya betul, jadi melalui sistem-sistem yang sudah terkoneksi dengan berbagai instansi terkait itu menutup ruang lingkup atau menutup celah seandainya maaf ya keluarga itu mungkin tidak jujur. Jadi mau menutupi kegiatannya itu sudah terlihat dari koneksitas atau interoperability yang sekarang sudah diterapkan di aplikasi DTSEN. Jadi mau dia menutupi kepemilikan mobilnya atau aset rumah, bangunan dan sebagainya, nanti akan terlihat dari sistem yang sudah terkoneksi itu Mbak Citra.
1: Oke, saya ke Pak Janjang. Menurut Pak Janjang, penghentian bansos ini apakah merupakan langkah yang tepat untuk memberikan efek jera pada penerima yang memang terbukti terlibat dengan judi online, Pak?
2: Kami sendiri juga sedikit banyak terheran, karena ini ya sifatnya kan syaratnya kan kami mendadak tahu di awal tahun. Duh, ternyata ini semua. Jadi yang ini ya berdampaknya kan juga sebenarnya sih terakhirnya ya endingnya bagus. Tapi di si pihak kan persiapan dari baik dinas maupun kelompok KPM penerima manfaat ini juga sedikit apa Mbak itu ya gak mendadak gitu kan. Jadi sedikit banyak memperlambat proses ini. Jadi mau tak mau kalau saya bilang seperti ya buktinya sekarang ya ada 2.000, 4.000, mungkin 4.000 itu tidak hanya judul, tapi mungkin ada yang lainnya yang memang jadi tidak terpenuhi syaratnya mendapatkan desil ini, desil 1 sampai dengan 4 yang berhak mendapatkan bantuan. Nah, jadi ini kan mestinya ya dari awal itu sudah benar sosialisasi-sosialisasi, dalam arti ya ini ya, terus kemudian juga ada pencegahannya disampaikan ini ya, akhirnya kan kita mitati mbak satu-satu apa toh ini ya. Terakhir ya ini, oh ternyata dia terlibat ini, ternyata dia punya cicilan mobil. Nah itu, tapi hal itu semua juga sebenarnya juga membingungkan, dalam arti ya mungkin namanya dipakai untuk nyicil motor atau mobil, itu ya juga banyak terjadi. Banyak kan orang, apalagi kalau untuk utang bank, nah berhubung karena namanya sertifikat ataupun tanda pemilik kendaraan ataupun BPKB-nya atas namanya, ya otomatis ini secara langsung walaupun dia tidak mendapatkan pinjaman, tapi ya bisa dipakai. Nah semestinya ini kan disampaikan dari awal, jadi ya sedikit banyak biar masyarakat ini biar juga tidak tahu, dan bagaimana kami berpikir agar sosial ini memang betul-betul sampai ke rakyat tingkat RT. Nah ini Pak Samsu ini akhir tahun ini bekerja keras, entah itu masuk PKK, entah itu masuk pertuan RT, entah itu dikumpulkan, ya karena ya ini nanti kalau sudah kesulitan, nanti kalau benar-benar awal 2007 tidak mundur, ya sudah tidak mungkin toh mau perbaikan data 3 bulan kan tinggal Oktober, November, Desember. Harusnya juga pemerintah pusat juga berpikir, oh ini masih mengajukan kembali, mungkin juga masih ada yang tercecer, paling enggak ya ini kita harapkan ini ya diberlakukannya agak mundur. Jadi ya mau tahu ya pemerintah pusat maupun yang lainnya ya berhasil. Jadi kalau kemarin ya disampaikan, oh pemerintah berhasil menuruskan kemiskinan, menganggurkan pengangguran, ya karena dampak ini, dampak data ini kan jadi otomatis kan lagi utang motor sidik atau apa itu kan jadi sudah dianggap kaya toh mbak. Jadi warga miskin terkurangi padahal kesalahan sistem.
1: Baik.
2: Nah ini kan juga harap diperhatikan. Pidato kenegaraan kemarin kan ya disampaikan kan sudah mengurangi. Ya dimungkinkan bisa mengurangi tapi tidak sehebat ini. Ini karena dampak ini, syarat-syarat ini luar biasa ini. Niko.
1: Oke, kalau dari Pak Samsu sendiri seperti apa tanggapannya Pak?
0: Baik, melalui rilis tiap 3 bulan sekali terkait dengan, kalau Kementerian Sosial sih kewenangannya itu di DTSN Desil 1 sampai 5. Jadi tidak mengambil Desil 6 dan seterusnya sampai Desil 10. Dan desil 1 sampai 5 ini untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan dengan berbagai macam program yang diberikan, termasuk pemberian bantuan sosial, PKH dan sembako, serta BPJS jaminan kesehatan. Nah, dengan pemberian fasilitas bansos BPJS kesehatan ini harapannya beban masyarakat yang selama ini penghasilannya untuk mencukupi hidupnya untuk kesehatan dan termasuk pendidikan itu berkurang banyak, dan dia fokus pada untuk peningkatan kesejahteraan dari sektoral yang lainnya untuk mencukupi kebutuhan yang lainnya. Nah, maka dari itu harapannya warga masyarakat betul-betul memanfaatkan bantuan sosial dengan baik, kemudian berusaha meningkatkan kesejahteraan secara mandiri dengan melalui program-program yang lain. Ada program-program pemberdayaan melalui UMKM, melalui pelatihan-pelatihan dan pemberian modal yang ini harapannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan nanti secara berangsur-angsur bisa desilnya meningkat. Kalau kemarin Pak Menteri juga Wali Kota Surakarta sampaikan pada saat pemberian souvenir bagi KPM graduasi, itu harapannya kalau sekarang tangannya di bawah menghadap ke atas, nah nanti harapannya ke depan itu tidak lagi bawah menghadap ke atas, tapi dari atas tangannya menghadap ke bawah, dalam arti sudah mampu memberi, tidak lagi menerima. Begitu Mbak Citra.
1: Baik, Terima kasih Pak Samsu dan juga Pak Janjang. Kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi untuk Anda pendengar yang ingin memberikan tanggapan atau bertanya kepada kedua narasumber kita hari ini. Boleh langsung aja ke 638055 ataupun ke 081-3900-15525 melalui WhatsApp call ataupun chat ya setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Inflasi adalah musuh bersama. Jangan biarkan harga kebutuhan pokok terus meroket. Mari kita jadi konsumen cerdas, pilih produk dalam negeri, kurangi pemborosan dan laporkan jika ada indikasi kenaikan harga yang tidak wajar. Jangan biarkan inflasi merusak rencana keuanganmu. Mari kita bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi. Belanja cerdas, hidup sejahtera.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Kembali lagi di Bincang Pagi hari ini terkait dengan judi online, ribuan penerima bansos Kota Solo dicoret bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta, Dr. Andes Samsu Tri Wahyudin MSI dan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, Janjang Sumaryono Adi, Aji, SP. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, langsung aja ke line telepon kami dan juga WhatsApp kami 638055 dan 081390015525. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Gita.
1: Ya, selamat pagi, dengan Pak siapa ini?
2: Ya, dari Pak Sabar Jatipuro Karanganya.
1: Pak Sabar dari ya, Jatipuro.
2: Iya, selamat pagi para narasumber.
3: Selamat pagi Pak Sabar.
2: Masalah ini ya, begini, sebenarnya bantuan-bantuan seperti itu banyak yang tidak tepat sasaran, juga hanya menimbulkan kecemburuan sosial. Seperti yang saya lihat selama ini, seperti di daerah saya, seperti halnya Raskin ya. Di daerah saya itu ada yang punya sapi banyak, punya sawah. Masanya keluar Raskin, turun Raskin, dapat bantuan, dapat Raskin. Tapi yang tidak punya sawah hanya seorang pedagang kaki lima, bahkan penjahit rumah, itu tidak pernah mendapatkan beras. Sebenarnya yang disebut desri 1 sampai 9 sampai berapa itu kriterianya seperti apa?
1: Baik.
2: Ya itu yang saya tanyakan. Atas jawabannya nanti saya ucapkan terima kasih.
1: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sabar dari Jatipuro. Satu lagi untuk dari Bu Fitriah di Jajar. Izin menginfokan, kami punya data NIK yang akurat dan terjadi di beberapa daerah. Yang lansia renta, janda, tunawisma masuk di desil 5 dan 6. Kemudian yang bekerja di pabrik masuk di desil 1 dan 2. Bahwa desil ini belum tepat sasaran, Pak. Kami sudah melaporkan ke kelurahan, sudah perbaikan KK, KTP, surat pernyataan bermaterai, sudah dari November kemarin dan mengulang lagi di bulan April. Hasilnya zonk, sama saja desilnya. Terus langkah apa lagi yang harus kami lakukan? Mohon desil ini belum tepat sasaran, kasihan yang sekolah membutuhkan KIP dan keluarga yang membutuhkan sembako, dan juga yang membutuhkan PKH dan tidak mendapatkan. Karena PKH juga banyak dari desil 5 itu masih dapat padahal sudah mampu. Mohon untuk dikaji ulang, diperbaiki datanya agar tepat sasaran, agar kesejahteraan merata. Monggo untuk Pak Samsu untuk ditanggapi terkait hal ini.
3: Ya, baik Pak Sabar yang di Jatipuro Karanganyar. Jadi memang data awal yang digunakan untuk DTSEN baik desil 1 sampai desil 10 ini data yang sudah digabungkan dari tiga unsur, jadi dari Reksoses BPS tahun 2022, kemudian DTKS 2024, serta dari data Kemenko PM tahun 2023. Nah, ini diakui oleh BPS bahwa seluruh data itu belum tentu valid, belum tentu akurat. Maka dari itu ada tahapan-tahapan dari BPS yang sudah disampaikan melalui beberapa informasi agar masyarakat bisa melakukan pemutakhiran data secara mandiri. Jadi memang ada fakta bahwa rumahnya dari kayu, dari bambu-bambu ya, gedek, lantainya tanah. Ternyata dia punya sawah, punya ternak sapi. Nah, ini mendapat bansos. Nah, ini kesempatan melalui musyawarah kelurahan atau musyawarah desa setempat untuk pembuktian, klarifikasi dari RT, RW, siapa-siapa yang layak untuk diberikan bantuan sosial. Dan ini sekarang terbuka bagi siapa saja untuk melakukan klarifikasi dan melakukan sanggahan. Seandainya dia layak menerima bansos, maka dipersilahkan melalui cek bansos maupun melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh BPS untuk melakukan pemutakhiran data seperti itu. Jadi memang, tapi tidak banyak atau tidak semuanya bantuan sosial itu salah sasaran, Pak Sabar. Jadi beberapa yang perlu perbaikan itu sudah dilakukan dan sampai sekarang itu progresnya sudah sangat baik. Data-data sudah mulai diperbaiki dan sampai dengan akhir 2026 nanti harapannya data yang dalam DTSN itu sudah 90 mendekati 99% sudah akurat begitu.
1: Baik.
3: Kemudian untuk Ibu Fitriah ya sekalian ya,
1: Ya.
3: Mbak Citra ya,
1: Monggo.
3: untuk usaha memperbaiki desil yang ada lansia, janda, tua renta masuk desil 56 dan tidak menerima bansos, kemudian disandingkan dengan pegawai pabrik atau buruh pabrik malah masuk di desil 12. Nah, ini jadi tidak hanya melulu berdasarkan kondisi seperti itu karena ada 39 indikator yang bisa mempengaruhi peringkat DTSN dalam desil itu. Nah, ini sangat sangat spesifik, tidak 1-2 saja yang mempengaruhi posisi desil. Memang dari sisi lansia mungkin oh ini lansia sudah harusnya berhak atau apa ya? Rumahnya apa dari bambu, dari kayu harusnya layak. Tetapi tidak itu saja, ada faktor dari 39 indikator itu yang mungkin dari keluarga itu mempengaruhi posisi desilnya, tidak di desil 1 sampai 5 gitu.
1: Baik, terima kasih Pak Samsu. Ada juga Pak Paijo di Jenggrik yang menanggapi. Agak panjang ini ya. Untuk para penerima bantuan sosial ini katanya berdasarkan dari data DTKS dari Kemensos ya, tapi dalam implementasinya tidak tepat sasaran. Atau kayaknya ada oknum-oknum dari pemerintah yang mau mengatur seenaknya selama ini. Sebagai misal ponakan saya sendiri dengan nomor NIP-nya sudah dipakai dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab tidak tepatnya sasaran itu, akhirnya banyak yang disalahgunakan oleh para oknum penerima bansos ini, seperti dipakai buat judol dan juga pinjol. Untuk itu mohon kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk lebih bijak dan selektif serta lebih objektif kalau perlu untuk turun langsung dalam pemberian bansos. Perlu diberikan sanksi tegas juga kepada para penerima yang menyalahgunakan dan para oknum-oknumnya. Kalau perlu tegakkan hukum dan diajukan ke pengadilan. Monggo Pak Janjang ditanggapi.
4: Ya, terima kasih. Jadi ada beberapa syarat tadi yang sudah disampaikan, yaitu punya cicilan, punya utang di bank, mboten, judol, terus kemudian juga keluarga ASN, juga apa itu namanya ASN punya ada apa ini listrik, listriknya juga tinggi. Nah, ini kan terkadang kan kalau zaman dulu kan mesti saya sampaikan baik di reses maupun di pertemuan dan masyarakat, ini ada yang kadang itu ya itu tidak punya apa-apa tapi gengsi harga tinggi, harga dirinya tinggi, dalam arti ya lebih baik pura-pura kaya. Padahal yang kaya sukanya pura-pura miskin. Maaf, ini bahasanya kan ini ya, dulu ya mestinya dengan adanya beberapa kesadaran beberapa tahun ke depan ini kan sudah sudah berubah. Kemudian tentang apa itu namanya tadi yang kalau di Solo sini sudah setibanya agak tereliminasi, dalam arti mereka yang kaya pura-pura amis ini sekarang sudah mulai ketahuan dan mengembalikan. Saya matur seperti itu karena ya sekarang sudah ada di setiap rumah yang memang warga tidak mampu ada ditempel stiker gakin. Di awal ya banyak perukunta, tapi ya sekarang dampaknya jadi tetangga, masyarakat, pihak dinas, kelurahan jadi tahu, oh ini memang layak, yang memang dapat bantuan layak ya otomatis yang diberikan. Tapi kalau memang gua atau undurlah omayo tingkat 2 ada mobil dan yang lainnya, itu ya akan sangat ketahuan dengan adanya stiker ini, stiker terdaftar keluarga miskin ini. Ini tindakan di Solo itu. Dan juga kalau di Solo ya sosialisasinya kemarin sudah dilaksanakan dinas, Car Free Day hari Minggu, setiap hari Minggu itu ada di Car Free Day. Jadi mau tak mau ya saya minta dari apa itu namanya masyarakat, warga masyarakat ini ya lebih aktif ke kelurahan. Nah tadi kalau Mbak Fitri jajar tadi di kelurahan tok kebentok terus ya monggo Pak Samsu bisa dibantu di dinas sosial untuk dilacak. Kenapa ini? Karena memang ibu janda ataupun yang sudah nenek-nenek ini memang keluarga tidak mampu. Karena yang tahu kan kadang ya tetangga kan. Yeah. Kalau mungkin kami dari dinas maupun dari anu kan kadang kalau surveinya tidak begitu melekat kan juga penilaiannya juga salah kalau hanya dilihat dari KTP-nya. Jadi nanti kami sarankan ya diajak atau syaratnya kalau memang sudah sepuh ya mungkin tadi Mbak Fitri tadi mungkin bisa ke Dinsos minta saran dari Dinsos dan nanti akan dilacak ada apa itu kan mungkin kelihatan. Dan ya ini tadi kalau tidak diundur ya nanti terus kalau waktu tinggal 3 bulan padahal survei itu yang terjadi nanti dari Kementerian Sosial atau BPS ini juga siap 3 bulan, nah 3 bulannya waktu habis. Nah, turun lainnya ya jadi ya kami minta untuk ini ya benar-benar biar selesai dulu lah. Memang ini sudah taraf hidup masyarakat sudah ada yang naik ataupun tinggi, pendapatannya juga sudah tetap, sudah di atas UMR lah, ini kan mungkin tersisih berapa puluh persen. Nah yang lainnya ini kan masih banyak ternyata di Solo yang masih belum tepat sasaran, dalam arti ya ini apa itu namanya banyak ya, belum tercover. Jadi ini ada saja ya kami cek, ini hari ini juga kami cek ke Kelurahan Pajang ada. Jadi dia sudah desil 1 tapi tidak dapat bantuan apa-apa lah. Ini baru minta kami cek ke kelurahan, dan nanti kalau pendampingnya itu masih kualan ya nanti mungkin dinas bisa membantu karena apa. Jadi memang harapan kami yang memang benar-benar marhen ataupun warga tidak mampu ini memang benar-benar layak mendapatkan bantuan tepat sasaran ya. Itu Mbak.
1: Baik, terakhir dari pendengar dari tidak ada informasi identitas ya. Pagi Mbak Citra, maaf misalkan berada di desil 1 sampai dengan 4, apakah pasti dapat bantuan PIP? Dan misalnya dapat, itu tahunya dari mana? Mungkin dari Pak Samsu untuk menjawab.
3: Kalau secara sistem dan secara regulasi itu keluarga yang masuk di desil 1 sampai desil 4 itu berhak menerima program Indonesia Pintar. Ya. Hanya saja karena program Indonesia Pintar ini kan dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Nah ini jadi untuk proses pengurusan dan sebagainya itu pada institusi yang di bawah kementerian-kementerian itu. Jadi bukan ranahnya dinas sosial atau ranahnya Kementerian Sosial untuk menjangkau di program Indonesia Pintar ini. Dan untuk pengajuannya itu dari lembaga pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Jadi tidak melibatkan dinas sosial atau kementerian sosial. Begitu, Mbak Citra.
1: Baik, terima kasih Pak Samsu. Sebagai penutup, untuk kedepannya kebijakan atau langkah apa yang menurut Pak Samsu perlu diperbaiki, baik dalam pendataan, verifikasi, pengawasan maupun pencegahan agar bansos ini tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, tapi juga tidak sampai merugikan masyarakat yang sebenarnya berhak untuk menerima bansos, Pak. Monggo.
3: Oke. Kami dari pemerintah, mewakili pemerintah baik pusat maupun daerah, itu senantiasa memperbaiki data-data keluarga. Jadi tidak hanya keluarga miskin saja, tapi seluruh keluarga. Dan kita juga termasuk masyarakat agar mendukung kalau diadakan survei, survei keluarga maupun survei ekonomi, baik oleh BPS maupun dari lembaga yang lain dalam rangka untuk perbaikan data. Nah, kami dari Dinas Sosial bersama Kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan itu senantiasa melakukan ground check. Jadi untuk memperbaiki data ini, untuk pembuktian, verifikasi, dan validasi data itu melakukan ground check ke tiap-tiap rumah atau sifatnya home visit begitu, mencocokkan apa data yang diusulkan oleh keluarga itu cocok dengan keadaannya, dari rumahnya, dari asetnya, dari lingkungannya, dan sebagainya. Itu dengan melakukan ground check dan home visit itu harapannya data yang dimasukkan ke DTSN itu sudah betul-betul valid dan tidak terbantahkan lagi. Dan kedepannya harapannya jika data-data ini sudah valid, sudah akurat, maka harapannya bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah itu sudah tepat sasaran, kemudian masyarakat bisa hidup sejahtera baik dengan usaha sendiri maupun dengan didukung oleh bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Demikian Mbak Citra.
1: Baik, untuk Pak Janjang, terakhir sebagai penutup ke depan, apa yang perlu dibenahi pemerintah agar persoalan seperti ini tidak terus berulang, Pak?
4: Oke, yang pertama ya cek cek desil. Kalau memang mungkin yang sudah sepuh-sepuh atau di daerah gaptek ya mungkin bisa tanya teman ataupun ke kelurahan ataupun desa setempat, atau tepatnya lagi kalau mau longgar ya ke dinas sosial baik di kota maupun kabupaten sekitar Solo. Satu itu. Yang kedua juga itu cek desil, ada perubahan ya segera adakan perubahan, ajukan lagi, ajukan ulang lagi nanti agar juga disurvei, agar yang semula dia desil 1 sampai 4 yang kemudian terlempar ke 6 ke atas ini bisa kembali lagi dan mereka mendapatkan bantuan lagi. Jadi seperti PIP tadi ya, ini banyak yang juga bermasalah karena mendadak biasanya dulu P1, P4 ini karena dampak desil ini jadi terlempar nami ya tidak sedikit. Mesti akhirnya waktunya klarifikasi, waktunya survei kan sudah tidak bisa ngejar kan, karena surveinya 3 bulan tidak. Kalau memang ini langsung dirubah, besok dirubah lah, ini kan mungkin mereka yang bisa mendapatkan program pendidikan ini, PIP ini ya akan selesai. Tapi kalau surveinya 3 bulan berubah ini ya, nah ini kasihan hak masyarakat yang untuk mendapatkan pendidikan ini nanti di tingkat perguruan tinggi juga kesusahan. Jadi harapan kami ini, dan kemudian juga apabila masyarakat syarat-syaratnya itu sudah terpenuhi tapi belum lolos, tolong cek KTP-nya, status pekerjaannya. Nah ini kebanyakan di sini status pekerjaannya kan, kalau orang itu kan kadang ya ada apa ya, image maupun yang lainnya ya pengennya kelihatannya karyawan swasta kebanyakan itu. Nah, ini silakan diubah menjadi buruh tani, buruh harian lepas atau buruh tani. Ini juga terdapat karena kalau setelah kami pikir-pikir ya, salah satu syarat karyawan swasta ini ya juga bisa pegawai bank, ya bisa tenaga kesehatan, dokter ataupun guru swasta maupun kontraktor hebat. Nah, ini kan akhirnya kan bunyinya karyawan swasta. Nah, ini silakan, ini mungkin banyak yang bisa terakhir setelah dicek itu dirubah ke kelurahan, ini bisa mendapatkan haknya kembali. Tapi sebelum dirubah kami sarankan yaitu difotokopi dulu KK KTP-nya. Difotokopi 3 atau 5 disimpan. Saya matur karena apa? Karena proses pendidikan, proses kesehatan ini kan juga case gini kan ada tahunnya. Oh, KTP KK-nya harus di atas 3 tahun, 5 tahun pendidikan zonasi. Oh, itu KK-nya baru tidak. Lah ini kan juga butuh waktu. Jadi besok kalau ada putra-putrinya ada kebutuhan untuk sekolah ini bisa dilampirkan kata kakak KTP-nya baru ini. Jadi ke depan, oh riwayatnya memang dulu hanya mengganti status pekerjaan. Bukan karena pindah, bukan karena hal yang lainnya. Itu mungkin saran dari kami dan untuk dinas ya. Ya kami mohonkan agar segera sosialisasi sampai ke bawah. Benar-benar masyarakat yang bahkan sampai janda tua yang sendiri pun juga harus tersisir, harus tahu dan di sini hanya mendapatkan kembali. Itu Mbak Citra,
1: baik.
4: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Janjang Sumaryono Aji SP selaku Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta dan juga Bapak Dr. Andes Samsu Tri Wahyudin MSI selaku Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta yang sudah hadir dalam bincang pagi RRI Surakarta hari ini. Dan semoga apa yang disampaikan hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Saya cukupkan untuk bincang pagi hari ini. Semoga semuanya bermanfaat, sehat selalu dan bahagia selalu. Amin. Dan saya pamit dari bincang pagi. Terima kasih Pak Samsu dan juga Pak Janjang.
3: Sama-sama.
1: Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
3: Ya, Mas.
1: Baik, demikian pendengar bincang pagi hari ini. Saya Citra Fitka masih temani Anda dalam Surakarta pagi ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini. Ade, foto dulu. Lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu. Bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Ya udah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya akun Facebook mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengadakan kuis susun kata berhadiah 100 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun tersebut merupakan akun palsu dan bukan akun resmi milik Purbaya. Konten kuis susun kata juga sengaja dibuat untuk memancing interaksi warganet seperti komentar, pesan langsung atau menghubungi nomor telepon. Agar terlihat lebih meyakinkan, beberapa konten juga memuat video Purbaya yang dihasilkan dari rekayasa artificial intelligence atau AI. Adapun laman media sosial resmi Purbaya dapat dikunjungi di Instagram @menkeuri yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tas kainnya?
2: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Anda masih dalam Surakarta pagi ini, masih bersama saya Citra Afidka ya, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu yang enak didengar untuk Anda ya. Informasi untuk Anda pendengar dilansir dari rri.co.id. KA Majapahit tabrak mobil mogok di Kali Jambi Sragen, 2 penumpang selamat. Sebuah mobil pickup tertabrak kereta api 245 Majapahit relasi Malang Pasar Senen di perlintasan sebidang resmi tak terjaga JPL 155 km petak Jalan Kalioso Salem, Desa Bandaran, Kecamatan Kalijampe, Kabupaten Sragen pada Senin 7 September 2026. Kejadian malam hari sekitar pukul 23:39 waktu Indonesia Barat. Dua penumpang mobil pickup Daihatsu Grand Max nomor polisi AD8191SM tersebut dilaporkan selamat setelah berhasil keluar dari kendaraan sebelum berbenturan terjadi. Namun keduanya, sopir dan penumpang mobil, mengalami shock. Ketua PSC 119 Kabupaten Sragen, Dr. Udayanti Proborini, mengonfirmasi kejadian tersebut berdasarkan laporan tim gabungan di lapangan. Korban teridentifikasi sebagai Mukianto, 45 tahun, warga Desa Duyungan, Kecamatan Sidoarjo, dan Sriatun, 44 tahun, warga Desa Kalimacan, Kecamatan Kalijambe. Mukianto mengalami syok ringan, sementara Sriatun mengalami syok berat dan sempat pingsan. Petugas gabungan SPGDT PSC 119 Sukowati, PSC 119 Puskesmas Kalijambe, dan Ambulans Abimanyu langsung mengevakuasi kedua korban ke IGD RSUD Dr. Suratno Gemolong untuk mendapatkan penanganan medis. Penanganan di lokasi kejadian turut melibatkan personel gabungan TNI, Polri, PT KAI, Red Car Sragen, Ambulans NU Gemolong, Relawan Gemolong, serta warga sekitar. Sementara itu, PT KAI Daop 6 Yogyakarta menyayangkan masih terjadinya insiden kendaraan tertemper kereta api di perlintasan sebidang. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menjelaskan bahwa mobil pickup tersebut mogok di perlintasan saat kereta api Majapahit hendak melintas. Seluruh awak KA dan penumpang kereta api dinyatakan selamat serta aman, sehingga perjalanan dapat dilanjutkan kembali pada pukul 23:50 waktu Indonesia Barat. Dan penanganan kendaraan selanjutnya ditangani oleh Polsek setempat. Feni mengimbau masyarakat untuk selalu disiplin, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan mengutamakan perjalanan kereta api sesuai dengan ketentuan undang-undang. Informasi selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Update informasi untuk Anda pendengar dari Palang Merah Indonesia Kota Surakarta, hari ini 8 September 2026, ya. Update untuk stok darah untuk golongan darah A dengan total 780 kantong, kemudian golongan darah B ada total 1589 kantong, kemudian golongan darah O 1656 kantong, dan golongan darah AB total 546 kantong. Untuk informasi lebih lanjut update stok darah bisa hubungi ke customer service PMI Kota Surakarta di 0822-2062-7418. Kemudian untuk Anda yang ingin mendonorkan darah Anda, Anda bisa langsung saja ke gedung UDD PMI Solo, buka setiap hari pukul 7 sampai dengan pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, dibuka untuk umum, ya. Kemudian giat donor darah hari ini, agenda ada di MTA Mojogedang 4, mulai pukul 8 pagi, dibuka untuk umum. Kemudian ada di BMPD Surakarta atau BSI Area Solo, dibuka untuk internal, ya, dari jam 8 pagi. Kemudian di BMPD Surakarta atau BNI Boyolali, dibuka pukul 8 pagi, dibuka untuk umum. Kemudian BMPD atau Bank Jateng, maksud kami Bank BTN, Panin Dubai Syariah, di kegiatan internal dibuka pukul 8 pagi. Kemudian ada di RSUP Surakarta, dibuka untuk umum mulai pukul 8 pagi. Dan ada di BMPD BSN atau Bank Syariah Nasional untuk internal pukul 8 pagi. Dan untuk layanan ambulans, Anda bisa menghubungi ambulans PMI Kota Surakarta di 0851-0306-0505. Demikian update informasi dari PMI Kota Surakarta. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kebersamaan kita di Surakarta pagi ini usai sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menemani pagi Anda bersama Pro 1 Surakarta. Semoga informasi yang kami hadirkan bisa bermanfaat untuk Anda dan menjadi teman untuk menjalani aktivitas hari ini ya. Saya Citra Fitka dan juga pengarah acara Matius Senggono pamit undur diri. Sesaat lagi pendengar akan kembali ditemani Surakarta siang ini bersama dengan Nana Hardan Santoso. Jadi selamat melanjutkan aktivitas, tetap sehat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
5: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Pendengar, selamat pagi. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di Surakarta siang ini. Tentunya kami bersiaran dari RRI Surakarta Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Semoga kabar baik semuanya dan tentunya kita pengen terus bersama-sama berbagi kabar dan menikmati sajian kami dari RRI Surakarta tentunya. Saya Nana Hardan Santoso sampai jam 3 sore nanti ya membawakan Surakarta siang ini dan tentunya saya akan segera menghadirkan segmen pertama opsi obrolan siang sesaat lagi. Yang pengen gabung juga nanti boleh ikutan gabung ya. Vidi Aldiano dulu sebagai salam sapa pertama saya untuk Anda. Aku cinta dia.

Pendengar obrolan siang kali ini, kita bahas sesuatu yang penting banget untuk kita ya, toleransi beragama di dalam masyarakat. Bagaimana implementasinya sehari-hari, itu yang barangkali perlu kita ingatkan untuk diri kita sendiri ya. Implementasi toleransi beragama di masyarakat kami angkat pagi ini dalam obrolan siang Opsi. Opsi, obrolan siang Opsi. Pendengar, saya bersama penyuluh agama Islam dari Kabupaten Sragen ya, ada Ibu Siti Solihah yang sekarang sudah tersambung via Zoom ya. Ibu Siti Solihah SAG sudah bersama kita dan semoga ini bisa juga mengundang

0: kesehatan, kemudian
1: Kesehatan.
0: audio saya apakah baik?
1: Ya, udah
0: Bisa
1: baik,
0: diterima
1: udah
0: jelas,
1: baik.
0: ya baik. Baik
1: Ya.
0: Bu Siti, apa kabar dulu? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Mbak. Sehat.
0: Kabar, ya bersemangat tentu saja ya. Kita
1: Ya.
0: ngomong-ngomong soal toleransi ini, Bu Siti. Sebenarnya kalau dalam skala implementasi toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari itu gambarannya seperti apa? Terutama di wilayah Sragen ya dalam hal ini ya. Apakah sudah termasuk masyarakat kita itu teredukasi, punya kesadaran untuk bertoleransi sehari-hari kalau menurut Ibu?
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para pendengar radio Republik Indonesia Surakarta.
0: Pro satu.
1: Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dengan pada saat ini kami akan menyampaikan tema yaitu tentang implementasi toleransi beragama di masyarakat. Sebelumnya kami akan menyampaikan yaitu tentang pengertian toleransi beragama. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati, menghargai dan menerima perbedaan keyakinan antar individu atau kelompok tanpa harus memaksakan kehendak
0: Menerima
1: atau
0: perbedaan keyakinan. Oke.
1: menerima perbedaan keyakinan antar individu atau kelompok tanpa harus memaksakan kehendak atau mencampur adukan ajaran agama. Jadi toleransi di sini pengertiannya bukan berarti kita ini apa mencampur adukkan ajaran agama Islam dengan agama yang lainnya, tidak, tetapi hanya dalam hal muamalah atau dalam sosial kehidupan sosial aja nih, Pak, ya seperti
0: Dalam kehidupan sosial ya, artinya ya.
1: Ya, jadi hanya sekedar apa ya hubungan sosial aja,
0: Oke.
1: gitu. Atau di dalam Islam itu adalah hubungan muamalah. Sikap ini menjadi fondasi penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang rukun, damai, dan inklusif khususnya di masyarakat. Implementasi toleransi beragama di masyarakat adalah wujud nyata dari sikap saling menghormati perbedaan keyakinan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Di tengah masyarakat yang majemuk, toleransi tidak hanya menjadi wacana, tetapi harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melalui bukti yang nyata atau aksi yang nyata. Para pendengar radio yang berbahagia, kami ini sebagai penyuluh agama di Kabupaten Sragen, dan ini ditugaskan di KUA Kecamatan. Tidak hanya tugas kami itu tidak hanya memberikan penyuluhan agama di majelis taklim saja, akan tetapi kami ikut berperan di dalam kegiatan lintas sektoral di kecamatan. Yaitu apa? Kami mengikuti kegiatan PKK di kecamatan. Dan PKK itu adalah organisasi lembaga kemasyarakatan yang menjadi mitra kerja pemerintahnya, dan fungsinya yaitu sebagai perencana, pelaksana, serta penggerak kesejahteraan keluarga hingga di tingkat desa.
0: Jadi sehari-hari kalau Bu Siti ini penyuluhan ya, berarti penyuluhan sampai tingkat bawah begitu nggih. Apa yang biasanya disampaikan kepada masyarakat, Bu? Jadi kegiatan-kegiatan untuk penyadaran bahwa toleransi ini penting dilakukan sehari-hari, apa saja Bu bentuknya?
1: Oh ya, ini dan kebetulan saya ini di kecamatan juga sebagai pengurus Pokja 1 ya,
0: Oke.
1: di mana Pokja 1 itu programnya adalah bidang penghayatan pengamalan Pancasila dan juga gotong royong,
0: Oke.
1: termasuk di dalamnya memantapkan kerukunan dan toleransi umat beragama. Jadi setiap kali pertemuan ya untuk PKK itu kan sebulan sekali di kecamatan itu ya. Kita sebagai Pokja 1

0: itu ya termasuk itu menyampaikan masalah toleransi beragama kepada anggota yang hadir gitu. Dan kalau PKK di kecamatan itu yang hadir ketuanya itu istri lurah atau bu lurah itu gitu. Dan juga apa anak buahnya istilahnya ada pokja 1 sampai 4 juga yang dari desa. Jadi mereka hadir dan kami sebagai pekerja satu yaitu menyampaikan tentang toleransi beragama bahwa hidup di masyarakat itu karena ada perbedaan apa nggih termasuk agama termasuk apa mungkin
1: Apa budaya?
0: adat
1: Budaya
0: nggih.
1: mungkin adat-adat budaya.
0: Nah, itu kami selalu menyampaikan, baik itu dalam kultum atau kami kadang juga mensosialisasikan bahwa kita ini hidup bermasyarakat harus saling toleransi seperti itu. Dan alhamdulillah, Mbak, ini masalah toleransi beragama nih, ini sudah apa berjalan dengan baik.
1: Oke, sudah berjalan dengan baik ya. Ya. Oke.
0: Apa
1: Apakah
0: untuk maaf Mbak ini ada telepon malah
1: Ya,
0: ya
1: ya.
0: dan alhamdulillah ya Pak ya kan kami dalam menyampaikan di kecamatan itu nanti kemudian dilanjutkan di desa ya, jadi penerapan toleransi ini memang sudah berjalan dengan baik di desa ya. Contohnya di desa ini kalau ada hajatan itu ada yang namanya rewangan Mbak ya. Itulah dalam rewangan atau istilahnya gotong royong membantu orang yang punya hajatan ya. Itu kita tidak memandang mereka beragama
1: Beragama
0: apa
1: apa?
0: seperti itu ya.
1: Oh, oke.
0: Jadi mereka guyub rukun dalam apa membantu orang yang punya hajatan tersebut ya.
1: Oke, itu salah satu
0: Ini
1: contoh
0: itu kan juga
1: sehari-harinya.
0: sudah
1: Ada contoh yang
0: termasuk
1: lain?
0: toleransi beragama nggih
1: Ya.
0: Mbak nggih. Meskipun mereka itu beda agama tapi tetap apa bisa
1: Tolong menolong.
0: menyatu nggih
1: Oke.
0: dalam bentuk gotong royong.
1: Oke,
0: Terus
1: contoh yang
0: gini
1: lain apa, Bu?
0: lagi.
1: Yang sehari-hari.
0: Ya contohnya yang lain ya.
1: Bu Siti, halo.
0: Kami ya di masyarakat kami itu kalau punya hajatan ngantenan ya itu yang among tamu itu meskipun yang punya rumah atau tuan rumahnya itu haji nggih tapi mereka juga apa memberikan seragam among tamu kepada yang non muslim juga
1: Oke,
0: jadi
1: oke.
0: kita tidak apa nggih di masyarakat itu ya ya udah bareng-bareng sama gitu jadi kita tidak apa mendiskriminasikan kalau punya hajatan atau punya acara apa yang non-muslim itu tidak tapi sama-sama nih
1: Sama-sama
0: jadi
1: ya, tidak memandang perbedaan
0: kita juga
1: agama.
0: nih, tidak memandang perbedaan agama jadi ya berjalan aja dengan apa nih dengan biasa gitu nih jadi nggak memandang mereka itu beragama apa seperti itu enggak. Tapi
1: Oke,
0: kita ya udah
1: kalau dari
0: sama-sama
1: pengalaman
0: rukun.
1: pengalaman Bu Siti, ada sudah pernahkah ada peristiwa intoleransi di daerah Bu Siti? Pernahkah ada?
0: Ya, ya pernah itu ya ada intoleransi, gih. Itu sebenarnya itu apa, gih? Dari masyarakat itu sendiri kan sama-sama Muslim ya itu tentang ini masalah suara di masjid itu loh Mbak
1: Oh, oke,
0: yeah.
1: oke.
0: Yeah.
1: Ya.
0: Itu kan ada masalah apa kalau jam 3 malam itu kalau di desa itu kan biasanya apa nggih untuk ngaji itu kan sudah disetel nggih oh ini jam setengah udah waktunya untuk sholat tahajud atau apa itu nggih. Terus nanti sebelum subuh itu juga ada apa ngaji. Nah, itu memang ada masyarakat Ya, itu hanya sebenarnya hanya satu orang ya, itu yang melaporkan bahwa
1: Pernah ya
0: mereka itu
1: seperti itu.
0: tidak merasa nyaman karena apa dengan
1: Berdekatan
0: suara
1: dengan
0: yang keras
1: masjid
0: seperti
1: begitu
0: itu.
1: tempat tinggalnya.
0: Ya. Tapi ya alhamdulillah itu bisa kami selesaikan, kami undang, kemudian dengan tokoh agama di desa tersebut diklarifikasi, akhirnya juga apa nggih? Ya memang karena di desa itu kan suara apa ngaji itu kan biasanya sebagai pedoman orang yang di sawah itu kan oh ya ini sudah waktunya zuhur atau apa gitu nggih. Nah itu memang ada aturannya untuk masalah suara itu tidak boleh apa nggih. Terlalu keras ya mungkin kalau kalau malam hari mengganggu seperti itu nggih. Tapi kalau sudah kesepakatan di desa itu kan itu adalah bisa dijadikan jam atau waktu seperti itu nggih. Dan akhirnya mereka juga
1: Bisa mengerti begitu ya.
0: menyadari akhirnya juga apa selesai nggih. Ya mungkin pas saat itu mungkin keadaannya orangnya kurang apa nggih. Kurang fit atau apa seperti itu,
1: Oke,
0: tapi
1: tapi
0: itu juga
1: intinya
0: sudah langsung
1: memang pernah
0: diselesaikan.
1: ada apa namanya intoleransi ini, tapi kemudian bisa dibicarakan dan diselesaikan gitu, nggih? Oke. Kalau ini Bu Siti, bagi kita ya, bagi kita, kita memang bagi Muslim mungkin ini bukan sesuatu yang apa ya, yang luar biasa ketika kita bertoleransi. Tapi adakah apa ya istilahnya ya, pedoman atau harusnya itu kita itu dalam bertoleransi itu kita bersikap sehari-hari kepada saudara-saudara kita yang tidak seiman itu bagaimana Bu Siti? Selain contoh-contoh tadi secara bermasyarakat, tapi untuk pribadi, masing-masing pribadi, kita itu harus seperti apa Bu Siti dalam kehidupan sehari-harinya?
0: Ya, dalam kehidupan sehari-hari ya, kita harus menghormati peribadatan ya. Karena kita di masyarakat ini kan bermacam-macam apa nggih bermacam-macam atau majemuk baik itu agama ataupun apa nggih ras seperti itu nggih Mbak nggih. Yaitu kita bentuk toleransi dalam sehari-hari yaitu menghormati peribadatan. Peribadatan yaitu memberikan kesempatan dan ketenangan kepada tetangga atau teman yang sedang menjalankan ibadah. Terus kita tidak boleh memaksakan keyakinan untuk membiarkan orang lain itu memeluk dan menjalankan ajaran agama mereka tanpa ada paksaan. Jadi beragama itu tidak boleh dipaksa, nggih. Terus ini bekerja sama dalam hal sosial ya tadi itu sudah kami sampaikan contoh-contohnya tadi ya yang di masyarakat yaitu termasuk di dalamnya gotong royong kerja bakti itu nggih Mbak nggih ya, itu kita juga apa di dalam masyarakat tidak membedakan agama jadi kita bekerja bersama seperti itu terus ini juga menolong sesama membantu tetangga atau apa ya teman yang sedang tertimpa musibah itu meskipun mereka itu berlatar belakang keyakinan berbeda kita juga apa nggih ikut simpati sosial yaitu membantu kepada tetangga tersebut. Jadi kita dalam bertoleransi itu tidak harus apa nggih harus yang seiman saja seperti itu nggih.
1: Tapi kemudian ketika kita bertoleransi, adakah batasan-batasannya, Bu? Artinya kan ketika kita ini punya agamanya berbeda, pasti tentunya ada peraturan yang berbeda begitu. Apa sesungguhnya batasan bertoleransi itu, Bu Siti?
0: Batasan bertoleransi yaitu kita tidak boleh mencampur adukkan akidah atau ibadah kita nggih, dengan agama yang lain. Tapi kita hanya menjaga kehormatan sosial dan kemanusiaan. Jadi tidak mencampur adukkan akidah kita,
1: Ajarannya, ajaran agamanya.
0: ajarannya nggih. Tidak mencampurkan akidah dan ibadah kita. Terus ini tidak ikut serta dalam ritual perayaan agama lain.
1: Oh,
0: Jadi ini batasan yang sangat tegas deh bahwa kita tidak boleh merayakan atau mengikuti ritual atau menghadiri ibadah perayaan ke agama lain. Karena itu apa nggih sudah memasuki ranah akidah. Terus ini juga tidak membenarkan akidah agama lain. Menghormati hak orang lain untuk berkeyakinan tidak berarti kita membenarkan kebenaran keyakinan mereka. Jadi seorang itu harus tetap teguh pada keyakinan
1: Kita
0: agama
1: juga
0: sendiri.
1: berarti tidak boleh ya mengajak mereka yang berbeda iman dengan kita, kemudian kita ajak untuk ikut ritual kita. Kita juga nggak boleh begitu juga.
0: Ya, iya,
1: Berarti kan
0: sama ya.
1: sebaliknya.
0: Ya.
1: Okay. Okay.
0: Terus kita juga ini tidak boleh memaksakan keyakinan mereka, aja gitu, harus ikut ke agama kita seperti itu.
1: Ya, itu tidak boleh juga ya.
0: Terus ini juga biasanya ini tidak boleh tidak menghina atau merendahkan ajaran agama lain. Jadi toleransi ini membatasi umat untuk tidak mencela atau menghina atau bahkan merendahkan maupun apa gitu. Merendahkan simbol atau ritual maupun ajaran agama yang lain, gitu. Itu karena apa? Karena nanti dapat menimbulkan konflik sosial dan kebencian, gitu.
1: Okay. Menghina simbol-simbol keagamaan itu juga dilarang ya. Kemudian sesungguhnya kita itu kalau menjaga toleransi secara terus-menerus itu apa sih apa manfaatnya begitu kalau kita itu kayak menjaga toleransi secara terus-menerus ini, Bu Siti?
0: Manfaatnya ya dalam menjaga toleransi itu manfaatnya banyak sekali Mbak, yaitu bisa menciptakan kedamaian, mencegah konflik sosial dan menjaga kerukunan antar warga. Terus ini bisa mempererat persaudaraan, yaitu menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas yang kuat di tengah masyarakat yang majemuk. Terus ini yang penting itu yaitu mencegah konflik, nggih, menjaga kedamaian dan kerukunan hidup di tengah masyarakat yang beragam. Terus lagi juga memperkuat persatuan, yaitu membangun rasa persaudaraan yang erat antar sesama warga. Terus yang selanjutnya yaitu menciptakan rasa aman, yaitu
1: Rasa
0: membuat
1: aman
0: setiap
1: ya.
0: aman.
1: Bu Siti
0: Bisa
1: suara hilang.
0: bertoleransi, ya enak, nyaman gitu.
1: Dalam bermasyarakat ya. Kita jeda sebentar dulu
0: Dalam
1: nih Bu Siti.
0: bermasyarakat.
1: Kita jeda sebentar dulu. Nanti kita lanjutkan lagi Bu Siti.
0: Oh iya.
1: Oke, baik. Bu Siti Solihah SAG masih bersama kita. Beliau penyuluh agama Islam Kabupaten Seragen, pendengar. Yang pengen gabung nanti soal obrolan soal toleransi ini bisa Anda hubungi phone call-nya 638055. Kalau Anda tidak di Kota Solo, gunakan kode wilayahnya 0271 untuk Kota Solo ya, 638055. Kemudian Anda yang pengen lewat WA call WA chat bisa 081 3900 155 25.

0: Pendengar kami dalam opsi obrolan siang dalam rangkaian Surakarta siang ini, dan saya masih bersama Ibu Siti Solihah SAG. Beliau penyuluh agama Islam dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Pendengar, Anda yang pengen gabung di line phone, WA chat, WA call, silahkan, monggo bisa. Boleh bertanya seputar apa yang kami bahas sekarang tentang implementasi toleransi beragama dalam masyarakat. Anda punya pengalaman barangkali ya yang bisa Anda bagi tentang kehidupan bertoleransi sehari-hari di tempat Anda, boleh. Anda ada pertanyaan juga boleh, monggo silahkan ya. Bu Agustin, terima kasih sudah bergabung di Pro 1 dan setia terus di Pro 1. Semoga Bu Agustin sehat terus, dan pengen gabung lewat WA chat juga bisa, nggih, monggo. Bu Siti, kalau kita ngobrol tentang toleransi itu artinya pasti berhubungan dengan cara berkomunikasi yang ideal begitu bagi masyarakat. Kalau kita cara komunikasi kita itu kayak nggak bagus misalnya, itu bisa jadi salah paham dan seterusnya. Jadi apa yang bisa dilakukan, yang bagaimana seharusnya kita bisa membangun komunikasi di dalam masyarakat itu, Bu Siti?
1: Maksudnya
0: ya, kalau dalam kita bertoleransi pasti sangat hubungannya sangat erat sekali dengan kepintaran kita berkomunikasi, ya. Jadi bagaimana cara membangun komunikasi yang baik, bagaimana meningkatkan komunikasi yang baik supaya kita ini secara langsung maupun tidak langsung bisa menjaga toleransi ini, Bu?
1: Oh ya, ini untuk menjaga kita bertoleransi dengan orang yang mungkin non, kita ya kita di toleransi itu kan menghormati, nggih Pak, nggih, menghargai orang lain dengan tidak apa memandang mereka, maksudnya kita ini komunikasi dengan orang yang itu ya, ya kita menghormati, jadi tidak tidak me, apa nggih, maksudnya menghormati mereka sehingga tidak menganggap kita ini sok apa nggih, istilahnya tidak mau berbaur seperti itu nggih. Ya kita menyapa, kita ya berkomunikasi dengan baik seperti dengan teman-teman kita sendiri seperti itu. Jadi kita tidak membedakan dalam kehidupan sehari-hari kayak ini di masyarakat kita ini juga ada contohnya arisan, gih, arisan PKK atau temu warga itu, gih. Ya kita ya pas ada kegiatan itu ya kita menyatu di situ gitu. Jadi ya tetap menyapa, apa kita ya berbicara atau membicarakan ya ya seperti kita berteman itu nggih, berbicara apapun gitu. Tapi tentunya kita tidak menyinggung masalah agama seperti itu.
0: Oke, tidak menyinggung masalah agama. Jadi cara berkomunikasi kita sehari-hari itu juga harus terus dijaga ya, supaya tidak saling menyinggung. Lalu bagaimana kalau misalnya Bu, kalau misalnya kadang-kadang kita dengan tetangga, saudara atau bermasyarakat itu kan suka ada canda-canda ya Bu ya, suka bercanda. Kadang-kadang canda, ada canda-candaan yang kita terima itu kayak apa ya, berpotensi begitu, berpotensi menyinggung. Sikap kita harus kayak apa, Bu Siti? Bila ada candaan, gojekan, atau mungkin menyinggung stereotip agama tertentu misalnya gitu, kita harus bagaimana, Bu? Kalau kita diajak gojekan gitu yang berpotensi sekali sesungguhnya menyinggung, bagaimana, Bu Siti?
1: Ya kita memang apa nggih, harus hati-hati kalau berbicara masalah apa nggih, agama, keyakinan mereka nggih. Kita ya gojekan ya nggak apa-apa kalau membicarakan itu masalah hal-hal yang biasa nggih. Jadi tidak apa, gojekan sih boleh, tapi kita tidak boleh menyinggung tentang keyakinan mereka. Jadi ya, ya gojekan seperti biasa gitu.
0: Oke. Oke. Oke, jadi gojekan, candaan itu tetap harus dijaga ya, jangan sampai menyinggung. Itu
1: Iya,
0: untuk kita.
1: ya
0: Kalau
1: jangan
0: kita
1: sampai
0: ya.
1: kebablasan ya, apalagi
0: Oke.
1: terus merasa tersinggung. Oh ternyata apa nggih gojekannya menyinggung tentang masalah keyakinan mereka. Nggih. Jadi kita hati-hati juga dalam bertoleransi nggih, dalam hidup bermasyarakat ini. Kalau hal-hal yang lainnya, kalau guyonan-guyonan yang lainnya itu biasa, tapi kita juga hati-hati jangan sampai menyinggung tentang agama mereka seperti itu.
0: Jangan sampai menyinggung. Kalau kita mungkin ini Bu, kalau kita itu kayak bisa sih kita mengendalikan. Cuma kalau kita itu kayak menerima, menerima candaan gitu, kita abaikan saja atau
1: Ya, kalau apa nggih? Ya kita kita sampaikan kepada mereka ya. Mungkin candaan itu kebablasan. Ya kita bilang kepada ya kita istilahnya kita undang. Kamu itu kok candanya kok kebablasan. Janganlah bingung sampai seperti itu. Gitu. Jadi ya biar apa nggih? Komunikasi tetap baik sih itu.
0: Oke. Bu Siti, sekarang itu bermasyarakat itu tidak hanya secara fisik kalau sekarang itu kan. Ketemu sama orang, ketemu sama tetangga, atau kita dalam sebuah kerumunan atau dalam sebuah kegiatan atau forum begitu kan. Sekarang itu kita itu bermasyarakat itu juga termasuk bermedia sosial, Bu Siti. Jadi apa namanya? Kita tahu ya kalau media sosial itu kayak ya tidak bisa kita kendalikan. Jadi kadang-kadang ada hoax, kadang-kadang ada ujaran yang provokatif dan seterusnya. Jadi bagaimana bermasyarakat di dalam media sosial? Artinya sesuatu itu kadang bisa terjadi dikarenakan pancingan dari media sosial. Mungkin media sosial tetangganya gitu ya, kok agak provokatif misalnya. Nah, menurut Bu Siti, seperti apa kita bermasyarakat di dunia digital? Tantangannya kan sekarang itu nggak cuma kita ketemu di arisan saja kan, arisan, kerja bakti, atau bertetangga sehari-hari, kan nggak gitu juga. Karena setiap tetangga kita itu kayak punya medsos kan, Bu. Bagaimana tantangan toleransi kehidupan beragama di media sosial, Bu? Meskipun itu media sosialnya tetangga kita juga sih. Menurut Bu Siti gimana?
1: Terima kasih Mbak. Saya kan juga sebagai penyuluh, ya. Jadi juga selalu menyampaikan kepada binaan saya itu untuk berhati-hati dalam bermedsos. Kalau sekarang kan medsos itu macam-macam, ya, Mbak. Kalau dulu itu kan WA, lah itu kalau dapat informasi yang mungkin itu apa menyinggung perasaan orang lain itu nggih. Kadang kan biasanya kalau berita-berita yang viral itu kan di medsos itu kita sering terutama mak-mak itu nggih kalau ada berita apa langsung di-share. Ya itu kami selalu mengingatkan untuk apa nggih di cermati dulu apakah berita itu benar atau tidak. Jadi jangan asal share apa nge-share tapi harus disaring dulu berita itu benar atau enggak gitu. Jadi harus hati-hati nih. Karena kan apalagi kalau pas itu nggih setelah apa kayak pemilu ayo apa itu kadang kan ada yang berita-berita itu kan menjelekkan orang lain kan seperti itu nggih. Nah itu kita juga harus hati-hati jangan langsung kita share tetapi harus kita tabayun dulu berita ini benar atau tidak. Jadi nggak asal nge-share seperti itu.
0: Oke, nggak asal nge-share dan kita harus telaah dulu ya seperti apa
1: Harus nggih,
0: maksudnya.
1: itu isinya benar apa enggak seperti itu. Jadi harus ditabayunkan dulu. Nah ini.
0: Oke, meskipun itu dengan tetangga kita sendiri ya.
1: Iya, justru dengan tetangga itu kadang di grup WA itu toh kadang kan
0: Oh
1: nge-share
0: ya,
1: berita-berita
0: misalnya.
1: apa itu. Nah, ini apa benar Bu gitu loh. Makanya kadang kita apa nggih? Kita anunya japri tidak di grup. Jadi Bu sebaiknya berita seperti ini kan belum tentu benar. Ya ini Ibu jangan apa dicermati dulu, jangan asal share kemana-mana. Kan sekarang itu kan gampang ya Mbak ya, ada berita itu langsung di share kemana-mana seperti itu. Ya, jadi kami di Majelis Taklim pun juga seperti itu. Kalau dapat apa share-sharean atau berita yang sekiranya itu tidak benar, berita hoax ya jangan diikut nge-share gitu.
0: Okay.
1: Jadi harus hati-hati ini.
0: Okay. Apa tantangannya untuk menanamkan nilai toleransi untuk anak-anak muda, Bu Siti? Kalau kita mah ya kayak udah tahu aja bagaimana cara bermasyarakat. Tapi anak-anak muda zaman sekarang ini kan kayak ada tantangannya juga dengan generasi Z sekarang terutama ya. Bagaimana cara menanamkan nilai toleransi? Sejauh mana tanggung jawab kita sebagai orang tua menanamkan nilai toleransi pada anak-anak muda, begitu, Bu Siti?
1: Memang Mbak ya di zaman yang sudah maju seperti ini medsos anu gitu, itu kan kita juga harus dengan anak-anak muda ini kita juga harus apa nggih istilahnya memberikan edukasi pendidikan kepada mereka untuk selalu berhati-hati dalam bermedsos. Memang apa nggih bermedsos itu kan sebenarnya manfaatnya banyak sekali, ya. Kalau kita ambil manfaatnya itu banyak. Kita bisa belajar dari medsos, misalkan pelajaran apa seperti itu, Mbak. Ini tadi medsos atau benar, Mbak ya?
0: Untuk anak muda, untuk anak
1: Iya.
0: muda seperti
1: Oh,
0: apa? Tapi anak muda kan memang apa namanya? Memang tidak bisa dilepaskan dari dunia
1: dari
0: digital kan?
1: medsos ya.
0: Ya.
1: Ya,
0: Yeah.
1: jadi kita ya harus menanamkan kepada mereka untuk berhati-hati dalam bermedsos. Jadi ya kita selalu memberikan edukasi kepada mereka bahwa medsos itu memang dilihat dari segi manfaatnya juga banyak sekali, tetapi juga bisa disalahgunakan sehingga bisa dari hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi kami selalu memberikan edukasi kepada mereka boleh bermedsos asal itu yang bermanfaat dan apa nggih tidak menyinggung orang lain seperti itu.
0: Okay. Itu ya.
1: Karena ini memang sudah zamannya ya Mbak ya, kita
0: Sudah
1: tidak boleh
0: zamannya.
1: istilahnya tidak bisa mengendalikan anak harus tidak boleh bawa HP atau apa kan seperti itu enggak.
0: Okay. Baik. Baik, Bu Siti, apa yang penting begitu ya untuk sangu kita dalam bermasyarakat, dalam mengutamakan toleransi ini, dan barangkali ada yang mau disampaikan untuk masyarakat sebagai penutup, Bu Siti, monggo.
1: Si kita hidup bermasyarakat toleransi beragama sebentar Mbak.
0: Okay.
1: Aduh kok ya batuk. Dalam bermasyarakat dalam apa ya implementasi toleransi beragama di masyarakat ini kan adalah wujud nyata dari sikap saling menghormati perbedaan keyakinan ya, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Jadi kita apa di dalam bermasyarakat itu harus saling apa ya kerjasama terutama dalam bidang sosial. Terus yang kedua yaitu menjaga apa keamanan mungkin saat hari raya itu kita apa bisa bisa saling toleransi itu bukan berarti kita ikut apa dalam melaksanakan hari rayanya beli mereka tetapi kita mungkin bisa ikut dalam menjaga keamanannya seperti
0: Okay,
1: itu jadi
0: okay.
1: tidak ikut di dalamnya ya. Terus ini kalau apa kita ini tidak boleh melakukan atau mendiskriminasi apa dalam kelompok yang minoritas jadi dalam bermasyarakat ya kita harus sama-sama seperti itu nih.
0: Okay. Itu ya, semoga jadi bisa jadi pengingat kita bahwa sesungguhnya rasa toleransi ini sudah mendarah daging ya untuk kita karena memang
1: Ini,
0: bangsa kita
1: ya.
0: ini kan
1: Alhamdulillah ini di
0: multikultural ya.
1: masyarakat kita sudah terbiasa berbeda enggak ya. Jadi kita harus mau apa menerima perbedaan itu dan kita harus mampu mengendalikan diri untuk tidak apa dengan perbedaan itu menjadikan emosi sehingga membuat apa nggih permusuhan atau ketidaknyamanan di masyarakat seperti itu.
0: Okay, baik. Matur nuwun Bu Siti. Lain waktu bisa ngobrol lagi Bu Siti, dan semoga kita juga cukup apa ya, cukup menyadari bahwa perbedaan sesungguhnya adalah kekayaan kita, nggih Bu Siti. Terima kasih waktunya sudah kerso saya rusui di obrolan siang Pro 1 ini. Bu Siti, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Bu Siti, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, demikian tadi pendengar Ibu Siti Solihah SAG, beliau penyuluh agama Islam dari kantor Kemenak Kabupaten Sragen, sudah bersama kita. Dan obrolan siang saya tutup sampai di sini, untuk kemudian saya ajak Anda menantikan pukul 11 waktu Indonesia Barat saat kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta nanti mengikuti siaran nasional Dinamika Olahraga. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kami awali demikian olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli, Udine, dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun, Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fratezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjaik, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
3: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Italia kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well. Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
2: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And...

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru, serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank, dan 3 pivot. Tisi ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Asian Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas

0: 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hatmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertajami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
0: Ia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi ke satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan, jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
0: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
2: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya, kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
0: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertajami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Game Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin, dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. EVOS Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081-3900-155-25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
5: Pendengar suara kertas yang ini masih terus Anda dengarkan. Kita sekarang di perjalanan jeda, jendela cerita Anda. Saya undang Anda seperti biasa ya, masuk bercerita-cerita ringan, cerita sehari-hari Anda untuk bisa Anda bagi bersama kami. Telepon, WA saya buka untuk Anda dan inilah jeda, jendela cerita Anda.
6: Jeda, jendela cerita Anda.
5: Menelpon boleh 638055, kemudian me-WA chat juga boleh. Monggo masuk di 081-3900-155-25 dan WA-nya ini juga bisa di calling ya, bisa digunakan untuk WA call. Cerita-cerita indah Anda sehari-hari, cerita yang menyenangkan, menyedihkan, horor ya, boleh nih cerita horor ya siang-siang ya. Terus cerita apa lagi ya? Cerita yang tak terlupakan barangkali juga boleh, silakan. Bisa mendengarkan juga lagu-lagu yang saya pilihkan siang ini, lagu-lagu 90-an sebenarnya saya pilihkan untuk bisa menemani Anda beraktivitas siang, bersantai jelang istirahat siang Anda. Saya putarkan. Enggak, Ding, saya mau terima telepon dulu. Halo, selamat siang. Monggo boleh mencoba lagi untuk yang sudah masuk 638055. Terima kasih sudah menunggu. Halo, selamat siang jeda. Halo, selamat siang jeda, jendela cerita Anda.
7: Halo, selamat siang jeda.
5: Halo, Bu Siti.
7: Jendela cerita Anda.
5: Oke, Bu Siti.
7: Selamat berjumpa lagi Mbak Nana.
5: Oke, Bu Siti. Dari mana Bu Siti?
7: Gimana kabarnya Mbak Nana?
5: Saya sehat, lemu ginuk-ginuk Bu Siti.
7: Sama berarti.
5: Ya.
7: Lemu ginuk-ginuknya sama.
5: Lemu ginuk-ginuknya sama, alhamdulillah ya.
7: Biarpun lemu, biarpun tua, yang penting sehat.
5: Yang penting sehatnya. Nggih, Bu Siti. Iya. Bu Siti ada cerita Bu Siti?
7: Iya, ini ceritanya tau Mbak, zaman dulu.
5: Zaman dulu.
7: Aku pas masih kecil, sukanya kan brebes-brebes di ngisor ambek.
5: Ngapain?
7: Dulu itu kan anu Mbak, apa latinnya tuh kan masih tanah.
5: Tanah ya.
7: Kan lembab gitu loh Mbak, banjir. Itu jamur itu banyak banget Mbak.
5: Di bawah.
7: Di bawah amben itu.
5: Oh oke oke.
7: Dulu itu kan ambennya tinggi gitu loh Mbak.
5: Iya, yang besi atau yang kayu gitu ya.
7: Anu, pring Mbak.
5: Oh, pring.
7: Di desa babu Mbak.
5: Oh, iya, iya, iya.
7: Aku tuh nemu apa, jamur itu lebar-lebar banget.
5: Masa sih?
7: Kayak payung gitu Mbak.
5: Oke.
7: Terus tak ambilin toh, tak kasih kembokku. Katanya itu jamur barat.
5: Jamur barat.
7: Namanya katanya jamur barat.
5: Oke.
7: Okay. Yang apa maksudnya itunya lebar-lebar gitu.
5: Mm-mm.
7: Tapi alamina kecil, kakinya kecil.
5: Kakinya kecil. Oh.
7: Itu katanya namun jamur barat. Terus itu yang gagangnya gede mbak.
5: Mm-mm.
7: Tapi atasnya tuh kecil, katanya tuh jamur terucuk. Gitu.
5: Jamur terucuk ya.
7: Iya.
5: Saya kok nggak tahu semua.
7: Nah,
5: ya.
7: Itu tuh banyak banget mbak di situ.
5: Diambilin.
7: Terus apa namanya? Kan saya nggak bawa ada, uang cuman main-main gitu, berbos-berbosan gitu toh. Terus tak ambilin, tak kumpulin gitu aja. Terus tak bawa, ambilin sedikit-sedikit keluar masuk gitu. Tak kasih ke mbokku toh. Apa mbak itu? Cuman dipepes tok kasih garam tok, enak banget kayak iwak rasane mbak.
5: Jadi dimasak tuh?
7: Iya dimasak. Gitu.
5: Oke.
7: Okay. Rasanya tuh udah kayak ayam, kayak ikan ayam.
5: Kayak ayam ya.
7: Cuman dulu kan apa mbak mahal
5: pahal,
7: apa-apa
5: ya?
7: Gitu. Jadi apa-apa itu kayak enak banget gitu.
5: Jadilah punya lauk untuk makan ya, gara-gara main-main di bawah.
7: Makan.
5: Iya.
7: Laki kok pinter mentando. Kata nembokku kayak gitu. Aku rapi pinter bu, mbok cuman ngerti kok nemu jamur terus tak cukup.
5: Oke. Okay. Jadi saya nemunya itu bukan di kebun atau di apa ya, pekarangan gitu ya, tapi nemunya di bawah, ya, di bawah tempat ambil, tidur ya.
7: Okay. Lepas Bu Siti. Hari itu kan setiap hari itu tak tidur anaknya kan 5 mbak.
5: Di atasnya
7: jadi
5: itu?
7: Satu di situ, gede yang tambahnya itu.
5: Oh gitu.
7: Terus agak tinggi gitu, jadi kan bisa buat berangkangan, bisa.
5: Oke.
7: Okay. Gitu loh.
5: Oke, okay, Bu Siti. Cerita masa lalu. Gitu. Matur nuwun ceritanya Bu Siti ya.
7: Iya, Mbak. Nana, selamat
5: saya juga. Oke, okay. Matur nuwun. Amin.
7: Nggih, tidak kasapen, selalu sehat walafiat dan selalu penuh semangat.
5: Amin, Bu Siti. Bu Siti sehat terus nggih. Sami-sami ya, Bu Siti. Bu Siti, selamat siang. Bu Siti di Gentan ya. Bu Wisnu. Wah, Bu Wisnu lama enggak telepon saya nih. Bu Wisnu.
8: Halo, Mbak Nana.
5: Halo, Bu Wisnu. Siang-siang
8: kangen
5: jangan
8: sama aku.
5: Siang-siang jangan di bawah talok ya.
8: Lah panas enak Mbak Silir sisi ngantuk ya. Tahu saya kayak lincak, kayak lincak Ibu Siti tadi wis. Hilang dalane Mbak.
5: Pak bawa apa? Pakai apa namanya? Duster ya, si milir ya.
8: Wis, duster mumbul-mumbul no Mbak iso.
5: Iya.
8: Kati kipas-kipas.
5: Bu Wisnu kayaknya lama enggak nelpon ya.
8: Oh iya mbak kangen. Oh. Nah kemarin dulu tuh berapa hampir 1 bulan aku nggak dengerin radio nih.
5: Kemana?
8: Kita error dulu.
5: Oh yang frekuensi kita lagi ini, lagi pemancar kita lagi down kemarin ya.
8: Iya itu rasanya kayak wong putus cinta.
5: Waduh putus galau. Cinta rasanya piye bu?
8: Galau.
5: Ngono ya Allah.
8: Digondeli raning sing digondeli.
5: Digondeli atuh bu.
8: Iya coba Mbak Nana. Murung ya ora patuh. Golek liyane kok ya ora sreg. Balen akhire, Mbak.
5: Akhire balen, Bu. Ya Allah.
8: Oh, teklek kecegel kalen timbang golek luwih balen.
5: Ngono ya.
8: Enggak Nana.
5: Oh iya.
8: Balennya. Satu untuk selamanya.
5: Satu untuk selamanya, nggih. Aku ya cocok kuwi, Bu.
8: Ya tapi nek genah, nek ra genah ya.
5: Oh, ya sing genah no, Bu.
8: Aku ya kenal mbak.
5: Iya. Baik. Bu Wisnu ada cerita ya. Mboten ini?
8: Aku punya cerita. Kalau cerita itu zaman dulu.
5: Zaman dulu boleh.
8: Belum dilakoni namanya angan-angan.
5: Oh iya.
8: Ini ceritain masa lalu.
5: Oh iya. Apa masa lalu ini?
8: Bener kan?
5: Bener dong.
8: Aku waktu kecil sekolahku di Gading. Tahun berapa?
5: Gading. Tahun. Gading Solo maksudnya.
8: Iya dekat Luwes itu.
5: Oh iya. Aduh aneh merke.
8: Itu aku masih kelas 2.
5: 2.
8: Itu nek sekolah sandal jepit. Orang model sepatu larang. Nek pistol sepatu. Nek perlu tokoran.
5: Heeh.
8: Enggak nanar ngalami.
5: Enggak ngalami saya yo. SD saya. Oh, tapi tetap meletek, Bu. Tetap meskipun pakai sepatu, Bu.
8: Soal meletak aku jadi kelingan. Menantu saya tuh bilang gini, aku pengen waktu kecil kan ngeliat orang kakinya meletak-meletak wong desa tuh. Aku pengen sih kelingan meletak-meletak wong desa. Ndok iki kok yo aneh
5: menang sih. Kok iso lho, mbok tak kasih lho, aku yo punya. Sikil meletak ya.
8: Itu jarang ada yang mau lho, Mbak, sikil meletak. Jangan lho. Meletaknya sikil kangel.
5: Iya.
8: Terus kalau berangkat itu kan rame-rame dari tetanggaku ini ada 5 orang yang sebaraan berangkat bareng.
5: Jalan kaki ya, pakai.
8: Iya, jalan kaki, iya. Mbak.
5: Jauh enggak?
8: Sandal jepit. Terus tas kain itu dikalungke wis niranjam. Rambutnya dilengani mbak ibu kok dikucir ngono kae
5: tunggu. Dilengani sering.
8: Terus nek panas kan terus
5: lengo apa
8: digoreng lho Mbak.
5: Oh iya.
8: Minyak. Panas.
5: Keringetnya itu kayak berminyak gitu ya kayak.
8: Ora glowing apa piye mbok nek jaman dek mben. Terus itu nanti kalau pulang itu nyegat. Itu lho Mbak, sing sapi gerobak sapi itu lho.
5: Lah emangnya jauh?
8: Oh, ada. Ya jauh lumayan, Mbak. Mas Semanggi, tapi sebelum Semanggi, gerobak sing isine botol itu tak cengklak, Mbak.
5: Lah temennya enggak diajak.
8: Sandal jepitnya tak cangkem, tak cengklak gitu tuh gocekan wis ngirit to, Mbak. Numpak becak ra dite.
5: Ngirit sego pecel ya. Iya kan kalau jalan kaki itu kan energinya itu dari sego pecel ya.
8: Iya, kadane yo. Nek dajane karak itu dikasih sambal pecel itu apa sambal kecap seneng. Mbak Nana wis ngalami rekoso koyo.
5: Yo ngalami saya nek sambal pecel sama bakmi.
8: Oh, itu enak.
5: Iya.
8: Karak kok dikasih sambal kecap kok bayangno Mbak
5: Nana. Iya.
8: Itu wis senenge ra ngudu bilah. Wis bonceng itu berubah.
5: Tapi si yang diboncengin ini ndak apa-apa. Si gak pemilik gerobaknya itu enggak boleh.
8: Oh iya. Ngerti mungkin anake ya senengane ngonceng ngono kuwi ya wis ben gitu ya.
5: Sampai rumah. Anak.
8: Iya Mbak, sampai rumah depan gang itu turun, anjlok itu ya sok-sok kejlungup, sok wis itu risiko ya.
5: Iya.
8: Dengkul bundas itu biasa saya.
5: Iya.
8: Mulai saya kira mulus dengkul Mbak.
5: Suka terus, naik gerobak dulu ya.
8: Iya, terus. Kalau enggak ada itu andong. Kan kuda itu lho namanya
5: kuda robot. Tapi selalu ada yang lewat.
8: Ada zaman dulu kan jarang, Mbak. Gitu becak gitu kan jarang. Bayang Pak Cengklak sing jaran kuwi wong telu kan cilik. Belakang itu kan cengklakane cilik paling wong
5: telu.
8: Ponang anti sabeti Mbak aku pomri. Cetar cetarune jiklok siji-siji, guys. Mlaku meneng. Bayangno Mbak rekosone.
5: Iya.
8: Seneng. Itu tak kira-kira itu nek konangan ibu saya dimarahi.
5: Ya dimarahi ya.
8: Sawit
5: petanglingan ya.
8: Lah nek ra lah nek terus gini pilihan nakal cilik timbang gede nakal.
5: Betul.
8: Yo tambah nana.
5: Nggih Bu
8: Wisnu. Anku ki nakalku tak pol-polke. Pernah itu wis kapo. Terus engko anu nek becak itu koncone Pak Becak nunut. Nah, ning sikilan kae lho Mbak, dadi gandul sikile gandul-gandul kuwi rada aman. Gitu. Wis itu pokoke aku nakalku cilik ku tak polke.
5: Teman-teman yang suka nyengklak itu masih berhubungan tidak teman-teman kecil itu?
8: Gimana?
5: Teman-temannya Bu Wisnu yang sama-samanya.
8: Masih ada. Itu kalau
5: gini
8: ketemu
5: gitu ya?
8: Cerita pas pitulasan apa ketemu dengan tetangga itu ketawa. Kira-kira ki putune dhewe ngono wah
5: iya
8: Mbak. Iya nyolong pelem itu wis harianku. Heeh. Tu nek putuku ya tak seneni.
5: Iya. Bukan zamannya lagi, Bu. Lagian sekarang kalau orang itu punya pohon mangga itu pasti dikasih pagar kalau sekarang Bu.
8: Oh punya, Mbakku punya pohon mangga nek jitu irentuk to Mbakku kalau tidur sare itu Mbak Yuku di bawah aku yang naik. Begitu baru dapat 3 itu Mbah saya tuh keluar ngerokok ning isor rak ciloko aku Mbak.
5: Aku bisa turun.
8: Kerum kae karo dirubung semut kangerang lho Mbak Yuku mlebu omah lah saya. Resiko itu.
5: Iya.
8: Yeah. Saiki wis itu tinggal cerita bapaknya. cerita kuntin nakalnya tak entah yang cilik sekarang saya sudah.
5: Berarti nakal, banyak cerita yang lain kan Bu Wisnu ya? Besok cerita lagi ya Bu Wisnu ya?
8: Iya. Baik. Terima kasih ya Mbak Nana.
5: Sami-sami Bu Wisnu sehat terus ya.
8: Terima kasih ya Mbak Nana.
5: Oke Bu Wisnu. Bu Wisnu di Sortalok ya. Sortaloknya tuh mana saya juga nggak ngerti. Solo ya Bu Wisnu ya. Matur nuwun Bu Wisnu, boleh lagi menelpon bisa 638055 cerita-cerita kecil Anda, masa kecil Anda boleh bisa saja. Cerita-cerita waktu sekolah, waktu masih remaja, cerita yang baru saja Anda alami juga boleh di-share ya. Syukur-syukur ceritanya lucu atau cerita horor gitu. Bu Ika Nur, Assalamualaikum Mbak Nana, Waalaikumsalam. Loh ya toh Bu Wisnu putus cinta karena RRI menghilang itu. Pokoknya jeda panteng aja Mbak Nana buat yang tugas, tetap semangat saya selalu. Terima kasih ya, saya anggap ini sebuah apresiasi. Jadi ketika Anda kehilangan frekuensi kami, jadi ketahuan ya kayak apa setianya. Oke, okay, terima kasih Bu Ika. Bu Agustin juga sudah masuk. Siang Mbak Nana, jedanya tak nyimak aja nggih, boleh, monggo disimak. Jeda jendela cerita Andanya boleh didengarkan dan semoga bisa menemani aktivitas siang Anda. Saya sebelum lanjutkan lagi pendengar, update informasi dulu. Warga desa Tegal Mulyo, Kemalang, Klaten mengalami persoalan air bersih di sana ya. Kita ikuti laporannya bersama Adam Sutanto. Adam, seperti apa kondisi warga desa Tegal Mulyo, Kemalang, Klaten yang mengalami kekurangan air bersih, Adam?
9: Ya, baik Nana, saat ini saya berada di Kampung Granting, Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Dapat kami sampaikan bahwa musim kemarau yang terjadi saat ini memang cukup dirasakan oleh masyarakat di tempat ini, terutama terkait dengan ketersediaan air bersih. Bahkan data yang kami peroleh dari pemerintah desa Tegal Mulyo ini kurang lebih ada 800 kepala keluarga di wilayah ini mengalami kekurangan air bersih atau mencapai hampir 90% ini warganya mengalami persoalan air bersih karena memang dampak dari musim kemarau. Untuk memenuhi kebutuhan akan air memang warga di tempat ini kalau yang mampu harus membeli, tapi bagi yang tidak mampu tentunya hanya mengandalkan dari bantuan baik itu dari BBBD maupun dari CSR. Ini juga cukup dirasakan oleh masyarakat di tempat ini untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Dan juga di tempat ini memang hanya mengandalkan air tada hujan atau air saat musim penghujan. Jadi ketika musim kemarau panjang seperti ini menjadi persoalan tersendiri. Sementara sumber air di tempat ini sangat sedikit, bahkan hampir tidak. Kalau toh ada, ini hanya mencukupi beberapa kakak saja. Sehingga banyak dari masyarakat ini juga harus membeli air. Hari ini juga ada CRS dari CSR yang membagikan air hari ini di wilayah Desa Tegal Mulyo dengan harapan akan dapat membantu persoalan air bersih. Salah satu warga tadi kita berbincang merasa gembira adanya bantuan air. Seperti Bu Juminah yang harus mengambil air dari bak penampungan. Ini cukup bermanfaat.
10: Nggih, niki cukup bermanfaat bagi anu sisa mriki nggih, muga-muga kados anu berkah mriki ngoten.
9: Niki kemarau niki cukup
10: panjang. Nggih.
11: Mulai sejak kapan?
9: Kapan?
10: Nggih, pun 3 bulan lebih.
9: Oh, nate tumbas beli, pernah beli?
10: Jaring.
9: Jaring.
10: Jaring.
9: Gimana, Pak? Untuk memenuhi kebutuhan air?
10: Ya,
9: ada bantuan.
10: Iya, ada bantuan. Terus ambil dari lepen itu.
12: tiap hari ada kekosongan mboten? Sering kekosongan bak-baknya?
10: Enten.
12: Sering kosong ya?
10: Sering kosong.
11: Kalau ngambil sehari biasanya berapa?
10: Mungkin 2-3 jen. Iya, digendong.
12: Kalau yang diambil di sungai?
10: 2-3 jen dinaikkan kendaraan.
9: Dan perlu kami sampaikan juga, saat kami tadi juga menemui beberapa orang masyarakat di tempat ini yang mengaku sudah menjual ternak mereka seperti hanya kambing ini untuk hanya untuk membeli air bersih, seperti tadi Pak dari Pak Simon ini membeli air ini sudah menjual ternak sudah 15 kali untuk membeli air untuk memenuhi kebutuhan baik itu untuk ternak, untuk tanaman dan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan ini sekali lagi sangat sangat kondisinya memang sangat memerlukan uluran tangan dari berbagai pihak dalam hal pemenuhan air di warga desa Tegal Mulyo. Demikian Ana Adam Santo melaporkan kembali studio selamat siang.
5: Terima kasih Adam, laporannya warga desa Tegal Mulyo Kemalang Klaten pendengar mengalami persoalan kekurangan air bersih. Kita masih terus jalan bareng di Jeda Jendela Cerita Anda. Saya putarkan Power Slaves dulu lagunya Jika Kau Mengerti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Jendela-jendela cerita Anda masih Anda dengarkan, dan saya Nana Hardan masih juga mengundang Anda untuk bisa masuk bercerita di dalam jeda.
1: Jendela cerita Anda.
0: Jeda. Ada Pak Cuk di Wonogiri yang sudah gabung. Pak Cuk, selamat siang. Jeda, jendela cerita Anda.
2: Jeda.
0: Halo
2: jendela
0: Pak Cuk.
2: Jendela cerita siang bersama Mbak Nan.
0: Saya. Monggo Pak Cuk, panas atau sejuk di sana?
2: Oh, panas, Mbak.
0: Oh, panas ya. Semoga sepanas rezekinya ya. Iya, amin.
2: Tapi cerita kan Bu Wisnu itu benar, Mbak. Cerita dulu ya.
0: Yang mana?
2: Yang anak-anak naik.
0: Naik apa?
2: Tukar apa itu. Gaduh. Biasa dulu.
0: Gitu ya. Oh, dulu begitu.
2: Iya. Tapi cerita saya bukan itu sekarang.
0: Apa ceritanya, Pak Cuk?
2: Cerita saya di Gunung Kidul. Ada namanya Sungai Wangsul Purba. Tinggalan saya. Mau coba itu.
0: Sungai apa?
2: Sungai Bengawan Solo Purba.
0: Bengawan Solo Purba, oh.
2: Ya. Itu tinggalannya, Mojopet.
0: Oh.
2: Itu ada desanya Otawati.
0: Kok apa?
2: Itu kena sinar matahari hanya 6 jam. Jam 9 sampai jam 3 sudah tenggelam matahari.
0: Oh.
2: Karena ada gunung, timur gunung, barat gunung.
0: Oh.
2: Desa Otawati.
0: Okay.
2: Sungai ini Pengasol sekarang, Pengasol Purba itu masih ada nggak tahu saya. Kelihatan sudah mati, sudah zaman mau coba itu. Media sosial masih lihat.
0: Itu bisa dibuat main gitu maksudnya? Microphone saya nggak bunyi ya, halo?
2: Enggak.
0: Oke.
2: Okay. Karena desanya desa Watawati, dulu zaman mau coba itu namanya Sungai Bangan Solo Purba. Desa Watawa itu kenal sinar matahari hanya 6 jam. Jam 9 sampai jam 3 sore sudah tenggelam matahari. Itu loh. Karena kemungkinan dari gunung, tentu Tuhan gunung gak tahu. Gunung ada gunungnya. Dari Tuhan tadi ada gunung, ada barat, ada gunung. Itu namanya Gunung Kidul.
0: Di Gunung Kidul ya?
2: Nggih. Ada cuma di Dasual itu.
0: Saya kok nggak ngerti.
2: Desanya Watawati. Hanya 6 jam itu.
0: Sinar mataharinya. Tapi Pak Cuk pernah main-main ke sana atau bagaimana? Namanya.
2: Nggak pernah, hanya lewat di Gunung Kidul di
0: Watawati.
2: Oh, Watawati. Ada kok.
0: Iya, iya.
2: Nggak pengen tidak mereka menyanggali warga.
0: Gitu ya. Oh, wow, oke.
2: 6 jam lah, bayangkan. Dan ini kalau cuci.

0: Cuci baju itu baru jam 9, baru matahari baru kelihatan. Jam 3 sudah tenggelam lagi, bayangkan. Baru di Gunung Kidul. Tapi ada yang di masyarakat di Gunung Kidul yang sering owner di RI Pro 1.
1: Ya, lupa terus tapi saya namanya ya.
0: Sungai Masolo Purba, zaman Majapahit dulu. Mekatan Mbak.
1: Jih Pak Ju, terima kasih ya ceritanya tentang Desa Wotawati, Dusun Wotawati. Nggih. Terima kasih Pak Ju, selamat mendengarkan Pro 1. Kelurahan Pucung ya, yang ada di Kecamatan Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi ada dusun yang sangat terkenal unik namanya Wotawati. Ini terletak persis di dasar lembah atau cekungan bekas aliran Sungai Bengawan Solo Purba yang mengering jutaan tahun lalu. Wow. Matahari terlihat sekitar baru terlihat sekitar jam 8 pagi, tenggelamnya jauh lebih cepat dibanding wilayah sekitarnya. Ada disebutnya juga sebagai desa wisata kolosal ya. Ini tengah dikembangkan menjadi desa wisata terpadu dengan penataan rumah-rumah warga bergaya arsitektur tradisional kolosal ala Kerajaan Majapahit dan Mataram. Oke, Pak Kris. Sebentar Pak Kris. Iya, nggak pernah main saya ini, Pak. Pak Kris, selamat siang. Halo. Pak Kris. Hai.
2: Selamat siang, Jeda.
1: Selamat siang. Selamat siang, Pak Kris. Pak Kris, ada cerita apa Pak Kris?
2: Ini posisi di jagalan, Pak.
1: Kenapa?
2: Posisi di jagalan.
1: Sekarang posisi di jagalan?
2: Iya.
1: Hah? Kenapa bekerja ya?
2: Itu begonya ngampleng PDAM lagi.
1: Oh gitu. Terus? Sekarang tapi pengerjaan kan pipa berarti?
2: Dekat sungai. Jadi airnya kan langsung tidak mengenang, tidak banjir.
1: Gitu, oke. Tapi terkendali
2: saya
1: kan?
2: Mau, sudah dikendalikan. Saya punya cerita sedikit, Pak.
1: Apa
2: saya di rumah sakit Karanganyar ternama.
1: Iya.
2: Itu memeriksakan ibu waktu itu ya. Hari Sabtu. Sesuai SOP berjalan lancar. Ngantrian obat di farmasi kan?
1: Betul.
2: Ini saya ambil nanti sore, Mbak.
1: Oke.
2: Walaupun dekat, saya pulang.
1: Pulang dulu, kan mau ngantri ya?
2: Ya. Tapi sudah beberapa tahun yang lalu, Mbak. Waktu itu saya sudah kembali, sudah terlambat 5 panggilan. Nah, setelah saya mengajukan, bukan protes ya, mengajukan apa itu namanya. Nah itu, Pak, ini sudah ada peraturannya, Pak. Yang ditulis itu loh. Yang terlambat ataupun
1: menunggu sudah antrian lagi kan.
2: Antrian. Ya. Tidak begitu, Mbak. Diambil hari besoknya.
1: Oh, begitu.
2: Ya.
1: Oh, begitu. Pada
2: dulu kan hari Sabtu, Mbak. Saya mau berjalan pulang ketemu teman saya. Ya tidak kamu ancam, bilang aja. Kata dokter hari ini harus diambil obatnya. Ya, tak pikir-pikir apa. Setengah saya itu mengancam.
1: Kenapa?
2: Dokternya tadi bilang harus diambil hari ini loh, Pak. Siap, saya akan gitu. Ya, Mbak, kata dokter suruh ngambil itu, Mbak. Kalau nanti pasien meninggal, apa kamu bisa tanggung jawab? Saya kan gitu, Mbak. Terus pasiennya, coba ya, Pak. Saya laporan atasan saya dulu. Ya bla bla bla, saya tunggu tuh Mbak, ya telepon mungkin. Ya setelah telepon, ya mohon maaf ya Pak, bisa ditunggu sebentar. Oke, jadi dia tidak saya ancam, tapi tidak tak kasih pemasukan itu Mbak. Karena suruh dokter hari ini harus diminum, kalau tidak diminum, ya nanti kalau pasien meninggal apa, Mbak bisa tanggung jawab. Saya kan gitu. Akhirnya dari dikembalikan. Itu
1: terus?
2: Saya dulu. Ya setelah itu saya ngantri lagi toh.
1: Kan harusnya kan ngantri kayak 5 lagi atau berapa lagi gitu kan? Enggak toh.
2: Enggak, waktu itu tidak seperti ini. Sekarang kan sudah berjalan. Ya, waktu itu ambilnya kan hari Senin, Pak. Karena terselang minggu kan. Ya, misalkan hari ini Selasa diambil, besok mungkin masih ada kesempatan. Ya, ambilnya masih hari Senin apa pasien meninggal, Mbak bisa tanggung jawab. Saya kan gitu.
1: Tapi itu saya, ini ya, apa ancamannya mengerikan ya.
2: Ya, terus teman saya di luar itu ketawa terbahak-bahak.
1: Akhirnya dapat tapi Pak Kris hari itu.
2: Dapat, walaupun dihukum saya kan mau tuh Mbak, dihukum 5 panggilan.
1: Iya. Iya, kalau sekarang kan itu 5 panggilan itu kalau kalau sekarang.
2: Iya, tapi kan ada jamnya Mbak. Dulu kan jamnya cuma sampai jam 6 atau 7 itu, sekarang kan sampai malam. Diambil siang, sore atau malam kan bisa. Oke.
1: Oke.
2: Gitu dulu cerita saya Mbak.
1: Terima kasih ya Pak Kris ya. Ceritanya suka mengancam petugas yo. Oke, terima kasih Pak Kris. Bu Endang kayaknya masuk. Ke telepon dulu ya, 638055 dulu. Halo, selamat siang Jeda.
3: Siang Mbak Nana.
1: Pak Edi nih.
3: Keluarga.
1: Sehat Jeda. Alhamdulillah Pak Edi. Monggo Pak Edi.
3: Cuaca memang panas Kota Solo. Cuma hatinya jangan panas.
1: Jangan panas hati Pak Edi.
3: Saya sejak 2004 dimasukkan supaya doa bersama seluruh Indonesia sama Pak SBY. Itu pikir doa sing serentak apa piye. Itu kan belum bisa sampai di zaman apa faksimili atau telepon. Nah, bagi Cikias pernah di istana sekali. Ya, zaman gubernur ya Pak Jokowi pernah. Tapi kena apa sampai sekarang aku ya nek dimasukkan di RRI sama dong di Semarang Jakarta tapi ya sama PR Sinta itu beri masukan. Semoga nah nanti sudah berkenan secepatnya nih Pak Pak Prabowo sudah balik nenggon Indonesia beri masukan. Siapa tahu nek bisa doa bersama Sinta Indonesia ya minta yang kuasa siapa tuh bisa mengurangi ke depan ya apa. Sekarang kan luar biasa, musibah luar biasa, ada 20 tahunan dari tsunami 2004. Nah, mudah-mudahan saja nanti ini seperti kebakaran apa, cepat rampung. Ini gunung-gunung, waketak-waketuk berapa gunung itu. Semoga Mbak Nana kalau berkenan, sehingga ngasih sama Presiden, cuma aneh belum bikin haram, aku ya terus, sambung terus, beraksa. Yang naik pagi yang berapa tiga, ya tak sambung, siapa tahu. Biasanya masuk uji itu. Semoga jadi ke depan nanti dengan tugas Pak Presiden nanti solek gobo apa MPG sondrela stop. Nah, bahkan ke depan musibah bencana lain hanya bisa dikurangi. Jangan sampai istilahnya ada lagi musibah besar. Nah, ini baru saja kejadian di tempatnya Semarang jalan satu jalur we karambel meninggal 8 kemarin. Aduh.
1: Oh, Pak Edi.
3: Semoga siapa tahu nanti musibah bencana macam-macam lah. Mau demo-demo apa ya tapi jangan sampai ada korban. Kurangilah biar pun ada dikit-dikit ada. Makasih.
1: Nggih, baik. Matur nuwun Pak Edi di Solo ya. 638055-nya masih terbuka lagi. Kemudian Bu Endang dulu di WA call-nya saya terima dulu. Bu Endang selamat siang Bu Endang.
4: Selamat siang Mbak Nana.
1: Selamat aku siang. Nggih, apa kabar Bu? Sehat walafiat ya. Heeh, baik, alhamdulillah. Monggo Bu Endang, ada cerita apa?
4: Cerita nih antara lucu dan ceritanya gini, Mbak. Kan pernah 2 minggu yang lalu kayaknya saya tuh lingkungan ziarah ke Manitu Wonosobo. Nah itu kan kami juga berangkatnya pagi. Kan cuma sehari berangkat pagi-pagi jam 6 dari Solo terus kegiatan di dua tempat. Itu kemarin di Rawaseneng sama ke Gua Maria Tarwanggru Wonosobo. Nah sudah di kegiatan di sana kan masing-masing ya sendiri-sendiri lah kegiatannya ngolah rohani. Setelah selesai kan balik. Nah itu yang terakhir itu kan di Tarwanggru itu saya mau pulang itu kan mampir ke toilet ya, ke toilet dekat gereja. Begitu mau ke toilet itu ada yang tanya saya, ibu dari mana ini, rombongan dari mana? Dari Solo, saya bilang gitu. Terus saya kan lihat wajahnya itu kayaknya Romo sih, kalau gitu kan batin saya kan. Terus saya, maaf jenengan Romo nggih, saya kan gitu. Iya. Terus tahu dari saya dari Solo, terus tanya-tanya, oh gereja mak ini gimana mak tempatnya, gereja ini mana tempatnya, gereja ini, nah sampai cerita macam-macam. Terus kan saya gini, Romo saya minta berkat untuk anak saya gitu kan, saya dengan anak saya perempuan. Terus anak saya kan dekat, terus loh kelas berapa dek gitu, dikirain ini kelas SMA atau SMP ya nih, sudah kuliah Romo nih, loh tak kira ini masih cilik, kok cek cilik gitu. Nah, akhirnya itu kan cerita banyak sekali, terus ngasih sama anak saya itu pengetahuan yang terus kan ditanya kuliahnya di mana, terus di sini Romo gitu, di Stikes gitu, terus nah begitu tahu gitu, terus cerita Romonya itu ngasih masukan yang positif gitu loh mbak, terus ceritanya lama banget lah, saya kan sudah di atas, yang lainnya kan sudah pada turun, tapi Romonya masih cerita banyak sekali. Terus aku gini, waduh ini tinggal aku berdua sama anakku. Terus yang lainnya kan udah pada turun di parkiran, kontras mau ke mana lagi gitu. Sampai lama banget saya masih di situ. Saya wis begah beku ya, aku Pak mau nyeteknya tuh selahnya di mana? Saya nunggu dulu kan, ngentikannya banyak banget toh ya. Begitu sudah aku turun, ini saya sudah ditunggu teman-teman itu. Oh anu toh rombongan toh, saya kirain bawa sendiri mobil sendiri gitu. Oh enggak, saya dengan rombongan. Nah di rombongan itu kan tinggal saya berdua. Waktu itu kan nyari siapa yang belum masuk lah, saya sama anak saya. Di golek kemak sih yang nyari, ada yang ke kamar mandi nyariin saya, ada ke lah aku ingat salah jalan apa gimana dong gitu. Sekabeh kamar mandi di golek itu nggak ketemu toh. Terus akhirnya saya udah dari atas terus naik ojek, kan ada ojeknya itu. Dan pada perjalanan ojek itu tukang ojeknya cerita kalau itu tadi bu Romonya, Romo sing pemimpinnya atasnya Romo itu loh, uskup gitu loh. Wah ini kok ceritanya banyak sekali, terus inspirasi hidup anu banyak sekali. Sampai di parkiran tuh saya juga nggak merasa nggak enak ya, maaf ya aku tadi makanya diajak cerita kamu banyak sekali. Terus tak gulai mbak neng anu neng kamar mandi tak kira ngendi apa kebelas jalan neng ngendi do digituin toh,
1: dikira hilang gitu ya,
4: pulang nggak jadi ke tempat yang satunya lagi
1: karena Bu Endang jadi destinasinya aku, berkurang satu ya
4: satu bulan. Iya harusnya tuh ke apa pak gitu loh. Rektifnya dong pak gitu tau.
1: Kebayang kan, bagaimana kurang perasaannya Bu Endang ya.
4: Terus saya terus yang sama sing koordinatornya gitu, pak ini gak jadi ketele dong pak tau. Enggak mbak, waktunya gak cukup, sudah tutup. Itu jawabnya, aduh berarti aku ya mbak pak mar, anu yang bawa jadi gak kesana gara-gara aku ya. Aku gitu tau.
1: Iya.
4: Dia nih dia macam nggak jawab tuh. Aku nggak enak ya. Ya udah, akhirnya kan terus pulang.
1: Nasibnya pulang sampai. Ya.
4: Lah ya pak, aku jadi nggak enak nih kamu. Terus pulang sampai rumah dan jam 10 lah paginya kan kami terus kan udah beli oleh-oleh tuh mbak. Rencana cucu ke Tawang Sari. Nah dalam perjalanan itu aku kan lupa mbak tumbler tuh kan, harus dia mampir Indomaret ya gitu beli mineral. Udah aku di luar ya bu nunggu ya, saya keluar dari rumah saya bawa itu mau bonceng anakku tau. Nah saya gurung lirik kok di centelan depan kok ada beda sing dibawa, terus aku diem aja. Terus saya kan udah mau naik ya, mau naik bonceng, ilah sing tak naik ini sepeda motornya jalan tau mbak. Nah lu kok jalan tau, aku bingung lagi, ternyata itu bukan anakku saya tak gonceng ini.
1: Iya.
4: Anakku ki tiba di sebelahnya. Lah aku ki sing mbak-mbak itu tak wis arep bonceng itu. Lah begitu kakiku sudah hampir melangkah. Loh kok kendaraannya jalan.
1: Tapi enggak untuk enggak katot ya Bu Endang ya. Baik.
4: Untuk enggak katot gitu ya. Misalnya pas kakiku sudah nyamplok ke dia jalan kan mesti aku jatuh, Mbak. Iya. Nah, itu lagi mau melangkahkan gitu loh.
1: Masih kok untung ya Bu Endang. Ya. Baik, Bu Endang.
4: Nggih. Kok jangan Pak Budi. Oh, anakku di sebelah ya.
1: Nggih Bu Endang, terima kasih ya ceritanya. Cuma ya Bu Endang ya.
4: Ya, Pak. Terima kasih cerita kita yang lucu-lucu lah gitu. Biar enggak stres, Mbak.
1: Nggih, Bu Endang. Matur nuwun ceritanya. Bu Endang di Sukoharjo. Kami informasikan pendengar, hari ini kami kedatangan tamu Wakil Wali Kota Surakarta yang nanti akan kami aturi untuk bisa membacakan berita warta siang. Wow, keren ya. Ya, tunggu nanti ya ketika warta siang, bukan suara saya nih nanti, dari Ibu Astrid Widayani, Wakil Wali Kota Surakarta yang nanti akan membacakan berita kita. Ini adalah dalam rangka perayaan kita, hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Oke, kita tunggu, ini persiapannya sudah dimulai. Seperti apa Ibu Wakil Wali Kota kita membacakan berita warta siang untuk kita semua nanti, nggih? Saya masih memutarkan lagu-lagu Indonesia dan lagu-lagu mancanegaranya sambil kita cerita-cerita di jeda, pendengar. Saya juga undang Anda terus karena waktunya masih ada untuk bisa bercerita ringan, cerita sehari-hari Anda yang bisa Anda share di udara ya. Saya putarkan dulu Ada Band, sekarang lagu Pemujamu. Saya juga terus harapkan Anda bisa setia terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang bener aja.
1: Bener kok, karena ini mobil listrik. Jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda.
4: Sesi jeda jendela cerita Anda sudah sampai pada bagian akhir ya, dan saya sudah sama-sama Ibu Wakil Wali Kota Surakarta nih yang nanti mau baca berita warta siang ya. Jadi saya udah ikut deg-degan aja ini ya. Terima kasih loh Bu Astrid yang sudah kerso memeriahkan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Okay. Baik, Bu Seno Haryani di Klaten, terima kasih sudah gabung di jeda. Mbak Nana mau ikutan cerita ini ya, cerita sekitar bintang radio jadul ya Mbak, sekitar tahun 60-an. Boleh Bu Seno. Ini pengalaman kakak sepupuku yang waktu itu pernah ikut bintang radio RRI Surakarta yang ingin coba-coba ikut audisi dan baru bisa meraih juara harapan 2. Oh wow, tahun 60-an ya. Jalannya audisi pertama kali pengambilan nada dulu Mbak Nana di gedung bioskop UP Pasar Pon waktu itu. Oh, sekarang masih tidak ya? Kayaknya enggak ada ya. Selanjutnya babak penyisian di auditorium pada siang hari, lalu final malam harinya. Selesai sudah Mbak Nana. Oh ya, namanya Mbak Tin Partini, sekarang sudah almarhum. Oh wow, tahun 60-an ya. Lihatlah betapa acara bintang radio itu masih kita miliki sampai sekarang loh Bu Seno. Terima kasih Bu Seno Harjani di Klaten, lalu Pak Prapto juga sudah menyapa saya. Metugas ya Mbak Nana, sehat selalu, pulangnya hati-hati nanti. Nggih Pak Prapto, terus mendengarkan Pro 1, semoga betah terus. Pak Jangan Muladi juga ada, kayaknya punya cerita ini ya. Selamat siang Mbak Nana, ada cerita nih sedikit waktu saya masih di Jakarta. Kejadian itu pada waktu Gunung Galunggung meletus sekitar tahun 83, betul nggih? Dan partikel abu vulkaniknya tuh nyebar kemana-mana Mbak Nana, seperti sekarang ini anak Gunung Krakatau erupsi. Pada saat itu ada sebuah pesawat milik salah satu maskapai asing yang melintas di atas di ruang udara di atas Jakarta, dan sang kapten pilot lapor ke menara pengawas menginformasikan bahwa salah satu mesin pesawat off, sehingga pesawat ini terbang hanya dengan satu mesin saja di ketinggian jelajah 40 ribu kaki di atas permukaan laut. Dari menara pengawas pesawat ini diizinkan untuk melakukan pendaratan darurat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Mbak Nana. Pesawat ini tipe Boeing 747 yang mengangkut sekitar 400 orang, dan setelah diizinkan, sang kapten pilot melakukan manuver untuk mendarat di landasan pacu. Dan alhamdulillah sang kapten pilot ini bisa mendaratkan pesawat dengan sempurna, Mbak Nana. Begitu sampai apron pesawat, pintu kokpit terbuka dan turunlah sang kapten pilot ke bawah, mencium landasan berkali-kali, mungkin mengucapkan syukur bisa menyelamatkan ratusan penumpang. Begitulah drama di udara waktu itu, Mbak Nana, saya masih ingat ceritanya sampai sekarang. Nggih. Matur nuwun Pak Janggan Muladi. cerita seperti ini mungkin bagi saya kurang tahu begitu ya. Karena saya masih kecil kalau di tahun itu. Terima kasih sudah mengingatkan kembali. Kemudian itu ya sudah kayaknya WA chatnya. Ada, oh Bu Anis, Mbak Anis ya. Assalamualaikum Mbak Nana, waalaikumsalam. Mat siaran ya, mat makan siang, semangat. Nggih, matur nuwun supportnya Mbak Anis, selamat mendengarkan Pro 1. Saya setelah ini pendengar atau kami setelah ini akan segera menghadirkan paket berita Warta Siang RRI Surakarta yang pada siang ini terasa istimewa karena akan dibacakan langsung oleh Wakil Wali Kota Surakarta Ibu Astrid Widayani nanti sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terus bersama kami, tentunya saya harapkan Anda bisa menyimak acara-acara kami dengan gembira sambil menikmati saat istirahat siang Anda, dan tentunya bisa terus bergabung juga lewat WA call, WA chat kita ya. Sekarang Bon Jovi dulu saya putarkan sambil kita nantikan saat kami nanti hadir dalam Warta Siang bersama news reader Wali Kota, Wakil Wali Kota Surakarta.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Gajinya masih kurang dari 1.500.000 per bulan. Kan rata-rata gaji guru PAUD ini kan masih kecil ya. Kalau dia gaji keseluruhannya masih di bawah 1.500.000.
2: Tentu ini ada upaya-upaya lain, tadi sudah kita diskusikan dan ini sedang coba kita akan rumuskan.
0: Warta Siang selengkapnya bersama saya, Astrid Widayani. Pemerintah Kota Surakarta resmi mencairkan dana insentif semester pertama bagi ratusan guru pendidikan anak usia dini atau PAUD. Penyaluran stimulus finansial ini ditujukan untuk mendongkrak tingkat kesejahteraan ekonomi para tenaga pendidik prasekolah yang masih berpenghasilan minim.
1: 374. Yeah. Kemarin sudah dilayani di Banjaten, loket khusus tanggal Jumat.
3: Dinas Pendidikan Kota Surakarta mulai mendistribusikan dana insentif kepada 374 guru PAUD yang telah memenuhi kriteria seleksi ketat. Penyaluran dana sebesar Rp1,8 juta per orang untuk periode 6 bulan pertama tersebut difasilitasi melalui loket khusus Bank Jateng. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Aryatno, menjelaskan, program ini dikhususkan bagi guru ber-KTB Solo yang belum menerima tunjangan profesi guru. Selain itu, sasaran utama penerima bantuan adalah mereka yang tercatat memiliki penghasilan di bawah Rp1,5 juta per bulan.
1: Ya, gajinya masih kurang dari 1.500.000 per bulan. Kan rata-rata gaji guru PAUD ini kan masih kecil ya. Kalau dia gaji keseluruhannya masih di bawah 1.500.000, salah satunya memenuhi syarat kriteria. Terus sudah bekerja 3 tahun. Jadi dia ngajarnya itu pengalamannya sudah 3 tahun, terdaftar di Dapodik.
3: Pemerintah daerah berharap bantuan senilai Rp300.000 per bulan ini mampu menjadi wujud diversifikasi pendapatan bagi para tenaga pendidik. Mengingat tugas mulia mengawal pendidikan prasekolah di lapangan, seringkali belum sebanding dengan upah reguler yang diterima para guru swasta.
1: Kan ada diversifikasi pendapatan di PAUD itu. Ada yang sudah lumayan karena dia sudah dapat gaji tetap ditambah tunjangan profesi. Itu kan ya istilahnya bahasanya itu sudah cukup lumayan lah. Walaupun mungkin nah, itu hitungan kebutuhan beda lagi. Tapi ada juga yang masih di bawah 1.500.000 per bulannya, belum dapat EPG. Nah ini kan yang perlu dibantu dalam bentuk insentif atau bahasanya supaya tingkat kesejahteraan rata meningkat sedikit.
3: Untuk penyaluran insentif semester kedua, Dinas Pendidikan Kota Surakarta menjadwalkan proses pencairan lanjutan pada bulan Desember mendatang. Khusus bagi guru yang pensiun atau meninggal dunia sebelum masa pencairan usai, hak insentif akan disesuaikan perhitungannya dengan bulan aktif mengajar dan dapat diterimakan kepada ahli waris yang sah. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Memasuki hari ke-6 tanggap darurat kebakaran tempat pemrosesan akhir atau TPA Putri Jempol, titik api masih belum padam terutama pada Blok B. Direktur Penanganan Darurat Wilayah 1 Deputi Penanganan Darurat BNPB Agus Rianto yang turut terjun mengatasi kebakaran menargetkan 1 minggu ke depan sudah bisa memadamkan seluruh titik api yang ada.
2: Tentu ini ada upaya-upaya lain, tadi sudah kita diskusikan dan ini sedang coba kita akan rumuskan.
4: Penanganan kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Putri Jempol Kota Surakarta memasuki hari ke-6 masa tanggap darurat. Tim gabungan yang melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, BPBD Kota Surakarta, Dinas Pemadam Kebakaran, serta DPUPR terus memaksimalkan strategi percepatan pemadaman, khususnya di area yang sulit terjangkau. Dari total 17 hektar luas TPA Putri Jempol, sekitar 5,5 hektar tercatat sempat terbakar. Upaya intensif Satgas Darat sejauh ini telah berhasil memadamkan sekitar 1,5 hektar lahan, khususnya di Blok C. Namun, pemadaman penuh di Blok B masih terkendala akses medan yang berat, serta masifnya sebaran titik api bawah permukaan atau ground fire. Untuk mengatasi hambatan tersebut, strategi yang diterapkan meliputi pembukaan jalur baru menggunakan alat berat, penebalan personil, hingga pengusulan operasi modifikasi cuaca OMC. Direktur Penanganan Darurat Wilayah 1 Deputi Penanganan Darurat BNPB Agus Rianto menjelaskan bahwa penanganan di Blok B membutuhkan penanganan khusus karena titik api tersebar merata di seluruh blok berdasarkan hasil pantauan drone termal.
2: Nah, kalau kita lihat dari drone termal tadi, itu hampir menyeluruh ya, sehingga sebenarnya kita akan ada strategi upaya untuk pembuatan sekat-sekat untuk sektoral-sektoral tepatnya kita akan sektorkan menjadi B1, B2, B3 ternyata nggak bisa karena hampir seluruhnya terbakar. Sehingga tentu ini ada upaya-upaya lain, tadi sudah kita diskusikan dan ini sedang coba kita akan rumuskan, salah satunya dengan sumber daya yang ada yang sudah dideploy ya, kurang lebih 3 alat berat, namun ini ada beberapa yang rusak, ini kami coba untuk tambah lagi sekitar 3 ya, 3 alat berat lagi untuk menyisir, membuka jalur untuk pemadaman. Selanjutnya tentu penambahan beberapa peralatan selang desap sebagainya sebagaimana disusulkan tadi, mungkin nanti kita akan atensi.
4: Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta, Ari Dwi Daryatmo, mengungkapkan bahwa akses masuk menuju sisi timur Blok B saat ini sama sekali tidak bisa dilalui, sehingga petugas harus membuka jalur penetrasi baru melalui Blok D.
5: Di lereng yang B itu sebelah timur kan nggak ada akses ke sana. Kami juga di Blok D ini damkar menggunakan alat berat eskavator. Di sana itu kita buka, kemudian kita semprotkan itu pelan-pelan. Memastikan begonya itu aman gitu loh. Kalau aman, kita maju. Aman, kita maju.
4: Tim gabungan menargetkan pemadaman total di seluruh area TPA Puteri Cempo dapat rampung sepenuhnya dalam kurun waktu 1 minggu ke depan. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Warta siang ini dapat Anda akses melalui audio streaming pada situs www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Pemkab Karanganyar memastikan belum adanya laporan kasus gagal panen di masa musim kemarau kali ini. Kepala Dipertan PP Kabupaten Karanganyar, Feriana Dwi Kurniawati, mengatakan kondisi ini didukung oleh masifnya bantuan sumur dalam dan alokasi 1.000 unit pompa air sejak tahun lalu.
6: Belum banyak ya, yang signifikan juga belum banyak, karena kan memang sejak kemarin kan kita sudah masif ya program sumur, program pompa.
7: Memasuki puncak musim kemarau, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, Dispertan PP Kabupaten Karanganyar, memastikan belum ada lahan pertanian warga yang mengalami gagal panen atau puso akibat kekeringan. Kondisi pertanian yang masih terjaga ini tidak lepas dari efektivitas penyaluran 1.000 unit pompa air dari pemerintah pusat, serta pembangunan sumur dalam secara masif sejak tahun 2024 hingga 2025. Kepala Dispertan PP Kabupaten Karanganyar, Feriana Dwi Kurniawati, mengimbau para petani untuk terus menerapkan teknik budaya hemat air, termasuk beralih menggunakan benih padi varietas tahan kering seperti Impari 49.
6: Kabupaten Karanganyar kan sudah dapat yang punya pompa, makanya untuk mengantisipasi kekeringan ini, yang pertama kami menyampaikan kepada para petani untuk menanam dengan cara budidaya yang hemat air. Yang misalnya pilihlah benih padinya yang tahan kekeringan. Kalau biasanya Impari 32, kemarin ada Impari 49.
7: Selain pemilihan benih unggul, Feriana menyebut Dinas Pertanian juga menginstruksikan penggunaan pola irigasi macak, yakni pengairan berselang sesuai umur tanaman padi guna menghemat ketersediaan air irigasi. Kepala Dinas mengatakan, kendala kekeringan sejauh ini hanya ditemukan pada areal terbatas di wilayah Bangsri Karang Pandan yang langsung mendapat penanganan dan pendampingan tim kementerian. Dispertan PP telah menginstruksikan seluruh petugas penyuluh lapangan atau PPL untuk bersiaga penuh merespon laporan petani agar bantuan pompa darurat maupun benih pengganti melalui program asuransi usaha tani dapat segera disalurkan.
6: Provinsi kemarin kami sudah mendata, itu baru sedikit di daerah Bangsri, itu Karang Pandan, itu baru sedikit sudah terlanjur ditanam tapi terus kekeringan, nggak ada air. Nah itu kemarin sudah didatangi dari kementerian juga, nanti kalau perlu ada penggantian benih atau bibit untuk mengulangi lagi, nanti kita ganti atau butuh pompa segera kita kirim.
7: Adapun melalui pengawasan ketat petugas lapangan dan penerapan pola tanam hemat air, Pemkab Karanganyar optimis pasokan pangan daerah tetap stabil dan terhindar dari resiko puso sepanjang musim kemarau. RRI Surakarta, Arka Diraksa melaporkan.
0: Kewajiban sertifikasi halal bagi produk usaha menjadi perhatian menjelang penerapan wajib halal Oktober. Pemerintah mendorong pelaku usaha memastikan produknya memenuhi ketentuan halal sekaligus membuka peluang pasar produk halal Indonesia.
8: Skema dan niat besarnya adalah bagaimana Indonesia bisa menjadi epicentrum untuk produk-produk halal.
9: Kewajiban sertifikasi halal bagi produk usaha menjadi perhatian menjelang penerapan wajib halal Oktober. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roro Esti, saat mengunjungi Kampung Batik Kauman mengatakan, pemerintah mendorong pelaku usaha menyiapkan sertifikasi halal sekaligus mengoptimalkan potensi pasar produk halal. Ia menilai, Indonesia memiliki peluang menjadi pusat produk halal dunia karena mayoritas penduduknya beragama Islam. pemerintah juga mendorong produk halal Indonesia untuk menembus pasar internasional.
8: Memang pada prinsipnya ini sesuatu hal yang dimana kita harus beradaptasi, tapi skema dan niat besarnya adalah bagaimana Indonesia bisa menjadi epicentrum untuk produk-produk halal di dunia. Begitu. Jadi ini juga sebuah kebanggaan sebetulnya untuk kita semua.
9: Ia menambahkan, seluruh pelaku usaha diharapkan telah terkomunikasikan mengenai kewajiban halal. Peluncuran program tersebut dijadwalkan pada 18 Oktober mendatang. Sementara itu, Ketua Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman Surakarta, Gunawan Setiawan mengatakan, mayoritas anggota paguyuban dan koperasi telah memiliki sertifikat halal. Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan produk makanan, tetapi juga dapat diterapkan pada produk batik.
10: Mayoritas sudah mempunyai, terutama anggota paguyuban dan koperasi, hampir semuanya, karena kebetulan pencanangan self-declare itu salah satunya di Kauman, tahun 2022.
11: Oh, berarti yang termasuk gratis itu ya Pak?
10: Iya. Kita beruntung dapat program awal, banyak yang daftar, banyak yang lolos dan lulus. Baik yang self-declare itu maupun yang program dari pusat.
9: Gunawan menambahkan, sertifikasi halal penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen. Ia juga menilai, dukungan pemerintah diperlukan agar pelaku usaha dapat memenuhi ketentuan sertifikasi halal. Sertifikasi halal juga dinilai dapat mendukung pengembangan kampung wisata Batik Kauman sebagai destinasi wisata yang menyasar wisatawan internasional. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, kabar duka datang dari Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Sragen. Seorang siswa berinisial ANF warga desa Kedawung, Kabupaten Sragen meninggal.

0: NF asal Desa Kedawung, Kecamatan Munduan tersebut mengembuskan napas terakhir usai sempat mengalami sakit dan penanganan medis di sejumlah fasilitas kesehatan di Sragen. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Sragen Giatno membenarkan kabar duka tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihak sekolah telah melakukan langkah penanganan sejak gejala sakit dialami oleh siswi itu. Giatno menambahkan penanganan berlanjut hingga Minggu pagi. Namun pada Minggu 6 September siang, siswi tersebut meninggal dunia di RSUD Sragen setelah mengalami kejang.
1: Melakukan pemeriksaan di Puskesmas Sukodono, kemudian dari Puskesmas Sukodono memberikan rujukan ke RSUD Sragen. Di RSUD masuk ke IGD, dilakukan pemeriksaan, siswa kondisi masih panas dan pada jam 13 siang itu siswa dimasuk ke ruang rawat inap. Di rawat inap kondisi siswa menurun dan pukul 14 siang siswa dinyatakan meninggal di RSUD Sragen.
0: Sementara itu, Kepala Desa Kades Kedawung, Riki Antono, menegaskan bahwa tidak ada unsur peloncoan atau kekerasan fisik yang dialami siswi tersebut selama berada di asrama sekolah. Siswi tersebut meninggal dunia bukan akibat kekerasan, karena memang mengalami sakit yang sudah lama. Almarhumah memiliki riwayat penyakit hipertiroid sejak sebelum masuk sekolah, bahkan saat SR masih berada di Balai Latihan Kerja BLK dulu, sudah sempat 3 kali dirawat di Rumah Sakit Amal Sehat.
2: Iku kan wedo, iku udah sakit dari sebelum, itu kan termasuk angkatan sekolah di waktu di BLK itu loh.
3: Ya, berarti
2: di sana itu sudah dibawa ke rumah sakit, di sana sudah 3 kali di Amal Sehat.
3: Pas terus masih di BLK.
2: Nah, memang dari kayak hipertiroid itu loh, Mas. Hipertiroid. Dan setelah itu kemarin di sini juga sakit, terus sudah diperiksakan di Puskesmas, terus minta pulang hari berikutnya. Terus dibawa berobat sama keluarganya.
0: Riki menjelaskan penderita hipertiroid idealnya menjalani pengobatan secara rutin tanpa terputus. Namun korban diduga sempat terhenti mengonsumsi obatnya. Atas kejadian duka ini, Riki telah menyampaikan aspirasi langsung kepada pihak sekolah rakyat dalam forum diskusi yang digelar pasca kejadian. Sebagai kepala desa asal almarhumah, ia meminta adanya evaluasi mendalam terkait fasilitas dan penanganan kesehatan bagi para siswa di asrama. Radio Surakarta Meletisan melaporkan.
4: Informasi terakhir, Timnas Sepak Bola Cerebral Palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C.
5: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia.
6: Saudara Timnas Sepak Bola Cerebral Palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C, termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, Timnas CP Football juga akan menghadapi 2 lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NPC Indonesia Yanuar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APK 2025. Yanuar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan Timnas NPC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
5: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
6: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NPC Indonesia, Yahya Hernanda, yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan unggulan dari sisi teknik.

0: Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
1: Dari hasil draw ini, saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik, kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
0: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
2: Demikian rangkaian Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan Warta Utama. Pemerintah Kota Surakarta resmi mencairkan dana insentif semester pertama bagi ratusan guru pendidikan anak usia dini atau PAUD. Memasuki hari ke-6 tanggap darurat kebakaran TPA Putri Jempo, titik api masih belum padam terutama pada Blok B. Saya Astrid Widayani dan tim redaksi mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

membuka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah, ini dia jam santainya sudah hadir ya. Sekarang jam santai akan menggabungkan diri dengan Pro 1 RRI Jakarta. Sesaat lagi pendengar untuk kita ikuti 100% Indonesia ya. Mohon maaf untuk yang sudah siap banget mengikuti jam santai, karena sekarang kami akan coba segera menggabungkan diri dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia.
1: Itu ada namanya Aan, kita berempat. Bikin band tergila. Jadi kalau bisa belum ada nih di Indonesia saat itu. Ada dangdutan lucu PMR sama PSP. Kita bikin band yang gila-gilaan gitu. Jadi kita masuk aja belum main orang ketawa gimana caranya gitu. Terus mereka enggak setuju. Karena lapar.
2: Kok lapar?
3: Pokoknya apa ini enggak setuju sama lapar?
2: Kok lapar?
4: Ya makan dulu
1: pokoknya. Kalau enggak dikasih makan enggak mau dia.
3: Oh, jadi harus dikasih makan, disogok dulu pakai makanan ya.
2: Oh, baru itu.
1: Jadi akhirnya aku ngajak ke warung yang itu ya, saat itu di Solo.
5: Dulu sih sebenarnya konsepnya boys band, tapi enggak cocok kan.
1: Boy band.
5: Gimana kalau
1: pakai
5: boy band?
1: Ya, boy band enggak pakai S. Ya.
5: Boy band. Muka lu enggak cocok.
2: Oke.
1: Masih di
5: rumor-rumor aja
1: masih di Solo dari UNS 11 Maret gitu.
3: Nah, itu tadi urusannya sama makanan, karena itu namanya Timlo.
1: Timlo itu nama makanan Solo, nasi Timlo.
3: Iya. Berarti memang benar gara-gara itu makan.
1: Ya.
2: Tapi bukannya singkatan itu?
1: Tim Musik Humor Solo, cuman identiknya sama makanan Solo. Kita bikin nama apa ya?
3: Tim Musik Humor Solo.
1: Tim Musik Humor Solo jadinya singkat Timlo sama.
5: Dulu saya ngusulin Tempe Bacem Metal gitu.
4: Enak kalau di panggung kan Tempe Bacem Metal kan kepanjangan.
2: Oke. Okay.
1: Coba kalau grup band Dewa gitu.
2: Terus Tempe Bacem Metal. Nah, kan banyakan ya.
4: Tempe Bacem Metal, Tempe Bacem Metal.
3: Tempe kan kayaknya jatuhnya penontonnya ya, semuanya rapper ya. Tempe Bacem Metal, Tempe Bacem Metal.
1: Enak, akhirnya kutolak.
3: Terus
1: ya itu akhirnya jadi kita berdiri itu pentas pertama kali 28 Agustus itu jadi hari jadi kita. Terus kita gak dibayar, cuma dikasih nasi bungkus net ya.
5: Nasi kotak.
3: Serius? Itu pertama kali tahun 97.
5: Pertama kali dan yang terakhir-terakhir juga nasi kotak.
3: Itu basic. Kok gampang ya ngundang-ngundang kamu?
2: Jadi enak ya ngundang, kamu ada nasi kotak ya.
5: Tapi bawahnya ada duitnya.
3: Oke,
2: baik.
3: Itu zaman dulu ya, tahun sekarang transfer. Terus berarti dari tahun 97 bersama. Akhirnya yang pertama kali membuat nama tim lo dikenal itu kayaknya bukan tahun 97 berarti ya.
1: 97. Awal kali masuk TV.
3: Kalau
1: masuk TV itu aku bawa itu tuh zaman dulu kan masih kaset VHS tuh. Bawa kaset VHS. Bawa apa? Pengalaman pentas kita dibikin buku gitu kan.
5: Ngelamar ceritanya.
4: Ngelamar
2: tuh. Oh serius?
3: Oke. Seniat itu ternyata ya.
1: Nah, dari Solo ke Jakarta sampai akhirnya aku cuti kuliah. Cuti kuliah. Kamu ngapain cuti, Wan? Pengen masuk TV, Pak. Ini tinggal skripsi loh. Ya, tapi kalau nggak masuk TV nanti pas kuliah aku kerja apa? Pokoknya masuk TV dulu, Pak. Akhirnya dibolehin setahun tuh.
3: Oh. Cuti. Diizinkan cuti setahun dari kampus untuk mengembangkan
1: yang setahun. Jadi dua semester kan setengah tahun. Setengah tahun aku cuti, yang setengah tahun berikutnya aku nggak izin. jadi kalau ketemu dosen aku ngumpet.
3: Astagfirullahalazim.
2: Jangan dicontoh pendengar ya.
3: Iya.
5: Kan juga cuti dulu.
2: Apa tuh?
5: Sampai sekarang ya?
1: Dondot
5: sekarang.
4: Cuti dondot nih.
2: Bablas cutinya ya.
5: Saya ngikutin jejaknya Wawan, Pak, mau cuti. Akhirnya keenakan jadi.
2: Oh, nyaman ya. Jadi cuti terus sampai sekarang.
3: Lebih tepatnya DO enggak sih jatuhnya?
5: Cuti Mas, bukan DO, cuti.
2: Cuti. Oh, cuti.
5: Tolong dibedain.
2: Lebih terhormat cuti.
1: Dibedain Iksan. Jadi dondot itu cuti, dia udah merasa lulus, dosennya belum. Sampai sekarang.
5: Kalau mau lanjut sih masih dikasih jalan. Cuman saya udah lansia, jadi
1: udah sama umur dosennya udah tuaan dia.
2: Baiklah, itu berarti cutinya total berapa tahun?
3: seumur hidup.
5: Nah, ada 15 tahun lebih.
3: Allahu Akbar.
2: Luar biasa.
3: Jadi anak SMP.
1: Lebih dong. Hah? Lebih.
5: Ya, ya makanya lebih. 15 lebih, lebihnya 10 apa enggak tahu. Iya.
1: Dondot itu kan umurnya lebih tua dari aku.
3: Jauh pasti ya.
1: Tapi dia adik kelasku loh.
3: Di mana?
1: 11 Maret.
5: TK enggak lulus ya?
1: TK enggak lulus setahun, SD enggak lulus setahun, SMP
5: TK lulus, enak aja.
2: TK lulus.
1: Enggak naik setahun.
5: SD saya kelas 3 cuti juga.
1: Enggak ada cuti. Enggak ada SD, enggak ada cuti.
5: Berarti kamu enggak naik kelas. Lah istilahnya sekarang gitu, cuti. Terus
1: SMP
5: SMP aman.
1: SMA aman.
3: Masa sih?
2: Kuliah baru cuti 15 tahun. Nah, luar biasa.
5: Ngikutin Wawan aja. Lawan perjuangannya kan dia nyari di TV kan cuti. Wah, kok cuti juga. Enggak apa-apa deh, Wan.
1: Tapi dia enggak ikut aku berjuang. Dia di sana doang.
2: Oke.
3: Di Solo doang nungguin.
5: Ya, karena kepentur biaya, Mas. Dulu kan naik bus ya, Wan. Wah, sampai nggak tahu deh duitnya berapa.
1: Orang aku aja pinjem kok.
3: Ya, sampai tapi belum ada pinjol loh.
1: Belum, pinjemnya ke Bobby, ke teman sendiri. Bob punya duit berapa.
5: Nah sekarang Bobby itu curangan pinjol.
3: Oke. Ini ternyata udah ada yang bergabung ya.
2: Udah ada dua yang bergabung. Kita sapa dulu ya.
3: Siapakah ini?
2: Sally. Ada Bu Farida dari Palu. Halo Bu Farida.
1: Dari Palu.
3: Oke.
5: Bu Farida di Palu ya.
3: Iya, Bu Farida di Palu. Dia tinggal di Palu.
1: Bu Farida tinggal di Palu, bukan Bu Farida di Palu.
6: Ya maksudnya kan dari Palu.
2: Dari Palu.
3: Kalau Bu Farida di Palu nanti bengkak kepalanya.
1: Salam ya Bu Farida ya. Nah, ini Aril Bu Farida, Aril.
2: Wis, Aril Bu Farida. Oh,
5: masih iya. Jadi ini Bu Farida jadi Mak Lampir ya?
3: Bukan itu Mak Pasha.
5: Bukan ya Bu, maaf ya Bu.
6: Iya nggak apa-apa. Kalau ini Ibu Farida aja.
2: Kalau yang di ini
6: itu kalau nggak salah
3: Malampir Farida Pasa.
6: Iya, itu yang perannya itu siapa? Ida Yasa kalau nggak salah ya.
5: Ya iya Bu.
1: Ida Yasa.
3: Ya Farida Pasa.
2: Iya. Baik.
3: Oke. Ibu Farida mau tanya apa Ibu Farida sama tim lo nih?
6: Mau tanya apa nih Mas? Ini apa ini grup tim lo ya?
2: Iya betul.
6: Iya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Iya, rame banget ya. Personilnya ini berapa orang ya?
3: Sebenarnya
6: 4 ya?
2: Sebenarnya 4.
3: Yang datang 3, tapi berasa kayak 15 orang kan.
1: Ini sama karyawan RRI ada 115
3: orang. Oh, nah, sih.
2: Benar.
6: Seru ya, seru. Karena lucu-lucu ya ini ya, ingin Ibu Farida tanyakan ya. Ini kan di antara ada berapa orang ini, apakah ada perbedaan pendapat ya? Nah, biasa kan ada pendapatnya yang ini ya, biasa kan ada gitu. Terus yang kedua ya, tadi ada lagu barunya nggak tahu ya. Terus ada juga lagu yang 5 menit lagi dangdut sama Nona. Itu dirilis tahun berapa itu albumnya?
1: 2022 ya? 2022.
3: Oke.
1: 2025.
3: Oke.
1: 2025.
3: Langsung dijawab itu ya, 2025 tuh Bu Farida.
1: Saya bacanya salah.
6: Tapi yang dari awal Bu Farida tunggu jawabannya ya.
3: Oke.
1: Okay. Oh, yang perbedaan pendapat itu ya?
3: Iya, oke.
1: Okay. Jadi
6: Abang Ihsan sama Mbak Deli ya.
3: Iya.
6: Mau kirim salam ya
2: Bu Farida. Boleh, silakan.
3: Oke, silakan Bu Farida.
6: Salamnya yang pertama ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Tigre Jakarta, ada Rahma di Padang, terus yang di Jepang ya sahabat kita.
2: Jepang. Wah, juga, luar biasa. Siapa tuh Bu?
6: Juga penyiar seluruh ya, seluruh Indonesia, penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Ini kan ulang tahun RRI ya, kalau nggak salah tanggal 11 ya.
2: Iya, betul.
6: Iya, Ibu Farida mengucapkan untuk RRI se-Indonesia ya tetap jaya di udara. Sekali di udara.
2: Terima kasih. Terima kasih Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk RRI.

0: suara tetap di udara.
1: Waduh, luar biasa.
2: Agak terkejut ya.
0: Loh, kenapa?
2: Tiba-tiba Elvis Presley katanya gitu.
1: Terserah aja lah. Terserah aja deh ya.
0: Udah saya siapin 4 hari nih, Mas.
1: Baik.
2: Ada okay. Siapa lagi nih?
1: Ada Albert lagi? Dari
3: tadi kita belum jawab
1: bau-bau ya.
3: Perbedaan-perbedaan.
2: Iya, nanti kita kumpulin.
1: Kita kumpulin dulu ya. Ada pendengar yang bergabung. Halo Bang Albert.
2: Oke. Halo Bang Albert.
1: Halo.
3: Ya,
1: Oke, Bang Albert terputus. Nampaknya ada sepertinya. Yang tergabung lagi nih
2: lagi?
1: Via WhatsApp kita okay. Sapa ya.
2: Halo.
1: Halo.
4: Albert, ya.
2: Yuk. Bukan.
4: Albert dari.
1: Oke.
4: Albert dari Palembang.
1: Waduh, dari Palembang jauh ya. Halo. Dengan siapa
5: Halo.
1: Ini?
2: Halo.
1: Ya, silakan.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur Nagreg.
2: Ahmad Irwan Nagreg.
5: Salam
2: Pak Ahmad Irwan.
5: Pasti anak buah KDM nih.
1: Waduh, luar biasa. Silakan Pak Irwan.
5: Ya,
1: ada tim lo nih
5: ya. Selamat siang Mas Husnara Sumber yang saya hormati.
0: Selamat siang.
5: Ya begini tadi ketawa juga sekali, ketawa juga masalah cuti juga ngalamin seperti itu gitu kan. Pernah lari dari sekolah karena takut sama. Begini ya, mungkin sekarang kan itu aktif di bareng musik seperti itu. Nah sekarang begini, di era teknologi seperti sekarang ini ya, segar persaingan juga cukup ketat juga, termasuk mungkin persaingan musik kan. Nah seperti itu juga. Nah beda dengan yang dulu kan masih ada pita kaset juga ngalamin kan. Sekarang begini, apakah bagaimana perkembangan musik di era teknologi seperti sekarang ini, apakah berpengaruh juga atau tidak kan seperti itu. Jadi saya memang selaku penikmat musik kan, bukan pengamat musik tapi penikmat musik kalau saya juga itu kan seperti itu di antaranya. Jadi segala sesuatu juga kan sekolah, banyak persaingan. Mendingan kalau persaingan yang sehat, coba banyak persaingan yang saling jatuh menjatuhkan. Tapi kalau di bidang seni saya kira tidak akan seperti itu. Walaupun persaingan cukup ketat, tetap sehat seperti hanya persaingan di bidang olahraga. Itu mungkin yang saya tanyakan. Sebelumnya saya kirim salam buat Ibu Farida yang baru saja di Palu. Kalau untuk di Jawa Barat mungkin waktu tepat alat pemukul. Buat Bang Leman gitu, di Bandar Lampung juga tak lupa aja buat semuanya aja ya. Salam dari saya.
0: Terima kasih.
5: Para bintang terbintang tamu, mudah-mudahan tetap sukses.
1: Amin.
5: Terus pantang mundur walaupun persaingan cukup ketat. Juga kepada kru, selamat ya hari yang ke-81 mungkin sudah cukup dewasa juga ya, seperti hanya mungkin 17 Agustus juga 81. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikutnya ada siapa lagi nih?
1: Berikutnya ada Novia dari Rangkas Bitung. Halo Novia.
6: Halo semuanya, selamat siang.
1: Selamat siang. Ya, kenapa ada ketawa? Ini ada Novi ala tadi barusan.
2: Novia.
1: Gak dengar ya Mbak Novia ya?
3: Novi pasti lahirnya September ya.
0: November.
3: Oh November ya.
2: Namanya Novia.
3: Oh, iya.
2: Gimana Novi, silakan.
6: Gimana kabar semuanya?
1: Alhamdulillah baik.
6: Iya. Sound.
2: Iya, halo Novia. Gimana Novia, mau tanya?
6: Menggetarkan hatiku
1: ke Iksan. Aduh.
0: Makasih.
2: Bukan Mas Iksan.
0: Bukan saya.
2: Mas Iksan.
0: Saya gak denger sih.
6: Ya, kayak Sally juga dan
1: terima kasih.
0: Iya, salah.
2: Terima kasih banyak Mbak Novia.
1: Silakan ada yang mau ditanya langsung.
6: Usianya pun sudah cukup dewasa ya.
1: Dewasa banget ya.
6: Dewasa banget gimana tim-timnya ya.
1: Oke. Ada yang bertanyakan Mbak Novia?
6: Iya, aku baru dengar juga sih tim lo. Cuman yang aku tahu sih kayak grup bawah ya.
2: Iya.
6: Pada lucu gitu.
2: Iya.
3: Bukan boy band kita.
1: Boy band.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin juga Novia sedikit ya. Memang tim lo ini terbentuk dari tahun 97. 28 Agustus 97. Mereka terbentuk. Memang konsep awal mereka adalah band humor.
1: Band tapi humoris ya,
2: band
1: gitu ya.
2: Band humor gitu.
1: Oke, ada lagi yang mau tanyain?
6: Pengen tahu juga lagunya seperti apa ya, karena belum dengar.
1: Oke,
2: baru bergabung soalnya ya, baru stay tune ya. Oke. Kalau gitu disimak lagi ya Novia ya.
6: Ada kirim salam ya, Kak.
2: Boleh,
1: silakan.
6: Sari juga, Kang Hasan, Bang Brandy, Kakak Puja. Sama Ibu Merpati.
1: Oke, itu saja ya.
6: Oke, buat
1: Novia.
6: Iya, buat tim lo sukses.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Makasih.
6: Ada yang terupdate gitu ya lagunya.
2: Oke. Oke, oke.
1: Nanti kita putarkan ya. Tolong
6: dinyanyikan live.
2: Oke, di challenge ya.
1: Oke. Okay.
2: Di challenge.
1: Baik, itu saja Mbak Novia.
6: Oke, terima kasih buat
1: Kak Sri
6: dan juga Kak
1: Iksan. Terima kasih
2: sama-sama
1: kembali.
2: Sama-sama Novia, terima kasih di Langkah Suwito. Selamat siang juga.
1: Ada Uncle Gazi
2: di Padang.
1: Dari Padang. Halo Uncle Gazi.
7: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
7: Waalaikumsalam.
2: Iya, halo. Uncle Gazi, gimana kabar? Sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Bang Iksannya sehat.
2: Alhamdulillah. Gimana Padang, baik-baik aja Uncle Gazi? Kalau nggak salah.
7: Alhamdulillah, Padang baik-baik aja, tapi kabut asap agak tebal nih.
2: Oke.
1: Oke.
2: Ini Uncle Gazi di studio udah ada tim lo mau tanya apa mungkin sama tim lo?
7: Oke. Saya mau tanya sama abang-abang dari grup band tim lo. Apa?
3: Tanya nomor sepatu aja, Pak.
7: Tinggal. Apa?
1: Tanya nomor sepatu aja
3: tanya nomor
1: katanya
3: sepatu, Uncle. Nomor sepatu enggak apa-apa
0: nih. 12, Pak.
2: Apa tanya alamat sekalian nomor sepatu?
7: Iya, sekalian nomor rekening juga ya, Pak.
0: Asik. Makasih, Pak. Jangan banyak-banyak. Nomor
2: rekening. Gimana Uncle Gazi?
7: Oke, nyanyi terbaru tim lo judulnya apa bang? Atau single terbarunya? Terus tim lo ini udah ngeluarin berapa buah album? Itu aja pertanyaannya.
1: Oke. Itu aja ya.
7: Bang Iksan. Boleh salam-salam Bang Iksan?
1: Boleh, silakan.
7: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di RRI Kelas 1 Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Yudi di Persatu Padang. Salam juga buatnya Bang Benicu, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Selin, buatnya Bang Iksan. Salam buatnya tim lo, sukses selalu.
2: Amin.
0: Semuanya.
2: Terima kasih.
7: Salam Dirgahayu juga buatnya RRI ke-81. Semoga jaya terus di udara.
2: Amin.
1: Amin.
2: Amin.
7: Selin. Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uncle Gazi ya. Nah, kita kumpulin ya, mungkin bisa dijawab.
2: Iya.
1: Apa mau, aja tadi tuh?
2: Yang pertama tadi dari Ibu Farida.
3: Iya.
2: Sempat berbeda pendapat gak sih dari tahun 97 sampai sekarang? Itu berarti sudah
3: 29 kemarin kita 29
2: ya, benar-benar tahun depan itu 30 tahun berarti ya. 29 tahun bersama
3: ya.
2: Pernah nggak sih beda pendapat, terus gimana solusinya
3: sampai sekarang?
2: Oh sampai sekarang.
0: Ini tadi berangkat aja kita berbeda pendapat.
1: Okay. Gimana?
0: Ada yang naik rental aja yuk.
1: Oh.
0: Jangan, kita naik mobil. Lah ini kan kenap ganjil.
1: Oh.
0: Ntar lewat pinggir-pinggir. Ah, ribet.
3: Udah, akhirnya kita putusin naik mobil kan.
2: Oh, terus?
3: Mobilnya kita hidupin, nggak bisa di starter. Nggak bisa di starter. Akhirnya
0: hatinya.
3: Jadi itu perbedaan salah satu perbedaan pendapat kita.
0: Masuk sini tadi juga berbeda pendapat.
2: Iya. Yang satu pengen masuk sini.
0: Sini ada yang sana. Terus gitu. Sampai rumah yang ribut.
1: Sabar.
3: Bahkan live TikTok, live nggak boleh disebut ya.
2: Nggak apa-apa, boleh kalau live TikTok.
3: Oh boleh. Live TikTok aja kita sampai. Kadang kesel sendiri kok.
2: Maksudnya?
0: Ini nih satu. Satu nih. Bukan saya ini ya, cuman saya kan agak lemot. Jadi
2: gaptek itu. Lemotnya ada loh.
0: Apa ya? Agak gaptek itu jadi. Tapi saya yakin.
2: Yakin apa?
1: Yakin
2: apa? Kalau saya lemot.
1: Oke.
0: Orang kita kalau live TikTok aja saking keselnya dia sering kukik.
2: Ya
0: kalau komal dikik gitu.
2: Jadi udah biarin aja, dikeluarin aja, nggak usah masuk lagi ya.
3: Sampai dia komen, aku masukin dong.
0: Tak guys, bukain guys.
2: Aduh Allah Akbar.
1: Oke.
2: Berarti dari tahun 97 itu ya tetap aja.
3: Tetap ada.
2: Tetap ada aja, tapi memang selalu bisa diselesaikan baik-baik ya.
3: Aku pemaaf ya, sejam kemudian maaf itu.
2: Tapi sejam ya.
0: Kalau dia pemaaf, kalau saya kan humoris. Jadi nyatu mas. Kalau saya emosi kan jadi berantem.
2: Nah terus dua yang lain gimana? Dua yang lain gimana?
3: Sama.
1: Luar biasa. Pertanyaan
2: terus
1: selanjutnya
2: pertanyaan
1: tadi apa
2: berikutnya
1: tuh?
2: Ya ini kan sekarang kan udah eranya udah beda banget ya.
1: Betul.
2: Sama tahun 97 dan sebelum-sebelumnya lah. ini gimana tim lo? Apakah masih memang mempertahankan dengan karakternya tim lo yang sekarang, dengan musik humornya, dengan karakternya tim lo, atau mau coba-coba, ah ntar aku mau coba ada ikutan, kita mau coba ikutan kayak anak-anak Gen Z sekarang. Uis. Gitu, gimana?
3: Oh, kita udah coba sering.
0: Pertanyaannya tuh, anak Gen Z itu yang apa sih?
3: Maklum ya.
1: Yang ditanya om-om.
2: Aku kebetulan milenial.
0: Nah, bedanya Gen Z milenial tuh apa tuh?
3: Setengah jam ikut kesel kayak aku. Kesel,
2: ya, ini baru mulai loh. Baru mulai loh.
0: Saya tuh sering dengar, tapi artinya itu.
2: Artinya tuh maksudnya kan setiap era, setiap misalkan setiap zaman
1: tahun
2: kan,
1: kelahiran ya.
2: Itu ada jenis musiknya masing-masing. Genre. Selera musiknya masing-masing. Gitu loh maksudnya. Maksudnya ini gimana nih mau ngajak gue?
0: Saya kira 30 tahun loh, Mas.
3: Hampir 30 tahun kita menghadapi dia.
2: Aduh.
0: Saya kira Gen Z itu anak-anak SD, SMP.
2: Iya, bisa jadi. Masuknya sekarang mereka SD.
0: Berarti saya enggak salah dong.
2: Enggak salah. Era umurnya tuh
3: ya. Bukan, dia merasa benar kan? Enggak salah katanya.
1: Benar sih.
3: Benar kalau anak SD itu masuknya gen alfa ya?
2: Alfa tuh bayi udah.
1: Tergantung tahun kelahiran sebenarnya. Kalau tim lo lahirnya tahun 97.
2: Baby boomer.
1: Berarti masuknya sebenarnya kalau tim lo nya Gen Z.
2: Baby boomer.
1: Tapi personilnya yang baby boomer ya.
0: Baby boomer ketiga.
1: Enggak tahu juga.
0: Mobil kan.
1: Ya sudah lah ya. Oke, baiklah ya.
3: Tadi pertanyaannya apa sih?
2: Pertanyaannya adalah gimana? Apa kalian masih tetap mempertahankan
3: selalu
2: genre musik kalian?
3: Kita tuh dari zaman bukan zaman pita kaset. Kita malah dari zaman cacing pita udah. jadi terus bisanya kita ini kalau kadang aku tuh pelupa. Jadi kadang ngapalin lagu. Itu akhirnya lupa di panggung, plesetin spontan tuh sering.
2: Oh, jadi beda lagi liriknya tuh.
3: Beda. Kadang-kadang aku yang paling takut sama Om Ebit.
2: Kenapa?
3: Om Ebit pesan sama aku jangan plesetin laguku ya
2: gitu. Kenapa gitu?
3: Iya, kalau Om Ebit kan beda sama pencipta lain itu lahir dari hati terdalam kayak anak-anaknya sendiri gitu. Tapi kalau karakternya sama Om Ebit sering disilakan aja kalau karakterku pakai
2: ambil aja gitu. Karena kan memang karakternya tim lu kadang-kadang suka tiba-tiba impersonate siapa gitu. Bener ya?
3: Iya. Yeah.
2: Nah, itu jadi makanya salah satunya Om Ebi, cuman liriknya aja nggak boleh diganti-ganti.
8: Di matamu masih tersimpan selaksa berisdiwa.
0: Suaranya siapa?
3: Itu
2: Iwan Fals.
3: Ya.
2: Iwan Fals barusan Iwan Fals.
0: Bukan siapa? Ayo ngerti.
2: Siapa ya barusan?
0: Coba lagi
2: disuruh coba.
3: Bisa diulangin. Gak bisa diulangi.
1: Limited suaranya ya. Ada lagi tadi pertanyaan?
2: Ada pertanyaan. Apa ya itu? Ada pertanyaan tadi dari Uncle Gazi katanya. Ini dalam tahun ini 2026 ada ngeluarin karya terbaru tah?
3: 2026 itu ada. Cuman kemarin ini medsosku sempat dihack lama. Jadi aku tunda. Ada baru satu lagu sih.
2: Apa itu judulnya? Udah keluar tapi udah rilis.
3: Udah
2: ada di semua
3: digital platform. Cuma pinggir jurang di sini boleh enggak dinyanyiin?
2: Pinggir jurang tuh maksudnya gimana tuh?
0: Tanya ini.
3: Katanya Gen Z.
0: Tanya Dodot. Ngerti?
3: Belum.
0: Belum denger juga saya.
2: Ini gimana sih lagunya, gimana sih sebenarnya?
0: Jadi dia nyiptain lagu itu kebetulan di gunung, terus di pinggir jurang gitu.
3: Enggak gitu.
2: Enggak.
0: Gimana sih kan?
3: Pinggir jurang itu istilah kalau
2: lagi ngenes, mau ke pinggir jurang.
3: Kritis, tema kritis.
2: Oh. Gitu. Nanti dulu kalau gitu ya.
1: Oke.
3: Kita nyanyiin dong.
2: Nanti dulu.
1: Oke. Kalau gitu kita break sebentar
2: kita
1: aja
2: break
1: ya.
2: Aja dulu.
0: Mumpung live ini, mumpung live.
2: Gak apa-apa nanti aja.
1: Nanti aja.
2: Pada saat kita off air ya, boleh dinyanyiin. Gak
1: berani. Baiklah pendengar ya. Untuk kali ini kita mau break sebentar sambil kita
0: mau nyanyiin. Jangan. Jauh-jauh ke sini.
1: Dia gak mau break gimana dong? Kita capek ngelayarin ya.
2: Kita kasih musik aja.
1: Oke. Pendengar yang mau bergabung langsung silakan ya. Mau nanya-nanya sama grup band tim lo. Silakan bergabung. 08117 0877 2 7912,
2: atau juga via telepon di 021 344 0696, dan juga 021 344 1499.
9: Andai ku tahu,
10: ku tahu, ku tahu
9: di pinggir kali.

Indonesia.

0: aja. Lip-sync dikit boleh.
1: Pura-pura cinta.
0: Insan tarore.
1: Waduh. 100% Indonesia pendengar, masih bersama Sally dan juga Iksan ya siang ya, hari ini.
0: Dan juga bintang tamu kita ada Tim Lo.
1: Aduh, pantesan tadi ditanya ya, berapa orang sih sebenarnya?
0: 15
2: 20
0: 20 ditawar ya, lagi.
1: Luar biasa semangatnya ya.
2: 20 setengah.
1: Oh, 20 setengah.
0: Gimana caranya ada setengahnya?
2: Ngitung apa sih? Ngitung apa? Ada yang ngambil satu.
0: Ada yang apa?
1: Ada yang hamil satu.
0: Ya Allah, Akbar, masih setengah.
2: Iya.
0: Karena belum keluar.
1: Bener.
2: Kamu ngitung kucing di gedung RR. Loh,
3: hanya orang yang beriman yang bisa melihat.
0: Kok horor sih, pulang yuk.
1: Serem deh. Aduh, luar biasa. Tapi kita mau nyapa dulu nih pendengar-pendengar ya.
0: Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Tim Lo.
1: Di ibu kota seluruh provinsi di Indonesia. Bayangin. Seluas kita apa pendengar kita ya.
0: Betul.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Oh, aku punya lagunya itu.
1: Apa tuh?
3: Aku kan orang Batak nih.
0: Gimana tuh?
3: Aku cepet-cepet aku yang ditanya.
0: Dia emosi.
1: Ya.
0: Oke, gimana?
2: Ini sampai copot nih.
0: Ah, tuh kan sampai copot itu. Gimana lagunya coba?
2: Cepat pasangin.
3: Aku orang Batak, engkau orang Bogor, punya anak jadi Batagor.
0: Oke.
3: Aku orang Batak, engkau orang Solo, punya anak jadinya
4: bakso.
3: Aku orang Batak, kau orang Papua.

0: jangan dong yang terakhir.
1: Tapi itu lagu udah rilis belum sih?
2: Udah
1: rilis tuh.
2: Ucok Mencari Jodoh itu
1: lagu. Oh, Ucok Mencari Jodoh. Oh, iya. Luar biasa loh dari
2: ini kamu ngapain?
1: Dari kata-kata aja langsung ya nyambung ya.
0: Ini ribet banget ada apa
2: ini? Ini lagi siaran, kamu jangan bikin masalah.
3: Itu pendek. Itu pendek. Lepas lagi.
1: Aduh. Oke. Ya aku mau lanjutin apa lagi ya teman-teman ya. Kita masih banyak loh yang dengerin. Ya. Tadi kan masih sampai Jakarta. Kita
3: undang ke Bali ke itunya.
1: Ada nanti kita undang.
3: Kan banyak katanya.
0: Bener sih, bener
1: ya. Iya. Ini ada dari Jambi juga yang dengerin kita. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palang.

0: Karaya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang Sabang belum disebutkan ya? Tadi.
1: Belum pernah kemana?
2: Belum pernah. Indonesia, tapi saya belum pernah ke Sabang.
1: Serius?
2: Iya.
1: Jauh Tenanan.
2: Ya? Iya.
1: Udah hampir 30 tahun berkarya di industri, belum pernah ke Sabang.
2: Belum ada yang ngajak kita ke Sabang. Abang.
1: Coba ya nanti orang Sabang
0: bikin event ya. Ya. Semoga nanti ada yang ngundang.
2: Gede itu.
0: Iya, siapa tuh RRI ngundang ya ke sana ya.
1: Nih, ekspresinya udah mulai ngeselin.
0: Udah.
1: Artinya, dia sudah pernah sebenarnya ke Sabang.
0: Iya. Udah.
1: 30 tahun loh. Enggak mungkin.
3: Aku belum. Aku tadinya enggak mau ngajak dia.
1: Ngapusi Tenanan nih.
3: Takutnya penyiarnya emosi.
1: Udah sih.
0: Udah.
2: Enggak, tadi kan banyak banget. Makanya lah, di sana ada sih.
3: Ada apa?
2: Di Sabang itu ada di
3: terus,
2: Bali.
3: Terus maksudmu apa?
2: Ya siapa tahu kita diundang.
0: Oh, ya amin. Amin.
2: Wawancara amin. Juga enggak apa-apa, yang penting ada nasi kotak deh.
0: Tapi ada uangnya di bawahnya ya. Oke, kita sapa dulu nih, ada Bang Benijo dari Manado. Halo.
1: Halo Bang Benijo.
0: Bang Benijo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
4: Persian Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah. Ya. Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Bil khair kalau kata Bang Benijo ya.
4: Bil khair. Kata orang Manado, bil khair.
0: Oh gitu ya.
1: Aduh, Bang Benijo, ini mau tanya apa?
3: Pakai pantun.
4: Oke, pertama-tama kita mengucapkan selamat menyambut ya HUT RRI yang ke-81.
1: Betul.
4: Tentunya ya seluruh RRI sekali di udara tetap di udara.
1: Amin.
4: Oke, kita langsung ke bintang. Ini kayaknya ini pelawak apa penyanyi? Ini kok
0: diborong semua ya?
3: Aku aja nggak tahu loh Pak.
4: Borong. Penyanyi kocak, terus juga penyanyi kocak.
1: Penyanyi kocak.
0: Penyanyi kocak. Oke, baik, silakan Pak Benijo mau nanya apa nih?
4: Ini kan ini lagunya lucu-lucu ini. Yeah. Itu kan ada lagu itu bakso lato-lato. Benar enggak bakso lato-lato? Burung kakak tua baru judul lagu susu. Itu yang menciptakan siapa sih? Tim lo atau ada orang lain yang menciptakannya?
1: Oh. Oke. Ada lagi pertanyaannya?
0: Ada lagi?
4: Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di sesama personil agar tetap enjoy, ada tetap enjoy selalu? Okay. Itu ya pertanyaannya.
0: Okay.
4: Kita menyapa dulu ya.
0: Boleh.
4: Tentunya yang menyiari Pro 1 Manado ada Ibu Priskila Belebu, semangat Ibu Priskila, ada Angkel Gazi, Ibu Farida Palu, terus Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Malik Pekanbaru, Bung Kendi Toli, Ijak Bone, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat kalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tadi
1: Bung Cliff di Minahasa.
0: Oh iya,
1: Minahasa Selatan.
0: Halo.
5: Selamat sore 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iya. Bung Cliff.
5: Dengan Cliff di Kabupaten Minahasa Selatan mewakili RRI Stasiun Manado.
1: Bukan main. Tadi juga Bung Benijo dari Manado ya.
5: Kalau
1: sama
5: Bung
1: ya.
5: Bung Beni itu dia dekat Gorontalo. Dia Bolang Mongondo Utara. Mewakili juga RRI Manado. Jauh dong dari Manado. 12 sampai 13 jam gitu.
1: Oke, Bung Cliff.
5: Kalau Minahasa Selatan 3 jam lebih, kurang lebih.
1: Oh, lebih dekat ya.
5: Jadi kita bawa dong daerah kita supaya kan dikenal kan seperti
1: betul karena orang taunya cuma satu
5: karena
1: tempat
5: kan kita kan 500-an lebih kalau tidak salah ya kabupaten kota di seluruh Indonesia kan di 38 provinsi.
0: Betul.
5: Jadi harus kita sampaikan kita alamat daerahnya di mana begitu
1: betul. Bung Cliff.
5: Oke, selamat sore untuk personil apa ini?
1: Tim lo.
5: Apa ini basket ya toh? Sorry, kedengaran dari radio saya. Kita saya kira tim basket.
1: Bukan kebetulan dancer mereka. Ya.
0: Mereka
5: saya
0: dancer.
5: Juga tim, saya juga tim gue gitu.
3: Kita Noah, Pak.
1: Karena ini tim lo, dia tim gue katanya.
3: Oh, tim gue.
5: Tim gue. Senang loh kalau di musim-musim di keadaan seperti ini terus dengar-dengar lagu dari tim lo gitu. kan menghibur gitu kan.
1: Betul.
5: Kan di situasi keadaan seperti ini kan.
3: Iya, kita coba menghibur.
5: Banyak yang galau. Keadaan ekonomi.
1: Betul.
5: Keadaan pangan. Putus cinta. Jadi ketika dengar lagu-lagu dari tim lo itu, moodnya naik gitu.
0: Kembangkan
5: lagi. Jadi cocok dengan situasi dan keadaan di Indonesia, bahkan dunia yang bergejolak seperti ini. Jadi kembangkan. Dan jadi pertanyaan saya begini, apakah di usia udah mau masuki 30 tahun ya di tahun depan kan?
3: Ya.
5: Apakah ada rencana untuk mengeluarkan apa ya, album atau single namanya gitu?
3: Single, Pak.
5: Tapi apakah itu dipertahankan tetap lagu-lagu kocak seperti yang dinyanyi-nyanyikan seperti itu, ada versi lain gitu, kayak mungkin menyentuh gensi-gensi milenial seperti itu, yang pop-pop, apa itu ya, lagu-lagu pop gitu kan?
1: Ballad-ballad gitu
5: jadi
1: ya.
5: Jadi rencana itu kedepannya itu lagu-lagu yang dirilis itu genre apa gitu?
1: Oke.
5: Mungkin itu aja dulu ya, semangat ya.
1: Siap. Terima kasih.
0: Thank you,
5: Indonesia. Terima kasih.
1: Yeah. Oke.
5: Okay. Indonesia.
1: Oke. Okay, selamat sore juga.
0: Selamat sore.
1: Berikutnya ada Rahma di Batu Sangkar.
0: Halo Mbak Rahma.
1: Halo Rahma.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma.
6: Sehat buat Isan Tarore bersama Seliana.
0: Halo.
1: Amin. Rahma juga ya, doa yang sama ya Rahma ya.
6: Alhamdulillah.
1: Rahma, di studio kita ada tim lo mau tanya apa?
3: Jangan nanya.
1: Jangan nanya ya.
6: Kira ini di rendang daging deh, diparodikan deh.
1: Oh, di rendang daging katanya diparodikan, bisa enggak rendang daging?
3: Rendang daging.
1: Ini challenge ya jatuhnya ya. Ya udah nanti kita satuin aja di segmen berikutnya ya.
0: Oke, ada lagi?
6: Ini pertanyaan gini, sebanyak ini lagu yang diparodikan kan lagu-lagu yang populer dari penyanyi artis lain. Saat menciptakan lagu sendiri yang juga parodi, mana yang banyak antusias dari netizen atau pendengar dari fansnya dari tim lo nih? Ini itu yang pertama ya.
1: Gimana? Boleh diulangi lagi Karama?
6: Lagu-lagu yang diparodikan dari penyanyi artis lain dan lagu yang lagu
1: diciptakan sendiri sama tim lo. Mana yang lebih banyak dinikmati sama pendengarnya tim lo gitu maksudnya?
6: Betul. Antusiasnya gimana ya?
1: Oke.
6: Yang kedua ini nama personilnya ada Bobby Mesa. Iya.
3: Bobby.
6: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesak gitu?
1: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesak?
3: Dia ngaku-ngaku sih. Ngaku-ngaku anaknya.
6: Yang satu NTT, yang satu di Jawa Tengah. Itu membingungkan kan?
1: Iya. Oke.
6: Bobby Mesak. Yang di game challenge-nya Ma meminta ini parodikan lagu dari
1: rendang tadi ya.
0: Dari
1: lagu aku.
0: Yang mana?
1: Aduh berat banget ini.
0: Yang mana?
3: Banyak
6: lagu bunga.
0: Lagu bunga.
1: Allahu Akbar, lagu bunga enggak tuh mati kita. Oke.
0: Okay. Nanti kita coba ya, Mbak Rahma. Mbak Rahma ya.
1: Makasih Rahma.
0: Thank you.
3: Aku sama Iksan tuh pernah collab ya benar ya.
0: Oh iya boleh, silakan. Salam.
3: Ada lagi. Masih ada. Kirain enggak habis.
6: Ibu Farida.
1: Di Palu.
6: Di Denpasar. Buat RI Padang, RI Bukit Tinggi dan Tanjung Pinang dan buat Bangkles tadi. Terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung mungkin dijawab ada berapa pertanyaan.
1: Oke, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Ini sebenarnya tadi dari Bung Benny Jo yang pertama. Lagu-lagu tim lo itu ciptaan siapa aja sih?
3: Kebanyakan aku yang bikin.
1: Kebanyakan Mas Wawan.
3: Terus Bobby juga kadang bikin.
1: Nah,
3: cuman karena sering ditolak. Akhirnya masuk. Enggak, Bobby juga sering bikin.
1: Ditolak sama siapa?
3: Ya kita sendiri. Sama itu tadi, gensi-gensi itu. Bisa enggak masuk, Bob?
0: Gensi-gensi.
1: Enggak masuk gensi, Bob, katanya.
3: Tapi Bobby masih banyak yang masuk. Download yang enggak pernah kita approve gitu.
7: Nah, iya, soalnya saya juga belum bikin juga.
1: Soalnya nggak pernah bikin.
3: Bahasa sekarang tuh, aduh.
1: Bingung ya.
3: Apa maksudnya? Bahasanya tuh apa ya? Anak-anak sekarang tuh. Yang nggak ngerti apa emang?
7: Bahasanya?
3: Iya, contohnya.
7: Flebay gitu apa?
1: Slebel. Oh,
7: slebel. Slebel
0: gitu. Slebel. Oh, baiklah.
3: Kakak itu enggak ngerti. Artinya apa? Enggak tahu.
1: Slebel gitu ya.
0: Wow, luar biasa gitu, menghadapi bubi-bubi kali ini ya. Aduh, baiklah.
1: Berarti tadi ciptaan kebanyakan ciptaan Bang Wawan. Ya. Oke, terus juga nih kan kalau tadi sebenarnya ada pertanyaan juga. Apa jaga tuh? Kekompakan. Sebenarnya dari tadi udah dijawab. Mm-hmm. Nggak pernah kompak, selalu
0: iya, ada aja. Mereka selalu ada aja. Tapi sebenarnya masalah-masalah mereka ini sepele gitu ya.
1: Sebenarnya bukan masalah, tapi dijadiin masalah. Iya, aja.
0: Bener, dijadiin masalah.
3: Bukan masalah, Mas. Kenyataan. Oh.
0: Baik deh. Kalau
1: terus
0: gitu,
1: juga ada terus pertanyaan dari Mas Cliff tadi. Ini ada rencana nggak nih bikin single baru atau album baru lagi di tahun 2026 ini?
3: Kita pengennya tiap hari itu keluarin single.
1: Tiap hari? Produksinya kapan?
3: Jadi tiap hari kita single terus ya?
7: Iya. Iya, minimal kita punya ide. Cuman kalau setiap hari ya nggak mungkin, Oman.
3: Mungkin. Aku pas zaman COVID kemarin bikin lagu hampir tiap hari. Jadi lagunya banyak. Yang termasuk tadi disebutin apa? Balon terus cicak, baso lato-lato itu.
1: Oh.
3: Pas zaman COVID itu.
0: Oh.
3: Saking bingung kan? Apa yang
1: tapi itu ide muncul aja gitu.
3: Ya senemunya, jadi begitu nemu bikin. Dan termasuk nama orang Batak itu aku absen dibikin lagu itu.
1: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah.
3: Baca di Google kan. Wah, ini bikin lagu aja. Ya, viral tuh awal-awal dulu tahun 2022 tuh.
1: Nah, itu tuh maksud aku tuh kayak gitu-gitu tuh berarti Mas Wawan itu hanya kayak apa yang terlihat aja tuh langsung tuh jadi lagu.
3: Ya kayaknya gitu sih.
1: Ah, berarti nanti bisa nih challenge dari Rahma tadi.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, okay, terus
3: apa tadi? Nasi rendang daging.
1: Rendang daging. Okay. Nah, sebelum rendang daging, ada lagi pertanyaan.
0: Apalagi tuh?
1: Tadi Mas Klip nanya, ini apakah kalaupun nanti ngerilis lagi akan tetap begini konsepnya, biar punya karakter tim lo nya memang humor atau bagaimana?
7: Kita sering bikin lagu maksudnya enggak komedi, tapi tetap diketawain.
1: Kenapa gitu?
7: Enggak tahu.
1: Ya, pajangannya memang udah begini.
7: Kayaknya netizen yang aneh deh.
1: Salah.
0: Nyalain netizen ya.
7: Orang kita pengennya bikin lagu beneran kok.
0: Aslinya niatnya enggak ngelucu di situ ya.
1: Tapi ternyata jadinya.
0: Tapi ternyata diketawain gitu.
7: Karena itu kan cuma lagumu yang balon gue itu kan enggak lucu sebenarnya.
3: Enggak lucu.
1: Emang gimana lagunya?
7: Karena tua itu enggak lucu. Cuman orang ketawa sendiri.
1: Lah iya.
3: Jadi gini.
7: Balonku ada lima rupa-rupa warna.
3: Loh, yang sama-sama kan? Gak ada lucunya kan.
1: Tapi kan adanya beda.
7: Iya. Kan beda aja. Beda belum tentu lucu kan.
1: Tapi kan aku mukanya kok langsung kayak gitu mukaku.
0: Iya. Itu netizennya normal. Yang gak normal siapa nih masalahnya. Aduh.
7: Cuman karena berarti dibikin versi Batak itu kan ada gregetnya gitu.
1: Oke, okay, baiklah.
7: 1-2 suaranya dapet.
1: Oh, pecah suara Bataknya tadi itu ala-ala Batak.
7: Gitu ya, ya.
3: Enggak.
1: Oh, ada pertanyaan lagi.
0: Apa
1: tadi dari
0: terakhir?
1: Rahma. Dari Rahma.
0: Sebelum kita break ya.
1: Dia nanya, ini kan kebanyakan kan juga sebenarnya yang diparodiin adalah lagu-lagu yang sebenarnya udah ada nadanya. Kayak apa tadi? Balonku, terus burung kakatua, itu kan sebenarnya udah ada nadanya.
3: Bukan, udah.
1: Iya kan, udah ada nadanya. Itu sama lagu yang diciptakan sendiri itu lebih banyak mana antusiasnya?
3: Justru kita itu bikin lagunya, aku terutama itu bikinnya yang orang-orang udah akrab. Ini kayak lagu apa ya? Burung kakatua itu, burung kakatua lahir langsung tua gitu. Jadi kan orang.
1: Jadi sebenarnya itu cuma inspire ibaratnya ya.
3: Jadi orang ingatnya burung kakak tua tuh, tapi kok lirik berikutnya lahir langsung tua. Gitu. Jadi karena nggak ada burung kakak muda kan?
1: Nggak ada lagi.
3: Jadi bisa jadi inspirasi lagu baru.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ibaratnya semua lagu-lagu yang sudah pernah happening, sudah pernah naik. Nah itu diparodiin, itu jadi inspirasi sebenarnya.
0: Yep,
1: gitu. Tapi sebenarnya ide semuanya. Ya dari tim lo nya sendiri. gitu.
0: Iya benar ya, kan? Ya. Oh. Kreatif ya.
3: Kecuali Donut, Donut ditolak terus inspirasinya di lagunya.
1: Iya benar. Oke oke. Karena nggak pernah benar sih memang.
0: Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang unik ini ya.
1: Ya kayaknya nggak kelar-kelar sih.
0: Iya benar, sebenarnya nggak kelar-kelar.
1: Satu pertanyaan aja tuh bisa satu jam sendiri.
0: Bener banget. Ini masih ada kesempatan ya, lumayan. Nanti ada sekitar 15 menit lagi lah kita untuk
7: bergabung. Jangan dong.
0: Gimana dong?
1: Masih betah.
3: Cuma 15 menit. Dari Depok jauh. Kalau bisa kita pulangnya malam, Mas.
0: Oh gitu.
3: Jadi kita nggak bisa nggak tambahin durasi, bisa nggak?
1: Bisa siaran sendiri tapi ya.
3: Kenal genap ganjil jam berapa sih?
1: Sampai jam 9
0: jam 4 mulainya.
1: Sampai jam 9
0: lagi. Oh iya mulainya. Oh iya. Ayo udah kita pulang sebelum jam 4 kan. Baik, kita break dulu pendengar ya. Judulnya Nona dari Tim Long.

pedangku. Yoi, kau berontak karena

0: Indonesia.
1: 100% Indonesia. Masih bersama kami ya pendengar ya. Dan masih ya, sama bintang tamu kita yang pastinya yang
2: Tim Lo,
1: Baby Boomers ya.
2: Iya.
1: Udah ketawa aja ya.
2: Kalau kata orang kan tadi Tim Lo, iya, Tim Gue.
1: Nah ya itu kan dia. Tapi di segmen ketiga ini ada yang beda Iksan. Boleh apa mungkin dijelaskan sih sama teman-teman dari band Tim Lo?
2: Apa sih yang beda itu? Coba.
1: Ada
2: Ada apa sih Sel?
1: Ada aja
2: mana? Memang Sally ya.
1: Ada.
2: Memang Sally ada aja.
1: Luar biasa.
3: Sini, sini diri.
1: Ketinggalan ya. Apa sih?
2: Jadi intinya nih buat abang-abangku dari Tim Lo yang luar biasa. Kan kalian selalu bikin namanya komedi ya.
1: Yep.
2: Komedi itu kan selalu dadakan ya. Jadi cuman mau bikin tantangan aja.
4: Woy.
2: Karena di sini namanya Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
4: Sirine. Nah,
2: Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
4: Neknya apa? Siapkan diri untuk
2: berekspresi nek. Gitu.
1: Tanya dulu kali ya produsernya ya. Neknya apa yang ditanya soalnya?
2: Siapkan dulu diri.
1: Oke. Okay. Tantangannya
2: N-nya itu untuk tuh? Gitu di dalam untuknya. Jadi berekspresi E-nya gitu ekspresi. Tantangannya cuman disuruh nyanyiin lagu enggak tahu.
1: Lagu baru dong itu.
2: Iya. Lagunya aja enggak tahu kan?
4: Iya.
2: Ya udah, enggak berarti enggak jadi challenge-nya. Enggak
4: jadi.
2: Oke.
4: <Okay.
2: laughs> Tapi dengan style dan juga nada yang dark,
1: siap,
2: sedih. Atau enggak nyanyinya tuh dengan karakter yang
1: Judika
2: atau Afgan
1: gitu,
2: bebas
1: yang melo-melo gitu.
2: Yang bukan Tim Lo banget kayaknya.
4: Boleh ya?
2: Apa?
4: Melo. Ebit.
1: Ebit.
4: Suara Ebit.
2: Boleh.
4: Boleh.
2: Kan
4: boleh.
2: Ini
4: boleh kan? Apa aja boleh apa tapi aja karakternya beda sama Tim Lo.
2: Boleh. Coba Mangga, siap?
1: Karakternya ya, seperti Judika, kalau enggak Afgan ya.
2: Kecilin aja, kecilin, kita kecilin dulu musiknya. Oke, coba kalau udah siap kita hitung bareng-bareng ya.
4: Belum, ntar ini nadanya apa sih? Bob, nadanya Bob. Soalnya gitaris kita enggak
2: dulu.
4: Nada enggak tahu ya?
2: Enggak tahu.
4: Lagunya gimana?
2: Ya Allah Akbar.
1: Bubar aja, bubar aja kita ya.
4: Oh, gini. Ku datang ke rumahmu malam itu. Lagunya kan gitu kan.
5: Awalnya dulu. Siapa nih?
4: Wawan. Sekarang versi Ebit.
1: Versi sedih.
4: Ku datang ke rumahmu malam itu. Ku panggil namamu depan pintu. Yang keluar bukan kamu.
1: Oh.
4: Ternyata rumahnya tetanggamu.
5: Iwan Fales coba.
4: Ku panggil namamu depan pintu, walau kau tak menjawab pesanku. Ternyata bukan rumahmu, ternyata itu cuma posyandu.
5: Panje.
4: Kok kamu nyuruh
2: doang? Gak bisa nyanyinya ya?
4: Gak nyanyi.
2: Baby Romeo.
4: Ku panggil namamu, enggak tahu

0: Selamat ini penipu.
1: Inul Daratista. Bukan dia. Yang nyanyi aku susah.
2: Luar biasa.
3: Berbagi
2: tugas ya,
3: tapi
2: pakai kesedihannya nangis gitu ya.
3: Allahu Akbar.
1: Seenaknya aja kemarin pas di panggung suaranya limbat gitu.
3: Gak ada suaranya, gak ada suara. Eh tapi gak ada sebenarnya suaranya.
1: Ada
3: suaranya.
1: Gimana? Oh beli. Bu beli bu.
2: Kita gak ada yang tahu.
3: Ya tahu cuma orang-orang yang ada di backstage. Karena kalau Mas Limba itu rang apa karena kepenak. Tegal ya.
2: Luar biasa.
3: Aduh, tapi sebelumnya kasih tepuk tangan dulu.
2: Berhasil ya.
3: Memang luar biasa. Mau di challenge kayak gimana juga, namanya juga artis ya, seniman gitu. Jadi kayak apa aja juga disikat, dibabat aja semuanya.
2: Bener banget, gampang ternyata ya challenge-nya ya buat gampang. Mereka ya.
3: Terlalu mudah.
1: Apalagi suruh makan. Masak challenge langsung habis.
4: Apa? Enggak ada challenge makan.
3: Ya udah nanti datang ke warung sate aku aja gimana? Oh nanti kita obrolin ya.
1: Enggak apa-apa promoin di sini.
3: Nanti aja udah.
1: Emang gimana ya enggak boleh promoin?
2: Aduh, tolong.
1: Inisial aja sate.
3: Jangan sate marang Ibang Isan. Coba segitu.
1: Depannya S.
2: Depannya S.
3: Oke, depannya M. Ya langsung gitu.
1: Hah? Mertiga T.
3: Sate.
2: Sate. Oh, sate.
3: Sate. Zaman dulu pakai nomor 3 lagi.
2: Iya lagi ya, bener. Aduh, lagi.
3: Ini kita ada WhatsApp-nya.
2: Betul banget, dari 02178 sekian. Ini enggak nyebutin nama sebenarnya ya.
3: Iya.
2: Penampilan favorit dari tim lo luar biasa.
3: Benar.
2: Favorit saya adalah apa nih, atraksi main gitar gantian lempar bersama.
1: Waduh. Bener itu.
2: Bener.
3: Ada lagi dia ngomong nih ya. Gini, kalau Mas Wawan battle impersonate sama Gilang Dirga, kira-kira siapa yang jadi raja impersonate ya katanya.
2: Susah milihnya ya.
3: Agak bingung ya. Antara Mas Wawan sama Gilang. Tambahin satu lagi Rina Nose.
2: Nah, udahlah.
3: Kayaknya enggak kelar-kelar tuh panggung, udah deh.
2: Udah
4: pernah kita disatuin di TV.
1: Tit
4: di tiga
1: acara tit gitu ya.
3: Indonesia.
4: Acaranya tit juga. Malah disebut.
2: Udah ditit juga.
3: Oke. Itu berarti perform di situ semuanya lengkap ya?
4: Iya.
3: Oh, luar biasa. Oke.
2: Kita sapa ya pendengar terakhir ini. Ada Bu Dinda. Silakan Bu Dinda, singkat aja Bu Dinda.
3: Teh Dinda.
5: Teh Dinda.
2: Oh iya, selamat sore.
5: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya.
5: Selly, Iksan Selly.
3: Iya, Teteh Dinda.
2: Halo, Teteh Dinda.
3: Dinda Teteh.
2: Ketawa
5: tim
2: tuh.
5: Tim lo luar biasa. Boleh. Tim lo.
6: Hai Dinda, di manakah kau berada?
2: Udah.
6: Aku ingin jumpa.
1: Salah.
5: Pokoknya apapun gitu jadilah buat apa dari tim lo gitu ya.
2: Makanya mereka segrup Bu Dinda. Karakternya sama.
5: Satu frekuensi. Denger lagu dari ya
1: pernah kita pernah
5: manggung tapi dia nyanyi.
1: Gimana?
5: Pelawak jadul yang udah almarhum tuh.
1: Oh, siapa?
5: Bengawan Solo
6: riwayat mu iya.
4: Zaman kapan?
2: Tawa lagi
5: di televisi nasional dulu.
1: Ya,
5: lupa ingat lah pokoknya gitu. Coba bikin deh, boleh enggak itu masukkan aja sih.
3: Duh, aku enggak nyambung lagunya nih, kayaknya ketuaan deh nih antara Teh Dinda sama tim lo. Kita mundur dulu kali ya.
1: Itu aja aku masih kecil kok.
2: Ini kayak radionya baby boomers deh.
5: Enggak ada tua, enggak ada ketuaan, enggak ada kemudaan kali.
3: Baiklah Teh Dinda.
2: Ada lagi Teh Dinda?
3: Ada lagi Teh Dinda?
5: Itu lagu yang enggak apa lagi yang lagu baru tadi apa judulnya?
2: Enggak tahu.
1: Lah iya apa?
2: Judulnya enggak tahu.
5: Liriknya yang
2: judulnya emang enggak tahu judulnya.
5: Oh, judulnya emang enggak tahu.
1: Nah, iya kan. Lu bikin lagu juga
3: orang udah dikasih tahu juga dijawab enggak tahu.
1: Memang judulnya enggak
5: tahu. Iya benar. Jadi jawaban tapi jawabannya memang enggak tahu. Emang judulnya enggak tahu kan?
3: Iya, makanya bingung kan? Ya enggak tahu.
5: Sukses dia buat tim lo.
2: Oke,
5: terima kasih. Dan terus berkarya ya tim lo ya dari Teteh.
2: Oke, okay. Terima kasih Teh Dinda.
3: Iya Teteh.
5: Dilanjut. Thank
3: you. Terima kasih Teh Dinda. Selamat siang juga. Sehat selalu.
2: Teh Dinda dari Bogor. Mungkin boleh ditanggapin langsung itu dari tim lo.
1: Bengawan Show itu aku masih kecil masih TVRI itu.
3: Ya Allah.
1: Pernah denger sih.
3: Ya TVRI lo itu masihan ya.
2: Legend juga itu ya.
1: Gimana? Nodot kayaknya tahu juga ya.
7: Bengawan Show.
1: Lo nya ketinggalan.
7: Lo nya. Oh iya lo. Bengawan Show. Lo riwayatmu ini.
1: Ni nya ketinggalan.
7: Ni sedari dulu jadi
1: nya ketinggalan.
7: Di perhatian ihsan
2: jadi, luar biasa.
3: Ini depannya ya, pokoknya belakangnya semuanya ketinggalan itu dia.
1: Betul. Itu trik komedi zaman dulu tuh.
3: Jadi Bengawan Solo.
1: Lo harusnya gitu kan. Jadi Bengawan Solo.
7: Lo riwayat ini kok dibanding-banding.
2: Gak gitu, gak gitu.
3: Iya itu. Itu maksudnya, itu sebenarnya gojekan
8: lawas
3: zaman dulu, gojekan Dien.
2: Flashback ya. Zaman-zaman kapan itu ya?
3: Aduh luar biasa.
2: Ada lagi mungkin sisa pertanyaan enggak ada ya?
3: Tadi sih udah kita baca semua ya. Okay. Pertanyaannya
2: juga. Ya udah deh kalau gitu mungkin next projectnya apa ke depannya?
3: Betul. Ada rencana manggung terdekat kah? Ya mungkin pendengar kita perlu tahu.
1: Ke RRI juga.
2: Kemana tuh?
1: Kesini lagi.
2: Gimana tuh?
1: Ada beberapa kita kalau nggak salah September itu ada 8. Tapi cancel semua.
8: Belum
2: cancel. Gitu ya? Belum. Jangan dong.
3: Gak apa-apa.
1: Tentatif.
3: Udah ada 8, tapi cancel semua. Tapi kan udah DP.
1: Baru 2.
3: Udah DP, nggak apa-apa.
1: Karena kemarin ada letusan gunung jadi pesawatnya nggak berani lewat situ.
2: Oh.
8: Apa hubungannya?
1: Emang ada hubungannya sama letusan kemarin?
3: Emang
1: nggak tahu.
2: Ayo udahlah ya.
1: Kalau ngomong tuh ada faktanya gitu loh. Ini aneh, nggak ada hubungannya.
3: Nggak ada.
2: Oke.
1: Karena apa?
3: Ya nggak tahu. Kamu nggak
8: kenal apa? Kamu diam aja.
1: Ya udah.
3: Mending diam deh.
8: Diam aja.
1: Dan nanti daripada malu-maluin di sini.
2: Aduh, benar-benar ini nggak selesai-selesai ya kalau
3: bisa 7 hari 7 malam.
2: Bener banget. Pokoknya kita doain tim lo kedepannya lebih sukses lagi.
3: Amin.
2: Makin banyak panggilan-panggilan untuk manggung ya. Gak kalah sama band-band baru, penyanyi baru ya pastinya itu ya doa kita ya.
1: Band humor.
2: Humor, oke. Cuma ada satu ya. Band humor, oke.
1: Nyanyi bisa, cerita bisa, stand up bisa, bikin minuman bisa, bisa makanan bisa, pokoknya terima
2: serba hasil bisa, makan serba bisa,
1: bisa
2: luar biasa. Wah,
1: pokoknya bisa deh.
2: Oke, okay, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat tim dari band tim lo.
1: Udah habis emang?
2: Karena waktu kita sudah habis.
1: Jangan dong, jangan.
2: Sudah habis.
1: Bukan waktu, Mbak. Mungkin kapok dari. Enggak asik lah, tambahin dong.
3: Enggak asik lah, tambahin dong katanya gitu. Gimana nih Pak Produser, enggak bisa.
1: Tambahin sejam.
2: Wah luar biasa Pak Produser iya. Ini minta waktu tambahan.
3: Sebenarnya kita ini siaran udah 1,5 jam abangku. Tapi gak kerasa ya. Gak kerasa, memang gak kerasa. Karena memang jawabannya luar biasa sih dari tim lo.
2: Udah genap. Iya sebelum jam 4 om. Sebelum jam 4
3: genap.
2: Oke. Ini dia perbincangan kita tadi ya bersama dengan band legendaris.
3: Band humor ya. Legendaris.
2: Betul banget. Ada tim lo. Kita mau ngucapin terima kasih banyak sama sudah main.
3: Tapi boleh tahu juga nggak sih media sosialnya tim lo?
2: Iya boleh. Yeah.
3: Biar di follow mungkin terakhir sama pendengar kita.
1: At Wawan tim lo. Terus kalau tim lo nya tim lo at tim lo band. Sambung semua kecil semua.
3: Okay. Tim lo band ya. Oke. Okay. Tim lo band.
1: Kalau medsosnya dia jangan di jangan di follow.
3: Emang punya medsos pertanyaan?
2: Nah itu.
8: Medsos itu apa? Medsos itu apa?
1: Oh dia masih Friendster.
3: Aku pikir masih pakai MIRC loh.
2: Itu lebih parah lagi. Luar biasa.
8: Cuma baiklah. Medsos itu yang media sosial. Saya karena nggak HP saya belum support, berarti belum type C, jadi belum bisa buat.
3: Udah. Terima kasih banyak
2: Bang. Terima kasih banyak Tim Lo sudah mampir ke Pro Satu RRI Jakarta.
3: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

0: Pendengar, sudah Anda ikuti seluruhnya rangkaian Surakarta siang ini, dan ini adalah akhir dari kebersamaan saya dengan Anda. Tapi jangan khawatir, setelah ini Hanan Putra akan hadir melanjutkan kebersamaan kami dengan menghadirkan Surakarta sore ini. Thank you banget for listening. Anda semoga tetap sehat, bersemangat. Tentunya juga saya harapkan Anda tetap setia terus mendengarkan siaran kami RRI Surakarta, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Nana Hardan, sampai jumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta, Informasi dan Inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut A.H. Nasution, dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.
1: Program Tangga Bencana, program obrolan kebencanaan tentang kondisi geografis dan risiko bencana dan cara penanggulangannya.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Indonesia adalah negeri dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Namun, di balik keindahan alam, ada resiko bencana yang mengintai. Saat musim kering, kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi dalam sekejap. Krisis air bersih mengancam banyak daerah. Udara menjadi kering memicu gangguan kesehatan. Saat musim hujan, banjir dan tanah longsor mengancam keselamatan. Angin kencang dan petir dapat merusak rumah dan fasilitas umum. Penyakit akibat genangan air mudah menyebar. Mari tingkatkan kewaspadaan, bersihkan saluran air secara rutin. Jangan membakar hutan atau lahan sembarangan. Simpan air bersih selama musim kemarau. Pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Siapkan tas siaga bencana untuk keadaan darurat. Bersama kita kurangi risiko bencana, karena kesiapsiagaan hari ini menentukan keselamatan esok hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Surakarta sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat.

0: Launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Surakarta dimanapun Anda berada ya. Senang sekali saya Hanan hadir menemani Anda di Surakarta sore ini dalam program Tangga Bencana bersama rekan Gono sebagai pengarah acara dan juga rekan Yusuf sebagai tim teknik yang bertugas.
4: Program Tangga Bencana, program obrolan kebencanaan tentang kondisi geografis dan risiko bencana dan cara penanggulangannya, disiarkan langsung oleh RRI Surakarta.
3: Pendengar, penanganan bencana seperti kebakaran ya di TPA Putri Cempo maupun lahan hutan tentu membutuhkan pendekatan yang tepat. Salah satunya melalui kacamata ilmu pengetahuan. Dan sore ini kita akan berbincang mengenai kesiapan relawan, potensi bahaya ilmiah di lapangan, hingga solusi jangka panjangnya. Dan kita akan mengupas tuntas analisis kebencanaan secara sains atau keilmuan bersama Bapak Muhammad Solihin, SAG, SIP, MIP sebagai Kepala Seksi Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana atau BKPB Universitas 11 Maret. Selamat sore Pak Solihin, apa kabar hari ini Bapak?
5: Selamat sore, Alhamdulillah bisa silaturahim undangan ke RRI.
3: Baik.
5: Terima kasih sudah diberi kesempatan dari BKPB.
3: Iya, baik, terima kasih sudah hadir dan bergabung dengan Pro 1 RRI Surakarta. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung atau mungkin bertanya, Anda bisa menghubungi kami via telepon di 638055 atau di WhatsApp kami ya di 081-3900-155-25. Dan baik Pak, sebelum kita memasuki lebih jauh ini dalam persoalan analisis kebencanaan secara keilmuan nih, mungkin bisa kita mulai dari pemahaman yang paling mendasar dulu ya. Yeah. Sebenarnya kita berbicara mengenai bencana dan perspektif ilmu pengetahuan. Bagaimana kita memahami dan mendefinisikan sebuah peristiwa hingga kemudian disebut bencana, Bapak?
5: Ya, yeah. Jadi kalau segala sesuatu yang menjadi hambatan, yeah, atau rintangan atau segala yang menjadikan masyarakat terkejut dan bahkan ada titik kerugian di masyarakat begitu, itu bisa dilihat dari bukan semuanya bencana, tapi bisa dilihat dari beberapa faktor, yaitu bagaimana dampak terhadap masyarakat, bagaimana kerugian masyarakat, ini yang menjadikan itu dinamakan sebuah risiko bencana.
3: Baik. Oke, baik Pak. Melihat kondisi TPA di Putri Cempo ya, yang saat ini ya, bagaimana Bapak melihat situasi kebakaran yang terjadi dan kondisi penanganannya di lapangan seperti apa, Bapak?
5: Ya, Mas Hanan, jadi ya, kami melihat kebakaran TPA Putri Cempo ini bukan hanya sebagai peristiwa kebakaran biasa, tapi itu satu kejadian yang memiliki dampak yang berlapis. Karena dari sisi ancaman api sendiri, itu menimbulkan asap yang begitu pekat begitu, terutama mungkin yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, terutama yang kena hembusan angin. Terus kualitas udara juga menjadi terganggu, kesehatan masyarakat di sekitar karena ada asap sehingga timbul ISPA, itu juga menjadikan titik perhatian. Selain itu juga keselamatan petugas dan juga dampak lingkungan dari sekitar kebakaran.

0: kalau dari pendekatan kebencanaan, mungkin bisa kita lihat kerugian. Itu dilihat dari sisi kebencanaan. Selain itu juga siapa yang terpapar, terus ini siapa yang bertanggung jawab. Nanti akan kolaborasi, koordinasi berkaitan dengan kebencanaan, terutama di PLTSA Putri Cempo tersebut. Jadi selain itu juga kita menempatkan kapasitas kita. Kita sebagai relawan, kita sebagai pemangku dari kejadian tersebut. Misalnya, oh iya, ini ada pemadam kebakaran, ini ada dari BPBD. Bahkan semuanya ini menjadi satu koordinasi yang untuk kerjasama dalam menangani kebencanaan tersebut. Gitu, Mas Anan.
1: Baik, terima kasih. Ketika pertama kali mengetahui adanya kebakaran di TPA Putri Cempo, Bapak, apa yang menjadi perhatian utama dalam upaya penanganan agar api tidak semakin meluas, Pak?
0: Ya, jadi begitu kita mendengar kabar dari PMK, Pemadam Kebakaran Kota Solo, dan dari teman BPBD yang memberikan kabar kepada kami, koordinasi yang dilakukan dari Kota Solo, terutama DLH, Pemadam, dan BPBD, waktu itu kami juga ikut dalam koordinasi di dalam 4 instansi tersebut, sehingga baru kami asesmen lokasi seperti apa, terus apa yang harus kita lakukan. Begitu baru setelah asesmen terjadi, baru kita kirim untuk personil untuk membantu atau helper dari pemadam kebakaran maupun BPBD.
1: Begitu, Mas Anan. Baik. Dalam penanganan tersebut ya, relawan dari UNS juga turut dilibatkan ternyata ya. Berapa jumlah personel yang diterjunkan, Pak? Dan mungkin apa saja ini, Pak, tugasnya yang dilakukan oleh para relawan tersebut?
0: Dari UNS, karena UNS itu ada beberapa elemen. Jadi ada Ormawa. Waktu itu yang kami akomodasi untuk terjun ke lapangan, yang pertama tentu SAR. Itu nanti menjadikan helper dari pemadam kebakaran dan BPBD. Jadi SAR di lapangan selalu koordinasi dengan BPBD dan pemadam kebakaran. Terus kami juga menerjunkan dari paramedis, yaitu medical center, karena ini skupnya kecil. Dalam arti kami kecil itu adalah ini cukup di backup oleh medical center, bukan rumah sakit dulu. Sehingga kami koordinasi dengan medical center yang ada di kampus Kentingan, dan juga mahasiswa fakultas kedokteran, mahasiswa pencinta alam di fakultas kedokteran namanya Fagus. Selain itu juga kami terjunkan korps sukarela PMI yang ada di mahasiswa, jadi KSR. Ya, jadi ada empat elemen yang bersama BKPB ke tempat lokasi di Putri Cempo.
1: Baik.
0: Begitu, Mas Anan.
1: Baik. Apa bentuk koordinasinya itu, Pak? Antara relawan UNS dengan mungkin pihak-pihak yang lain ya, yang terlibat dalam penanganan kebakaran di Putri Cempo itu, Pak.
0: Jadi kami ada beberapa elemen yang kami bawa itu sesuai dengan kapasitasnya. Jadi bukan berapa jumlah banyak gitu, tapi sesuai dengan skill atau sesuai dengan profesi masing-masing. Kalau yang Fagus dan KSR, ini koordinasinya dengan tim medis. Yang kemarin kami koordinasi dengan Puskesmas Sibela sebagai penanggung jawab lokasi, dan untuk SAR yaitu helper dari pemadam kebakaran. Jadi begini, kalau dari tim SAR kemarin yang kami lihat, kebetulan juga ada di lapangan itu, selang itu kan terlalu berat itu, sehingga yang depan masih dilakukan oleh
1: petugas pemadam,
0: pemadam kebakaran. Gitu. Ya, kami membantu untuk bagaimana selang itu bisa sampai ke sana, bisa sampai ke titik api misalnya dari jangkauan aman. Ya, sehingga kami selaku helper membantu seperti itu, dan itu dilakukan juga tiada henti. Jadi pada hari kedua itu bahkan sampai dini hari itu saling bergantian dengan cara piket. Kita mengikuti karena kita di BKO-kan ke pemadam dan BPBD, sehingga kami mengikuti piket atau ritme kerja dari BPBD dan pemadam kebakaran. Begitu Mas Anan.
1: Baik, oke. Kalau kita melihat peristiwa kebakaran secara umum dari perspektif ilmu pengetahuan ya Pak, ya. Sebenarnya proses seperti apa ini yang terjadi hingga sebuah material dapat mudah terbakar dan juga menghasilkan api ini Pak?
0: Jadi secara umum kebakaran terjadi itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah materi yang terbakar itu sendiri, oksigen. Jadi oksigen kalau ada material yang terbakar tapi nggak ada oksigen,
1: nggak bisa. Terus ruang hampa ya Pak.
0: Terus ada sumber panas. Kebetulan di Putri Cempoy itu sumber panasnya dari atas matahari, dari dalam adalah ada gas metana juga, gitu. Selain itu bahan-bahan yang di Putri Cempoy itu mudah terbakar, gitu. Jadi ada plastik terutama ya, plastik. Terus ada beberapa bahan-bahan yang mungkin kita tidak bisa melihat secara pasti bahwa ini korek api ini kosong apa isi.
1: Oh iya, betul.
0: Ya, jadi hati-hati kepada masyarakat apabila membuang korek api, pastikan korek api yang dibuang itu adalah sudah habis. Karena kalau korek api yang dibuang itu masih ada, itu suatu ketika kena panas itu bisa meledak. Nah, dari ledakan korek api itu juga bisa menimbulkan sumber panas itu tadi. Jadi sumber api percikan dari korek. Selain itu juga kaca.
1: Kaca.
0: Jadi kaca yang tebal itu kalau sudah nempel menghadap ke matahari, ini kan kayak kena apa itu bahasanya ya? Kaca pembesar itu.
1: Oh iya, lup itu ya.
0: Ya, itu kan mudah terbakar itu.
1: Iya.
0: Di bawahnya mungkin ada plastik, kertas yang kering, sehingga pada waktu di atas ada kaca itu mudah sekali
1: malah tambah panas ya,
0: itu bisa memulai dari sumber api atau titik api. Itu yang kemungkinan bisa terjadi di daerah timbunan atau tumpukan di PLTSA Putri Cempoy ini. Yang kita lihat yang di lapangan ada seperti itu, gitu Mas Anan.
1: Baik. Mungkin ketika api sudah berhasil dipadamkan nantinya ya Pak ya, di permukaannya, apakah masih mungkin terjadi pembakaran atau mungkin titik panas ya di bagian dalam tumpukan sampah seperti itu Pak?
0: Ya, begini Mas Anan, jadi pada satu sisi kita memadamkan di bagian atas yang terlihat dari titik apinya.
1: Betul.
0: Tapi di situ muncul asap. Di sebelahnya ada titik api, di sebelahnya ada asap. Ini sama-sama ada apinya. Cuman yang api di bagian atas terlihat merah. Ini adalah bagian atas. Tapi di bagian bawah itu masih ada bara. Yang sebelahnya tidak muncul api, tapi hanya asap saja. Ini di bawahnya juga ada bara. Makanya kemarin PMK itu memberikan suntikan air. Jadi air itu bukan disemprot dengan nosel, tapi nosel itu dimasukkan di dalam timbunan sampah. Sehingga bara yang di dalam diharapkan itu bisa benar-benar padam dengan suntikan nosel yang dimasukkan di dalam timbunan sampah.
1: Ikut mati ya Pak.
0: Jadi yang memang saya pikir bahwa kebakaran di tempat sampah manapun begitu ya, kebetulan sekarang yang baru terjadi adalah di TPLTSA Putri Cempoy itu, bahwa memadamkan api di gedung sama di tempat sampah itu bagi PMK itu memerlukan keahlian khusus. Karena pada waktu kita berjalan ke timbunan itu bisa-bisa jangan-jangan kita bisa terperosok oleh timbunan yang sebelumnya disuntik dengan air begitu. Nah ini memang salah satu perbedaan kebakaran di sampah dan di gedung atau mungkin di yang lain itu adalah seperti itu.
1: Cara pemadamannya berbeda ya?
0: Berbeda, terus kelakuannya, kehati-hatian dari sisi human juga berbeda.
1: Berbeda.
0: Tidak asal jalan atau tidak asal mengarahkan air.
1: Iya. Baik, kalau secara ilmiah ini Pak, sebenarnya yang paling berbahaya itu apinya atau kepulan asapnya sih Pak?
0: Jadi ada sama-sama, itu sama-sama penting.
1: Sama-sama.
0: Iya. Jadi yang perlu kita waspadai adalah bagaimana titik panas gas metana yang ada di dalam timbunan sampah itu bisa terurai. Jadi kalau timbunan sudah bertahun-tahun di situ, terus tidak pernah ada penguraian, ini di dalam itu akan muncul panas. Kalau dulu waktu mungkin kita kecil itu bagaimana kita membuat telur itu bisa masak tapi tidak menggunakan direbus, tapi cukup di dalam kasih di dalam jerami.
1: Tiga
0: hari sudah matang, kan seperti itu. Ini cuma tiga hari telur sudah matang. Kalau kita bayangkan itu kena paparan sinar matahari terus menerus berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, ini yang secara keilmuan akan menimbulkan gas yang mungkin dengan titik api yang sedikit atau mungkin dengan tadi yang saya sampaikan dengan kaca pun bisa mudah terbakar. Gitu Mas Anan.
1: Baik, kalau debu Pak, debu juga menghasilkan bisa menghasilkan ledakan ya, seperti itu ya Bapak?
0: Ya, jadi kalau debu, debu yang panas itu juga menimbulkan gas. Jadi karena ditumpukan sampah ini yang kita bicarakan untuk di PLTSH Putri Cempo gitu ya. Jadi debu di situ itu akan memadatkan. Dari padatan itu yang nanti akan menimbulkan ledakan. Yang padat itu, jadi pada waktu diinjak, debu akan semakin berat ke bawah. Ini akan menjadikan ledakan. Ledakan ini yang akan menimbulkan titik api. Begitu Mas.
1: Baik, oke. Banyak masyarakat yang berharap mungkin adanya turun hujan, Pak, secara otomatis langsung menyelesaikan masalah kebakaran di TPA Putri Cempo. Apakah itu benar, Pak?
0: Ini secara ini aja ya, ya secara kasat mata begitu.
1: Baik.
0: Api itu kalau kena air mati. Jadi kalau masyarakat dan kita semua berharap untuk turun hujan di area Solo ya, salah satunya ada di Putri Cempo ini. Ya, itu hanya salah satu apa ya elemen untuk bisa memadamkan api saja.
1: Api.
0: Tapi bagaimana timbunan itu tidak menimbulkan gas panas. Itu aja. Jadi kalau toh itu diguyur hujan, di dalam masih ada gas begitu. Sebenarnya bagus dari sistem pengolahan sampah di Putri Cempo ini.
1: Ya.
0: Jadi masukan juga buat pemerintah bahwa memaksimalkan sistem pengolahan sampah ini sehingga kalau sistem itu nanti terjadi dalam arti rutin kontinuitasnya pembuatan sampah PLTSA ini terus menerus itu bisa mengurangi tumpukan gunungan sampah itu. Nah kalau gunungan sampah itu yang dulunya sudah diproses ditimbun terus nanti akan dialihkan untuk diolah menjadi sampah, ini akan berkurang. Sehingga yang dulu panas setelah dipakai bulldozer diangkut ke tempat penimbunan persiapan PLTSA, nah, yang timbunan ini sudah mulai berkurang, tidak menjadi gunungan lagi. Nah, sementara di PLTSA ini ada 4 blok kemarin yang kita lihat di terjadi titik api. Nah, kami juga pertama kali mendengar ini pemicu masalahnya pertama apa begitu. Nah, kita juga mungkin dari polisi sudah menemukan atau seperti apa, tapi dari kita sebagai tim kebencanaan itu menilai bahwa ini ada titik-titik api yang tertimbun di situ, salah satunya seperti korek, gas sendiri yang ada di situ begitu. Itu Mas.
1: Baik, TPA Putri Cempo beberapa kali menjadi perhatian karena peristiwa kebakaran ya Pak. Dari perspektif keilmuan ini, apa yang membuat kawasan di TPA memiliki potensi kebakaran yang cukup tinggi Pak?
0: Jadi ada beberapa sumber dari pemicu, bisa berasal dari aktivitas kita ya sebagai aktivitas manusia ya, atau aktivitas masyarakat di sana begitu. Itu seperti pembakaran di area kecil atau mungkin di sudut yang jauh dari timbunan sebenarnya. Okay. Tapi itu bisa menimbulkan karena kena angin. Yeah. Gitu. Atau mungkin puntung rokok yang dibuang secara tidak sengaja bahwa saya buang di sini. Tapi itu bisa menjadikan sebagai pemicu juga, begitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi kita bagaimana korek api, terus bagaimana dengan puntung rokok atau kelalaian-kelalaian yang mestinya selalu diperingatkan. Nanti ke depan di sana ada peringatan, beberapa peringatan begitu akan dibuat oleh BPBD dan PMK. Okay. Sehingga bagaimana untuk puntung rokok, bagaimana dengan apa ini dari mobil atau bapak-bapak yang mengumpulkan sampah itu secara hati-hati bisa mengurangi risiko kebakaran, yaitu dengan oh ini menemukan korek api, ini mestinya diambil gitu. Okay. Sehingga salah satunya itu mudah sekali kalau korek api yang wujudnya kaca atau plastik yang transparan yang, itu
1: oh bukan itu. Yang jres itu ya Pak ya, yang
0: sekarang
1: jres
0: sudah nggak mudah
1: yang gini ya
0: yang korek jres yang pun korek jres, ya. Itu bisa kalau titik terpapar panas kan itu juga bisa terjadi pemicu daripada titik api.
1: Iya,
0: itu Mas Ana.
1: Baik, baik. Di dalam tumpukan sampah terdapat berbagai jenis material kan, Pak? Iya. Bagaimana karakter material tersebut dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya kebakaran, Pak?
0: Iya. Jadi di TPA Putri Cempo itu selain sumber api yang dari luar yang kita diskusikan tadi, iya, itu kita juga harus memperhatikan panas yang terbentuk dari proses penguraian bahan organik, gas metana,
1: gas
0: tadi,
1: metana, iya,
0: serta akumulasi panas di dalam timbunan itu sendiri. Maka kalau kami lihat dari sisi apa ya, sisi sainsnya itu edukasi yang selalu diberikan kepada pengangkut, juga pengurai sampah di sana yang memilah sampah di sana. Jadi memilah sampah di sana itu setidak-tidaknya punya handar bengi. Ini pun sudah, karena oh, sudah, ya? Plastik sudah dipisah sendiri karena mereka jual dengan per kiloan begitu.
1: Yeah.
0: Terus dari sampah plastik, baik plastik nanti botol minuman atau plastik yang lembaran, itu juga terus ada sampah organik, misalnya kayak sisa sayur dari pasar begitu. Mereka sudah pisahkan untuk mungkin ada makanan ternak untuk sapi dan sebagainya, atau buah-buah yang busuk itu juga ada yang membuat kompos di sana. Sebenarnya secara apa ya, rutin dari pengurai sampah bapak ibu di sana itu sudah dipisah begitu. Kemungkinan kenapa muncul salah satu titik api begitu, nah ini mungkin ada perlu ada kita penelitian lebih lanjut di sana, asesmen apa ini begitu. Nah, salah satunya yang baru kita analisis adalah kadang lupa bahwa korek api itu salah satu penyebab titik api, sama kaca yang selami. Apalagi kaca yang kaca pantul, kaca pengilon atau kaca kosmetik itu. Itu kalau nanti terpantul sinar matahari mengenai tumpukan timbunan sampah lagi, pantulan itu menjadikan titik api juga. Itu karena kalau yang plastik jelas sudah diurai, dipisah. Terus dari sayur, sampah sayur, sampah buah sudah dipisah ya, untuk kegunaan yang lain begitu. Ini yang mungkin perlu ada edukasi pemerintah ke TPA.
1: TPA-nya ya.
0: Gitu Mas Anand.
1: Baik, baik pendengar, kita jeda sejenak ya untuk menemani Anda. Ada lagu-lagu pilihan yang akan menemani Anda dan juga beberapa informasi. Dan tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.
1: Eh, Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
4: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di 101 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di siaran Tangga Bencana bersama Pak Muhammad Solihin ya. Pak, kita sering juga mendengar bahwa cuaca panas dan juga musim kemarau dapat meningkatkan risiko kebakaran. Secara ilmiah bagaimana ya Pak? Sebenarnya hubungan antara suhu udara yang tinggi dengan potensi terjadinya kebakaran.
5: Ya. Salah satu, sebenarnya panas itu merupakan salah satu unsur penting terjadinya kebakaran ya.
4: Iya.
5: Ya, itu panas. Tapi panas yang tinggi saja itu belum tentu langsung menyebabkan kebakaran. Kalau panas tinggi, kita harus melihat apakah ada bahan yang mudah terbakar. Ini beberapa hari ini kan ada beberapa titik kebakaran itu.
4: Iya.
5: Di Rejosari itu ada lahan kering. Rejosari itu sebelah utara tol di daerah Gundangrejo.
4: Iya.
5: Itu juga saya komunikasi sama Pak Lurah itu sebenarnya apa ini yang menjadikan kebakaran begitu? Itu lahan kering, jadi kayak tegalan begitu.
4: Okay.
5: Ini musim kemarau, sehingga orang-orang, nyun sewu mohon maaf, orang-orang di sekitar lahan itu biasanya sudah amat hati-hati. Misalnya ini musim kemarau, bahasanya uwuh begitu.
4: Yeah.
5: Uwuh itu mudah terbakar begitu. Sedangkan di situ tidak ada korek api mungkin ya, atau tidak ada kaca atau tidak ada mungkin sumber titik api. Tapi bagaimana panas, suhu panas ini bisa menjadikan kebakaran begitu? Karena ada oksigen dan bahannya mudah terbakar itu.
4: Tadi. Lahan kering sebagainya.
5: Ya, lahan kering itu bukan tumpukan sampah, tapi hanya kebun kering saja begitu.
4: Betul.
5: Itu dua hari yang lalu terjadi kebakaran. Jadi pada prinsipnya kita harus tahu bahwa bahan yang mudah terbakar itu harus kita isolasi. Jangan sampai nanti jika terjadi kebakaran akan merembet ke tempat lain. Itu baik di rumah yang tertutup maupun yang terbuka maupun lahan yang terbuka. Kemarin kita bahkan saya tanya sama Pak Kepala Desa di Rejosari, itu masyarakat sudah berusaha untuk memutus rantai api. Jangan sampai rantai api itu menjalar ke kebun yang lain.
4: Ya.
5: Ini salah satu mitigasi itu.
4: Mitigasi bencana mitigasi ya, kebakaran ya.
5: Itu sederhana banget ya. Dengan cara menyapu. Jadi kebun-kebun yang kering itu dipisah sama rumah penduduk dan kebunnya. Sehingga jika terjadi sesuatu, itu ada edukasi bahwa ini harus dipisah nih, harus disapu sekitar 2 meter atau apa gitu. Sehingga pada waktu terjadi kebakaran itu tidak melebar ke tempat yang lain begitu. Nah, yang terjadi di PLTSA ini yang harus kita berhati-hati adalah di sana ada dua sistem atau dua alat terpenting yaitu yang harus jauh dari titik api. Yaitu dari sistem PLTSA sendiri sama sutet. Ya ini relawan dan BBBD sama PMK kemarin sudah mengisolasi itu, jangan sampai mendekati dari sutet dan titik dari pusat PLTSA itu. Itu Mas Anan.
4: Baik, sebagai penutup ini Pak, apa harapan dan mungkin pesan Bapak ya kepada mungkin pemerintah atau mungkin pengelola TPA, relawan serta masyarakat agar kejadian kebakaran seperti di TPA Putri Cempo ini dapat dicegah ya, dan kita semakin memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana berbasis ilmu pengetahuan Pak.
5: Jadi harapan kami yang pertama, tentu kebakaran PLTSA ini dapat segera dikendalikan dan masyarakat serta petugas tetap dalam kondisi aman. Harapan kami seperti itu. Karena juga banyak relawan di sana yang benar-benar ingin ikut berpartisipasi dalam pemadaman di PLTSA tersebut. Yang kedua, itu kejadian ini merupakan pembelajaran bersama dan kita tidak ingin penanganan itu hanya berhenti sampai titik padam. Padam itu ya sudah tidak ada api gitu. Tapi kita evaluasi bagaimana agar ke depan tidak ada terjadi seperti itu. Jadi mungkin nanti ada FGD dari pemerintah Kota Solo, mungkin PMK seperti apa, BBBD seperti apa, DLH seperti apa, atau mungkin ilmuwan-ilmuwan yang ada di sekitar Surakarta ini bisa mengadakan forum diskusi bersama dengan pemerintah Kota Surakarta, yang kebetulan kemarin Mas Wali juga sempat kesana dan kita juga sempat ketemu. Suatu ketika akan mengajak diskusi terkait dengan PLTSA ini dan keberlanjutannya. Keberlanjutannya itu ini PLTSA-nya jalan, mengantisipasi atau mitigasi jangan sampai kebakaran terjadi. Itu bisa dilakukan dengan beberapa tahap begitu. Mas Wali kemarin pernah yang pernah kita temui di sana
4: diskusi
5: itu Mas Ian.
4: Baik. Baik. Pendengar, demikianlah perbincangan kita di sore hari ini ya bersama Bapak Muhammad Solihin mengenai analisis kebencanaan secara sains. Dari dialog ini kita bisa disimpulkan kesadaran dan juga potensi bahaya ya, serta keterlibatan aktif relawan dan juga masyarakat menjadi kunci utama dalam meminimalisir resiko kebakaran seperti di Putri Cempo atau mungkin di lingkungan sekitar kita ya Bapak.
5: Sebagai penutup Mas Mungkin.
4: Boleh, Bapak.
5: Jadi masyarakat semuanya, kebakaran bukan hanya persoalan tentang api. Yang kita hadapi adalah risiko terhadap manusia, lingkungan, dan keselamatan kita bersama. Baik keselamatan petugas maupun keselamatan masyarakat. Nah ini kita tidak hanya fokus bagaimana memadamkan titik api, tapi bagaimana masyarakat menjadi lebih siap dan sikap dalam menghadapi risiko bencana.
4: Baik. Oke.
5: Itu Mas Anas.
4: Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Solihin SAG SIP ya, Kepala Seksi Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana atau BKPB Universitas 11 Maret yang telah meluangkan waktu ya bersama kita di Pro 1 RRI Surakarta untuk berbagi pengetahuan dan informasi bersama pendengar Pro 1. Terima kasih juga kepada pendengar ya telah setia bersama kami, dan sesaat lagi pendengar kami ajak Anda untuk mengikuti info lintas DIY Jateng oleh RRI Purwokerto pukul 16 nanti ya. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pemanasan global atau global warming adalah bentuk dari ketidakseimbangan ekosistem karena disebabkan oleh meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan yang ada di bumi. Pada setiap tahunnya, populasi di dunia mengalami pertambahan jumlah secara terus-menerus, sehingga sebagian besar pemanasan global dan kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh tindakan manusia. Pemanasan global juga dapat dipicu oleh perancangan bangunan yang secara arsitektur seringkali kurang memperhatikan keselarasan alam, sehingga dapat berdampak negatif bagi lingkungan, karena ketika memanfaatkan sumber daya dan penggunaan teknologi selama proses pembangunan berlangsung, tidak ramah terhadap alam. Salah satu solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan alam yang berdampak bagi lingkungan adalah dengan menerapkan konsep green building atau bangunan hijau. Green building memiliki konsep untuk mengurangi kebutuhan energi secara signifikan melalui beberapa metode. Tidak hanya mengurangi kebutuhan energi, green building juga mengurangi konsumsi air, melestarikan sumber daya alam, meningkatkan kualitas udara, dan pengelolaan sampah yang baik.
1: Eh, Don.
2: Hah?
1: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 Info Lintas DIY Jateng kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya aktivitas penerbangan Yogyakarta-Jakarta terganggu akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebanyak 6 penerbangan dari Bandara Adi Sucipto ke Bandara Halim Perdana Kusuma dibatalkan menyusul penutupan sementara sejumlah bandara di Kota Jakarta. Pemerintah Kabupaten Karanganyar kini mulai melirik ekosistem baru untuk mendongkrak tingkat kunjungan wisata di Karanganyar. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Undang Rizky. Pendengar Pro, satu informasi pertama dari RRI Yogyakarta. Aktivitas penerbangan Yogyakarta-Jakarta terganggu akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebanyak 6 penerbangan dari Bandara Adi Sucipto ke Bandara Halim Perdana Kusuma dibatalkan, menyusul penutupan sementara sejumlah bandara di Jakarta. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa untuk Anda.
1: Jadi mulai dari kemarin pun sudah mulai ada pembatalan atau cancel flight dari maskapai yang beroperasi di
2: abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada 4 September lalu turut berdampak pada aktivitas penerbangan dari Yogyakarta menuju wilayah Jakarta. Sebanyak 6 perjalanan maskapai CityLink dan Flyjaya dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Halim Perdana Kusuma batal berangkat. Hal ini menyusul adanya pembaruan penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma hingga Senin pukul 6 sore. General Manager Bandara Adi Sucipto, Kolonel Penerbang Wibowo Cahyono Sukadi menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan maskapai agar memberikan pemberitahuan kepada para calon penumpang atas pemberangkatan yang dibatalkan.
1: Kemudian dari bandara pun kita tetap menyediakan dan mempersiapkan teman-teman inspektur terminal, kemudian customer service dan AFSEC untuk tetap menerima apabila ada penumpang yang belum terinfo dari maskapai untuk memberikan info apakah penerbangan di hari ini bisa atau masih belum bisa.
2: Di sisi lain, Wibowo menuturkan pihaknya telah melakukan 3 kali paper test untuk menguji keberadaan abu vulkanik di sekitar Bandara Adi Sucipto. Hasilnya terpantau aman dan sejauh ini belum terdeteksi adanya paparan abu vulkanik baik dari Gunung Anak Krakatau maupun Gunung Merapi di sekitar Bandara Adi Sucipto. Sementara, sejumlah penumpang yang gagal berangkat memilih untuk mengganti jadwal dengan menggunakan moda transportasi bus atau kereta api. Salah satu calon penumpang maskapai Flyjaya, Okto, mengaku menerima pengembalian dana usai gagal berangkat ke Bandara Halim Perdana Kusuma yang seharusnya dijadwalkan berangkat pada pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Dia mengaku menyayangkan tidak adanya pemberitahuan pembatalan perjalanan dari maskapai.
3: Biasanya kan ada mitigasi itu kan dikasih tahu ya, ada di WA atau di ini dari maskapai, ini nggak ada konfirmasi sama sekali. Jadi kalau harusnya pemberitahuannya pagi tadi atau sore kan paling nggak bisa persiapan untuk minimal nggak usah ke bandara dulu gitu. Kalau kereta kan nggak bisa dadak ya, karena apa selalu penuh gitu kan. Mungkin nyari alternatif lain, mungkin antara kereta atau bus.
2: Meski sejumlah penerbangan dibatalkan, tapi Bandara Adi Sucipto masih beroperasi normal sembari menunggu informasi dibukanya kembali penerbangan menuju ke wilayah Jakarta.
0: DPRD Bantul menyoroti perubahan pola penularan HIV di DIY yang berdampak pada peningkatan kasusnya. Berita selengkapnya disampaikan reporter Arji Permono.
4: Di Jogja ini HIV naik dan ini ternyata trennya itu berubah. Kalau dulu itu pertama
5: persoalan
4: itu
5: HIV di daerah istimewa Yogyakarta turut mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Bantul. Sebab jumlah penyintas virus imunodefisiensi manusia tersebut kini sudah mencapai 9.000 orang. Sekretaris Komisi D DPRD Bantul Heri Fahamsyah mengungkapkan, tingginya kasus HIV di DIY dipengaruhi oleh perubahan pola penularan. Menurutnya, pada periode sebelumnya penularan HIV banyak dikaitkan dengan penggunaan jarum suntik secara bersama, termasuk penggunaan narkoba. Lalu pada periode berikutnya, hubungan seksual berisiko disebut menjadi tren utama penyebaran HIV. Kini, pola penularan bergeser pada hubungan sesama jenis. Heri menyebut, pergeseran ini perlu disikapi dengan kewaspadaan. Untuk itu, ia menekankan pentingnya edukasi kesehatan seksual kepada masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Menurutnya, persoalan terkait orientasi seksual juga mulai menjadi pembahasan di lingkungan sekolah.
4: trennya berubah menjadi man to man, bahasanya adalah LGBT tadi itu. Ini yang kemudian menjadi keprihatinan kita bersama. Dan kemudian ini persoalan hal-hal seperti ini ternyata juga sudah masuk di ranah-ranah sekolah. Nah, ini di sekolah ini juga sudah mulai nampak, bahkan di sekolah anak saya kemarin ada salah satu anak itu yang menyatakan kesukaan terhadap temannya sesama cowok kayak gitu. Ini juga menjadi keprihatinan kita bersama.
5: Di sisi lain, Heri juga menyoroti fenomena LGBT yang kian mencuat di tengah masyarakat. Persoalan ini perlu menjadi perhatian bersama karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.
4: Karena kita melihat penormalisasian oleh masyarakat berkaitan dengan adanya LGBT ini. Dan ini masalahnya kan, ini sudah masuk ke bahasanya adalah isu internasional. Karena sekarang di beberapa negara LGBT sudah dilegalkan kan seperti ini. Ini kalau kemudian dibiarkan, yang pertama memang kemudian ini bertentangan dengan agama yang ada di Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tidak sama dengan nilai-nilai kebudayaan.
5: Sebagai informasi, DPRD Bantul menyatakan dukungan penuh terhadap rancangan undang-undang atau RUU pidana LGBT. Dengan demikian, pemberantasan perilaku menyimpang akan semakin ditegakkan dengan adanya regulasi yang jelas.
0: Pendengar Pro 1 beralih ke informasi berikutnya dari RRI Surakarta. Pendengar, pemerintah Kabupaten Karanganyar kini mulai melirik ekosistem baru untuk mendongkrak tingkat kunjungan wisata di Karanganyar. Kepala Disparpora Karanganyar, Yopi Eko Jatiwibowo, mengatakan ekosistem digital dan media sosial dinilai sebagai alat utama untuk mendongkrak kembali popularitas wisata di Karanganyar. Berikut laporan dari Arga Diraksa.
6: Kita kerjasama dengan para blogger itu, YouTuber bikin lomba di situ, bikin konten di situ, kayak gitulah.
7: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar kini tengah menyiapkan strategi promosi modern untuk menghidupkan kembali pesona objek wisata Grojogan Sewu. Langkah taktis yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah saat ini adalah menjalin kerjasama sinergis dengan komunitas pembuat konten, vlogger, serta YouTuber. Pemerintah daerah berencana memfasilitasi para konten kreator tersebut untuk memproduksi video kreatif secara massal langsung dari kawasan wisata alam tersebut. Melalui pendekatan visual yang segar dan menarik, Pemkab optimis keindahan Grojogan Sewu dapat kembali viral dan menarik perhatian masyarakat luas. Kepala Disparpora Karanganyar, Yopi Eko Jatiwibowo, menjelaskan kerjasama ini nantinya akan dikemas dalam bentuk kompetisi pembuatan konten video. Skenario lomba tersebut sengaja dirancang untuk memacu kreativitas para vlogger dalam mengeksplorasi setiap sudut estetis destinasi legendaris Karanganyar itu. Disparpora meyakini promosi berbasis media sosial jauh lebih efektif dan memiliki jangkauan yang luas dalam memengaruhi tren liburan generasi muda. Strategi digital ini juga diharapkan mampu menjadi solusi instan di tengah keterbatasan Pemkab yang belum bisa memodifikasi fasilitas fisik akibat aturan ketat hutan konservasi. Dapat menambahkan, selain promosi digital, berbagai kegiatan olahraga dan karya seni juga masuk dalam rencana peningkatan promosi wisata Grojogan Sewu. Menurutnya, kegiatan yang bisa dikolaborasikan dalam upaya promosi wisata seperti event olahraga fun run maupun lomba melukis dan mewarnai tingkat PAUD hingga sekolah dasar.
6: Kemarin kita berdiskusi, ada sih beberapa yang kita sarankan mau kita kerjasamakan. Contohnya gini, kita mengadakan fun run Grojogan Sewu. Kita mengadakan lomba menari, lomba melukis anak-anak di lokasi itu. Kita kerjasama dengan para blogger itu, YouTuber bikin lomba di situ, bikin konten di situ, kayak gitulah.
7: Sementara itu, Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo menegaskan peningkatan promosi yang masif melalui berbagai lini memang sudah saatnya digencarkan oleh pemerintah daerah. Bagus Selo mengingatkan promosi digital yang kreatif harus terus didorong demi mengimbangi perbaikan infrastruktur penunjang yang sudah disiapkan pemerintah. Ketua DPRD menilai kehadiran konten positif dari para vlogger akan menjadi mesin penggerak utama untuk mengembalikan minat berkunjung para pelancong.
8: Peran pemerintah ya perlu peningkatan promosi-promosi yang ada di Kabupaten Karanganyar. Selain infrastruktur, juga amenitas yang ada di setiap wisata itu kan sedikit banyak sudah terpenuhi lah. Tapi itu perlu ditingkatkan juga.
7: Adapun sinergi apik antara pemerintah, pelaku wisata, dan para konten kreator, diharapkan mampu menyelamatkan roda perekonomian para pelaku usaha mikro kecil dan menengah setempat. Dengan demikian, Grojogan Sewu tidak sekedar bertahan sebagai ikon daerah, tetapi juga kembali menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Karanganyar. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, pemerintah Kota Surakarta resmi memulai pembangunan 2 gedung pendidikan anak usia dini atau PAUD Negeri Baru yang memanfaatkan alih fungsi lahan ex-sekolah dasar ditandai dengan peletakan batu pertama kemarin. Proyek senilai 3,2 miliar rupiah ini ditargetkan mampu mendongkrak angka partisipasi pendidikan prasekolah secara merata di Kota Bengawan. Berikut laporan Dani Dania Rahma.
9: Kondisi daya tampung sekolah kita, terutama yang PAUD negeri itu masih terbatas. Kita masih hanya punya sekitar 7 PAUD negeri tersebar di beberapa kecamatan, termasuk yang di Pasar Kliwon itu yang belum memiliki PAUD negeri. Ini yang kemudian menjadi pertimbangan kita, termasuk yang di Kratonan juga.
2: Menindaklanjuti evaluasi capaian partisipasi anak usia prasekolah yang saat ini tertahan di angka 58%, Dinas Pendidikan Kota Surakarta bergerak cepat mengamankan bantuan pembangunan dari pemerintah pusat. Realisasi tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama PAUD Negeri Nusa Bangsa di eks Negeri Kemasan 1 Kratonan dan PAUD Negeri Indonesia Jaya di eks SD Negeri Batu Rono Joyosuran. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Dwi Ariyatno memaparkan, ketersediaan fasilitas baru ini sangat esensial. Pemberian stimulan pendidikan dan nutrisi yang memadai merupakan fondasi kuat sebelum anak memasuki jenjang sekolah dasar.
9: Memang kalau wajib belajarnya itu 1 tahun prasekolah, tapi tidak menutup kemungkinan yang usia di bawah itu pun perlu ada stimulan pendidikan PAUD, karena pertimbangan anak usia 3-6 tahun itu masa perkembangan otaknya itu perlu ada stimulan, baik nutrisi maupun stimulan pendidikan, supaya mereka ada kebiasaan menjelang sekolah formalnya nanti di SD.
2: Proyek pembangunan swakelola yang mencakup pendirian gedung, mebel, hingga alat permainan edukatif ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada awal Desember mendatang. Menanggapi hal tersebut, Bunda PAUD Kota Surakarta, Vanessa Winastesia, mengapresiasi langkah cepat ini sebagai dukungan nyata terhadap program wajib belajar 13 tahun.
10: Jadi ini sebagai bentuk komitmen kami pemerintah Kota Surakarta dalam mendukung program wajib belajar 13 tahun yang mana 1 tahunnya dari PAUD. Dan kita berupaya supaya anak-anak usia dini di Kota Surakarta ini bisa mendapatkan pendidikan usia dini yang layak dan berkualitas.
2: Kedepannya, pemanfaatan aset pemerintah yang sebelumnya mangkrak ini diharapkan mampu menekan resiko putus sekolah sejak usia dini. Upaya perluasan akses pendidikan tersebut juga akan terus diperkuat dengan program insentif SPP gratis bagi siswa kurang mampu yang menempuh pendidikan di PAUD swasta. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Beralih ke informasi berikutnya dari RRI Semarang, pendengar, krisis kekeringan melanda 9 kecamatan di Kabupaten Pati hingga ancaman air bersih dan irigasi pertanian. DPRD Pati usulkan 1000 titik sumur bor ke Kementerian Pertanian selesaikan krisis berkepanjangan. Berikut laporan dari Agus Pambudi.
11: Dan saya setelah melihat tipeknya apa.
12: Krisis kekeringan melanda wilayah Kabupaten Pati hingga ancam ketersediaan air bersih dan irigasi pertanian. Sejumlah sumur warga mulai mengering memasuki bulan September, khususnya di kawasan rawan kekeringan.

0: Doping air tersebut membantu mengurangi beban kekurangan air warga terdampak. PLT Bupati Pati Risma Hardi Chandra menegaskan anggaran belanja tidak terduga tengah dirapatkan untuk dropping air harian. Ia menarjetkan bantuan air dapat disalurkan hingga 48 tangki setiap hari kepada warga terdampak.
1: Memuskan untuk yang BTT. Dari BTT harapan kami ada anggaran yang bisa kita luncurkan untuk tangki ini bisa sampai 48 tangki tiap hari. Untuk wilayah tanam persawahan, kami sudah bernegosiasi dengan PPWS dan alhamdulillah tanggal 15 September nanti dari Waduk Gedung Ombo akan dibuka untuk dialirkan ke Sungai Siligonggo.
0: Risma Hardi Chandra memastikan aliran waduk tersebut akan dialirkan ke Sungai Siligonggo demi menyelamatkan sektor persawahan Pati. Pemkab Pati juga berencana membangun sumur geolistrik pada tahun 2027 sebagai solusi kekeringan jangka panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar kopi Robusta asal Desa Banjarsari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah berhasil menuju cangkir dunia dengan menembus pasar global, yakni diekspor ke Dubai, Uni Emirat Arab sebanyak 17 ton. Berikut laporan dari Widias Cahyono.
3: Kopi itu menjadi salah satu dari 7 produk unggulan Kabupaten Magelang.
4: Kopi Robusta asal Desa Banjarsari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang berhasil menuju cangkir dunia dengan menembus pasar global dunia, yakni diekspor ke Dubai, Uni Emirat Arab sebanyak 17 ton. Perangkat Desa Banjarsari, Yulfa Adi Susatyo kemarin mengatakan kopi Robusta dari lereng Andong yang dikirim tersebut dalam bentuk kopi green bean atau kopi mentah hijau. Desa Banjarsari sendiri merupakan kawasan sentra kopi Robusta di wilayah Kecamatan Gerabak dengan luas lahan mencapai sekitar 442 hektar. Menurutnya, setelah ekspor kopi Robusta ke Dubai pada akhir tahun lalu, kini sedang berupaya untuk tembus pangsa pasar luar negeri lagi dan melalui koperasi petani kopi setempat, saat ini sedang menjajaki ekspor ke Mesir. Upaya menjajaki pasar-pasar kopi ke Mesir tersebut seiring belum adanya pasanan ulang ke Dubai hingga pertengahan tahun ini. Pangsa pasar internasional tersebut dibidik bertujuan untuk menentukan kemandirian harga toko kopi agar para petani tidak tergantung pada tengkulak.
5: Kenapa kemandirian harga bagi petani itu penting? Karena agar nasi petani itu kemudian tidak bergantung dengan ulak tengkulak. Begitulah kenapa kemudian di Banjarsari itu ada koperasi yang menaungi kelompok-kelompok tani.
4: Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, Puji Lestari, mengatakan Kabupaten Magelang memiliki 2 jenis kopi utama yang menjadi unggulan, yakni Arabica dan Robusta. Keduanya berkembang sesuai karakter topografi wilayah yang membentang dari dataran rendah hingga kawasan pegunungan.
3: Kopi Robusta kita ada lebih banyak luasannya, 2.300 hektar dengan produktivitas juga lebih besar, 1.161 kg per hektar.
4: Kopi Robusta dari Desa Banjarsari tersebut mempunyai keistimewaan tersendiri, yakni rasa yang agak lembut dan cenderung ke asam, yang disebabkan pohon kopi Robusta asal Banjarsari tersebut ditanam di sela-sela pohon aren. Widya Sayono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Dengar Pro, satu informasi berikutnya dari RRI Purwokerto. Kodim Banyumas menyusun regulasi lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih agar strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Penentuan lokasi tetap mengacu pada hasil musyawarah desa. Selengkapnya dilaporkan Damar Sakti untuk Anda.
6: Kodim Banyumas menyusun regulasi untuk memastikan pembangunan koperasi Desa Merah Putih berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Komandan Kodim Banyumas, Letkol Infantri Edward Derusaka Samosir, mengatakan regulasi tersebut disusun untuk meminimalkan pembangunan KDMP di lokasi yang jauh dari permukiman, sehingga berpotensi mengurangi manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, penentuan lokasi pembangunan KDMP tetap mempertimbangkan hasil musyawarah desa khusus atau musdesus. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menentukan lokasi yang dinilai paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7: Kalau di Banyumas saya rasa tidak, karena kita sudah memberikan satu regulasi di mana regulasi tersebut harus dilakukan strategis, kemudian jangan sampai nanti kebermanfaatannya tidak dirasakan secara optimal gitu ya, mungkin seperti di beberapa daerah ada yang di Puncak Gunung, kemudian ada yang di dekat kuburan ataupun ini. Tetapi kembali lagi, semuanya itu kan merupakan satu persetujuan dari musdesus. Nah, kita akan membangun apabila ada persetujuan dari desa. Jadi yang memilih itu sendiri adalah desa.
6: Yang menambahkan, sejumlah desa telah menetapkan lokasi pembangunan KDMP berdasarkan keputusan desa masing-masing. Karena itu, Kodim mendorong agar

0: lokasi yang dipilih benar-benar memberikan manfaat dan mudah diakses masyarakat. Terkait rencana pembangunan KDMP di wilayah yang berada di kawasan pegunungan, Edward menyebut hingga saat ini Banyumas belum memiliki rencana pembangunan di lokasi tersebut. Sementara itu, pembangunan KDMP di wilayah kelurahan, salah satu kendala yang masih dihadapi adalah keterbatasan lahan. Kodim Banyumas bersama pemerintah daerah terus melakukan koordinasi untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Damara Sakti laporkan.
1: Kuarca Banyumas menggelar donor darah dalam rangka Bulan Bakti Pramuka. Kegiatan ini diikuti anggota Pramuka dan warga Desa Silado dan sekitarnya untuk membantu menjaga ketersediaan stok darah. Berikut laporan Faisal Raihan.
2: Rangkaian Estafet Tunas Kelapa atau ETK Kuarda Jawa Tengah 2026 di Kabupaten Banyumas diisi dengan kegiatan sosial. Kuartir Cabang atau Kuarca Banyumas menggelar donor darah yang melibatkan anggota Pramuka dan masyarakat di Desa Silado, Kecamatan Sumbang. Kegiatan berlangsung di Aula MTS Negeri 3 Banyumas dan terlaksana berkat kerjasama dengan Unit Pengolah Darah RSUD Banyumas. Wakil Ketua Bidang Aptimas Kuarca Banyumas Kristanto mengatakan donor darah menjadi salah satu bentuk pengabdian yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menyebut kegiatan ini tidak hanya diikuti anggota Pramuka, tetapi juga terbuka bagi warga sekitar.
3: Kami dari Bidang Aptimas Kuarca Banyumas dalam rangka Bulan Bakti Pramuka 2026 dan mendukung program Estafet Tunas Kelapa melaksanakan donor darah yang bisa kita saksikan sehari ini yang diikuti oleh andalan para peserta sekaligus untuk masyarakat umum di sekitar khususnya Desa Silado dan masyarakat yang di wilayah Kecamatan Sumbang.
2: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Banyumas Dr. Novita Sabdian mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh Kuarca Banyumas tersebut. Ia menyebut ketersediaan darah menjadi salah satu kebutuhan penting dalam pelayanan kesehatan. Menurutnya kegiatan donor darah sangat penting karena ketersediaan darah menjadi salah satu kebutuhan utama dalam pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien talasemia yang membutuhkan transfusi.
4: Kami mengucapkan terima kasih kepada Kuarca Banyumas yang sudah mengajak UPD RSUD Banyumas untuk berkolaborasi dalam kegiatan donor darah pada hari ini. Karena kegiatan yang dilakukan ini akan membantu suplai kebutuhan darah pasien-pasien talasemia yang dilayani di RSUD Banyumas.
2: Sementara itu, salah satu peserta Ramdhani mengaku baru pertama kali mengikuti donor darah. Meski sempat merasa sedikit tegang, ia mengaku senang bisa ikut berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan.
5: Saya sebelumnya di sini saya juga belum pernah mengikuti donor darah, tapi pada saat kali ini saya untuk mengikuti kegiatan ini untuk kegiatan kemanusiaan. Dan alhamdulillahnya saya berhasil.
2: Adapun kegiatan donor darah tersebut menjadi bagian dari Bulan Bakti Pramuka, sekaligus rangkaian menyambut perjalanan Estafet Tunas Kelapa yang melintasi wilayah Banyumas. Kuarca Banyumas berharap kegiatan sosial seperti donor darah dapat terus menjadi bagian dari pengabdian Pramuka kepada masyarakat. Faisal Raihan laporkan.
1: Baik pendengar Pro 1, laporan dari Faisal Raihan mengakhiri buletin lintas DIY Jateng sore hari ini yang disiarkan langsung dari RRI Purwokerto. Saya undang Rizky dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

tsunami kadang tidak datang sekali, tetapi bisa berkali-kali. Oleh karena itu, sebelum ada pengumuman resmi dari pihak berwenang bahwa kondisi aman, jangan meninggalkan tempat evakuasi, karena seringkali gelombang yang datang kemudian justru lebih tinggi dan bahaya. Hal lain yang perlu kita cermati adalah menghindari jalan lewat jembatan. Dianjurkan evakuasi dengan berjalan kaki. Bagi yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera kunci dan tinggalkan kendaraan, serta melanjutkan evakuasi dengan jalan kaki. Apabila berada di kapal atau perahu yang tengah berlayar, upayakan untuk tetap berlayar dan menghindari wilayah pelabuhan.

0: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
4: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami ya di 101 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali kami dapat kembali menemani aktivitas Anda ya di sore hari ini dengan berbagai informasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat ya. Mendengar perubahan data sosial ekonomi melalui data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN menjadi perhatian di tengah masyarakat, khususnya bagi warga yang sebelumnya menerima bantuan sosial, namun kini mengalami perubahan status penerima. Pemutakhiran data tersebut menggunakan sistem pemeringkatan desil yang mempertimbangkan berbagai indikator kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dengan demikian, perubahan posisi desil dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap sejumlah program bantuan sosial, termasuk program Keluarga Harapan atau PKH. Namun apabila terdapat data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan klarifikasi, pemutakhiran maupun pengajuan sanggahan melalui mekanisme yang telah disediakan pemerintah. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak pasif, penting untuk memastikan data sosial ekonomi keluarga tercatat secara benar dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Pemerintah juga terus melakukan verifikasi termasuk melalui kunjungan langsung ke rumah warga untuk mencocokkan data administratif dengan kondisi nyata di masyarakat. Semoga proses pemutakhiran DTSEN dapat menghasilkan data yang semakin akurat sehingga program bantuan sosial benar dapat diberikan secara tepat sasaran. Dan informasi selengkapnya Anda bisa simak ya di kanal resmi kami di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Sensasi dinginnya mampu membuat makanan dan minuman terasa lebih menyegarkan. Es batu. Dulu termasuk jenis santapan mewah yang hanya bisa dinikmati kalangan elit. Namun kini, semua bisa menikmati kesegarannya. Pembuatan es batu pertama kali dilakukan oleh bangsa India, Mesir, dan Iran pada abad ke-12 menggunakan teknik evaporasi cepat dengan membekukan air mengalir menjadi es batu. Pada tahun 1800-an, Raja Es, Frederick, dan William Tudor membangun industri es batu terbesar di dunia. Proses pengambilan es batu pun mengalami perubahan ketika John Gorey, fisikawan Amerika Serikat, berhasil menciptakan sebuah kotak es batu dan freezer modern. Di Indonesia, es batu pertama kali masuk pada November 1846, dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat, atas pesanan Rosellner & Co.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya akun Facebook mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengadakan kuis susun kata berhadiah 100 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun tersebut merupakan akun palsu dan bukan akun resmi milik Purbaya. Konten kuis susun kata juga sengaja dibuat untuk memancing interaksi warganet seperti komentar, pesan langsung, atau menghubungi nomor telepon. Agar terlihat lebih meyakinkan, beberapa konten juga memuat video Purbaya yang dihasilkan dari rekayasa Artificial Intelligence atau AI, dan adapun laman media sosial resmi Purbaya dapat dikunjungi di Instagram @menkeu_ri yang dikelola oleh Kementerian Keuangan atau Kemenko.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Erupsi Gunung Anak Krakatau belakangan ini menjadi perhatian khususnya karena material abu vulkanik yang dihasilkan dapat berdampak terhadap keselamatan penerbangan. Aktivitas erupsi tersebut pada dasarnya merupakan proses alamiah sebuah gunung api, namun kondisi musim kemarau dengan minimnya curah hujan membuat abu vulkanik berukuran sangat halus dapat bertahan lebih lama di udara dan terbawa angin hingga wilayah yang cukup jauh. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi dunia penerbangan. Abu vulkanik yang masuk ke dalam mesin pesawat dapat mengganggu sistem pembakaran.

kebakaran dan juga berpotensi menyebabkan gangguan pada mesin pesawat. Dampaknya pun telah dirasakan oleh sejumlah penerbangan termasuk penerbangan dari dan menuju Bandara Adi Sumarmo, Solo yang mengalami pembatalan akibat kondisi abu vulkanik. Dalam menghadapi situasi seperti ini, langkah mitigasi dan juga perencanaan kontingensi menjadi sangat penting. Ketika sebuah jalur penerbangan terdampak, harus tersedia alternatif rute maupun bandara tujuan yang dapat digunakan untuk menjaga keselamatan penumpang dan juga kelancaran transportasi udara. Mendengar informasi tersebut juga Anda bisa baca ya di laman resmi kami di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya ya, dan juga lagu pilihan ya. Tetap bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan kita sapa-sapa dulu ada yang sudah bergabung ya di WhatsApp kami ya, ada Ibu Agustin di Mangkubumen. Selamat sore Mas Anan, selamat tugas, selamat sore juga Ibu Agustin. Sehat, semangat, bahagia, barokah rezekinya. Saya temani nyimak acara yang dipandu Mas Anan dan nikmati lagu yang diputarkan Mas Anan. Makasih bisa mengusir hawa panas sambil ngeteh dan nyamil. Selamat tugas Mas Anan, sampai selesai di Surakarta sore hari ini. Sukses lancar, amin. Terima kasih Ibu Agustin ya sudah bergabung. Terus ada lagi dari Ibu Mentik ya di Kepatihan. Selamat sore menjelang petang Mas Ganteng. Wah, terima kasih. Terima kasih Ibu Mentik. Absen ini udah dicoret belum? Wah, ini sudah dicoret ini dari daftarnya. Bu Mentik sudah hadir. Selamat tugas, sehat selalu, semangat, lagi tanggal muda. Wah, iya dong, lagi tanggal muda. Cicilannya sudah menunggu tapi ya. Bunti ya. Baik pendengar, Anda juga bisa bergabung ya di WhatsApp kami di 081-3901-5525. Mungkin mau bergabung ya. Ya pendengar, tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Kami masih hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi menarik lainnya.

RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Panggil Aku Kartini Saja menggambarkan perjalanan seorang perempuan yang mencari identitasnya di tengah kompleksitas kehidupan yang menggambarkan bagaimana seorang perempuan bernama Kartini mengeksplorasi nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan gender. Kartini, tokoh utama dalam buku ini, adalah perempuan yang berani menantang norma sosial pada masanya. Diceritakan bagaimana ia melangkah keluar dari batasan-batasan tradisional yang mengikat peran perempuan. Melalui narasi yang mendalam, pembaca dapat merasakan keteguhan Kartini dalam mencari jati dirinya. Buku ini menyajikan nuansa sejarah yang kaya, memperlihatkan perjuangan Kartini melawan ketidaksetaraan gender dan norma patriarki. Pembaca dapat meresapi kekuatan pesan emansipasi yang tertanam dalam cerita ini seiring Kartini mengejar hak-haknya yang layak. Dalam perjalanannya, Kartini tidak hanya mengejar kebebasan pribadi, tetapi juga berusaha menciptakan perubahan sosial. Buku ini juga menggambarkan bagaimana Kartini menjadi inspirasi bagi perempuan lain, mendorong mereka untuk mengejar impian mereka sendiri. Dengan penulisan yang indah, penulis berhasil menggambarkan kekayaan budaya dan latar belakang sosial pada masa itu. Pembaca diajak meresapi setiap nuansa kehidupan Kartini, mulai dari pertemuan-pertemuan yang mengubah hidupnya hingga konflik-konflik yang harus dihadapinya. Panggilan Panggil Aku Kartini Saja bukan hanya sekedar gelar, tetapi merupakan simbol keberanian dan penolakan terhadap stereotip gender. Buku ini membawa pesan kuat tentang pentingnya membebaskan diri dari belenggu-belenggu konvensional dan berani mengejar keadilan. Dengan akhir yang memuaskan, buku ini menggugah pikiran pembaca tentang pentingnya perjuangan untuk hak-hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Panggil Aku Kartini Saja bukan hanya kisah individu, melainkan juga kisah perubahan sosial yang melekat pada semangat perempuan yang tidak kenal takut. Dengan demikian, buku ini bukan sekedar catatan sejarah, tetapi cermin dari generasi modern untuk terus memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan dan kebebasan. Melalui kehidupan Kartini, pembaca diingatkan akan arti pentingnya mempertahankan hak asasi manusia dan berani melangkah keluar batas-batas yang diberlakukan oleh masyarakat. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

Pendengar, tak terasa ya Senja sudah mulai menyapa dan juga beberapa saat lagi kita akan memasuki waktu azan maghrib ya. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, semoga selalu dapat tiba di tujuan dengan selamat. Dan sementara bagi Anda yang mungkin tengah mempersiapkan ibadah ya, semoga senantiasa diberikan kelancaran dan juga keberkahan. Berikut kami hadirkan lagu-lagu rohani Islam yang akan menemani Anda hingga waktu azan maghrib tiba.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam memiliki ajaran yang sangat mulia. Di antaranya yaitu ta'awun atau saling tolong-menolong kepada sesama. Allah menegaskan dalam hal ini dalam surah Al-Ma'idah ayat 2. Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Pada dasarnya, tolong-menolong adalah kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial yang tak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya, baik dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, dan bermasyarakat. Mereka satu sama lain saling membutuhkan demi terwujudnya tata kehidupan yang lebih baik. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang budiman, dengan membangun sikap saling tolong-menolong, pekerjaan sesulit apapun akan bisa terselesaikan. Selain itu, peran tolong-menolong juga sangat penting dalam membantu tegaknya syiar Islam dan mewujudkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang terpenting, tolong-menolong akan semakin mengokohkan tali persaudaraan dan menghadirkan rasa kasih sayang di antara sesama manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan umandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Bagi Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib, kami persilakan diri untuk mempersiapkan. Dan berikut kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bisa dikenal sebagai seseorang yang memiliki hubungan sangat dekat dengan kita. Kata sahabat berasal dari akar kata sohiba, yang memiliki arti menyertai. Maka orang yang disebut sahabat adalah mereka yang selalu menyertai dan menemani dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan lapang maupun sempit. Sahabat akan selalu hadir untuk kita. Begitulah sejatinya seorang sahabat. Meski mereka tidak bisa membuat semua masalah yang kita hadapi menghilang, tapi mereka tidak akan pernah menghilang di saat kita memiliki masalah. Pendengar program 1 RRI Surakarta yang budiman, dalam Islam, hubungan persahabatan jauh lebih indah. Bukan hanya selalu menyertai, namun seorang sahabat juga selalu membantu kita dalam kebaikan serta menasihati kita saat melakukan keburukan. Kehadiran mereka membawa kita semakin dekat kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan justru sebaliknya, membuat kita tenggelam dalam kemaksiatan kepada Allah dan semakin jauh darinya. Oleh karena itu, penting bagi siapa saja untuk bijak dalam memilih sahabat. Jangan sampai orang yang kita anggap sebagai sahabat ternyata tidak mampu membawa kita semakin dekat dengan Allah. Bahkan justru membawa pengaruh buruk dalam kehidupan kita. Ibnu Athaillah pernah menyampaikan sebuah nasihat indah tentang persahabatan. Janganlah kamu berteman dengan orang yang keadaannya tidak bisa membangkitkan semangatmu, dan pembicaraannya tidak mampu membimbingmu ke jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam memiliki ajaran yang sangat mulia. Di antaranya yaitu ta'awun atau saling tolong-menolong kepada sesama. Allah menegaskan dalam hal ini dalam surah Al-Ma'idah ayat 2. Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Pada dasarnya, tolong-menolong adalah kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial yang tak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya, baik dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, dan bermasyarakat. Mereka satu sama lain saling membutuhkan demi terwujudnya tata kehidupan yang lebih baik. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang budiman, dengan membangun sikap saling tolong-menolong, pekerjaan sesulit apapun akan bisa terselesaikan. Selain itu, peran tolong-menolong juga sangat penting dalam membantu tegaknya syiar Islam dan mewujudkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang terpenting, tolong-menolong akan semakin mengokohkan tali persaudaraan dan menghadirkan rasa kasih sayang di antara sesama manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wabah penyakit bisa datang kapan saja, tapi kita bisa meminimalkan dampaknya dengan kesiapsiagaan, mulai dari menjaga kebersihan diri dan lingkungan, cuci tangan secara rutin, hingga memastikan keluarga mendapatkan vaksinasi lengkap. Selain itu, selalu waspada terhadap gejala penyakit dan segera laporkan kepada petugas kesehatan jika ada yang sakit. Pastikan rumah dan lingkungan bersih dari sarang nyamuk atau sumber penyakit lainnya. Masyarakat juga perlu siap dengan informasi, logistik kesehatan, dan koordinasi dengan pemerintah atau fasilitas kesehatan. Dengan kesiapsiagaan ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas dari penyebaran penyakit. Ingat, waspada lebih baik daripada menyesal setelah wabah terjadi.

Pendengar tak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore lebih ya. Setelah seharian kita beraktivitas ya, kini saatnya kita mulai memperlambat langkah dan mempersiapkan waktu untuk beristirahat. Mungkin di salah satu hal yang sederhana ya, yang bisa kita lakukan menjelang malam adalah mempersiapkan makan malam. Tidak harus selalu istimewa atau mewah ya pendengar, sepiring nasi hangat, sayur dan juga lauk sederhana ya, bisa menjadi penutup hari yang menyenangkan. Bagi yang memasak sendiri, ini waktunya untuk menyiapkan bahan makanan, membersihkan sayuran, atau mungkin sekedar membuka kembali resep yang sudah pengen dicoba ya. Sementara bagi Anda mungkin yang sedang ada dalam perjalanan pulang, mungkin bisa mulai memikirkan ini, malam ini ingin makan apa pendengar. Yang terpenting jangan lupa selalu menjaga pola makan dan juga memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Setelah seharian beraktivitas dan juga bekerja, tubuh tetap membutuhkan asupan yang cukup untuk memulihkan tenaga. Dan bagi Anda mungkin yang keluarganya yang sudah berkumpul di rumah, makan malam juga bisa menjadi kesempatan sederhana ya untuk berbincang, bertukar cerita dan juga menikmati kebersamaan ya pendengar. Dan kita sapa-sapa dulu yang sudah di WhatsApp ya. Ada Ibu Endang di Sukoharjo. Selamat sore menjelang malam Mas Anan. Selamat sore juga menjelang malam Ibu Endang. Selamat tugas, sehat selalu. Mas, tadi siang saya lupa kalau gak ada jam santai dari Pro 1 Solo. Oh iya, kalau hari Selasa biasanya 100% Indonesia ya. Mohon maaf. Tiba saya request lagu. Mungkin nanti Ibu, nanti malam ya, ada rekan saya Rifki Minov ya yang akan menemani Anda di ruang rindu di malam hari ini ya. Kalau nanti di okay, siap, coba saya infokan terlebih dahulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami ya, karena kami masih akan hadirkan informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu pilihan ya untuk menemani Anda di aktivitas sore hari ini ya, sore menjelang malam ini ya. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari permasalahan kemiskinan dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun kehadirannya seringkali tidak disadari oleh manusia yang bersangkutan. Maka dari itu, perlu adanya langkah-langkah yang tepat agar dapat menghindari jebakan kemiskinan. Selain menabung, membuat rencana keuangan dan mencatat setiap pengeluaran, jangan berhutang untuk gaya hidup menjadi salah satu langkah yang penting. Hutang yang berlebihan hanya untuk memenuhi gaya hidup akan membebani keuangan Anda di masa depan. Kemudian, belanjalah sesuai kebutuhan dan jangan mudah tergoda untuk belanja karena adanya potongan harga ataupun diskon yang menggiurkan. Pertimbangkan kembali kebutuhan sebenarnya sebelum Anda melakukan pembelian. Prinsip dasar lain yang diperlukan adalah jangan mengeluarkan uang lebih banyak dari penghasilan Anda. Langkah-langkah kecil ini tidak hanya membantu kita terhindar dari jebakan kemiskinan, tetapi juga bisa membangun keuangan yang lebih stabil.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari permasalahan kemiskinan dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun kehadirannya seringkali tidak disadari oleh manusia yang bersangkutan. Maka dari itu, perlu adanya langkah-langkah yang tepat agar dapat menghindari jebakan kemiskinan. Selain menabung, membuat rencana keuangan dan mencatat setiap pengeluaran, jangan berhutang untuk gaya hidup menjadi salah satu langkah yang penting. Hutang yang berlebihan hanya untuk memenuhi gaya hidup akan membebani keuangan Anda di masa depan. Kemudian, belanjalah sesuai kebutuhan dan jangan mudah tergoda untuk belanja karena adanya potongan harga ataupun diskon yang menggiurkan. Pertimbangkan kembali kebutuhan sebenarnya sebelum Anda melakukan pembelian. Prinsip dasar lain yang diperlukan adalah jangan mengeluarkan uang lebih banyak dari penghasilan Anda. Langkah-langkah kecil ini tidak hanya membantu kita terhindar dari jebakan kemiskinan, tetapi juga bisa membangun keuangan yang lebih stabil.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Wabah penyakit bisa datang kapan saja, tapi kita bisa meminimalkan dampaknya dengan kesiapsiagaan, mulai dari menjaga kebersihan diri dan lingkungan, cuci tangan secara rutin, hingga memastikan keluarga mendapatkan vaksinasi lengkap. Selain itu, selalu waspada terhadap gejala penyakit dan segera laporkan kepada petugas kesehatan jika ada yang sakit. Pastikan rumah dan lingkungan bersih dari sarang nyamuk atau sumber penyakit lainnya. Masyarakat juga perlu siap dengan informasi, logistik kesehatan, dan koordinasi dengan pemerintah atau fasilitas kesehatan. Dengan kesiapsiagaan ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas dari penyebaran penyakit. Ingat, waspada lebih baik daripada menyesal setelah wabah terjadi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan kami ya kembali hadir menemani Anda dengan informasi terkini seputar transportasi. Bagi masyarakat yang mungkin membutuhkan perjalanan menuju Jakarta, kereta api kini telah menjadi salah satu alternatif transportasi di tengah terganggunya sejumlah penerbangan akibat sebaran abu vulkanik erupsi Anak Krakatau. PT KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta mengoperasikan dua kereta api tambahan, masing-masing dari Solo Balapan dan juga Yogyakarta menuju stasiun Gambir, Jakarta. Kereta api tambahan dari Solo Balapan berangkat pukul 17.20, sedangkan dari Yogyakarta dijadwalkan berangkat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Penambahan perjalanan ini diharapkan dapat membantu mobilitas masyarakat, khususnya mereka yang memiliki kepentingan pekerjaan maupun perjalanan menuju Jakarta dan juga sekitarnya. Bagi masyarakat yang akan berpergian, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal perjalanan, menjaga kondisi kesehatan, serta mengikuti informasi terbaru dari pihak terkait. Di tengah kondisi cuaca dan aktivitas vulkanik ya, yang masih menjadi perhatian, keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Dan pendengar, kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung ya di WhatsApp kami. Ada dari Ibu Seno Harjani ya di Klaten. Selamat petang Mas Anan. Selamat petang Ibu Seno ya. Selamat tugas, semoga selalu semangat. Oke. Kudengarkan sambil masak makan malam, Mas. Masak makanan malam ya. Lauknya 4 sehat kurang 1, 5 sempurnanya. Wah. Kurang susunya ya berarti ya Ibu Seno ya. By the way ya. Sekarang 4 sehat 5 sempurna udah diganti ya oleh Kemenkes menjadi isi piringku. Isi piringku merupakan pedoman ya yang disusun oleh Kementerian Kesehatan mengamankan konsumsi makanan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Dalam satu piring setiap kali makan, setengah piring diisi dengan satu sayur dan buah, sedangkan setengah lainnya diisi dengan makanan pokok atau lauk pauk. Selain itu, isi piringku juga memuat ajakan untuk mengonsumsi 8 gelas air setiap hari dan juga melakukan aktivitas fisik 30 menit setiap hari. Dan pendengar, tetap bersama kami ya di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi kami akan masih hadirkan informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu pilihan lainnya. Tetap bersama kami mendengar di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewati gitu loh, malah nongkrong di trotoar gimana toh mbak?
2: Loh, piye toh mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini loh, belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru loh mbak.
2: Lah motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih mas?
1: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh
2: mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih mas mbak kok pada ribut?
2: Ini loh, orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi, mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
1: Alah, mbaknya ini loh banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor loh malah diganggu.
2: Tapi kok dodolan orang iso ngalah.
3: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Lah terus aku harus jualan di mana lo?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Pendengar, setelah tadi ya kita ikuti bersama informasi dan juga lagu-lagu pilihan, sesaat lagi kami akan tersambung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terung diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terung diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izin-izinnya kita cabut. Ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Enggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menki Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 539, triwulan pertama 561, triwulan kedua 529, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif pemerintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. Yeah. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja, tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmun menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca

0: Gunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksi Ridwan Kurniawan menyatakan jemaah haji furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
2: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan Yakut.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Ridwan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Ridwan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
2: Jika seandainya haji furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus, yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya furoda digeser menjadi jemaah haji khusus itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, okay. Melainkan di angka 4.000.
4: 5.000
2: sampai dengan 5.000.
3: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
5: Ada perintah dari Gus Alek
3: Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Ridwan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
6: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk anggap darurat, Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan, ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan, ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya, ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal.

0: Hal ya, upaya-upayanya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
1: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
2: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah yang lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
1: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
4: 10 besar Suara Kencana 2026, kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
5: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
6: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
4: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
7: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
4: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
8: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
9: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
4: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
9: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
10: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
4: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
11: Nah, kita nggak dapat ikan, yuk pemakis uang kantong kita sendiri.
4: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
12: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
4: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
13: Klaten, Jawa Tengah.
4: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
14: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asap pemenuhan nutrisi.
4: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
13: Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim di lapangan Ror Performance Center Kemang, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Pada Asian Games tahun ini, Indonesia berada satu grup dengan sejumlah tim kuat di Asia, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
15: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
16: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
15: And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.
13: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Timnas Basket Putra Indonesia, Derek Michael Zabiero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
17: Biasa aja sih, kayak okay. Jepang is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia. Both for the Japan, and I think we can do it. We get the same size, kinda same size. But you know, they have high level players, import. They got an old B-League team. So yeah, just another basketball game.
13: Perbasi selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain Timnas Basket Putra Indonesia. Derek Michael dan kolega akan mengawali penyisihan Grup A Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Laga ini dijadwalkan pada Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita simak bersama ya Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan hadirkan siraman rohani agama Hindu dengan judul Kebersihan Bagian dari Iman oleh Nur Suryaningsih. Dan itu sekaligus menjadi akhir ya di perjumpaan kita di sore hari ini ya bersama saya Hanan Putra. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena nanti di Surakarta malam hari ini akan ada teman saya ya Rifki Minov yang akan menemani Anda di Surakarta malam hari ini dengan obrolan komunitas. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Swastiastu, Om Awiknam Astu, Namo Sidam, Om Sidirastu, Tat Astu Astu. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita semua dapat berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya penyuluh agama Hindu Kota Surakarta akan menyampaikan sedikit tentang ajaran Dharma. Di mana saat ini kita telah disibukkan dengan adanya tumpuan-tumpuan sampah di lingkungan kita. Jadi di sini saya akan mengambil tema lingkungan bersih merupakan bagian dari iman. Umat Sedharma yang berbahagia, sering kita mendengar ungkapan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Dalam ajaran agama Hindu, makna ini sangat dalam. Karena kebersihan tidak hanya menyangkut fisik, tetapi juga mencerminkan kesucian hati dan pikiran. Tentunya di dalam lingkungan yang bersih bukan hanya membuat kita nyaman, tetapi juga merupakan wujud nyata dari pengamalan Dharma. Dalam ajaran Hindu dikenal istilah Shaucha yang berarti kesucian atau kebersihan. Shaucha mencakup tiga hal, di mana yang bagian pertama yaitu tentang kebersihan tubuh atau juga yang dimaksud dengan lahiriah. Jadi kita harus selalu menjaga tubuh kita, selalu untuk bersih. Lalu yang kedua tentang kebersihan pikiran atau batiniah. Jadi kita harus mempunyai pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang suci. Jangan mempunyai pikiran-pikiran yang tidak baik. Karena ini merupakan salah satu bagian dari yang disebut tadi dengan Shaucha, kesucian. Lalu yang ketiga yaitu tentang kebersihan lingkungan. Di sini tentunya kebersihan lingkungan itu mencakup alam sekitar. Baik di lingkungan rumah, di lingkungan tempat ibadah kita, di lingkungan kampung-kampung kita. Karena ini merupakan juga bagian dari Shaucha. Di dalam ajaran yoga, Shaucha termasuk dalam niyama, yaitu aturan hidup yang harus dijalankan untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Jadi kalau kita selalu menjaga kebersihan, itu juga akan berdampak kepada kita tentunya tentang kesehatan, tentang moral kita. Di sini kebersihan itu tidak hanya tentang melingkupi kotoran-kotoran sampah atau dalam debu, tetapi pikiran menjadi tenang. Jadi hidup menjadi sehat dan jiwa menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Itulah dampak dari kita selalu menjaga kebersihan.
Umat yang berbahagia, ajaran tentang kebersihan ditegaskan di dalam kitab suci. Kita sebagai umat Hindu tentunya bisa menjalankan kebersihan ini. Seperti yang dikutip di dalam kitab Bhagavad Gita 17, loka 14. Yang berbunyi, Dewa Dwija Guru Prajna Pujanam Saucam Arjawam. Artinya, pemujaan kepada Tuhan, orang suci, guru, serta kebersihan atau sauca, kejujuran dan kesederhanaan adalah tanpa badan. Di sini mempunyai makna yang artinya maknanya kebersihan adalah bagian dari disiplin spiritual. Di dalam kitab Bhagavad Gita 16 loka 1-3 juga menyebutkan bahwa sifat ilahi mencakup kesucian. Artinya, orang yang memiliki iman sejati akan tercermin dari kehidupannya yang bersih dan tertib. Dalam Manawadharma Sastra menyebutkan kebersihan tubuh dengan air, kebersihan pikiran dengan kebenaran. Ini mengajarkan bahwa kebersihan lahir dan batin harus berjalan seimbang. Lalu bagaimana hubungan lingkungan dengan keimanan kita? Dalam ajaran Hindu, alam adalah ciptaan dari Tuhan dan merupakan manifestasi darinya. Maka, menjaga lingkungan sama halnya menghormati Tuhan. Merusak lingkungan sama halnya melanggar dharma. Di dalam konsep Trihita Karana mengajarkan, bagian pertama menyebutkan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan. Lalu konsep Trihita Karana bagian kedua yaitu hubungan manusia dengan sesama. Dan konsep Trihita Karana yang ketiga mengajarkan tentang hubungan manusia dengan lingkungan. Lingkungan bersih adalah bagian dari pelemahan yang sangat penting untuk keseimbangan hidup. Jika lingkungan kotor, jika lingkungan kumuh, tentunya akan banyak penyakit yang mudah datang. Pikiran menjadi tidak nyaman karena kita melihat pemandangan yang tidak enak dilihat, seperti adanya tumpukan sampah, barang-barang bekas yang berserakan, tidak rapi, tanaman-tanaman yang tidak ditata rapi, itu akan menjadi pikiran menjadi tidak nyaman, serta kehidupan menjadi tidak harmonis. Di sini ada cerita inspiratif di mana ada sebuah kisah sederhana di mana ada dua keluarga yang hidup di kampung
Yang pertama, keluarganya rajin menjaga kebersihan, sedangkan di keluarga satunya hidupnya tidak bersih. Di dalam keluarga yang pertama yang rajin, yang selalu menjaga kebersihannya, rumahnya walaupun sederhana, rapi, halamannya bersih, sampah-sampahnya dikelola dengan baik, perabot rumah tangga serta tanam-tanaman bunga-bunganya dikelola dengan baik, tentunya akan menimbulkan aura yang baik. Tetapi di keluarga satunya sebaliknya, hidupnya, lingkungannya kotor, tidak peduli dengan kebersihan, sampah-sampah dibuang dengan sembarangan, barang-barang bekas berserakan di sudut-sudut rumah yang mengakibatkan banyaknya nyamuk serta banyaknya serangga-serangga yang datang. Tentunya ini juga akan berdampak. Suatu hari musim hujan datang. Keluarga pertama yang tetap sehat dan nyaman, sedangkan keluarga yang kedua yang mengalami ketidaknyamanan. Mulai terjangkit penyakit, lalu ada air yang menggenang, lalu sampah-sampah yang kena air dan akhirnya menimbulkan bau yang tidak enak dan macam menimbulkan banjir. Akhirnya mereka itu sadar bahwa kebersihan bukan hanya sekedar kebiasaan, tetapi bagian dari tanggung jawab hidup. Jadi makna cerita ini, kebersihan adalah investasi kehidupan, bukan hanya sekedar rutinitas. Umat Sudharma, bagaimana kita mengamalkan ajaran ini? Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Di zaman sekarang, di lingkungan kita, di tingkat-tingkat kelurahan, sedang digalakkan tentang pengelolaan sampah. Adanya bank sampah di tiap RW. Adanya keterampilan-keterampilan dari barang bekas. Misalkan dari bekas air mineral atau kemasan-kemasan dari minyak goreng, itu bisa dibuat kerajinan. Lalu yang kedua, membersihkan rumah dan lingkungan setiap hari. Tentunya ini merupakan tanggung jawab kita semua, tidak hanya tanggung jawab dari seorang ibu, tapi membersihkan rumah dan lingkungan itu merupakan tanggung jawab dari penghuni rumah itu sendiri. Langkah sederhana yang ketiga yaitu ikut gotong royong atau kerja bakti. Di sini biasanya di lingkungan tingkat RT biasanya sebulan sekali akan diadakan suatu kerja bakti tentang membersihkan selokan, lalu membersihkan tanaman-tanaman atau rumput-rumput yang liar, dan juga membenahi ada beberapa lampu atau kabel-kabel listrik yang tidak tertata rapi, bisa dikerjakan kerja bakti di tingkat RT biasanya ya,
Ya, sebulan sekali. Lalu langkah yang keempat yaitu menjaga kebersihan pura dan tempat suci. Jadi kita datang, tidak hanya datang sembahyang, lalu kita pulang. Di sini menjaga kebersihan pura dan tempat suci, kita juga harus ikut andil membersihkan. Setelah kita melaksanakan upacara, bunga atau dupa, kita taruh pada tempatnya, sisa-sisa bunga kita taruh di tempat sampah. Lalu bekas-bekas dari tempat banten bisa kita rapikan. Lalu yang kelima yaitu mengurangi penggunaan plastik. Di sini sekarang ditekankan kita untuk ramah lingkungan. Jadi kita bisa menggunakan selain dari plastik, dari daun. Lalu yang keenam yaitu menjaga sumber air dan alam. Ini sangat penting sekali, karena sumber air itu kita manfaatkan sehari-hari dan ini sangat penting supaya tidak tercemar. Maka kita juga harus menjaga air dari alam ini juga selalu bersih. Hal-hal kecil ini jika dilakukan bersama-sama akan berdampak besar. Mari kita renungkan, apakah lingkungan kita sudah bersih? Apakah kita sudah menjadi bagian dan solusi atau justru bagian dari masalah? Kebersihan adalah cermin diri. Jika lingkungan kita bersih, itu tanda hati kita juga sedang dijaga. Umat Sederma yang berbahagia, jadi dapat kita simpulkan bahwa kebersihan adalah bagian dari ajaran suci Hindu. Lingkungan bersih adalah wujud iman dan dharma. Menjaga lingkungan adalah bentuk bakti kepada Tuhan. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil. Dari sekarang, kita sudah harus bisa melaksanakan dan menerapkan sehari-hari. Di sini, di dalam konsep Hindu, Trihita Karana tadi, ada yang disebut dari unsur parayangan, ada yang disebut yang ketiga yaitu unsur pawongan, lalu yang ketiga yang disebut dengan unsur palemahan. Konsep ini mengajarkan bahwa kebahagiaan hanya bisa tercapai jika ketiga hubungan ini berjalan dengan harmonis. Hubungan dengan Tuhan melalui kebersihan lingkungan di dalam ajaran Hindu, Tuhan hadir di mana saja, termasuk di alam semesta. Jadi lingkungan yang bersih mencerminkan suatu kesucian. Di mana ada contoh yang sangat sederhana, yaitu kita membersihkan pura sebelum sembahyang. Setelah sembahyang kita membersihkan kembali. Lalu kita menjaga kesucian tempat ibadah. Menjaga kesucian tempat ibadah ini tentunya kita tidak membuang sampah di sembarang tempat atau meletakkan dupa di sembarang tempat. Kita juga tidak boleh merokok atau meludah di dalam pura. Ini karena menjaga suatu kesucian tempat ibadah. Lalu kita tidak membuang, tentunya membuang sampah setelah kita melaksanakan persembahyangan di area suci. Mengapa?
karena kebersihan adalah bagian dari kesucian, tadi yang disebut dengan sauca. Jika lingkungan kita itu kotor, tentunya akan menjadi pikiran yang tidak tenang, lalu akan menimbulkan energi-energi spiritual yang terganggu, lalu keharmonisan dengan Tuhan juga akan menurun. Sebaliknya, bila lingkungan kita bersih, nyaman, membantu kita lebih khusyuk untuk beribadah, menjadi bentuk bakti nyata dan menunjukkan rasa hormat kepada ciptaan Tuhan. Maka sangat penting sekali menjaga kebersihan lingkungan adalah bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Lalu hubungan sesama manusia yang disebut dengan pawongan melalui lingkungan yang bersih bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Jika kita membuang sampah sembarangan, siapa yang terkena dampaknya? Tentunya tetangga, masyarakat, bahkan generasi-generasi berikutnya. Di dalam konsep pawongan, kita diajarkan untuk saling menghormati, menjaga kenyamanan bersama, dan tidak merugikan orang lain. Contohnya apa? Contohnya kita melaksanakan suatu kerja bakti atau gotong royong di lingkungan. Tentunya kita tidak boleh membuang sampah di sungai. Lalu mengelola limbah dengan baik. Jadi lingkungan yang bersih itu akan menciptakan kesehatan masyarakat, hubungan sosial yang harmonis, serta rasa peduli dan kebersamaan. Tetapi sebaliknya, bila itu kita tidak terapkan dan kita tidak melaksanakannya, tentunya akan menyebabkan suatu konflik sosial dan penyakit. Lalu yang ketiga yaitu pelemahan hubungan manusia dengan alam sebagai wujud dari tanggung jawab. Ini adalah inti dari tema kita dalam Hindu. Alam bukan sekedar objek, tetapi bagian dari kehidupan yang harus dihormati. Jika kita merusak alam, tentunya akan merusak keseimbangan kehidupan. Kita melanggar dharma. Kita menciptakan penderitaan. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga alam ini supaya memberikan suatu keseimbangan, kehidupan menjadi lebih sehat, dan kita hidup lebih harmonis. Jadi alam bukan warisan nenek moyang, tetapi titipan untuk generasi berikutnya. Umat Sudharma yang berbahagia, itulah tadi sedikit tentang ajaran Dharma mengenai kebersihan dari bagian dari iman menurut ajaran agama Hindu. Sebelum saya tutup, bila ada kalimat atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi.

0: Surakarta Malam Ini.
1: Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
2: Wabah penyakit bisa menyebar cepat dan mengganggu kesehatan serta aktivitas kita sehari-hari. Untuk mencegahnya, langkah pertama adalah pencegahan dengan rajin cuci tangan, jaga kebersihan dan lingkungan, buang sampah pada tempatnya, dan hindari genangan air. Vaksinasi juga sangat penting untuk melindungi tubuh dari penyakit berbahaya. Selanjutnya, deteksi dini melalui pelaporan kasus penyakit kepada petugas kesehatan membantu menekan penyebaran lebih luas. Jika terjadi kasus, penanganan cepat dengan isolasi pasien, pengobatan tepat, dan kesiapan fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan. Kesiapsiagaan masyarakat juga krusial. Memahami gejala, menerapkan perilaku hidup bersih, serta bekerja sama dengan pihak berwenang. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa mencegah wabah dan melindungi diri, keluarga, serta lingkungan dari penyakit berbahaya.

0: obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 FM RRI Surakarta dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar malam ini? Bersyukur sekali saya Rifki Minov kembali menemani Anda di Pro 1 FM RRI Surakarta. Dan dalam siaran Surakarta malam ini pastinya dalam program obrolan komunitas juga. Jadi di Surakarta malam ini, siaran dari Pro 1 FM diawali dengan program atau segmen obrolan komunitas. Ya, semoga Anda baik-baik saja pendengar dimanapun Anda berada. Dan malam ini saya akan berbincang tentang sebuah komunitas yang menarik. Komunitas yang dekat dengan nilai-nilai budaya, sejarah, spiritualitas, sekaligus upaya merawat warisan kearifan lokal Jawa. Karena pendengar, di tengah kehidupan yang semakin modern, ada satu pertanyaan menarik. Apakah budaya dan nilai-nilai luhur masa lalu masih punya tempat di kehidupan kita hari ini? Jawabannya tentu bukan sekadar masih ya pendengar, tetapi bagaimana kita mampu mengenal, memahami, dan menghidupkannya kembali dalam kehidupan sehari-hari. Malam ini saya akan mengobrol dengan topik Kenal Lebih Dekat Komunitas Njeng Sunan. Telah hadir bersama saya dua narasumber di studio Pro 1 FM yang tentu sudah akrab dengan dunia budaya dan dunia spiritualitas Jawa. Yang pertama ada Kanjeng Raden Haryo Tumenggung, Dr. Andes Mufti Raharjo Pustoko Diningrat MM, selaku pemerhati budaya Jawa dan spiritualis Solo. Selamat malam, Bapak.
2: Selamat malam, Mas Rifki. Selamat malam seluruh pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Salam sehat semuanya.
1: Amin, salam sehat semuanya. Kemudian juga saya sudah bersama dengan Kiai Haji Hartoto Kusnindreya Sengara. Ini perancang grafis desain PT Solo Murni dan penulis buku Kiki. Selamat malam, Bapak Hartoto.
3: Selamat malam.
1: Sehat, Bapak?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Selamat malam juga, salam sehat juga untuk panjenengan dan semua pendengar RRI Pro 1.
1: Matur nuwun, Bapak. Bapak Hartoto dan Bapak Mufti, matur nuwun sekali lagi sudah hadir ya di studio malam hari ini dan kita mengobrol sebuah komunitas Njeng Sunan ya. Nah, baik, kita mulai dari Bapak Mufti terlebih dahulu ya. Baik. Bapak Mufti, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar ini. Sebenarnya apa sih komunitas Njeng Sunan dan hal apa yang melatar belakangi munculnya komunitas ini?
2: Ya, terima kasih Mas Rifki. Jadi jawaban saya ini nanti pengantar dulu.
1: Baik.
2: Nanti lebih lengkapnya Romo Yai Hartoto.
1: Siap.
2: Jadi Njeng Sunan itu lengkapnya adalah Majelis Dzikir Solawat Mocopat Njeng Sunan.
1: Masya Allah.
2: Dia bergerak di bidang religius, budaya, sama nasionalis.
1: Baik.
2: Sehingga bagaimana bangsa Nusantara yang memiliki religius kultural yang betul-betul bermakna sangat dalam itu, komunitas ini didirikan oleh Romo Yai Hartoto untuk nguri-uri, melestarikan, not only melestarikan, tapi juga melakukan enrichment, pengayaan.
1: Luar biasa.
2: Bagaimana nilai masa lalu ditransformasikan ke masa kini dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Sebagai pengantar itu dulu. Nanti Romo Yai yang lebih tajam.
1: Baik, terima kasih Bapak Mufti. Nah, sekarang saya langsung beralih ke Bapak Kiai Haji Hartoto, Romo Yai. Niki, nama Njeng Sunan kan tentu punya makna. Terkait dengan sudah dijelaskan oleh Bapak Mufti tadi, yang sudah dijelaskan sebagai pengantar, Njih. Nah, niki Njeng Sunan kalau mempunyai makna dan filosofi di dalamnya, lalu apa filosofinya, Romo Yai? Monggo.
3: Iya, Njeng Sunan itu seperti tadi disampaikan oleh Bapak Mufti, bahwa ini adalah satu kelompok atau kumpulan atau komunitas yang menu yang ada di dalamnya adalah berupa dzikir, selawat, mocopa. Kemudian tadi telah juga disampaikan sebagai visi misinya adalah religi, budaya, nasionalis. Religi, kenapa ini kita letakkan yang pertama, itu adalah merangka untuk semua rekan-rekan anggota Njeng Sunan itu supaya nanti menjadi orang-orang yang religius.
4: Oh, baik.
3: Jadi kalau religius berarti nanti spiritualnya baik. Spiritualnya baik, sehingga kalau ini sudah baik, orangnya religius, spiritualnya baik, diaktualkan di dalam berbudaya itu akhirnya menawarkan, melahirkan budaya-budaya yang baik. Bisa mengkanter untuk budaya yang tidak baik di dalam keturunan. Dan karena kita memang bertolak daripada budaya Jawa, yang kemudian kita kolaborasikan dengan Islam, tapi Islam pun juga jenjang sudah yang mengakar di lingkungan masyarakat Jawa, yaitu zikir, tahlil, dan sholawat itu. Jadi antara Mocopat, kemudian kita kolaborasikan dengan zikir tahlil, sehingga kebersamaan di dalam zikir tahlil dan Mocopat ini yang berupa doa-doa dalam rangka juga nilai-nilai luhur budaya Jawa yang oleh para leluhur kita sudah ini, supaya nanti tidak hilang, akhirnya juga bagaimana supaya generasi muda ini juga nanti mencintai. Sehingga banyak kolaborasi yang kita bikin, kita buat untuk agar anak-anak muda itu akhirnya juga mencintai itu. Kalau kayak di keraton, pawiyatan itu biasanya kan kalau Mocopat itu kan satu gitu ya, praktek yang macam gini ini dipraktekkan dalam lingkungan masyarakat. Sebelumnya itu saya punya paguyuban Mocopat itu tidak pernah berkembang. Kemudian setelah saya lihat apa mat, ternyata di situ banyak kejenuhan. Jadi ada orang yang pengen sudah nyekar atau nembang Mocopat itu kan nurut antrian gitu ya. Akhirnya dari itu menimbang kejenuhan sehingga anggotanya tidak pernah bertambah ya, dari itu ke itu saja. Paling dulu sekitar ya 7, 8, 9 gitu itu. Terus akhirnya dari situ kemudian kebetulan saya pernah ngaji yang pertama tahun 2005 itu di tempatnya Habib Lutfi Pekalongan.
4: Kansus Sholawat ya?
3: Ya, Kansus Sholawat itu saya bisa ngaji syariat juga tarikat di sana. Sampai sekitar tahun 2015 saya sudah tidak aktif lagi ke sana. Kemudian saya nyambung ngaji ada kiai yang di tempat di Susuan. Susuan itu masuknya ya Semarang ya. Semarang tapi dekat Ngabeyolali itu.
4: Ya
3: si Imam Syafi'i. Dari situ saya dapat apa pengajian yang juga ya Arab, ya Jawa. Jadi perlu menguasai ilmu-ilmu Jawa, Arab. Nah, kemudian dari saya dua ini berpikir dari Habib Lutfi juga, kemudian saya sambung ke Mbah Imam Syafi'i itu, dari sana saya dapat ilmu mutakat seket itu. Jadi mutakat seket itu 30 huruf hijaiyah atau Arab, yang 20-nya huruf Jawa, yang huruf hijaiyah itu 30 dinisbatkan

0: obat cuma segitu, sekarang yang rutin ada di Lamiajo itu ya 100-an, sekitar 100 lebih, kurang lebih segitu. Dan di majelis ini itu kita bisa merangkul yang berbeda keyakinan.
1: Mm-hmm, baik, baik.
0: Jadi yang di
1: toleransi
0: di Lamiajo itu ada yang Buddha, kemudian ada yang Katolik, ada yang Kristen,
1: luar
0: kemudian
1: biasa.
0: Islam, kemudian Kapitayan. Nah itu sesuai juga kita punya nama Anjing Sunan itu, karena mode yang semacam gini inilah yang dulu para wali itu mengajarkan pada masyarakat Jawa pada saat itu.
1: Matur nuwun Romo Yai. Berarti memang sudah dijelaskan secara lengkap pendengar nama Jeng Sunan, filosofi atau makna di balik nama Jeng Sunan ini juga terinspirasi dari perjuangan para wali atau wali songo ketika bersyiar di tanah Jawa Nusantara. Baik, kemudian pendengar tadi sudah dijelaskan juga ya sebuah percampuran budaya, spiritualitas, sejarah dan juga dengan kegiatan keagamaan ini dilakukan rutin oleh Jeng Sunan ya, atau komunitas Jeng Sunan. Nah, siapa saja pun yang bergabung atau mengikuti kegiatan komunitas Jeng Sunan tadi juga sudah dijelaskan, ternyata juga menerapkan toleransi tinggi ya, bahkan pun dari keyakinan lain pun juga menghadiri acara yang digelar oleh komunitas Jeng Sunan begitu. Dan ini yang saya ingin tanyakan, ini saya kembali kepada Bapak Mufti kembali, lebih dalam Bapak Mufti ini. Kalau sejauh ini pengalaman Bapak Mufti bersama Romo Yai Hartoto, pengalaman dalam acara-acara komunitas Jeng Sunan, kemudian mengajak generasi muda saat ini, seperti apa kondisi budaya Jawa? Ini kita beralih ke budaya. Di tengah perkembangan teknologi dan gaya hidup generasi muda saat ini, kondisinya seperti apa?
2: Ya, terima kasih Mas.
1: Sama-sama Bapak.
2: Jadi banyak kegundahan berbagai kalangan, anak-anak muda, generasi muda, atau istilah-istilah sekarang apa itu, dikhawatirkan akan kurang memaknai nilai-nilai luhur budaya bangsa. Ternyata itu salah besar. Anak-anak muda sekarang itu ternyata semakin cinta, semakin suka curiosity, jadi keingintahuannya, keterlibatannya, kemudian pengen bergabung, itu ternyata luar biasa. Sehingga budaya bangsa Nusantara yang berbhinneka tunggal ika, tanhana dharma mangroa ini, yang oleh Empu Tantula sudah digariskan diksi yang kita pedomani bersama itu, ternyata lintas, tidak hanya lintas keyakinan, lintas etnis, lintas usia, itu di dalam Jeng Sunan itu ini lama-lama pada tertarik. Nah ini nih yang unik. Bagaimana nilai-nilai masa lalu semakin kita tebarkan, semakin resonansinya itu kita sampaikan kepada anak-anak muda, kejiwaan mereka, kebatinan mereka, spiritualitas mereka, religiositas mereka, kearifan lokal mereka, ini ternyata sebuah kerinduan bangsa. Nah untuk itu di Jeng Sunan ini yang dipimpin oleh Romo Yai itu memang mentransformasikan dari nilai-nilai masa lalu, masa kini, masa depan, termasuk kepada anak muda. Semakin dia ikut, semakin dia menyaksikan, semakin dia terlibat, ternyata ada sebuah passion, spiritualitas, kebatinan yang dapat banget. Seperti itu Mas.
1: Kalau bahasa sekarang itu mengena ya.
2: Mengena
1: bener. Sekali.
2: Iya.
1: Iya. Saya kira ada sebuah rasa cuek dari generasi muda, tapi ternyata tidak ya.
2: Tidak.
1: Berbeda di lapangan, ternyata memang melek semua ini, melek budaya.
2: Karena itu sebuah kerinduan.
1: Kerinduan
2: ternyata.
1: Ya.
2: Jadi ada jasmani, ada rohani, ada spiritualitas, ada jiwa, ada kebatinan yang ternyata rindu akan nilai kearifan lokal itu, Mas.
1: Baik. Ya. Memang ternyata

0: generasi muda saat itu tuh rindu dengan kondisi budaya yang iya. Sebenarnya tuh packaging sih ya, kalau saya bilang packagingnya ini yang harus di create terus gitu iya. Agar bisa merangkul ya. Jadi kerinduan generasi muda dengan kondisi budaya yang sekarang ternyata masih rindu, terpantik dengan apa yang dilakukan oleh komunitas Jeng Sunan ini. Ternyata banyak yang tertarik. Itu yeah. adalah bentuk sebuah packaging yang menarik, yang kreatif dari komunitas Jeng Sunan ya, dalam merangkul generasi muda.
1: Yeah.
0: Kemudian, kalau cara ya, ini cara yang lebih spesifik atau detail, menjelaskan, nah ini. Kan ini anak muda mulai rindu nih, ketika komunitas Jeng Sunan mengajak atau bahasa Jawanya tuh jawil. Atau habis itu geret gitu lah ya. Ini kan menarik ke hal yang baik gitu ya. Geret itu kan menarik ya. Ini bagaimana cara komunitas Jeng Sunan menjelaskan dan menarik generasi muda bahwa budaya sebenarnya bisa tetap relevan dengan kehidupan modern. Cara-cara yang lebih detail bagaimana? Monggo ini Romo Yai Hartato, nopo Bapak Mufti. Monggo Romo Yai.
2: Yai dulu aja.
0: Nje.
3: Nggih, matur nuwun, Pak.
0: Sami-sami.
4: Jadi sebenarnya kalau setara pikiran kita, mm-hmm. kita menggeret, menarik orang generasi yang beda, orang tua, anak muda, dan itu di sini kita tidak ada sebenarnya dalam pemikiran kita.
0: Oh.
4: Tidak ada pemikiran itu, okay. tapi setelah kita gabungkan antara ini ada yang mau coba, kemudian ada yang doa-doa Jawa, kemudian dikir yang ringan, maksudnya ringan adalah yang pendek ringkes itu. Kemudian kalau dulu seperti tadi saya sampaikan, paguyuban mocopat itu begitu itu, jadi urut nunggu baru. Nah ini kemudian kita bersama-sama. Jadi istilahnya di sini tidak ada penonton, tidak ada yang ditonton, tapi semuanya mari bersama-sama kita istilahnya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara itu tadi. Jadi semua yang hadir di dalam Matin Jeng Sunan itu nanti kalau ada yang baca doanya Jawa dan sebagainya, yang lainnya itu nanti dengan pikir. Jadi seluruh yang hadir itu terlibat semuanya, jadi tidak hanya menonton, tapi mereka ikut bersama-sama. Dan itu yang sekarang terjadi di Jeng Sunan itu dari anak kecil.
0: Baik, dari umur anak kecil, gitu. Usia anak kecil yang ya.
4: Ada, jadi diajak orang tuanya, diajak mbaknya, itu kemudian ikut di situ. Kemudian anak-anak muda sekarang juga banyak yang terlibat internasional ini.
0: Luar biasa.
4: Sampai orang tua, jadi generasi dari yang tua sama yang ini, tengah, yang muda sama anak-anak itu ada semua di situ. Ini di Masjid Likir Selawat Mocopan Nyeksunan. Jadi memang ya, kemudian tidak melihat perkembangan ini, sekarang tambah lagi ada sering komunitas-komunitas reok itu. Daerah Karanganyar, Mojokerjang itu kemarin-kemarin setelah mereka pada ikut barengan, yang kita kan punya event tahunan juga di Gerbek Suran Baturan itu, Jeng Sunan itu reyok saya libatkan terus tahun Jeng Sunan itu, kemudian menyatakan diri ingin bergabung dengan Jeng Sunan.
0: Luar biasa. Jadi, Masya Allah ya,
4: tambah banyak
0: tertarik ya, tambah banyak anggota
4: yang dari mau cegat orang-orang
0: ini banyak
4: itu anak-anak muda semua.
0: Oh.
4: Tuanya ada 1-2, jadi minta pokoknya ini terus kapan nanti supaya juga di daerahnya sana diajarkan Jeng Sunan dan ini juga membawa apa rata-rata itu. Kalau orang dari yang Jeng Sunan itu kemudian menyatakan rasanya tegak hati enak gitu dengan materi Jeng Sunan.
0: Mengena tadi.
4: Jadi akhirnya pada ikut. Nah kita menerjemahkan dikir, solawat tidak hanya berupa ya ansik dikir lah ilah lo dan sebagainya itu. Tapi bahasa dikir itu kita terjemahkan dalam bentuk gerak juga. Karena ada dikerak. hati-hati ada tahriman temurumunya.
0: Jadi
4: itu yang dijaga itu ada filosofinya gitu. Jadi lima itu mengolah lima nafsu atau iblat, empat, lima panser kita olah dalam bentuk tahriman temurumu itu.
0: Gerak juga Nji?
4: Gerak, jadi ada tari, ada lima orang itu. Jadi filosofinya mengolah itu tadi, tadi nafsu-nafsu olah. Kemudian olah daripada ini, kita wujudkan bentuk lainnya. Kemudian ada tari sufi itu.
0: Sufi?
4: Ya,
0: tari sufi Nji.
4: Tari sufi itu, kalau sudah jadi tari sufi itu sudah tidak ada lagi kiblat, etan, kulon, lor, kidul, tidak ada. Adanya cuma satu.
0: Satu.
4: Jadi juga syariatnya juga istilahnya kalau orang sudah di Masjidil Haram tidak ada hitan kulon gitu, semuanya mengatakan satu pucar itu semua.
0: Iya.
4: Kita simpulkan dari sufi. Nah, pemahaman-pemahaman sederhana ini ternyata kemudian bisa diterima dari para jamaah yang dijinjing sunnah dari berbagai yang macam keyakinan kepercayaan semacam itu.
0: Iya.
4: Ternyata kemudian mereka menerima itu.
0: Baik. Akhirnya bisa diterima dan acara atau event yang diadakan oleh komunitas Jeng Sunan berjalan lancar hingga sekarang ya. Nah ini saya kembali ke Bapak Mufti nih untuk rutinannya. Ini setiap hari apa komunitas Jeng Sunan? Kemudian event-event tahunan tadi sempat disebutkan Romo Yai Hartato. Nah ini boleh dijelaskan ke pendengar siapa tahu nih mau ikut di rutinannya Jeng Sunan. Monggo.
1: Jadi yang rutinan Jeng Sunan itu selapan sekali di Pesanggrahan Langenarjo. Itu untuk hamengeti wiyosanipun ingkang sinuwun Pakubuwana kaping 9 sekaligus ingkang sinuwun Pakubuwana kaping 10 itu di hari Rebo Legi, Rebo Kliwon, Kemis Legi. Itu di sana rutinan.
0: Tempatnya di?
1: Di Pesanggrahan Langenarjo, jadi sebelah selatan Solo Baru itu.
0: Oh, nje.
1: Di sana, jadi kalau bahasa Pesanggrahan itu kalau sekarang itu villa, villanya raja.
0: Oh, nje.
1: Jadi raja itu dulu punya villa banyak itu, di antaranya di Pesanggrahan Langenarjo. Itu yang rutin.
0: Nje.
1: Kemudian ada yang event-event, jadi kita itu sering dimintai berbagai kalangan yang ngersake Jeng Sunan itu kita selalu apresiasi sepanjang kita pas longgar jadwalnya tidak tidak bertubruan itu insya Allah kita selalu menderek karena hakikinya adalah di situ kita hatur bisungsung dungo penyuwunan kepada NKRI, kepada bangsa Indonesia, kepada seluruh masyarakat biar diparingi ayem tentrem gemahri pahloh jinawi toto tentrem kertora harjo. Itu kemudian besok tanggal 11 kita di anu nggih yai di sebuah pulau di Waduk Cengklik.
0: Oh nggih, wow, unik di sebuah pulau Waduk Cengklik.
1: Jadi semua event Langenarjo, semua event Jeng Sunan selain yang rutinan itu unik.
0: Oh, baik.
1: Jadi dulu setiap tahun kita di puncak Bukit Paralayang di Watu Ceneh itu rutin
0: sampai di sana.
1: Ya wow, rutin di
0: unik,
1: puncak
0: unik ini.
1: Ya. Itu di setiap tahun di bulan Syawal di minggu terakhir.
0: Wow,
1: kemudian kapan itu kita di Bojonegoro di pusat sumber api abadi.
0: Api. Di situ
1: kayangan api abadi.
0: Oh luar biasa. Ya, ya.
1: Kemudian tanggal 11 kita di sebuah pulau kecil di Waduk Cengklek. Kemudian tanggal 26 kita di acara di Ndelanggu. Kemudian 27 kita di sebuah tempuran perpaduan tempuran Sungai Bengawan Solo dengan Kali PP. Di situ ada bandar beton Kampung Sewu. Itu unsurnya air. Jadi kita selalu mengambil unsur
0: alam,
1: banyu,
0: air alam ya, alam atau air, kemudian
1: banyu, bumi, angin, geni,
0: semuanya,
1: iya itu menunjukkan empat unsur, lalu yai sakit nembang itu, banyu, bumi, ane, pakarnya beliau,
0: baik, Romo Yai nanti bisa di aplikasikan atau diimplementasikan ke pendengar ya. Setelah jeda lagu boleh nanti tembangnya dari Romo Yai Hartato aja. Mohon izin Bapak Mufti dan Romo Yai Hartato serta pendengar ya, kita ke jeda lagu terlebih dahulu. Nanti saatnya Anda bisa mendengarkan nih tembang langsung dari Romo Yai Hartato ya. Dan Anda juga bisa bertanya-tanya kepada Bapak Mufti dan juga Romo Yai Hartato di obrolan komunitas malam hari ini. Dan Anda bisa bertanya melalui WhatsApp kami di 081-3900-155-25 ataupun menelpon langsung di telepon reguler ke nomor 02716380555. Mendengar, nanti saya kembali bersama komunitas Jeng Sunan ya, dan saya masih bersama Romo Yai Kiai Haji Hartoto Kustindraya Sengara dan juga bersama Bapak Mufti ya, selaku pemerhati budaya dan spiritualis Solo begitu. Baik, ada Ahmad Dhani featuring Krisye dengan Jika Surga dan Neraka Tak Pernah

0: Baik pendengar, saya masih di obrolan komunitas siaran Surakarta malam ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, tenang saja pendengar, saya masih bersama narasumber di obrolan komunitas siaran Surakarta malam ini, pastinya dari Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih membahas seputar komunitas Jengsunan dengan topik kenal lebih dekat bersama komunitas Jengsunan. Saya masih bersama dengan Bapak Mufti dan juga Romo Yai Hartoto nggih, matur nuwun. Tadi sudah dijelaskan begitu detail ya, begitu lengkap bagaimana komunitas Jengsunan ini dibentuk, bagaimana nanti perjalanannya dan bagaimana merangkul anak-anak muda begitu ya, dan acaranya pun tadi sudah dijelaskan, mungkin bisa di istilahnya apa ya, bisa diberitahu kembali untuk pendengar ketika ingin ikut acara komunitas Jengsunan tadi setiap hari apa saja dan di mana tempatnya pun begitu. Barangkali ini baru aja ada pendengar yang bergabung begitu. Monggo Bapak Mufti.
1: Iji. Jadi yang rutinan itu di Pesanggrahan Langenarjo di sebelah selatan Solo Baru. Iji. Itu setiap malam Rebo Kliwon,
2: malam Kamis Legi.
1: Oh, nji. Harinya Rebo Kliwon, malam Kamis Legi. Itu rutinan di sana. Itu wiyosannya PB 9 sekaligus PB 10.
0: Oh, ngoten.
1: Iya. Nggih. Di situ acaranya inner meditation.
0: Baik.
1: Jadi kita sudah siapkan lilin, candle, itu ada ratusan. Nanti semua lampu dimatiin.
0: Baik.
1: Kemudian dipimpin Romo Yai melakukan ya medley.
0: Oh,
1: medley yang tidak berhenti itu.
0: Istiqomah ya istilahnya ya.
1: Iya, itu
0: konsisten. Kan,
1: medley, jadi memang satu kesatuan. Di closingnya semua berdiri menyanyikan lagu
2: Indonesia Pusaka.
0: Wah, nasional
1: Indonesia
0: sekali.
1: Indonesia tanah air beta. Jadi itu closingnya.
0: Itu closingnya.
1: Sekilas seperti itu yang rutinan.
0: Baik,
1: iya.
0: Itulah pendengar yang dilakukan hingga sekarang dari komunitas Jengsunan ya. Jadi budaya Jawa iya, ya kan, spiritualitas pun iya, sejarah iya, nasionalisme apalagi
1: iya
0: juga dilakukan begitu.
1: Betul.
0: Dan ini kalau berbicara soal karakter ya, tentang budaya Jawa kan kita mengenal banyak sekali ajaran tentang unggah-ungguh, tata krama, tepos liro, gotong royong, dan menghormati sesama. Ini menurut Bapak Mufti atau Romo Yai Hartoto, nilai-nilai itu masihkah relevan untuk menghadapi persoalan sosial masyarakat sekarang? Bagaimana komunitas Jengsunan juga mengajarkan ya, ini?
1: Monggo. Di Jengsunan itu memang diarahkan untuk seperti Romo Yai tadi ngerti kok, itu olah rasa, olah batin. Olah rasa, olah batin, olah jiwa. Kalau yang olah rogo dan olah-olah kan kuliner ya. Olah rogo kan futsal, padel itu.
0: Betul, betul.
1: Kalau di kita itu memang olah rasa, olah jiwa, olah kebatinan. Disitulah bagaimana kita memberikan sebuah kelengkapan kebutuhan hidup, bahwa tidak hanya kebutuhan fisik tapi juga kebutuhan rohani, kebutuhan kebatinan, kebutuhan jiwa. Disitulah seluruh kegiatan di Jengsunan nanti kalau suatu saat panjenengan berkenan bisa rawuh.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Nginguk besok tanggal 11.
0: Tanggal 11 nggih.
1: Di Pulau
0: Waduk Cengklek.
1: Waduk Cengklek, silakan rawuh.
0: Nggih, nggih.
1: Nggih, nanti anu dululah. Just ya, just rawuh saja. Sementara ngaten.
0: Iya, iya. Dan menariknya adalah pendengar, ini yang terjadi dalam studio Pro 1 malam ini. Saya bersama Romo Yai Hartoto, bersama Bapak Mufti. Pakai kostum atau memakai baju nuansanya Islami dan budaya Jawa. Saya menggunakan baju koko, kemudian Bapak Mufti menggunakan baju koko dan peci juga. Romo Yai menggunakan blangkon ya kan, yang mengentitaskan Jawa gitu. Ini sepertinya wah ini rejeki nih.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, semoga ini pertanda baik ke depannya ya.
1: Rezeki buat saya juga.
0: amin. Untuk Romo Yai Hartoto juga dan semua yang ada
1: untuk
0: di sini ya.
1: Untuk NKRI.
0: Untuk pendengar pula. Baik, tadi sempat ingin ada yang diimplementasikan oleh Romo Yai
1: Lantun
0: Hartoto untuk dilantunkan tembang
1: Menopo lah.
0: Menopo, ya. Semoga.
3: Kalau tadi disampaikan oleh Pak Mukti bahwa di Majelis Sunan itu medley. Jadi kita awali untuk atur pakurmatan sama para leluhur khususnya ya dari Nabi sampai para warga di Jawa itu kita aturkan
1: hormat-hormatan
3: dengan PPK itu. Habis itu selesai itu kemudian baru kita mulai majelis itu umbul dungo. Jadi umbul dungo itu banyu, bumi, angin, geni, ibu bumi, bopo angkoso, suto waris, buyut atmi, ayo bebarengan tumandang gawe ngluhurke urip bumi bebrayan langgeng. Ini yang kita ini bersalah, ini kita awali itu, kemudian ada gambuh tapi juga kita ngambil gambuhnya saja, anggitannya kita sesuaikan dengan ya situasi sekarang. Kemudian micil itu kadang-kadang kalau pagelaran ada penarinya itu tadi, penari Manem Bromo. Kemudian nanti ada juga ada apa namanya pepeling, itu aslinya dari beliau Kanjeng Sunan Kalijogo itu. Kemudian baru ada dikir tahlil, biasanya ini dengan ini, jadi yang ikut dikir tahlil ada yang dari komunitas dari Ki Ageng Pandjanaran sana.
0: Jadi yang tembayat
3: tembayat
0: Sunan Bayat ya.
3: Apa di majelis dikir tahlil Puji Sampurna itu dengan CNCR itu pas itu biasanya kita tampilkan tari supi kalau pagelaran. Habis itu kemudian dikir lagi untuk masuk pada suasana silent nang ning nung nang nang ning nung nang itu juga dibacakan doa-doa. Kemudian habis itu langsung disambung sholawat Njeng Sunan. Kemudian selain Njeng Sunan kemudian kayun itu dulu kebiasaannya daripada beliau yang kagang Pandjanaran itu kalau anak-anak kayun itu oleh beliau salah satu sepanjang kanjeng Sunan Pabuwono 10 kemudian jadi satu tembang kayun yang kalbu, kayun yang hati. Ini kita rangkai kemudian kita akhir di tengah kayun itu kita bacakan juga ininya dari beliau salah satu PP 10 itu syahadat kures yang biasanya beliau mukti yang membaca syahadat kures itu. Memang ini ada keluar dari pakem yang di keraton kan, di keraton syahadat kures biasanya kan dinyanyikan itu, tapi di Njeng Sunan syahadat kures itu kita letakkan saat kemudian kita lantunkan kayun yang kalbu, kayun yang ati. Jadi menurut kami kita paskan itu syahadat itu berada di tolong yang ini tadi tidak nyata kata laku dibacakan sadar kolektif itu. Kemudian habis sadar kolektif ditutup dengan gedung kuning singgah-singgah itu, setelah singgah-singgah itu selesai kemudian semuanya kita ajak berdiri menyanyikan Indonesia Pusaka itu. Nah, rangkaian ini kita buat medley, jadi medley itu pedomannya kita sama dengan kayak sholat itu. Agar doa itu tidak terpotong-potong.
0: Terputus-putus.
3: Jadi kayak sholat itu sudah takbiratul ikhram, nanti kan terakhir salam itu salam. Selesai. Jadi tidak tengah-tengahnya di jadi langsung nyambung gitu.
0: Langsung nyambung.
3: Nah, di Umbul Dungo sendiri yang pertama kita ini kan secara bersama-sama itu. Itu seperti yang tadi saya sampaikan itu Mas Rizky.
0: Di awal tadi ya.
3: Jadi banyu bumi ini intinya bahwa kita ini semuanya anasir lahirnya itu kalau di dalam Al-Qur'an hanya dari saripati ini tanah, Saripati tanah itu intinya kan itu tadi, isinya itu.
0: Iya.
3: Ada airnya, tanahnya, Jee. Ada angin, oksigen, hawa, dan geni, pemanasan tadi. Nah, antara yang makro dan mikro dan diri kita kan sama maksudnya.
0: Jee.
3: Sehingga kalau kita saat umbul dunia itu satu, kita kemudian mengenal diri kita sendiri. Dan unsur lainnya itu, unsur batinnya ada ya amarah, ruamah, rupiah, mitmainah itu. Itu, ya bagaimana untuk mengelola ini tadi supaya jadi sinergi. Ya itu kemudian kita sinergikan itu, sinergikan.
0: Baik.
3: Jadi jangan sampai api itu langsung dominan.
0: Iya. Mendominasi
3: begitu. Ini perokok itu ya. Ya kalau pakai api ya sedikit harus bisa menikmati.
0: Oh, ahli hisap. Ahli hisap.
3: Ibu-ibu baik. Di dapur kok masak ya apinya dikelola.
0: Iya, dikontrol ya.
3: Oh, segini-gini, wah tidak dengan wah.
0: Ya
3: kalau yang dominan apinya, ya apa saja bisa terbakar.
0: Terbakar.
3: Kemudian unsur angin, udara dan sebagainya. Itu kalau tidak dikelola udara dan lapisan ozon sudah ini, wah polusi sudah ini, ya terganggu akhirnya.
0: Iya betul. Ya.
3: Kalau unsur ini unsur lainnya, kemudian unsur dalamnya misalnya kepenginan ya, kepenginan itu.
0: Hawa, iya,
3: itu wah ya, tidak terkendali kan. Kalau orang Jawa itu, wah Hindunya harus diemperi. Semuanya harus.
0: Iya.
3: Nah, unsur air itu selalu beratnya turun.
0: Karena oh iya, dari atas ke bawah.
3: Sujud itu ya, Ini ada unsur itu, tapi gitu tok itu ya tidak bagus. Ojo mung wah sujud tok nyenyeng go salah wong kowe iki dadi pengelola bumi ra. Itu gasi nang bumi. Jadi tigane harus kita sinergikan. Kalau saya sinergi tiga ini jadilah kita kemudian jiwa. Kalau dalam bahasa yang lain, kemudian jiwa inilah yang nanti saya berhubungan kali dengan Allah. Kalau saya ajar dengan ya hilal nafsul mutmainah, ya jiwa yang tenang. Coba jadi jiwa. Kalau ini tadi api itu kan dinisbatkan iblis ya.
0: Iya betul.
3: Kepenginan ini dinisbatkan setan. Semua gerakan banyu turun terus dinisbatkan malaikat. Ya, sifat-sifatnya ada pada kita semuanya. Sehingga dengan umbul tunggal itu kita mengenal itu, sudah mengenal itu.
0: Baik.
3: Juga supaya mengenal kemudian sama semesta ini karena kowe iki padha. Kan sama tadi. Sama. Lah kowe yang mengenal gitu, kamu bersikapnya bagaimana terhadap semesta ini?
0: Betul.
3: Apa udaranya kamu jaga bersihnya?
0: Betul.
3: Ya semuanya kita nyaman untuk menghirup oksigen, ataukah air ini kalau dalam bahasa ayatnya itu dijadikan kayak sungai surga, daerah sungai yang mengalir di bawahnya, ataukah air ini tok ilek ke nonjeru ngisor lemah?
0: Iya, atau dialirkan dari dalam tanah.
3: Nah, kalau tidak mengalirnya di bawah tanah, ya tidak jadi surga.
0: Iya.
3: Pilihnya di
0: baik.
3: Jalan besar ini, ya, mari menikmati banjir bersama-sama kan.
0: Iya, betul.
3: Ya ini khususnya bagi kayak pemegang-pemegang kekuasaan yang pemegang daerah itu, irigasi air itu mestinya diperhatikan terlebih dahulu untuk menjaga lingkungannya, wilayahnya kayak wilayah surga istilahnya.
0: Terima kasih Romo Yai Hartoto. Intinya berarti ini konsep Jawa eling lan waspada ngoten nggih kali tadi ya.
3: Dan Jawa sama Islam itu kalau di ini kan banyak yang seiring.
0: Iya beriringan nggih. Beriringan dan saling
3: kalau
0: mendukung.
3: Kalau orang sekarang karena pahamnya itu hanya kalam saja kadang-kadang melihat Jawa itu langsung
0: mistis nih. Dikit-dikit nah, mistis.
3: Gitu, dalam konteks yang ini ya.
0: Iya. Gitu, baik. Oke. Terima kasih Romo Yai Hartoto dan Bapak Mufti. Saya punya pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung di obrolan komunitas malam hari ini. Yang pertama ada pendengar bernama Theo. Mas Theo ini dari Magelang. Mas Teo bertanya, bagaimana cara komunitas ini atau komunitas Jeng Sunan merangkul perbedaan pandangan jika terjadi dinamika di internal? Monggo, niki Romo Yai Hartoto nopo Bapak Mufti?
4: Oh, iya.
0: Bapak Mufti silakan.
1: Jadi di dalam Jeng Sunan ini memang diksi yang dibangun adalah harmoni, toleransi, apresiatif, kemudian bagaimana ngawasi asanes, ngawasi ngajeni, ngaji itu ngawas, ngawasi ngajeni. Nah, artinya manakala ada perbedaan apapun itu kita saling mawas diri, tepos liro, kemudian bahwa Tuhan itu memang tidak menciptakan homogen, tidak satu sel, tidak hanya satu klaster, tapi memang variatif. Secara umum memang perbedaan itu indah, kemudian kita apresiatif, harmoni, ngaten.
0: Berarti memang dengan cara toleransi, harmoni tadi, itu cara dari komunitas Jeng Sunan merangkul perbedaan pandangan jika terjadi dinamika di internal begitu.
1: Iya.
0: Pernah terjadikah kalau saya boleh tanya di internalnya dinamika seperti berbeda pandangan mungkin begitu?
1: Tidak pernah ya.
0: Itulah bukti dari
1: tidak pernah, karena di Jeng Sunan itu berbagai keyakinan tuh masuk, ada yang tidak hanya Muslim.
0: Iya.
1: Banyak yang bukan Muslim, banyak.
0: Bukti bisa apa ya, bisa bertoleransi tadi, harmoni, akhirnya tidak ada.
1: Tidak ada
0: faktanya ya. Baik, terima kasih Bapak Mufti. Sekarang pertanyaan dari pendengar juga, ada Bapak FS Hartono. Selamat malam, apakah komunitas Jeng Sunan terbuka untuk umum? Lalu bagaimana cara bisa bergabung menjadi anggota komunitas? Monggo
1: ya.
0: Romo Yai Hartoto.
1: Iya.
3: Terima kasih. Jadi kalau di dalam majelis zikir sholawat maca panjang sunan itu untuk umum.
0: Untuk umum.
3: Jadi istilahnya kita tidak membuat pendaftaran, tidak membuat ini, tapi kemudian pada tadinya pada mungkin ya coba-coba gabung itu, setelah itu pada terus ikut-terus ini
0: istiqomah
3: yang terjadi sampai sekarang. Mm-hmm.
0: Baik.
3: Jadi memang kayak tadi disampaikan Pak Mukti itu, kita kan untuk bisa merangkul yang macam-macam itu, sering kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang dianggap itu filosofinya di Jeng Sunan itu biye supaya kita itu koyot ini seguru.
0: Baik.
3: Seguru itu sungai yang semuanya sungai air itu muaranya ke laut.
0: Laut, betul.
3: Dan kita tahu pasti bahwa air sungai tidak sama. Ada yang bersih, ada yang kotor, ada yang
0: keruh atau jernih.
3: Tapi laut karena luasnya kita terima semuanya. Jadi inilah diantaranya kemudian sikap kita dan Jeng Sunan untuk pada mau ikut itu kita tidak ada. Pernah memang Pak Niko kita kayak ini mendem mereka memang libat. Mungkin lah beneran lain mendem mau film bareng.
0: Misalnya mabok perjalanan.
3: Itu jadi filosofi kita itu mas. Jadi
0: baik.
3: Laut jadi berarti siap yang menerima apa saja yang masuk di dalam laut itu.
0: Baik.
3: Nanti kalau kira-kira tidak itu kan dengan istilahnya seiring waktu juga nanti ditepikan lagi oleh gelombang itu ke pinggiran. Ini yang terjadi ini. Jadi seperti yang tadi kita ini kan apa namanya disamping oleh Bapak Mukti itu, unsur-unsur tadi yang ada di dalam umbul dungo itu dalam rangka kita untuk mengenal ini.
0: Mengenal.
3: Aku di emosi ya ini jauh ini udah ini ngono.
0: Jadi
3: apa yang dia pengen itu wah mbukalan mbukum mbukum ngomong
0: ngomong.
3: Tapi akhirnya aku bumbung sujud tok nyanggul jalan tok. Aku lah ngerti masalah kekirikan.
0: Iya betul.
3: Jadi tiga ini yang dikirikan. Dan di Jengsunan itu kemudian bahasa-bahasa yang beda keyakinan setelah kita ngobrol-ngobrol dengan bahasa yang bersahaja gitu, pemahamannya gitu. Ternyata akhirnya pemahaman dong.
0: Oh gitu. Oke, baik, terima kasih.
3: Akhirnya beliau-beliau itu yang beda keyakinan pun kemudian tahlil itu ya semangat
0: tertarik ya,
3: ilah, karena sudah terlepas dari pemahaman itu tadi, tapi larut di dalam suasana yang religi.
0: Jih, jih. Matur nuwun, Romo Yai Hartoto. Bapak Mufti, kemudian ya. Ini sudah dijelaskan oleh Romo Yai Hartoto untuk bisa mengikuti, ini boleh untuk umum. Lalu caranya untuk ya. Bisa menghubungi komunitas Jengsunan ini, boleh dari sosial media atau WhatsApp dari nomor yang bisa disebutkan mungkin?
1: Jadi langsung gabung saja. Jadi di kami itu unik memang. Jadi memang tidak menerima pendaftaran, tidak menolak siapapun.
0: Tidak ada syarat rawuh, ketentuan.
1: Langsung rawuh,
0: dateng,
1: bahkan disuguhi.
0: Oh.
1: Iya.
0: Wah, rawuh, luar biasa.
1: Disuguhi, karena di kami memang oleh Yai, orang golek jeneng, orang golek wah, orang golek tanggapan, orang golek panggung.
0: Tidak cari pamor.
1: Tidak, karena
3: cari bayaran.
1: Iya, tidak. Jurusan kami tidak ke situ. Karena jurusan kami sudah komitmen untuk berdoa untuk NKRI, appreciate one and another, jadi saling menghargai satu sama lain. Tepos liro tadi jenengan ngendika itu saling menghargai dan kita inklusif. Siapapun dari kalangan manapun gabung langsung, enggak usah daftar.
0: Langsung.
1: Kalau setelah misalkan suatu saat bosen enggak ikut lagi, enggak apa-apa. Jadi kita
0: tidak ada keterpaksaan.
1: Enggak ada. Jadi kita sangat-sangat egaliter dan
0: egaliter,
1: sangat nyaman dengan segala kondisi.
0: Comfort another condition ya.
1: Yes.
0: Oke, baik. Lalu datangnya kemana kalau mau mendaftar ini?
1: Tidak ada pendaftaran.
0: Maaf,
1: langsung
0: untuk bergabung.
1: Rawuh saja kemana? Ke Pesanggerahan Langenarjo.
0: Oh, langsung ke Pesanggerahan
1: ada
0: Langenarjo.
1: Ada rutinan di sana.
0: Oh, jee. Tidak perlu pakai nomor WhatsApp, sosial media.
1: Tidak usah.
0: Langsung saja ke Pesanggerahan Langenarjo,
1: iya.
0: Sukoharjo ya.
1: Jee.
0: Setiap hari apa tadi, Bapak?
1: Rebu, Kliwon, malam, Kliwon. Kemis Legi.
0: Setiap bulannya, jee?
1: Iya.
0: Oke,
1: itu
0: baik.
1: Itu rutin. Inner meditation di sana.
0: Rutin ya.
1: Iya.
0: Monggo niki Bapak FS Hartono ya, pendengar yang bertanya bagaimana cara bergabung dan apakah iya. terbuka untuk umum, bisa langsung ke Pesanggerahan Langenarjo.
1: Yes.
0: Sesuai hari yang tadi sudah disampaikan oleh
1: iya.
0: Bapak Mufti ya. Dan menariknya ya pendengar, ini komunitas Jengsunan ini komunitas yang ramah ya menurut saya. Komunitas yang ramah, tidak ada paksaan dan bisa menerima atau bisa istilahnya itu bisa memahami situasi in another condition tadi ya.
1: Yes.
0: Disitulah keunikan dari komunitas Jengsunan.
1: Iya.
0: Yeah. Ya, terima kasih banyak Bapak Mufti dan juga Romo Yai Hartoto. Ini yeah. sebenarnya kalau kita mau panjangin durasinya menarik ya. Yeah. Tapi ini sudah jam 9
1: oh,
0: ya.
1: Oh iya.
0: Iya, suatu
1: durasinya
0: saat
1: habis.
0: Kita bisa ngobrol kembali.
1: Siap.
0: Di sini ya.
1: Terima kasih, Mas.
0: Matur nuwun. Dari okay. perbincangan ini ya pendengar, kita belajar bahwa mengenal budaya bukan berarti harus kembali ke masa lalu kok. Justru dengan mengenal akar, kita bisa tahu kemana langkah akan diarahkan. Tadi sudah dijelaskan Bapak Mufti dan Romo Yai Hartoto, langkah kita tuh mau bagaimana ke depannya. Sebab sebuah bangsa bukan hanya dibangun dari gedung-gedung yang tinggi, teknologi yang canggih, dan kehidupan yang serba cepat. Di dalamnya ada nilai, tata krama, sejarah, kearifan, dan identitas yang membuat kita tetap tahu siapa diri kita. Dan mungkin menjaga budaya tidak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar, bisa dimulai dari satu hal yang sederhana, yaitu mau mengenal. Maka dengan mengikuti kegiatan-kegiatan dari komunitas Jengsunan, ini pun mau mengenal dan akhirnya memahami. Mau gak mau, habis itu menjalankan. Akhirnya mewariskan. Matur nuwun sekali lagi Romo Yai Hartoto dan juga Bapak Mufti.
1: Sama-sama.
0: Pulangnya hati-hati, Jih.
1: Siap.
0: Suatu saat kita ngobrol lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Pendengar, berakhirnya obrolan komunitas ini bukan berarti berakhirnya siaran Surakarta malam ini, karena Surakarta malam ini masih terus akan menemani Anda hingga nanti pukul 00.00 waktu Indonesia Barat atau jam 12 malam ya. Dan sekarang sudah berakhir segmen atau program obrolan komunitas di siaran Surakarta malam ini. Setelah lagu, Anda akan simak mini drama dan kita kembali lagi di segmen atau program Ruang Rindu. Semuanya tersaji di siaran Surakarta malam ini, Pro 1 FM RRI Surakarta.

manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

0: Kisah mini drama ini bercerita tentang perjuangan tak pantang menyerah seorang anak dari keluarga tidak berada yang memiliki orang tua hanya sebagai petani. Tak menghalangi semangatnya menggapai cita-cita, ia ingin menjadi anak yang membanggakan bagi keluarga tercinta. Inilah dia, mini drama berjudul Mimpi Seorang Anak Petani.
1: Ima, istirahat dulu nak. Dari tadi ayah perhatikan kamu kok diam saja nak. Ada apa nakku?
2: Ayah, kalau Ima besar nanti, Ima ingin jadi orang sukses. Ima ingin sekolah tinggi biar tidak seperti sekarang ya.
1: Sekolah tinggi itu memang bagus nak. Tapi hidup kita kan, ya kamu tahu nakku. Ayah cuma petani nakku.
2: Justru itu ya, Ima ingin mengubah hidup kita. Ima tidak mau selamanya di sawah ya, karena terpaksa, tapi karena pilihan ya. Ima ingin menjadi kebanggaan keluarga ya.
1: Kamu benar nakku,

0: Kenapa wajahmu, Nak? Terlihat murung dan tidak bersemangat begitu. Ada apa, Nak?
1: Ima takut, Bu. Takut mimpi Ima terlalu tinggi.
0: Mimpi tidak pernah salah, Nak. Yang salah adalah menyerah sebelum mencoba dan mewujudkannya.
1: Tapi biaya sekolah itu kan mahal, Bu.
0: Ibu tidak punya harta, tapi doa ibu

0: Ima, Bapak perhatikan, nilai-nilai kamu bagus. Kamu punya potensi besar, Ima.
1: Tapi saya anak petani, Pak.
0: Justru itu kekuatanmu. Banyak orang besar lahir dari tanah dan lumpur. Terus belajar. Jangan berhenti bermimpi. Ini kesempatanmu, Ima. Maka kejarlah mimpimu itu.
1: Ayah, ayah, Ima dapat kesempatan beasiswa ini ya. Ya Allah, alhamdulillah ayah.
2: Ima dapat beasiswa. Wah, ayah juga ikut senang ya nak ya. Pergi nak, pergi. Kejarlah cita-cita dan mimpi kamu nak. Biar ayah tetap di sawah. Asal kamu bisa melihat dunia lebih luas. Ayah akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu ya anakku Ima.
1: Ima berjanji ya, Ima akan kembali membawa kebanggaan bagi ayah dan keluarga kita ini ya. Aku memang anak petani, tanganku pernah kotor oleh lumpur, tapi mimpiku setinggi langit. Aku belajar bahwa mimpi tidak memilih siapa kita dilahirkan, tetapi siapa yang berani memperjuangkannya. Aku akan terus melangkah karena mimpiku layak untuk kukejar.
3: Demikian mini drama berjudul Mimpi Seorang Anak Petani, produksi Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Ruang Rindu di malam hari ini, pendengar. Mari kita bertemu di Ruang Rindu, memori lewat lagu. Dan saya sampaikan juga untuk Anda bisa request di Ruang Rindu malam hari ini. Pendengar, Anda bisa merequest lagu Indonesia yang rilis di tahun 2000 sampai 2010. Lagu yang bisa Anda request di Ruang Rindu malam ini, lagu Indonesia tahun 2000 sampai 2010. J. Kemudian tema di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar, apakah Anda tipikal orang atau tipikal pribadi yang suka mengonsumsi nasi atau tidak? Kalau saya, nasi sangat-sangat suka. Jadi sedikit-sedikit nasi, bahkan makan mie instan pakai nasi, tapi tidak lupa juga menggunakan telur begitu. Nah, bagaimana dengan Anda, pendengar? Ini yang kita bahas nggih di Ruang Rindu malam hari ini. Apakah Anda tipikal penyuka nasi atau tidak? Atau bisa dengan kata lain, kalau makan apakah harus nasi atau tidak? Begitu nggih, pendengar. Tema kita di Ruang Rindu malam hari ini. Saya langsung ditelepon oleh pendengar, ada Ibu Endang di Sukoharjo. Saya ditelepon via telepon WhatsApp, langsung saja akan saya angkat telepon dari Ibu Endang di Sukoharjo. Selamat malam Ibu Endang, selamat beraktivitas. Halo.
2: Selamat siang. Selamat malam Mas Rizky.
1: Wah, kalau siangnya tadi Ibu Endang, ini udah malam. Selamat beraktivitas lo. Niki aktivitasnya nopo malam-malam.
2: Gimana Mas?
1: Aktivitasnya nembe nopo malam-malam Niki Bu Endang?
2: Aktivitasnya mendengarkan Pro 1, dengerin jenengan.
1: Nggih, nggih, matur nuwun sangat. Saya kira sembari memasak nasi begitu, sesuai dengan tema malam hari ini.
2: Oh, tidak. Masak nasinya cuma pagi.
1: Oh, nggih. Nggih, tapi kalau jenengan pribadi yang suka nasi atau tidak Bu Endang?
2: Suka nasi Mas.
1: Oh berarti.
2: Tapi porsinya yang sudah mulai dikurangi.
1: Oh ngoten. Jadi berarti nasi tetap dikonsumsi sampai nasi sekarang. Nasi tetap,
2: iya, tapi porsinya sudah tidak kayak dulu. Nah sekarang porsinya itu ya sudah sak pucuk entong dok.
1: Berarti.
2: Karena perut Mas nih sudah tua itu sudah. Apa ya? Banyak sedikit itu kayaknya ini begah itu loh.
1: Oh iya betul betul. Mudah begah iya. Begitu nje Ibu Endang.
2: Iya. Nje. Wes mesesek.
1: Tapi kalau makan mie instan apakah tetap pakai nasi panjenengan?
2: Tidak.
1: Oh tidak.
2: Tidak. Aku tadi guyu jenengan mie instan pakai nasi. Aku sama karbo.
1: Iya, tapi tetap menggunakan telur kok Ibu. Saya tetap mengonsumsi telur juga untuk menyeimbangkan proteinnya di balik karbo plus karbo tadi. Karbohidrat plus karbohidrat begitu.
2: Tapi ya enggak apa-apa sih Morgane, tenagane jenengan memang masih tinggi.
1: Iya Bu. Dan juga kurang kenyang Bu kalau tanpa nasi.
2: Kayak anakku juga loh Mas. Pernah sih ya. Nasi mie goreng itu ditambah nasi. Lah wong nganggo mie kok sing nganggo nasi saya gitu. Lah lapar kok Bu.
1: Lanjut toh. Sami toh Bu.
2: Iya. Ya, terus itunya juga kasih telur juga sih.
1: Nah anjir biar seimbang tidak karbo. Saya itu
2: aku sendiri udah kenyang loh lihat. Seusnya jenengan juga sih Murgane Yuan.
1: Nggih nggih nggih. Makanya sama Bu berarti saya sama putranya jenengan nggih.
2: Lah iya,
1: jenengan
2: ya
1: anakku. Matur nuwun. Wah, saya di dapuk anak
2: di nih. Di anak wong akeh.
1: Di pe anak wong akeh. Monggo Ibu. Akunipun request nopo?
2: Dari Lila Jantung Hati.
1: Lila Jantung Hati. Saya cek sembari Anda salam-salam, monggo.
2: Kayaknya masuk 2000.
1: Semoga.
2: Yang pertama untuk Bu Desa, untuk Bu Elisa, untuk Bu Wigati, Bunda Tanti, Bu Yuni, Bu Ginem, Kak Uja, Mbak Rere, Mbak Cindy, ayo keluar lama kali, Mbak Dewi, Citra Moa, Pak Kris, Mas Andi, Mas Adrian, dan semuanya saja Mas Rifki.
1: Jinji Ibu.
2: Mas Rifki, semangat tugas, tidak cepat lelah dan ngantuknya.
1: Amin, amin.
2: Sampai usia nanti, kundur hati-hati.
1: Siap Ibu kulo. Siap Bunda kulo.
2: Bunda itu anakku.
1: Jih, niki Lila sampun kulo sampun kulo cek saged mangke kulo putarkan jih. Tahun 2008. Nggih, 2008 rilisipun. Nggih. Aman, Bu. Nggih, kan maksimal 2010.
2: Oh, yang ini 2008 Lila itu.
1: Nggih, 2008. Saged kulo putar.
2: Ngoten. Iya, terima kasih nggih, Mas.
1: Sami-sami Ibu kulo. Matur nuwun. Selamat malam. Dan juga sudah ada penelpon di telepon reguler di nomor 638055 setelah Ibu Endang di Sukoharjo via telepon WhatsApp tadi nje. Nah, sekarang via telepon reguler ada siapakah, di manakah? Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ini ada Uti Yuni.
1: Halo Uti Yuni, bagaimana kabarnya?
3: Puji Tuhan, saya sehat, Mas Rifki semoga juga sangat sehat.
1: Amin, amin, amin, Allahumma amin. Puji Tuhan, Alhamdulillah Uti Yuni sehat nje, sekeluarga nje.
3: Ini anu ya Mas, tak kirim apa untuk semua pendengar anu apa itu, pantun.
1: Silahkan Uti Yuni, monggo, saya siap ngerespon dengan cakep.
3: Godong tipir, duduk godong koro.
1: Cakep.
3: Rasa khawatir, penyari, godong tipir, duduk godong koro.
1: Cakep.
3: Oh, rasa khawatir, penyari, dan godong tipir, duduk godong jarak. Rasa khawatir, penyari, gapiak.
1: Cakep. Nji.
3: Pancen nggih nggih.
1: Ya. Amin amin, mugi-mugi grapyak. Temenan nggih, Bu.
3: Yo nggih tenan nong. Anu apa? Cepet apa yang monitor cepet apa, terus apa itu? Anu di apanya? Lagunya diputer meskipun nanti di jazz music.
1: Nggih nggih nggih, saya juga nopo menerapkan apa yang diinginkan pendengar, makanya lagunya tetap saya putar ngoten Uti Yuni.
3: Orang apa-apa Mas Angger, pas di jazz music juga masih didengar kok terus sampai penutup.
1: Nggih, matur nuwun nggih Uti Yuni. Uti Yuni ya. Tipikal yang masih suka nasi ndak Uti Yuni sampai sekarang?
3: Saya tak cerita sedikit ya Mas.
1: Boleh Uti Yuni.
3: 63 tahun yang lalu itu bapak saya tuh gecek Mas.
1: Kenapa Uti?
3: Kalau sarapan pagi belum sempat, nanti siang tak double. Makan siang.
1: Duh.
3: Jadi nasi itu suka sekali.
1: Suka
3: sekali. Terus bapak itu sampai naik kue sonen di budu. Orang itu beras duit pun tak cukup beras.
1: Oh, itu apakah nasinya munjung, Uti?
3: Iya, Mas. Pokoknya wakeh gitu segoni lah. Tapi saya ya lumayan ya, Mas. Wong wedok ya, toh.
1: Lanji.
3: Wong wedok tinggi saya lumayan, Mas. 160. Kan lumayan ya, Mas.
1: Nggih, niku termasuk tinggi, Uti. Wah, luar biasa.
3: Lah. Makanya enak. Cucu-cucu saya mam sing lakeh ben dhuwur. Tempat saya anake dhuwur-dhuwur, Mas. Fotone ya dhuwur-dhuwur 178 179 nak sing cah wedok-wedok ada yang cah lanang 185 Mas.
1: Wah, mantap Uti.
3: Dhuwur anak saya itu.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih, luar biasa. Iya, ini gara-gara nasi ini ya Uti Yuni ya.
3: Iya, Mas, tenang Mas. Kalau olahraga sepeda sing anu, sepeda ontel.
1: Wah, oh, olahraganya sepeda goes.
3: Iya. Itu terus sadelik dhuwurke biar anu apa? Biar modot sikil ya.
1: Inje, kan? Bertambah tinggi inje Uti inje. Lalu kalau ya, sekarang tinggi. Masih penyuka nasi Uti?
3: Kok enggak toh mas, sekarang ki umpama saya itu enggak minum obat, dino orang mangan betah lo mas saya.
1: Oh inje, waduh. Jadi
3: sekarang itu, sekarang nasi ya sitik.
1: Segede.
3: Sebetulnya ya doyan, tapi kok orang selera seperti kayak muda ya mas. Ya.
1: Nggih, nggih. Berarti tadi sama juga dengan Ibu Endang di Sukoharjo, nggih. Porsinya yang dikecilkan.
3: Ya, mungkin semua gitu mas. Nak dulu ya iya.
1: Nggih, nggih, nggih. Orang
3: tua memang ya sedikit toh mas. Mana ada orang tua makan banyak.
1: Nggih, nggih. Nggih, Uti Yuni. Monggo lagu ini pun request nopo panjenengan.
3: Agnes boleh mas.
1: Agnes engkang nopo.
3: Sebuah rasa.
1: Sebuah rasa kulo cek sambil jenengan salam-salam monggo Tiuni.
3: Ajeng anu Bu Endang Sukoharjo ya.
1: Nggih.
3: Iya, Mas.
1: Nggih.
3: Ibu Elisa, Ibu Agustin, Ibu Jasri, Ibu Modesta, Ibu Anggun, Mbak Rere, Bu Tanti.
1: Nggih.
3: Bu Wigati, Mbak Wigati kok Bu. Masih muda.
1: Ji, siap.
3: Tadi Bu Endang Suparta sudah ya.
1: Sampun.
3: Pokoknya Bu Endang tiga-tiganya.
1: Siap.
3: Terus Kak Puja belum ya mas ya?
1: Kak Puja belum.
3: Belum, ada di susu-susu yang cantik-cantik. Ada Tistra, Jessica, Angel, dan Dewi. Terus ada Kakem Pak Kris, Gendalu Pak Kris, Pak Mulati, Si Asem Gede, terus Pak Rimboyolali, Kagem Mas Rifki. Selamat bertugas.
1: Matur nuwun.
3: Sehat selalu.
1: Amin.
3: Tuhan memberkati ya mas.
1: Amin, amin, amin, amin. Uti juga diberkati Tuhan, Ji.
3: Iya, amin, amin. Matur nuwun.
1: Ji, Uti ngapunten.
3: Mas, tak tunggu lagi.
1: Ngapunten Uti. Niki ya. Sebuah rasa rilis 2016 Uti.
3: Oh, jadi tidak bisa.
1: Jih, maksimal 2010.
3: Kalau rapuh itu nyanyiannya siapa, Mas? Ya, ya anu ya. Nice ya, Mas.
1: Napa judulipun, Uti?
3: Rapuh.
1: Rapuh.
3: Iya. Yeah.
1: Rapuh sekedap kula cek rumiyin, nggih. Rapuh niku ketingale nggih Agnes nggih. Rapuh ya, padi, Agnes. Padi.
3: Apa?
1: Rapuh ya. Niku lagunipun padi, Uti.
3: Oh, padi.
1: Nggih.
3: Oh ya, ya sudah pagi enggak apa-apa boleh ya, Mas?
1: Boleh, rilis tahun 2003, saged niki Uti.
3: Oh nggih, rapuh. Oh niku mawon.
1: Nggih, siap. Mas, sama-sama. Nggih Uti. Matur nuwun Uti Yuni wonten Semarang. Baik, Uti Yuni di Semarang sudah saya terima telepon regulernya. Kali ini telepon WhatsApp hadir dari Bintuni Papua, ada Kakak Puja. Selamat malam Kakak Puja.
4: Selamat malam ubur-ubur ikan lele. Cakep. Apa kabar yang lagi bertugas?
1: Alhamdulillah puji Tuhan baik. Bagaimana yang sedang menelpon di malam hari ini di Ruang Rindu?
4: Syukurlah saya juga kabarnya sangat baik. Kemarin lagi tidak begitu bersahabat dengan pilek batuk.
1: Ih, sekarang sudah celing suaranya. Luar biasa. Iya. Ini apa resepnya cepat sembuh lekas sembuh dari Kakak Puja?
4: Makan sambal banyak-banyak.
1: Makan sambal banyak-banyak. Wah. Mengapa bisa menyembuhkan itu justru?
4: Tidak tahu. Ada saran dari temanku namanya Mas Ardi kan di ruangan. Dia bilang, "Mbak Arlin, makan aja sambal banyak-banyak biar hilangkan batuk. Awas ya kalau kenapa-kenapa, Mas." Semarakoin. Bilang tidak betul. Coba kakakku makan.
1: Dan ternyata terbukti ya.
4: Iya, batuknya langsung. Saya pulang bikin sambal kok.
1: Nah itu, menikmati sambal itu dengan nasi tidak Kakak Puja? Apakah Anda juga penikmat nasi begitu Kakak Puja?
4: Kalau saya jujur ya, tidak begitu dengan nasi. Lebih senang tuh umbi-umbian, pisang atau petatas atau umbi jalar. Kalau sini di Jawa juga pasti bilang keladi atau petatas, ya kan?
1: Iya, iya, iya.
4: Atau umbi-umbian lah.
1: Oh, umbi-umbian.
4: Bisa.
1: Betul.
4: Apa saja, saya lebih suka pakai sambal. Sambalnya digoreng, tidak, direbus dulu baru dipencet-pencet ojo-ojo dia lah baru digoreng.
1: Baik-baik.
4: Aduh, nikmatnya.
1: Nikmatnya.
4: Iya, nikmatnya. Nasi uduk, ikan tongkol.
1: Cakep.
4: Biar bodoh asal jangan tolol.
1: Weh.
4: Maaf, itu kan cuma pantun. Jangan marah ya buat para pendengar setia yang baik hati. Tidak boleh marah. Kalau marah jangan banyak.
1: Iya, itu adalah kata jenaka di malam hari ini, Kakak Puja.
4: Iya, benar.
1: Pantun jenaka masuknya.
4: Betul. Jadi kita harus ada cerita yang unik supaya tidak tegang begitu.
1: Betul.
4: Sama kan kalau kita belajar kalau terlalu tegang, aduh, bisa-bisa tuh parah ini pelajaran termasuk otak.
1: Iya, betul. Besoknya tidak ada gairah lagi begitu ya.
4: Iya.
1: Betul.
4: Saya bisa kah request lagunya Karena Wanita Ingin Dimengerti?
1: Ada band ya, Karena Wanita Ingin Dimengerti. Saya cek ya, Kakak Puja.
4: Cek kalau ada dua sama Algasali. Algasali itu ini Amensia.
1: Oh, gitu. Itu tahun berapa?
4: Salah satu.
1: Tahun berapa yang Algasali tadi?
4: Kalau ada band kayaknya tahun 2010 deh.
1: Nah, saya sudah cek. Saya
4: tidak salah.
1: Betul. Saya sudah cek Kakak Puja, ada band Karena Wanita Ingin Dimengerti rilis tahun 2006. Bisa saya putar.
4: Oh, ya mantap. Oke, baik. Cepat tidak panjang kali lebar kali tinggi.
1: Salam. Silahkan.
4: Salam buat yang tadi baru lewat siapa? Ibu siapa? Ibu
1: tadi,
4: Uti ya?
1: Ibu Uti Yuni dan juga Ibu Endang Sukoharjo.
4: Oh iya, buat Ibu Endang, buat Ibu siapa tadi?
1: Uti Yuni.
4: Uti Yuni, iya buat Ibu Uti Yuni salaman. Soalnya saya punya budak sini saya sering panggil Uti. Iya, kalau orang lebih tua kita panggil Uti, betul.
1: Lalu
4: buat Ibu Uti Yuni salam manis, buat Tete Dinda di Bogor, Ibu Wigati semua sih kok belum? Pasti belum. Saya itu tadi malam monitor sampai selesai. Tadi pagi tuh kalau tidak Mbak Nana atau Mbak Citra ya di acara Mutiara Pagi.
1: Oh, tadi Citra betul yang pagi.
4: Monitor jalan sambil jalan pergi kerja.
1: Wih, terima kasih Kakak Puja. Mantap.
4: Saya dari aku saya bilang selamat pagi, salam ya buat Ustaz. Aduh, ceramahnya bagus sekali dari kemarin sama tadi. Ceramahnya bagus sekali, senang dengar. Setiap pagi saya bangun jam-jam gitu saya jemput sebentar kan saya bangun paling jam 5 karena siap-siap berangkat dinas subuh.
1: Mantap, masih mendengarkan Pro 1 subuh-subuh pula. Terima kasih Kakak Puja.
4: Iya kok. Oke, salam buat Ibu Menti, buat Ibu Elisa, salam manis, juga buat Mbak Citra, Mbak Dewi, Bu Modesta, Pak Kris, apa kabar Pak Kris, salam hormat, Papi Dudi, buat Pak Beni, pokoknya semualah tempat terkecuali. Spesial buat yang lagi bertugas, sukses selalu.
1: Amin.
4: Coba lihat gunung yang tinggi.
1: Cakep.
4: Ombak di laut sama ratani.
1: Cakep.
4: Orang yang pergi enak rasanya, orang yang ditinggal apa rasanya.
1: Nih.
4: Ya kebaik.
1: Ya,
4: terima
1: ya.
4: Kasih.
1: Sama-sama.
4: Selamat malam. Burung Nuri, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.
1: Sampai jumpa.
4: See you, dadah bye-bye.
1: Terima kasih kembali Kakak Puja di Bintuni, Papua. Baik, pendengar, ini saya sudah menerima sinyal ada telepon WhatsApp dan juga telepon reguler masuk dari Anda ya. Tetapi mohon izin dan mohon maaf. Saya belum bisa mengangkat telepon Anda, baik telepon WhatsApp maupun telepon reguler, karena saya akan memutarkan lagu-lagu request terlebih dahulu. Mohon izin nggih pendengar dan mohon maaf, nanti setelah lagu-lagu request saya putar, saya akan angkat telepon Anda pasti ya. Dan juga saya juga baca pesan WhatsApp Anda juga, begitu. Saya akan putar lagu request Anda mulai dari Lila dengan Jantung Hati.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: di ruang rindu. Ruang rindu. Ruang rindu.
1: Baik pendengar, bersama saya di ruang rindu. Tadi saya mau bilang bersama santan lagi. Apa hubungannya sama santan? Padahal aslinya pengen bilang bersama saya masih di ruang rindu. Tadi mau bilang bersama santan pengen di ruang rindu. Tapi nasi dikasih santan enak kali ya. Ada kali nasi dikasih santan, bukannya nasi uduk ya pendengar. Tapi emang tema kita soal nasi. Apakah Anda penyuka nasi atau tidak? Nah, ini saya sudah ditelepon oleh pendengar. Ditelepon reguler, ada siapa di mana? Selamat malam ruang rindu. Halo.
2: Halo.
1: Halo, kok suaranya agak menjauh? Halo.
2: Halo.
1: Oh, Nje. Halo, ini Ki Bu Sinten.
2: Lupa
1: toh. Ibu Ginem. Nggih, Ibu Kinem ngapunten niki suaranya menjauh lagi soalnya.
2: Oh, menjauh.
1: Nah, niki udah deket.
2: Karena bangun tidur, Pak.
1: Oh, mekaten. Ngelilir toh.
2: Malam, Mas Rizky.
1: Selamat malam juga Ibu Kinem.
2: Sudah jelas apa belum?
1: Sudah napa, Ibu?
2: Sudah dengar jelas suaranya Bu Kinem.
1: Nah, niki yang kedua ini udah, tadi agak jauh lagi.
2: Lagi.
1: Yeah, nah niki sudah lagi Bu, sudah dekat maksudnya.
2: Oh, sudah dekat.
1: Nji. Oh, sehat saya Ibu, njenengan kados pundi kabaripun?
2: Alhamdulillah sehat Mas Rizky.
1: Alhamdulillah. Sehat ya. Seger amarginipun ngelilir nggih Bu Kinem.
2: Nggih, hari ini hawanya dingin Mas.
1: Nggih. Syahdu.
2: Dingin banget satu hari.
1: Oh lah, satu kagem sare ngoten nggih, Bu Kinem.
2: Oh nggih. Sare terus.
1: Sampun dahar ndalu panjenengan?
2: Oh, sampun iki wau.
1: Oh, ngagem sekul.
2: Ngagem.
1: Nah, niki temanya Bu Kinem jenengan penyuka nasi napa mboten?
2: Nggih, suka ta.
1: Oh suka Nje, dari dulu sampai sekarang Nje penyuka nasi Nje. Kalau ndak ada nasi
2: harus makan nasi.
1: Kalau ndak ada nasi kurang kenyang Nje Bu Kinem.
2: Ya enggak apa-apa. Kalau malas ya enggak. Kadang-kadang itu ya malas makan nasi. Kalau sudah makan apa saja itu kan sudah enggak ingin makan nasi ya pernah.
1: Nje. Lalu kalau makan mie instan pakai nasi enggak Bu Kinem?
2: Makan apa?
1: Mie instan pakai nasi tidak?
2: Oh enggak.
1: Saya kira pakai nasi.
2: Kalau mie enggak pakai nasi Mas.
1: Nji. Kalau saya pakai.
2: Mie apa saja pakai nasi.
1: Tapi ngagem telur.
2: Telur.
1: Monggo request napa? Request lagu napa? Indonesia tahun 2000 ngantos 2010 Bu Kinem.
2: Wali masuk betul.
1: Wali Kang Nopo judulipun.
2: Cinta di ujung nafas.
1: Cinta di ujung nafas. 2000 sekedap saya cek dulu nggih sambil jenengan salam-salam boleh.
2: Nggih. Pak Mas Rizky selamat malam. Mbak Tanti. Mbak Puja, Bu Elisa, Bu Tanti, Bu Rere, Bu Wenti, Bu Modesta, Bu Tipa, terus apa lagi ya? Kalau itu Mas Kris, terus Mas Andi lama nggak dengar aku. Oh, terus Bu Rere, Bu apa lagi ya, Bu Menti, terus Berakhir, terus Bu siapa ya, lupa lagi, Bu Endang, tiga-tiganya. Terus Bu Kak Puja. Masuk mboten, Mas?
1: Jeniki sudah saya cek, ternyata tahun 2020 rilis resmi Cinta di Ujung Nafas. Mboten saged ngapunten Bu Ginem.
2: Mboten saged. Kalau apa ya?
1: Gantos nopo?
2: Leto masuk.
1: Leto ingkang nopo Bu Ginem?
2: Ruang Rindu masuk, Mas.
1: Ruang Rindu masuk 2005 niki. Rilisipun.
2: Ruang Rindu mawon.
1: Siap.
2: Itu nggih, terus datem Kak Bima yang di Kartosuro.
1: Nggih.
2: Terus untuk semuanya ya, Mas.
1: Siap Bu Ginem.
2: Dengar Pro 1. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Ibu Ginem, matur nuwun nggih. Baik, saya beralih ke telepon WhatsApp. Setelah di telepon reguler ada Ibu Ginem, sekarang di telepon WhatsApp ada Bapak Kris. Selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Bapak Kris. Bagaimana kabarnya?
3: Modulasi saya diterima di situ.
1: Nah, jelas. Niki jelas tadi sempat ada agak suara mengecil begitu, tapi sekarang sudah jelas lagi Pak Kris.
3: Oke, saya ceknya dulu ya.
1: Wah, dicek dulu.
3: Check out.
1: Check in.
3: Checking ABC. 1, 2, 3. Selamat
1: Sampun.
3: Malam Ruang Rindu Mas Rifki.
1: Selamat malam Ruang Rindu Bapak Kris. Iya.
3: Sehat terus ya.
1: Sehat alhamdulillah Bapak Kris, bagaimana sehat?
3: Alhamdulillah sehat pula Mas.
1: Alhamdulillah.
3: Temanya baik. Apa?
1: Temanya niki makan nasi. Panjenengan penyuka nasi nopo mboten Bapak Kris?
3: Wajib kok Mas.
1: Wah, wajib berarti penyuka nasi nggih.
3: Saya itu kalau makan itu disiplin.
1: Oh.
3: Jam 7 ataupun jam 8 sarapan itu harus.
1: Jam 7 atau jam 8 sarapan nggih.
3: Anu, walaupun itu sebesar nasi kucing. Uh-huh. Misalkan di luar ya Mas ya.
1: Nggih.
3: Makan siang pun harus nasi.
1: Oh, baik-baik. Jam pinten niku makan siang?
3: Gimana?
1: Jam pinten makan siang? Tadi pagi kan sarapan jam 7 atau 8?
3: Ya jam 12 sama jam 1 itu harus kemasukan nasi.
1: Oh, nasi lagi. Siap.
3: Itu bakso mie ayam itu saya enggak masuk itu.
1: Harus nasi.
3: Harus nasi.
1: Nasi Padang ya.
3: Ya, pokoknya nasi.
1: Lalu
3: habis maghrib ataupun jam 6 itu loh Mas.
1: Oh, makan malam.
3: Itu makan, harus nasi.
1: Harus nasi.
3: Misalkan kemasukan bakso ataupun tahu kupat ataupun satunya tadi apa, mie ayam.
1: Mie ayam.
3: Itu jam lainnya, di jam nyantai.
1: Dan itu masuknya nyemil ya Pak ya.
3: Istilahnya kejawen kan pindon itu Mas.
1: Pindon, oh ngoten, jen. Wah berarti itu penyuka nasi niki Pak Kris.
3: Disiplin.
1: Disiplin.
3: Lebih baik terlambat daripada enggak sarapan Mas saya.
1: Ji. Lebih baik terlambat daripada enggak sarapan, Ji.
3: Iya, daripada nanti sakit.
1: Kalau disip
3: lambungnya sakit.
1: Oh iya, asam lambung.
3: Kerjaan pingsan karena belum sarapan memalukan.
1: Iya, Pak Kris. Ada pepatah begini, Pak Kris, disiplin menuju sukses. Kalau njenengan disiplin menuju kenyang ya, Pak Kris ya.
3: Menuju kesehatan.
1: Oh iya, menuju sehat. Baik.
3: Kalau dulu saya punya teman di ikatnya tuh, disiplin berlatih sukses dalam penampilan.
1: Mantap. Itu jenengan masih menjadi striker je waktu itu.
3: Ya betul sekali Mas.
1: Iya, baik. Monggo lagu ini pun apa Pak Kris?
3: Tahun berapa ini?
1: Indonesia tahun 2000 sampai 2010.
3: Halo. Yang pakai bintang-bintang itu apa Mas?
1: Bintang di Surga, Peter Pan.
3: Bukan, The Maze.
1: Oh, The Maze. The Maze.
3: Iya.
1: The Maze, dengarlah bintang hatiku nje.
3: Bersama bintang, gitu loh Mas.
1: Oh, Drive niku Pak. Bersama bintang, gitu Pak, bukan?
3: Betul.
1: Oh, nje, Drive. 2007 sakit kulo putar Pak.
3: Itu masuk?
1: Masuk, 2007 rilisnya.
3: Oke Mas. Wah itu nada dasarnya itu kuncinya banyak sekali itu. itu.
1: Variatif J, kuncinya J.
3: Iya. Tapi kalau vokalnya masuk ya di dengarkan aja ya. Yes.
1: Iya, monggo salam-salamipun Pak Kris kagem sinten mawon.
3: Mbak Tanti, Menti, Bu Agustin, Bu Nini Sartini, Prapto, Pemudesta, Galisa, Citra Mua, Mas Bima, Ciling, ya Pak Tri, yang di Sukarjo, Bu Endang tiga-tiganya, Mas Faiz, Mbak Dewi, Ponorogo, Mbak Cindy, Mbak Rere, dan di Semarang, Bu Yuni, Inem, ada Pak Wang Murdo sama Pak Muladi ya di Jogja.
1: Ji, siap.
3: Uja, di Bintoni, Mas Andi, ya, Mbak Siti Aisyah dan Kak Farida, Mbak Martini, Bu Siti, terus yang di Temang, Wonosobo, Dati. Lainnya nanti nyusul yang belakang aja mas.
1: Siap Pak Kris.
3: Saya tunggu lagunya ya.
1: Ji Pak Kris bersama Bintang Drive Ji.
3: Oke. Ngenomi sidik lah.
1: Lanjut awet muda. Nggih matur nuwun sami-sami Pak Kris. Baik dari Pak Kris di Tasikmadu, sekarang saya beralih ke telepon reguler. Selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bu Rere di Wonogiri.
4: Ada apa-apa inget pokok men.
1: Nggih hafal to Bu.
4: Sudah lama koyo.
1: Nggih. Nembe 2 bulan kurang.
4: Heeh, 2 bulan kurang ya Mas ya. Tapi kan itu aktif sama Mas Rizki itu.
1: Matur nuwun nggih Bu Rere, aktif mlebet terus.
4: Aktif terus pokoknya.
1: Nggih. Nggih, nggih. Amin amin sehat Bu. Nggih, penyuka nasi napa mboten panjenengan Bu?
4: Nasi itu ya palingnya cuma satu centong gitu, enggak ada Mas, enggak pati suka Mas.
1: Oh, pers.
4: Sedikit-sedikit ya pakai nasi Mas.
1: Porsi kecil ngoten nggih Bu.
4: Tapi kalau mie pas cuma pakai telur gitu sudah.
1: Oh, mie instan enggak pakai nasi lagi jenengan Bu nggih.
4: Telur gitu aja udah kenyang.
1: Nggih, siap-siap.
4: Sudah tua itu deh.
1: Nggih porsinya dikecilkan berarti nggih Bu. Monggo request napa Bu Rere?
4: Lagunya ST12 napa enggak Pak?
1: ST12 napa? Puspa.
4: Iya.
1: Puspa. Nggih, sambil njenengan salam-salam kula cek riyen. Nggih,
4: salamane kagem Bunda Maharani. Terus Pak Beni. Banten WRC Pak Rudi, Pak Mulati, Pak Lingling, Bu Yuni, Bu Tanti, Mas Andi Batan, Pak Kris, Bu Siti, Pak Bambang Murdo, Pak Gatot, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Simbo Yurali, Bu Lastri, Bu Yuni, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Wigati, Pak B, terus Bu Maria Agata, Mbak Citra Mua-Mua, Yang Sunu, Rek Karim, ketemu Yang Sunu, terus Bu Nini Sardini, Bu Rakil, Bu Ginem, Bu Yatmi, Bu Ajastri, terus Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya, Bu Mas Rahmat, Bu Modesta, Mbak Angel, Bunda Tipa, salamnya buat Pak Mukimin, salamnya buat semuanya Mbak. Masuk enggak Mas?
1: Masuk Bu Rere, rilis tahun 2008. Saket saya putar.
4: Salamnya buat semuanya ya Mas.
1: Nggih Bu Rere.
4: Buat Mas Tri

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: bertemu di ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
2: Baik pendengar, bersama saya di Ruang Rindu. Masih sampai nanti jam 23.00 waktu Indonesia Barat atau jam 11 malam. Dan kali ini saya sudah ditelepon oleh pendengar lewat telepon reguler. Halo, selamat malam Ruang Rindu, ada siapa di mana?
3: Halo, aku di sini.
2: Baik, ini saya hafal suaranya Kakak Dewi di Ponorogo ya?
3: Iya, emang suara aku gak ada di situ.
2: Maksud saya ini suara Anda menjauh tadi.
3: Iya. Aku cuma ngetes di Rizky aja kok.
2: Oh, jadi bukan perkara jaringan ya ini ya?
3: Aku ngetes.
2: Oh, ngetes. Oh, sekarang gitu ya. Semua cewek kok kayaknya sama ya ngetes-ngetes sukanya ya?
3: Iya
2: dong. Iya.
3: Giliran di tes sendiri jadi apa? Sakit hati deh.
2: Sakit hati. Konsul dong ke poli hati dong berarti. Oh, kalau sakit gigi kan ke poli gigi. Oh, jangan. Kalau itu kalau mau memperpanjang SIM.
3: Mbak kirain ke polisi.
2: Lah iya, kalau ke polisi parpanjang SIM gak apa-apa sama STNK.
3: Ya?
2: Iya, sehat Kakak Dewi?
3: Alhamdulillah sehat, kabar baliknya.
2: Saya sehat juga dan baik Kakak Dewi.
3: Amin. Ada tema gak nih?
2: Temanya adalah Anda penyuka nasi atau tidak Kakak Dewi? Kok ketawa?
3: Iya suka lah.
2: Oh.
3: Tapi aku kalau gak suka nasi nanti kelaperan aku.
2: Oh, berarti jangan sampai kelaperan ya. What do you way?
3: Kelaperan, Dedek Rizkinya bingung nanti kalau aku kelaperan.
2: Saya tinggal beliin nasi kucing aja 5. Atau sego bandeng.
3: Cukup 1 aja.
2: Oh, cukup 1. Tapi
3: ya,
2: kalau
3: ya suka nasi. Tapi aku makannya sehari cuma 2 kali doang.
2: Oh, gak 3 kali?
3: Pagi sama sore.
2: Oh, begitu. Baik.
3: Jam 5 sore. Habis itu enggak makan apa-apa lagi.
2: Tapi ngemil bakso, mie ayam.
3: Enggak.
2: Saya kira. Saya kira. Terus kalau makan mie instan pakai nasi tidak?
3: Jarang aku makan mie instan, paling sebulan 2 kali doang.
2: Wah, bisa terstruktur begitu ya, sebulan 2 kali.
3: Iya. Jarang aku pokoknya mengkontrol kalau masalah mie instan nggak begitu ini ya. Ya pokoknya diporsir lah, jangan sampai banyak-banyak.
2: Oke, baik. Ada porsinya.
3: Ada yang ini loh, gede, ada yang ini apa?
2: Apa?
3: Katain aku gede blak katanya.
2: Apa itu?
3: Ya katanya kegedean, udah segitu aja, nggak ditambah, nggak dikurang, udah pas gitu.
2: Oh, iya. Oh, itu
3: dan
2: artinya.
3: Gedenya maksudnya.
2: Bawel. Oh ya lah.
3: Bawel.
2: Yo. Oh gitu. Berarti mau dipasin segini aja, nggak mau diturunin lagi?
3: Iya enggak. Iya kan ini ya. Curhat dikit ya.
2: Boleh.
3: Apa itu kalau aku tuh kegedean jadi nggak entuk duit dek.
2: Oh ya.
3: Nggak bisa apa? Ya nggak bisa polah-polah.
2: Paham. Untuk ya, bergerak dong. Agak susah.
3: Susah nanti ownernya nggak mau ngajak lagi.
2: Baik. Saya paham kok Kakak Dewi.
3: Itu aja.
2: Siap.
3: Banyak-banyak makan.
2: Siap. Kakak Dewi mau request lagu?
3: Kalau pengen
2: apa?
3: Cuma ini aja, ngeliatin doang.
2: Ngeliatin.
3: Kalau ada teman makan, ngeliatin doang.
2: Jadi kenyang gitu ya? Bisa begitu transfer kenyang tanpa menelan.
3: Iya.
2: Oke, lagu apa yang ini di request? Indonesia tahun 2000 sampai 2010?
3: Apa ya? Kalau itu apa?
2: Apa?
3: Lagu yang tak request kemarin itu masuk deh.
2: Hanya ingin kau tahu.
3: Oke.
2: Oh, yang mana?
3: Indah malam kemarin.
2: Oh, The Bagindas.
3: Tak se-
2: saya cek sembari Anda salam-salam.
3: Salamnya. Pokoknya buat semuanya aja salamnya, tanpa terkecuali. Masuk enggak?
2: Masuk Kakak Dewi, pas banget di posisi atau tahun 2010 rilisnya.
3: Oh, ya itu lagunya tak spesial kan buat sing lagi salah paham aja.
2: Ah, gitu lagi ya.
3: Iya, salah paham, dia itu salah paham.
2: Oh.
3: Aku tanya Dedek Rizky.
2: Kenapa?
3: Boleh enggak aku tanya?
2: Boleh, kenapa?
3: Kalau Dedek Rizky itu kalau sama yang berkasih ya, bercinta ya. Itu kalau lagi ada masalah, emang Dede itu percaya orang lain apa percaya yang terdekat Anda? Lebih percaya mana?
2: Percaya orang lain sama yang terdekat, maksudnya sama si orangnya?
3: Maksudnya itu kan lagi ada masalah, terus dia itu lebih percaya ke orang lain daripada percaya sama aku gitu loh.
2: Kalau aku percaya sama,
3: orang lain.
2: Kalau aku percaya sama yang terdekat aja. Doiku
3: iya,
2: maksudnya.
3: Iya, aku tahu itu.
2: Iya.
3: Tapi dia enggak. Dia lebih percaya orang lain daripada aku.
2: Ya, kamu yang effort kali ya, Kakak Dewi.
3: Iya, dia lagi dengerin, mungkin sekarang lagi dengerin.
2: Iya. Kamu effort tunjukkan emang yang kamu lakukan tuh emang begitu apa adanya gitu.
3: Iya.
2: Tidak seperti yang diceritakan orang lain.
3: Iya, dia tuh nyuekin aku gara-gara orang lain, gara-gara itu. Denger-denger dari orang gitu. Terus dia nyuekin, diem. Diem kan bukan berarti memecahkan masalah, ya kan?
2: Iya, kalau diem nanti berlarut-larut, harus diskusi itu.
3: Iya deh, enggak apa-apa.
2: Iya, ya adalah waktu kosong dari kalian untuk bertemu. Nah, itu usahain buat ngomongin itu secara intens. Gitu.
3: Gitu ya.
2: Kurang lebih.
3: Tapi ya udahlah.
2: Sabar. Sabar, iya sabar.
3: Ya, makasih Dedek Rizky ya.
2: Sama-sama. Ya. Siap, terima kasih juga.
3: Makasih lagunya juga Ibu Ternadi ya.
2: Siap.
3: Assalamualaikum, bye-bye.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kakak Dewi yang sudah menelpon saya. Soalnya tadi kalau lebih dalam membahas soal Kakak Dewi dan dianya, si dianya, wah jadi temanya soal cinta dong, bukan soal nasi ya. Baik, sekarang saya sudah ditelepon oleh Eyang Tanti lewat telepon WhatsApp. Selamat malam, Eyang.
4: Curhat. Curhat.
2: Sedikit curhat tadi.
4: Ya, Kak Dewi curhat sama Didi. Curhatnya sama Eyang aja.
2: Oh iya. Betul, sama
4: oh,
2: Eyang.
4: Oh gitu, wah.
2: Sama
4: Emang Didi Rifki ya ramudeng.
2: Ya sedikit sitik-sitik ya atau seketik-seketik.
4: Yang ini ya.
2: Ya tuh Kakak Dewi sama Yang Tanti boleh ngomong panjang lebar.
4: Iya tuh. Mau tinggung lagu terakhir loh. Ini aku udah terakhir loh nih.
2: Iya belum terakhir banget sih Yang Tanti.
4: Penelpon terakhir noh.
2: Masih ada tadi
4: apa
2: yang
4: ya?
2: Iya tadi yang berusaha masuk.
4: Iya tuh.
2: Iya, setelah Kakak Dewi terus Eyang Tanti duluan, ya saya terima. Setelah itu ada juga, begitu.
4: Ada lagi, tapi kan terakhir ini Dan. 5 menit aku rasa lagunya entah.
2: Apa lagunya, monggo?
4: Memilih Setia.
2: Memilih Setia Fatin. Saya cek sambil, oh iya, jenengan penyuka nasi apa buatan Eyang Tanti?
4: Ya suka. Tapi sedikit,
2: oh, sedikit.
4: Kan udah tua.
2: Oh ngoten.
4: Lansia mame sidik wae nek kok kan ndak lemu.
2: Nje. Tapi kalau dulu banyak, berani banyak.
4: Enggak banyak banget kok. Makanya enggak begitu banyak.
2: Nje. Aku memilih Setia sudah saya cek Eyang Tanti. Niki 2013 rilisnya.
4: Wah, Raisa ya.
2: Nje, maksimal 2010 Eyang.
4: Nano.
2: Napa?
4: Apa ya? Yang kupunya cuma hati.
2: Wah, yang kupunya cuma hati. Lagunya siapa ini?
4: Apa? Yang kupunya yang cuma hati.
2: Yang kupunya cuma hati nggih. Saya cek nggih. Mita Lestari nggih.
4: Yo.
2: Waduh, rilis 2014, Eyang.
4: Armada we apa ya?
2: Armada. Buka hatimu.
4: Asal kau bahagia.
2: Oh, asal kau bahagia 2018 malah. Eyang Tanti. Nggih.
4: Lah apa ini?
2: Buka hatimu.
4: Ya wes.
2: Buka hatimu sekedap 2000 berapa kayaknya 2010 Eyang Tanti. Sambil ada salam-salam boleh loh.
4: Ya buat Rifki selamat tugas.
2: Siap. Amin.
4: Selamat dengerin Kakak Dewi. Yang lagi curhat. Kasihan deh loh.
2: Sedikit kok tadi curhatnya.
4: Ya Siti. Udah durung kok. Kamu ya ngetek waktu loh.
2: Lah iya malah bahasnya bukan nasi nanti.
4: Anu Kakak Dewi harusnya anu telepon pertama dadine suwe ra apa-apa.
2: Ya jangan juga nanti yang lain enggak kebagian Eyang.
4: Ya kebagian kan ngerti dhewe. Buat semuanya kabeh ngono.
2: Oh ngoten, nggih.
4: Bareng niling-niling.
2: Siap.
4: Ini ada Dedek Rifki loh.
2: Nggih, kemarin malam masuk Eyang.
4: Iya, buat Bu Yuni, Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Agustin, Pak Kris, Bu Kris, Benny, Tante Citra, Mbak Menti, Mbak Gina, Mbak Durakil, Mbak Rere. Mbak Rere durian, juragan durian. Ini aku runtah ketiban durian. Ya, ketiban ini memang diwae.
2: Mbak
4: Menti udah. Tante yang di Ngisor Talok. Gue yang Cemani, yang Sukajo, yang Solo Baru. Siapa nih tau? Dewi tadi ya.
2: Iya, Bu Elisa. Ya,
4: semua kak. Oh ya, Bu Wigati, sudah lah Bu Elisa.
2: Oh iya, Bu Wigati.
4: Sudah lama ya.
2: Kemarin masuk kok Ibu, Eyang.
4: Iya, kemarin sedihwi kayak.
2: Iya, iya.
4: Buat semua kabeh ya.
2: Siap Eyang.
4: Buat Rifki.
2: Iya.
4: Tetap semangat.
2: Siap.
4: Enggak kenyataan.
2: Amin. Amin, amin. Siap.
4: Atang itu luar on air soalnya ngelel aku. Nah, tadi ngetelepon reguler tapi enggak diangkat-angkat.
2: Iya, tadi Bu Ginem juga ngelilir. Sama Ibu Endang.
4: Iya, thank you ya.
2: Sami-sami.
4: Malam.
2: Selamat malam juga Eyang Tanti. Baik, Eyang Tanti sudah menelpon saya via telepon WhatsApp ya. Tadi sempat masuk telepon WhatsApp juga dari Ibu Mentik ya dan juga Ibu Elisa. Baik, mungkin saya tunggu supaya bisa menelpon lagi. Sembari saya tunggu juga saya membacakan pesan WhatsApp ya. Yang sudah masuk di malam hari ini ada Kakak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas yang ganteng. Masya Allah. Selamat malam juga ya Kakak Siti Aisyah yang cantik. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga Kakak Siti Aisyah juga baik ya, sekeluarga dan sehat. Amin, amin, amin. Saya juga sehat selain baik Kakak Siti. Kemudian, Mas lagunya ngikut aja. Ini lagu spesial buat Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat juga. Terus salamnya buat Dede di Kalimantan Barat juga. Sama ke Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Yogi. Lalu Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra Muah-Muah, Bu Wigati, Bu Mentik, Bu Elisa, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Pak Pirudi, dan semua yang monitor. Makasih Mas yang ganteng, sama-sama Kakak Siti Aisyah yang cantik. Baik, kalau begitu lagunya saya pilihkan ya, karena tadi ngikut saja kata Anda gitu ya Kakak Siti Aisyah. Terima kasih Kakak Siti Aisyah dari Kalimantan Barat. Kali ini ada Ibu Elisa di Pajang yang sudah menelpon saya via telepon WhatsApp. Selamat malam Ibu Elisa.
5: Selamat malam Pak Dokter.
2: Selamat malam juga Ibu Elisa, Ibu Dewan. Sehat Ibu?
5: Oh sehat, amin, semangat.
2: Mantap, 2S sehat dan semangat Je, jenengan.
5: Pak Dokter begitu juga loh.
2: Siap, saya 2S niki, sehat
5: harus
2: dan semangat.
5: Harus sehat, semangat.
2: Oh pasti, harus sehat dan semangat. Biar panjang umur, awet muda.
5: Iya.
2: Je, niki jenengan sudah makan malam belum tadi?
5: Ini baru aja.
2: Hah, baru saja?
5: Tinggal lah, mau masuk. Ditendang sana sini ya. Tinggal makan baik.
2: Iya, ini mohon maaf juga banyak yang belum ke terima teleponnya Ibu Elisa karena memang lalu lintasnya, arusnya lumayan deras untuk telepon ngapunten.
5: Enggak apa-apa.
2: Je.
5: Pokoknya bisa masuk.
2: Ya tadi berarti sudah makan malam makan nasi jenengan. Penyuka nasi mboten, Ibu Dewan?
5: Oh, nasi dong.
2: Wih, mantap.
5: Kalau belum makan nasi belum makan katanya. Wah,
2: belum kenyang juga, Je.
5: Kalau mie ayam apa bakso itu belum apa-apa. Kalau belum makan nasi.
2: Siap, siap, siap. Berarti kalau makan mie instan pakai nasi tidak jenengan?
5: Ya, kalau itu digado.
2: Oh, digado nggih. Terkecuali mie instan digado mboten ngagem sekul. Nggih. Selebihnya nasi
5: kalau
2: semua.
5: Kalau nasi itu malah pakai sambel.
2: Oh, iya betul, betul. Sama itu nggih, Ibu Elisa. Napa ayam goreng crispy.
5: Lah, gitu loh.
2: Nggih, dicocol mengki nggih. Baik, monggo request Anda nopo Ibu Dewan?
5: Ya, requestnya gandul aja Tanti.
2: Oh, Eyang Tanti, buka hatimu berarti armada nji.
5: Ya, ya pokoknya gandul aja.
2: Siap.
5: Sudah mepet.
2: Nji, aman Ibu Elisa. Salam-salamnya monggo.
5: Salam-salamnya buat tadi semuanya yang sudah keluar nyinggol saya, makasih sapaannya. Terus buat bestiku, ayo muncul, aku ini sudah keluar loh.
2: Siap.
5: Kemarin gak bisa.
2: Siapa? Ubur-ubur ikan lele?
5: Tidak.
2: Oh bukan.
5: Yang hujan itu di sana hujan kok.
2: Oh, Ibu Wigati.
5: Sempat hujan tadi.
2: Nje. Belum masuk nje, betul.
5: Aku kemarin ngantuk sekali kok.
2: Oh, nje. Boten napa-napa. Lajeng, sinten? Mawon, Bu.
5: Pokoknya buat semuanya aja.
2: Oh, siap.
5: Yang nyenggol saya.
2: Nggih, Bu.
5: Buat Pak Dokter makasih.
2: Sami-sami.
5: Malam. Tetap semangat, sehat.
2: Amin. Jenengan juga, nggih.
5: Makasih.
2: Sami-sami. Terima kasih Bu Elisa atau Ibu Dewan di Pajang, nggih. Karena memanggil saya Pak Dokter. Saya juga memanggil Ibu Elisa Bu Dewan. Baik, pendengar yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp, tenang saja, setelah lagu-lagu ini saya putar, lagu-lagu request Anda, saya akan bacakan pesan WhatsApp Anda. Tadi sudah ada pesan WhatsApp dari Kakak Siti Aisyah ya, yang sudah saya bacakan. Lalu juga ada pesan WhatsApp dari Anda, pendengar yang lain. Nanti saya pasti akan bacakan, tenang saja, setelah saya putar lagu-lagu request Anda. Jih, setelah itu saya bacakan. Oh iya, tadi Kakak Siti Nur Aisyah di Kalimantan Barat, lagunya Mengikuti Saja atau Ngikut sudah saya masukkan dalam list Geisha Jika Cinta Dian. Kalau begitu saya putar lagu request Anda mulai dari The Bagindas.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bertemu di Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
4: Baik, pendengar, waktu di studio pukul 22 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat, jam 11 malam atau jam 23.00 kurang 1 menit ya pendengar. Dan saatnya saya maksimalkan pesan WhatsApp Anda yang belum saya baca, semuanya akan saya baca ya. Ada pesan WhatsApp dari Ibu Mentik di Kepatihan. Kata Ibu Mentik, ya ampun, teleponku masuk sampai 6 kali lebih gak diangkat. Mohon maaf ya Ibu Mentik ya, karena memang lalu lalang ataupun intensitas telepon WhatsApp maupun reguler malam hari ini lumayan macet ya, lalu lintas teleponnya begitu. Ramai, agak macet, tidak ramai lancar ya. Jadi mohon maaf 6 kali telepon Anda belum bisa saya angkat, J, Ibu Mentik. Insya Allah ya di hari lain kita bisa berkomunikasi via telepon WhatsApp maupun telepon reguler. Kata Ibu Mentik, selamat tugas ganteng, semoga selalu sehat. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Selamat beraktivitas juga Ibu Mentik yang cantik. Semoga selalu sehat juga sekeluarga. Kalau saya makan tetap nasi, tapi porsinya dikurangi. Dan kirim-kirim salamnya kepada Kakak Puja. Makasih Kakak Puja. Lalu Uti Yuni, Ibu Endang, Pak Kris, Bu Rere, Bu Ginem, Bu Elisa, Cik Lingling, Mbak Tanti, Mbak Nini, Papi Rudi, Mas Andi, dan semua yang monitor. Lagunya Judika yang duet sama Lesti, Cinta Tidak Harus Memiliki, nuun. Baiklah, Judika featuring Lesti Kejora, Cinta Tidak Harus Memiliki ya. Itu kalau tidak salah judulnya Bukan Karena Tak Cinta, Ibu Mentik. Saya sudah cek, Bukan Karena Tak Cinta, Judika featuring Lesti. Bisa saya putar nih, karena 1 menit lagi. Oh, ini udah jam 23.00 pas, alias jam 11 malam pas. Sudah Just Music, bisa saya putar lagunya. Kata Ibu Mentik, pret, pret, pret katanya. Ya mau bagaimana lagi ya Ibu Mentik ya. Aduh, lalu lalang atau lalu lintasnya cukup ramai, ramai agak macet. Jadi mohon maaf, ini tidak hanya Ibu Mentik ya, bahkan yang lain juga tadi sempat beberapa kali masuk. Pendengar yang lain, saya juga minta maaf ya, belum bisa menerima telepon reguler Anda maupun telepon WhatsApp Anda karena lalu lalang atau lalu lintas telepon WhatsApp atau reguler malam ini. Nah, istilahnya padat merayap gitu. Tidak ramai, agak macet bukan? Ramai lancar biasanya. Nah, tadi padat merayap begitu. Mohon maaf ya pendengar semuanya yang tadi berusaha untuk bisa telepon reguler maupun WhatsApp selain Ibu Mentik. Aman Ibu Mentik, lagu Anda bisa saya putar, J. Selain Ibu Mentik di Kepatihan, matur nuwun ya. Sekarang ada Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Assalamualaikum, malam Ruang Rindu. Apa kabar Mas Rifki Minov? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga, J, Ibu Endang Sri Handayani, sekeluarga di Cemani. Kabar saya baik dan sehat. Semoga Ibu Endang sekeluarga juga baik dan sehat, J. Kalau Bu Endang itu harus itu kan, pokoknya sehari dua, Mas. Oh, maksudnya Kalau Bu Endang harus itu kan pokoknya sehari dua. Mas Om makan nasi ya? Makan nasi sehari dua kali begitu maksud Ibu Endang, Je. Oh, berarti juga termasuk jarang makan nasi ya, karena sehari dua kali begitu. Lagunya ikut saja. Salamnya buat Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Modesta, Papi Rudi, Mbok Nah, Bu Mentik, Bu Elisa, Pak Kris, Pak Tri, Mbak Citra Muah-Muah, Bu Ginem, Bu Retno, Hardani, Bu Dini, dan untuk semua saja yang monitor. Selamat bertugas Mas Rifki, sehat selalu, terima kasih dari Cemani. Amin Allahumma amin, sehat selalu juga Ibu Endang sekeluarga di Cemani. Lalu tadi sebetulnya Ibu masuk dua kali gak terangkat Mas. Gak apa-apa Mas, Ibu WA chat saja, tolong dibacakan ya, terima kasih banget. Sama-sama Ibu, mohon maaf ya. Ini sama dengan Ibu Mentik panjenengan belum bisa berkomunikasi via telepon WhatsApp atau telepon reguler J, karena memang lalu lintas telepon malam hari ini padat merayap. Ngoten, pangapunten Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Baik, kalau begitu saya juga pilihkan lagu Anda J di siaran Surakarta malam ini ya, di segmen Jazz Music atau program Jazz Music sekarang ya. Baik pendengar, sudah pukul 23 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara ya, yang akan menemani malam Anda di siaran Surakarta malam ini hingga nanti pukul 00.00 waktu Indonesia Barat atau jam 12 malam begitu. Tadi Ibu Mentik juga request Judika featuring Lesti ya, dan juga Ibu Endang Sri Handayani lagunya ikut saja. Baik kalau begitu saya pilihkan ya lagu Indonesia ya, untuk saya putarkan begitu nggih Ibu Endang J. Kalau begitu saya punya lagu dari Anggun dengan Mantra, dan setelah itu lagu yang direquest oleh Ibu Mentik juga saya putarkan J. Baiklah pendengar, saatnya Anda simak atau Anda dengarkan Jazz Music di Surakarta malam ini, sembari menemani malam Anda di malam Rabu ini hingga nanti Anda beristirahat J. Jika nanti beristirahat, semoga istirahatnya akan membangunkan Anda esok hari dengan penuh semangat, sehat, dan rezeki lancar untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Baiklah, Jazz Music, daratan lagu Indonesia dan mancanegara, menemani Anda.
5: Jazz Music, saatnya Anda mendengarkan Jazz Music di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

bersekolah? Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI menegur

0: bukan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 8 September tahun 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta, terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 dan 96,8 MHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 9 September 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: 101 FM dan 96,8 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Surakarta Pagi Ini hadir menemani aktivitas pagi hari Anda bersama saya Renani Surya di hari Rabu 9 September 2026. Dan kami akan hadir menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami dan di WhatsApp kami. Jangan lupa untuk follow medsos kami di Instagram, Facebook, TikTok dan YouTube kami di RRI Surakarta. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Dan untuk mengawali Surakarta pagi ini pendengar, akan kami hadirkan religi pagi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Hud ayat 12 sampai dengan 24 oleh Mishari Rasid, diteruskan dengan siraman rohani agama Islam dengan judul Berbakti Kepada Orang Tua bagian 3 yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Mufti Adin dari Kemenag Kota Surakarta. Surakarta pagi bersama Anda pendengar sampai nanti jam 10 pagi bersama saya Riandani Surya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim.

yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.

0: Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

0: Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin, seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awalam bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini, subuh ini, Allah memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat hidup dan kehidupan, nikmat untuk kita masih diberikan kesempatan Allah untuk kita berbuat baik seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, dalam rangka untuk kita mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan berharap untuk nanti suatu ketika Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada pekan yang lalu saya telah sampaikan hal tentang berbakti kepada orang tua dan juga kebaikan-kebaikannya, serta tentang durhaka kepada orang tua dan juga hukuman atau keburukan-keburukannya. Saya akan lanjutkan beberapa hadis terkait dengan birrul walidain ini yang termaktub di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Fa insyaallah masih banyak hadis yang terkait dengan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berinteraksi, berbuat baik kepada kedua orang tua yang kita cintai. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis berikutnya yang akan saya sampaikan yaitu bab orang yang sempat berjumpa orang tuanya tetapi tidak membuatnya masuk surga. Haddatsana Khalid bin Makhlad qala haddatsana Sulaiman bin Bilal qala haddatsana Suhail an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfuh, celaka. Qalu, mereka, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man, siapakah orang yang celaka itu, wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah kemudian menjawab, man adroka walidayhi indal kibri aw ahaduhuma fadakholan nar. Orang yang celaka yaitu seorang yang sempat menjumpai kedua orang tuanya pada masa tuanya, atau salah satu kedua orang tuanya itu, tapi ia masuk neraka. Ini adalah hadis sahih. Para pendengar yang dirahmati Allah
Kandungan dari hadis yang telah saya sampaikan tadi, ini adalah satu dorongan perintah agama untuk berbakti kepada orang tua. Dan juga penjelasan akan besarnya pahala amalan ini dan peringatan agar tidak durhaka kepada orang tuanya. Karena besarnya hukuman kedurhakaan kepada keduanya. Juga kandungan di dalam hadis tadi bahwasannya berbakti kepada orang tua ketika keduanya menginjak usia sepuh, menginjak usia tua dan lemah, melayani keperluan keduanya dan menafkahi keduanya adalah salah satu sebab masuknya surga seseorang. Dan siapa yang lalai di dalam menunaikan hak-hak keduanya, ia tidak akan masuk surga. Dan Allah membuatnya terhina. Para pendengar yang dirahmati Allah, ini peringatan bagi para anak. Para anak yang memiliki orang tua yang sudah sepuh, yang tidak mampu lagi untuk bekerja, bahkan sakit-sakitan, maka kewajiban anak adalah berbakti dengan cara menafkahinya, memberikan keteduhan, memberikan makanan dan obat-obatan apabila sakit. Itulah bentuk kebaktian kepada kedua orang tuanya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya hadis tentang orang yang berbakti kepada orang tua akan Allah tambahkan usianya. Haddatsana Asbahu bin al-Farasi qala akhbaruni bin Wahb an Yahya bin Ayyub an Zabban bin Fa'id an Sahli bin Mu'az an abihi qala

Allah Subhanahu wa taala yang mudhaifkan adalah Al Albani. Namun Al Hakim mengatakan hadis ini sahih. Dan pernyataan Al Hakim ini disetujui oleh Az-Zahabi. Para pendengar yang dirahmati Allah, kandungan di dalam hadis ini Masya Allah mengajak mensyariatkan berbakti kepada orang tua adalah sebab keberkahan dan bertambahnya umur. Jadi pernah kita mendengar orang kalau ingin Allah panjangkan umurnya, yaitu dengan menyambung tali silaturahim. Dan hadis ini menambahkan satu perbendaharaan ilmu bagi kita, kalau ingin dipanjangkan umurnya pula, hendaklah berbakti kepada kedua orang tuanya. Zadallahu azza wa jalla fi umrih, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang telah saya sampaikan tadi. Juga orang yang berbakti kepada orang tua akan mendapatkan tuba. Di dalam hadis tadi disebutkan tuba, yakni salah satu bagian khusus di surga. Bagi mereka yang berbakti kepada orang tua. Para pendengar yang dirahmati Allah, selanjutnya hadis yang ke-13 yaitu tentang tidak bolehnya seseorang memohonkan bagi orang tuanya yang musyrik. Tidak boleh memohonkan ampunan kepada orang tuanya yang musyrik. Ishak menyampaikan kepada kami, ia berkata, Ali bin Husain mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku menyampaikan kepadaku dari Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Azza wa Jalla, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala takullahuma uff ila qawlihi kama rabbayani saghira. Fanasakhatha al-ayah fi baro'ah makana linnabi wallazina amanu ayyastaghfiru lilmusyrikina walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tentang firman Allah yang disebutkan di dalam hadis dari Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut di dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Sampai firman Allah, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24 ya. Ayat tersebut dinasakh atau dihapus ya oleh sebuah ayat di dalam Surah Bara'ah atau At-Taubah. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Walaupun orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasannya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kandungan dari hadis dan juga ayat pertama yang termaktub di dalam hadis tadi menunjukkan perintah memintakan ampunan untuk orang tua yang muslim dan mendoakan mereka. Dan ayat yang kedua yaitu At-Taubah 113 menunjukkan larangan
memintakan ampunan untuk kedua orang tua yang musyrik.

maupun larangan mendoakan mereka. Dengan demikian, para pendengar yang dirahmati Allah, tidak ada kontradiksi antara dua ayat tadi dan tidak perlu menyatakan ayat surah Bara'ah ini mansukh. Para pendengar yang dirahmati Allah, jelaslah bahwasannya seorang yang beriman atau anak yang soleh, yang baik, yang beriman, dia tidak diperkenankan oleh Allah untuk mendoakan orang tuanya setelah wafatnya ataupun memohonkan ampun setelah wafatnya. Adapun mereka yang belum wafat, maka adalah menjadi kewajiban bagi anaknya untuk mendoakan agar mereka memperoleh hidayah, agar mereka memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala mereka masih hidup. Para pendengar yang dirahmati Allah, bagaimana dengan kebaktian atau berbakti kepada orang tua yang musyrik? Di dalam hadis, Muhammad bin Yusuf menceritakan kepada kami, ia berkata, Israel menceritakan kepada kami, ia berkata, Simak menceritakan kepada kami dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ia berkata, ada empat dari kitabullah, yaitu di dalam Al-Quran yang turun berkenaan dengan diriku. Yakni yang pertama, dulu ibuku bersumpah tidak mau makan dan minum sampai aku meninggalkan agama Muhammad. Maka Allah menurunkan ayat, Quran Surah Luqman ayat 15, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan kepada aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan ma'ruf, dengan baik. Yang kedua, aku pernah mengambil sebuah pedang yang sangat aku kagumi, lalu aku berkata, wahai Rasulullah, berikan pedang ini kepadaku. Maka turunlah ayat, mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan. Dan yang ketiga, aku pernah sakit, lalu Rasulullah menjengukku. Aku bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, aku ingin membagikan hartaku, bolehkah aku mewasiatkan setengahnya? Beliau menjawab, tidak boleh. Kalau sepertiganya, tanyaku lebih lanjut. Beliau hanya diam. Namun setelah itu, mewasiatkan sepertiga harta diperbolehkan. Dan yang keempat, aku dulu pernah minum khamr bersama beberapa orang Ansor. Tiba-tiba salah seorang dari mereka memukul hidungku dengan tulang rahang unta. Lalu aku menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang mengharamkan minum khamr. Hadis sahih. Para pendengar yang dirahmati Allah, jadi di dalam hadis tadi jelaslah bahwasannya dorongan untuk mematuhi kedua orang tua di luar perintah bermaksiat kepada Allah adalah satu kewajiban. Kemudian juga keutamaan berbakti dan berbuat baik kepada orang tua yang dia itu musyrik. Dan juga keutamaan umat Muhammad atas umat-umat lainnya karena harta rampasan perang dihalalkan bagi umat Muhammad dan tidak halal bagi umat lain. Kemudian hadis tadi juga mengajarkan anjuran untuk menjenguk orang sakit dan juga tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga harta serta khamr itu haram hukumnya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya tentang hal terkait dengan kebaktian kepada orang tua, yaitu bab tentang tidak boleh
mencela orang tua. Dalam hadis yang ke-14 di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, ia berkata, Sofyan mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sa'ad bin Ibrahim menceritakan kepadaku dari Humad bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabairi ayyashtumar rajulu walidayh. Faqalu kaifa yastumu? Qala yastumur rajula fa yastumu abahu wa ummahu. Termasuk dosa besar, kata Rasulullah, yaitu orang yang mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, bagaimana mungkin ada orang mencela kedua orang tuanya? Beliau menjawab, seseorang yang mencela orang lain, lalu orang tersebut membalas dengan mencela ayah dan ibunya. Para pendengar yang dirahmati Allah, kandungan di dalam hadis tadi bahwasannya haram mencela kedua orang tua. Dan termasuk bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua adalah menyebabkan sesuatu yang menyebabkan keduanya dicela dan dihina oleh orang lain. Jadi siapa yang menyebabkan terjadinya suatu perbuatan, ia sama seperti pelaku perbuatan tersebut. Entah perbuatan tersebut baik ataupun buruk. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah, hadis ini merupakan dalil syadzari'ah, ya. Syadzari'ah, karena semua hal yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, hukumnya juga haram. Meskipun pelakunya tidak bermaksud melakukan perbuatan haram. Inilah yang patut untuk kita perhatikan, janganlah menjadi sebab orang lain mencela orang tua kita karena perbuatan kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, jadi walaupun tidak secara langsung, maka itu pun termasuk suatu kedurhakaan. Hendaklah kita berhati-hati atas tindakan, perbuatan, atau ucapan kita kepada orang lain yang menyebabkan orang lain itu mencela kedua orang tua kita. Entah karena persoalan suatu cerita masa lalu atau terkait masalah harta, perebutan harta benda dan yang lain-lain yang menyebabkan orang lain itu mencela orang tua kita. Ternyata itu termasuk kedurhakaan kita kepada orang tua. Masya Allah. Inilah satu kehati-hatian agama dan agama Islam yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan ini, betapa mulianya beliau. Menunjukkan satu contoh penghormatan yang tinggi kepada derajat orang tua. Sehingga kita dilarang untuk melakukan satu perbuatan yang membuat orang tua itu dicela oleh orang lain. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat yang budiman, selanjutnya hadis yang ke-15 di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu tentang hukuman durhaka kepada orang tua. Disebutkan di dalam hadis, Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata, Uyainah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Bakrah. Dari Nabi SAW beliau bersabda, Ma min dhambin ajdaru ayyu ajjala li sahibihil uqubatu ma'a ma yuddakharu lahu minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang lebih pantas
ayu ajalah untuk disegerakan balasannya bagi pelakunya di dunia ini, di samping balasan yang disimpan di akhirat baginya, daripada balasan atas dosa al-baghyu, yaitu melampaui batas dan memutus tali silaturahim. Para penyair yang dirahmati Allah, penetapan atas disegerakannya hukuman bagi orang-orang yang zalim dan orang yang memutuskan hubungan kekerabatan di dunia, dan penangguhan siksa bagi mereka di akhirat kelak. Para pendengar yang dirahmati Allah, jadi hadis ini juga menyampaikan tentang menyambung hubungan kekerabatan itu hukumnya wajib, dan memutus kekerabatan adalah perbuatan maksiat yang besar, terlebih-lebih lagi yaitu kepada kedua orang tuanya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga di dalam hadis disebutkan Rasulullah bertanya, apa pendapat kalian mengenai perbuatan zina, minum khamr dan mencuri? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau berkata, semua itu adalah perbuatan keji dan ada hukumannya. Maukah kalian aku beritahu dosa besar yang paling besar? Yaitu, asyirku billahi azza wa jalla wa uququl walidain wa kana muttaki'an fahtafaza qala wazur. Rasulullah bersabda, yaitu menyekutukan Allah azza wa jalla dan durhaka kepada kedua orang tua. Beliau yang sebelumnya bersandar lalu duduk dan berkata dusta. Para pendengar RRI kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana dengan orang yang membuat orang tua menangis? Di dalam hadis yang ke-16 ini disebutkan, haddatsana Musa qala haddatsana Hammad bin Salamah an Ziyad bin Mihraq an Taisalata annahu sami'a ibnu Umar yaqul bukaul walidaini minal uquqi wal kabair. Usah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Salamah menyampaikan kepada kami dari Ziyad bin Mihraq dari Saisalah bahwasannya ia berkata, mendengar Ibnu Umar berkata, bukaul walidaini minal uquqi wal kabair, membuat kedua orang tua menangis termasuk perbuatan durhaka dan dosa besar. Para pendengar yang dirahmati Allah, inilah yang patut untuk kita waspadai, untuk kita renungkan, agar kita berhati-hati di dalam bersikap kepada kedua orang tua. Jangan sampai apa yang terucap dari lisan kita ini menjadikan orang tua itu menangis. Itulah suatu hal yang kadang-kadang kita terlewatkan, dalam artian memandang hal itu sepele. Padahal di dalam hadis ini jelas bahwasannya membuat kedua orang tua menangis, bersedih, itu termasuk bentuk kedurhakaan anak kepada kedua orang tua. Untuk itu, berhati-hatilah kita dan senantiasa menjaga hati kedua orang tua kita, agar jangan sampai kedua orang tua kita itu tersinggung dan kiranya
kedua orang tua itu menunjukkan tanda-tanda ketersinggungan, segeralah untuk memohon maaf. Secepatnya untuk meminta maaf kepadanya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi tentang berbakti kepada orang tua pada bagian yang ketiga ini. Dalam beberapa hadis yang saya nukil dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan dan kebaikan untuk kita bisa berbakti kepada orang tua. Manakala orang tua kita ini masih hidup, manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan emas itu untuk membawa kita kepada surganya Allah. Dan manakala orang tua kita sudah wafat, semoga Allah berikan ampunan kepada orang tua kita yang wafat. Dan kita senantiasa mendoakan mereka dan mengirim kebaikan-kebaikan, insya Allah didikan mereka menjadi jariah yang pahalanya akan terus mengalir selagi kita melestarikan ajaran didikan kebaikan orang tua yang disampaikan kepada kita. Semoga bermanfaat. Wal afwu minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ada manusia yang diciptakan gagal, yang ada hanyalah mereka gagal memahami potensi diri dan gagal merancang kesuksesannya.

Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga 6 cm.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Kami dari keluarga mewakili dan mendampingi si anak, kami masih pikir-pikir terkait putusan yang dibacakan oleh majelis hakim.
2: Karena ada tugas di Jakarta, di Bandara Soekarno-Hatta ditutup buat penerbangan, tapi alhamdulillahnya ada kereta api tambahan dari stasiun Balapan.
0: Warta Pagi RRI Surakarta, Rabu 9 September 2026, selengkapnya bersama saya, Riandani Surya. KAI Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan dua kereta tambahan Solo-Jakarta dan Yogyakarta-Jakarta mulai Selasa 8 September 2026. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, mengatakan penambahan perjalanan ini dilakukan untuk mendukung mobilitas masyarakat setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup sementara akibat imbas abu vulkanik erupsi Anak Krakatau.
3: Pada hari ini 8 September 2026, KAI Daop 6 Yogyakarta masih menjalankan dua kereta api tambahan.
4: PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta kembali mengoperasionalkan dua kereta api tambahan pada Selasa 8 September 2026. Penambahan perjalanan ini dilakukan untuk mendukung mobilitas masyarakat setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik di Jabodetabek. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta Jakarta, Feni Novida Saragih, mengatakan dua kereta api tambahan itu relasi Solo Balapan Gambir dengan jadwal keberangkatan pukul 17.20 waktu Indonesia Barat dari stasiun Solo Balapan, dan kereta api tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pukul 22 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta.
3: Pada hari ini 8 September 2026, KAI Daop 6 Yogyakarta masih menjalankan dua kereta api tambahan. Satu kereta api tambahan dari Solo Balapan menuju Gambir dengan keberangkatan pukul 17.20 dan satu lagi kereta api tambahan Yogyakarta-Gambir dengan keberangkatan 22.00 dari stasiun Yogyakarta. KAI Daop 6 Yogyakarta mengimbau kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini.
4: Feni menjelaskan kereta api tambahan Yogyakarta dan Solo menuju Jakarta tersebut menggunakan rangkaian yang terdiri atas 7 kereta eksekutif berbahan stainless steel. Penambahan perjalanan ini diharapkan menjadi alternatif transportasi bagi masyarakat yang hendak bepergian ke wilayah dari Solo dan Yogyakarta menuju Jakarta dan sekitarnya maupun sebaliknya di tengah gangguan operasional penerbangan. Sebagai langkah antisipasi dampak abu vulkanik, KAI Daop 6 Yogyakarta menghimbau para penumpang untuk tetap menjaga kesehatan dan keselamatan seperti menggunakan masker dan kacamata pelindung saat beraktivitas di luar ruang. Sementara itu, penumpang kereta api berdomisili Jakarta, Zakaria Pahlevi, mengaku ada tugas kerja di Jakarta, terpaksa beralih menggunakan kereta api. Ia mengaku senang karena pihak KAI mengoperasikan kereta api tambahan sehingga bisa berangkat ke Jakarta.
2: Karena ada tugas di Jakarta, di Bandara Soekarno-Hatta ditutup buat penerbangan, tapi alhamdulillahnya ada kereta api tambahan dari stasiun Balapan di jam 17.20. Alhamdulillah saya bisa berangkat ke Jakarta naik kereta KAI tambahan dari stasiun Balapan.
4: Perlu diketahui, kereta api tambahan dari stasiun Solo Balapan memiliki kapasitas 350 seat eksekutif untuk kereta api tambahan Yogyakarta Gambir dengan kapasitas 200 seat eksekutif dan 240 seat ekonomi. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Memasuki 7 hari penanganan kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempo, petugas terus fokuskan pemadaman di Blok B yang belum padam. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Surakarta, Ari Dwi Daryatmo, menjelaskan modifikasi cuaca akan tetap dilakukan untuk menjadi solusi penanganan.
5: Dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 itu dimungkinkan itu ada awan yang berada di sekitar sini.
6: Memasuki hari ke-7 penanganan kebakaran di TPA Putri Cempo, Mojosongo, Kota Surakarta, tim gabungan terus memfokuskan upaya pemadaman di area Blok B. Kendati kendala medan curam dan keterbatasan akses masih membayangi, koordinasi lintas instansi terus dimaksimalkan guna menjinakkan titik api. Kepala Pelaksana BPBD Kota Surakarta, Ari Dwi Daryatmo, menyampaikan bahwa dari total luas 17 hektar TPA Putri Cempo, progres signifikan telah tercapai di beberapa bagian. Blok C tercatat sudah kondusif, sementara Blok D telah menunjukkan perkembangan di atas 90%. Saat ini fokus utama dialihkan untuk mengamankan lereng Blok B. Guna mengoptimalkan penanganan di titik-titik yang sulit dijangkau, pihak BPBD telah berkoordinasi dengan BMKG dan BNPB terkait potensi operasi modifikasi cuaca OMC dalam beberapa hari ke depan.
5: Kemarin kita rapat dengan BMKG, salah satunya Pak Giarto itu menyampaikan di dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 itu dimungkinkan itu ada awan yang berada di sekitar sini. Kemungkinan antara tanggal 9 sampai dengan 11 nanti mungkin ada kegiatan OMC, operasi modifikasi cuaca.
6: Di sisi operasional pemadaman, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta menerjunkan 35 personil yang dibagi ke dalam 8 tim, dibantu unsur TNI, Polri, relawan, serta pengerahan alat berat dari Dinas Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, Indradi, menjelaskan bahwa tantangan terbesar di Blok B sisi timur adalah kemiringan medan dan ketiadaan jalur darat. Pembukaan akses baru terus dilakukan dengan bantuan eskavator yang dibarengi proses pembasahan secara bertahap.
7: Karena kan kita ketahui Blok B atau Bravo sisi timur itu sulit dijangkau, sehingga upayanya adalah bagaimana tim damkar dan stakeholder yang bergabung itu bisa mencapai ke atas. Nah, kemarin dengan kami dengan DLH sudah berkoordinasi untuk membuka jalur awal, akses awal. Dan untuk teman-teman kan sudah bergerak dari tadi malam sampai saat ini, harapannya nanti bisa terus ke utara ya curamannya. Kalau yang sisi sini, kalau yang sisi timur sama kecuraman dan tidak ada akses menuju ke sana.
6: Sementara itu, dari sektor penanganan sosial, Dinas Sosial Kota Surakarta melaporkan bahwa operasional dapur umum untuk pengungsi di wilayah Kota Surakarta telah dihentikan sejak Senin lalu. Hal ini disebabkan seluruh warga terdampak di area kota telah kembali ke rumah masing-masing. Adapun sisa bahan makanan basah dan logistik yang ada telah digeser dan didistribusikan ke dapur umum Desa Plesungan Karanganyar untuk mendukung kebutuhan pengungsi di wilayah tersebut. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Dewan Energi Nasional terus mendorong akselerasi transisi penggunaan energi bersih guna menekan angka impor bahan bakar fosil melalui kolaborasi bersama Universitas 11 Maret UNS Surakarta. Dalam sosialisasi kebijakan energi nasional kemarin, optimalisasi pemanfaatan panas bumi dan tenaga surya ditargetkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional secara berkelanjutan.
8: Salah satu mitigasi adalah mengurangi emisi gas rumah kaca, yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.
9: Ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi berbahan bakar fosil saat ini dinilai masih sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, percepatan transisi menuju sumber energi terbarukan menjadi langkah mutlak untuk memitigasi dampak perubahan iklim dan menjaga kemandirian bangsa. Menyoroti urgensi tersebut, anggota Dewan Energi Nasional, Surono, dalam acara sosialisasi kebijakan energi nasional di Universitas 11 Maret, UNS Surakarta menyebut, potensi panas bumi dan tenaga surya harus segera dimaksimalkan. Hal ini penting mengingat tingginya rasio kebutuhan minyak bumi harian yang harus ditutup melalui jalur impor.
8: Coba ya, kita butuh minyak itu minyak bumi 1,6 juta barel per hari. Kita hanya punya 601 juta diimpor per hari. Sedangkan energi terbarukan ada matahari, ada panas bumi, dan sebagainya. Kita harus menggunakan itu, tidak impor, dan ada di Indonesia, di samping punya ketahanan, mengirit biaya, dan sebagainya. Dan kita mengurangi emisi gas rumah kaca.
9: Lebih lanjut, Surono mengingatkan, agar proses eksploitasi energi terbarukan tersebut wajib dikerjakan secara bijak dengan melibatkan warga sekitar secara holistik. Merespon dorongan tersebut, Ketua PUI Teknologi Penyimpanan Energi Listrik UNS, Agus Purwanto menegaskan, kesiapan institusi akademisinya dalam mengawal kebijakan transisi energi nasional.
10: Secara kebijakan riset juga sudah align dengan saat ini kita kerjasama dengan Pertamina, mengembangkan desa berdikara energi. Sebenarnya yang Bapak Surono jelaskan tadi, sudah kita lakukan. Jadi kita sudah install di 10 titik lokasi untuk pemasangan solar panel system dengan UMKM. Terus UMKM mengambil manfaat energinya untuk ekonomi, dan itu sedang kita studi. Kalau instalasi sudah hampir setengah tahun ini, kemudian dampak ekonominya baru ongoing kita studi.
9: Agus juga mendorong pemerintah untuk segera menyusun skema finansial yang memudahkan masyarakat luas memiliki akses instalasi panel surya secara mandiri. Optimalisasi riset kolaboratif ini diharapkan selaras dengan target pemerintah untuk meroketkan porsi bauran energi besi hingga 72% pada tahun 2060 mendatang. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar, PMI Kota Surakarta melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Kecamatan Sekota Surakarta masa bakti 2026-2031. Pelantikan diharapkan memperkuat pelayanan kemanusiaan agar semakin dekat, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
11: Terus kolaborasi dengan Pemkot ini terus terjalin dan tujuannya adalah untuk membantu masyarakat lebih respon, lebih cepat.
12: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Surakarta melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Kecamatan Sekota Surakarta masa bakti 2026-2031 di Loji Gandrung. Pelantikan menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan kemanusiaan PMI hingga tingkat kecamatan. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi berharap, PMI terus berkolaborasi dengan pemerintah Kota Surakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, PMI memiliki peran penting dalam misi kemanusiaan dan diharapkan mampu memberikan respon yang lebih cepat.
11: Saya sangat berharap terus kolaborasi dengan Pemkot ini terus terjalin dan tujuannya adalah untuk membantu masyarakat lebih respon, lebih cepat, dan ini memang misi kemanusiaan luar biasa. Ya.
12: Respati juga berharap PMI dapat ikut berperan dalam memberikan edukasi kemanusiaan kepada pelajar. Edukasi tersebut antara lain terkait kepedulian, sikap saling membantu, serta nilai kemanusiaan tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun kelompok. Sementara itu, Ketua PMI Kota Surakarta, Sumartono Hadinoto mengatakan, pengurus PMI Kecamatan merupakan kepanjangan tangan PMI Kota Surakarta. Keberadaan pengurus di tingkat kecamatan diharapkan membuat pelayanan kemanusiaan semakin dekat dan cepat menjangkau masyarakat.
13: PMI Kecamatan adalah kepanjangan tangan PMI Kota Surakarta yang diharapkan mampu hadir lebih dekat dengan masyarakat, memberikan pelayanan yang lebih tepat sasaran, lebih cepat, membantu serta mampu memberikan pelayanan kepalang merahan yang bermutu dan profesional.
12: Pelantikan pengurus PMI Kecamatan masa bakti 2026-2031 diharapkan dapat memperkuat jejaring relawan dan sinergi PMI dengan pemerintah kecamatan, dunia usaha, serta komunitas lokal. Dengan jaringan tersebut, pelayanan kemanusiaan di tingkat wilayah diharapkan semakin efektif. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar, Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Hingga hari ini, status Gunung Merapi dalam level 3 atau siaga. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Ahmad Sukisno.
14: Berpesan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas ataupun kegiatan, terutama di daerah berpotensi bahaya.
15: Sesuai rilis yang dikeluarkan oleh BPTKG Yogyakarta, status Gunung Merapi saat ini dalam level 3 atau siaga. Hal ini seperti disampaikan oleh PLT Kalak BBBD Kabupaten Boyolali, Ari Wahyu Prabowo.
14: Status Gunung Merapi berdasarkan data yang dirilis oleh BPPTKG adalah level 3 atau siaga.
15: Dalam kondisi saat ini, Ari berpesan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan atau KRB 3 untuk selalu waspada dan berhati-hati dan harus mengindahkan informasi dari petugas yang ada di lapangan.
14: Dari data yang dirilis oleh BPTKG, pemantauan menunjukkan suplai magma masih berlangsung yang dapat memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya. Sehingga kami berpesan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas ataupun kegiatan terutama di daerah berpotensi bahaya.
15: Ditambahkan oleh Ari, masyarakat saat ini masih bekerja di ladang seperti biasa. Petugas di lapangan seperti aparat desa harus terus lebih aktif memberi informasi kepada masyarakat apabila ada perkembangan baru. RRI Surakarta, Ahmad Sukisno melaporkan.
0: Sebagai bentuk ikhtiar untuk memohon hujan sekaligus memohon perlindungan dari berbagai ancaman bencana, pemerintah Kota Surakarta bersama masyarakat menggelar sholat istisqo dan doa bersama di area Plaza Balai Kota.
16: Sebagai bentuk tawakal saja, melihat keprihatinan tentunya. hanya di Kota Solo dan di seluruh Indonesia.
6: Pemerintah Kota Surakarta menggelar sholat istisqo dan doa bersama masyarakat serta jajaran aparatur sipil negara atau ASN di area Plaza Balai Kota Surakarta. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk ikhtiar spiritual untuk memohon hujan sekaligus memohon perlindungan dari berbagai ancaman bencana, mulai dari kebakaran lahan TPA Putri Cempo hingga kekeringan. Di tengah dinamika penanganan bencana daerah maupun nasional, pelaksanaan ibadah ini menjadi simbol penyerahan diri dan tawakal masyarakat Surakarta. Wali Kota Surakarta Respati Ardi yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menegaskan pentingnya menyeimbangkan ikhtiar teknis di lapangan dengan pendekatan spiritual. Dalam keterangannya di lokasi acara, Respati Ardi menyampaikan bahwa ajakan doa bersama ini bersifat terbuka bagi seluruh elemen masyarakat tanpa ada unsur paksaan.
16: Sebagai bentuk tawakal saja, melihat keprihatinan tentunya di Kota Solo dan di seluruh Indonesia terkait erupsi, kebakaran hutan, gempa di NTT dan seluruh bencana-bencana yang ada di Indonesia bahkan di belahan dunia yang lain. Kami menginisiasi untuk berdoa bersama untuk kebaikan kita. Ikhtiar sudah kita kerjakan, kita dalam bentuk tawakal menyerahkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Ini bukan bersifat paksaan, tapi ini ajakan untuk kita mendoakan keadaan alam kita, bangsa kita ke depannya lebih baik.
6: Pemerintah Kota Surakarta juga mengajak masyarakat di wilayah lain untuk turut memanjatkan doa demi keselamatan bangsa dan pemulihan kondisi alam. Selain menggelar sholat istisqo, Pemkot Surakarta turut memantau dampak musim kemarau di wilayah Solo Raya. Respati Ardi mengungkapkan meskipun kondisi ketersediaan air di Kota Surakarta relatif terkendali, pihaknya berkomitmen mengulurkan bantuan ke kabupaten sekitar yang mengalami krisis air bersih setelah penanganan di TPA Putri Cempo selesai.
16: Kami malah perhatian kepada kabupaten sekitar yang airnya sangat kurang. Jika nanti bencana di TPA Putri Cempo ini selesai, saya berkomitmen juga akan membantu kabupaten sekitar. Kami akan bantu juga terkait daerah-daerah saudara-saudara kita di seluruh raya terutama yang kekurangan air.
6: Terkait upaya penanganan kebakaran TPA Putri Cempo sendiri, Pemkot Surakarta juga telah berkoordinasi secara intensif dengan BNPB dan BMKG untuk pengusulan operasi modifikasi cuaca. Di samping itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengolahan sampah dan mitigasi bencana di TPA Putri Cempo bakal segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
17: Fokus hari ini.
0: Pendengar, seorang siswa SMPN 2 Sumber Lawang, Kabupaten Sragen berinisial DTP 14 tahun harus berhadapan dengan hukum dalam kasus penganiayaan hingga menyebabkan hilangnya nyawa sesama siswa SMPN 2 Sumber Lawang WAP 14 tahun. DTP divonis 2,5 tahun penjara dan membayar restitusi Rp76 juta. Vonis dibacakan oleh Hakim Ketua Ahmad Yani dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sragen Senin 7 September 2026. Berikut laporan utama Fokus Berita.
18: Terkait dengan apa yang sudah dibacakan oleh Majelis, terkait dengan putusan dituntut dan diputus itu 2 tahun 6 bulan.
19: Pengadilan Negeri PN Sragen menjatuhkan vonis 2 tahun 6 bulan penjara terhadap DTP, 14 tahun siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen. Anak tersebut harus berhadapan dengan hukum dalam kasus penganiayaan hingga menyebabkan hilangnya nyawa sesama siswa SMPN 2 Sumber Lawang WAP 14 tahun. Vonis dibacakan oleh Hakim Ketua Ahmad Yani didampingi Hakim Anggota Susilo Tiah Caturini dan Indah Wastu Kencono Wulan dalam sidang terbuka di ruang sidang anak PN Sragen pada Senin 7 September. Dalam amar putusannya, Hakim menyatakan DTP terbukti melanggar pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selain hukuman badan, orang tua DTP diwajibkan membayar restitusi atau ganti rugi kepada keluarga korban sebesar Rp76 juta. Meski dijatuhi hukuman pidana, Hakim memutuskan DTP tetap diberikan kesempatan menyelesaikan pendidikannya hingga lulus dari SMPN 2 Sumber Lawang. Penahanan di LPKA, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo ditangguhkan sementara selama proses belajar berlangsung. Selama masa itu, terdakwa dititipkan di Griya Abibraya Yayasan Lentera Bangsa Indonesia, Tanon, di bawah pengawasan penuntut umum. Penasihat hukum DTP, Heri Kamtono, menyatakan pihak keluarga pelaku masih menyatakan pikir-pikir atas putusan majelis hakim tersebut.
18: Kami dari keluarga mewakili dan mendampingi si anak, kami masih pikir-pikir terkait putusan yang dibacakan oleh majelis hakim. Kami pikir-pikir dulu, Mas. Pikir-pikir dulu. Siap, kami masih mendampingi.
19: Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban Asri Purwanti mengapresiasi putusan majelis hakim yang dinilai sejalan dengan tuntutan jaksa penuntut umum JPU. Pihaknya menekankan fokus pendampingan selanjutnya adalah memastikan hak restitusi sebesar 76 juta terpenuhi kepada keluarga korban.
17: Apresiasi sih kepada kepada hakim karena melihat dari sisi kemanusiaan memang anak itu kan harus jangan kehilangan untuk haknya belajar. Jadi tadi dihukum 2 tahun 6 bulan namun bisa menyelesaikan ditaruh di yayasan sampai kelas 3 selesai dan tetap dihukum untuk melihat restitusi seperti itu. Nah, kalau dari kami ya kami menerima lah karena memang hukuman anak kan setengah dari ancaman kan mas.
20: Atau bagaimana?
17: Ya kami akan mendampingi terus mas sampai mendapatkan haknya apabila kan dihukum ya, dihukum berarti konsekuensi harus dibayar. Kalau enggak ya nanti kami lakukan gugatan perdata. Itu kami ambil ya, kita akan menggugat biar orang tua bertanggung jawab juga.
19: Sementara itu ayah korban Mariono menyampaikan rasa lega atas putusan hakim. Bagi keluarga proses hukum ini bukan sekadar bentuk hukuman, melainkan pembelajaran agar kejadian serupa tidak terulang di sekolah. Dia mengaku dari awal pihaknya akan mencari keadilan untuk anaknya. Dengan putusan itu dirinya mengaku sudah mendapatkan keadilan dan ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak. RRI Surakarta Meletoisan melaporkan.
0: Kasus anak yang berhadapan hukum di beberapa daerah masih terjadi, salah satunya kasus perkelahian dua pelajar SMP di Kecamatan Sumberlawang, Sragen, hingga menewaskan seorang siswa berinisial WAP 14 tahun. Menyikapi kejadian tersebut seperti apa langkahnya? Selengkapnya berikut komentar pagi disampaikan Agus Yoga.
21: Selamat pagi. Anak yang berhadapan dengan hukum menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012

0: menuntut transparansi penanganan perkara. Akhirnya, terdakwa anak berinisial DTP 14 tahun yang merupakan siswa SMP di wilayah Sumber Lawang, Sragen divonis hukuman 2 tahun 6 bulan dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Sragen Senin kemarin. Terus bagaimana meminimalisir kejadian tersebut supaya tidak terulang lagi? Setidaknya pendengar, ada 3 hal yang perlu dilakukan oleh para pihak, mulai dari negara, sekolah, dan orang tua, serta lingkungan untuk mengurangi terjadinya kriminalitas anak, seperti faktor keluarga yang sangat dominan menentukan bagi perkembangan anak, bagaimana orang tua mengajarkan pendidikan agama dan budi pekerti yang baik, dan yang paling penting tentunya orang tua memberikan contoh suri toladan. Pendengar, banyaknya kejadian dan aksi kriminalitas yang dilakukan anak harus dilihat secara utuh, baik sebagai korban atau pelaku. Anak sebagai pelaku kriminalitas lebih banyak dipengaruhi faktor lingkungan dan pergaulan yang tidak bersahabat. Kemudian faktor lingkungan sekolah dengan pendidikan yang berkarakter sikap sopan santun, bersikap jujur, adil dalam perlakuan sehari-hari, tentunya dengan sekolah yang ramah anak. Selanjutnya, pemerintah harus memastikan adanya muatan kekerasan dan konten pornografi tidak ditayangkan di media, dan menggalakkan upaya pencegahan kekerasan dan kriminalitas anak. Caranya pendengar tentunya dengan promosi kehidupan yang harmoni dan ramah anak, serta memberikan pendidikan yang ramah anak. Demikian komentar.
1: Pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stefan Kelces, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol.
2: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, kepercayaan dirinya untuk bikin.
3: Saudara Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Skar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stefan Kelces, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
2: Catatannya ya, kita ada perbaikan, peningkatan terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, kepercayaan dirinya untuk bikin gol.
3: Lebih lanjut disampaikan Stefan Kelces, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
4: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik, tapi kita juga siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.

0: Selain menghadapi Indret FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
1: Di tengah derasnya arus informasi digital dan maraknya penyebaran informasi yang belum terverifikasi, Radio Republik Indonesia atau RRI dinilai masih memiliki peran strategis sebagai sumber informasi yang terpercaya. Memasuki usia ke-81 tahun, RRI dinilai tetap relevan karena mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat sekaligus menghadirkan informasi yang telah melalui proses penyaringan dan validasi.
2: Radio Republik Indonesia, saya menganggap sudah dewasa, sudah cukup bijak.
3: Memasuki usianya ke-81 tahun, RRI dinilai telah matang dalam menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran yang menjangkau berbagai kelompok usia dan wilayah di Indonesia. RRI dinilai masih memiliki peran penting sebagai media informasi dan pendidikan di tengah perkembangan era digital. Salah seorang pengamat media sosial yang juga dosen di UNS Solo, Lukman Fahmi Jarwono, ketika dimintai tanggapannya terkait HUT RRI ke-81 tahun, menilai keberadaan RRI hingga saat ini tetap relevan karena mampu menyajikan informasi yang telah melalui proses penyaringan dan validasi. Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi yang beredar di masyarakat, keberadaan media yang dapat menjadi rujukan informasi yang valid masih sangat dibutuhkan. Ia juga menilai RRI memiliki keunggulan karena siarannya dapat dikonsumsi berbagai kalangan, sekaligus mampu mengakomodasi beragam isu yang berkembang di Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia, saya menganggap sudah dewasa, sudah cukup bijak, dan bagi saya pribadi, radio ini memang sudah menjangkau semua kalangan usia dan semua wilayah di Indonesia, sehingga Radio Republik Indonesia masih bertahan dengan eksistensinya, masih bertahan dengan relevansinya di usia ke-81 tahun ini. Dan semua informasi, dengan segala macam informasi yang masuk dan beredar di masyarakat ini, semua pasti butuh filternya, dan Radio Republik Indonesia telah melakukan filter yang ini.
3: Selain mempertahankan kualitas siaran, RRI juga didorong untuk terus memperluas jangkauan melalui berbagai platform digital. Salah satunya dengan memanfaatkan platform audio digital, sehingga siaran RRI dapat lebih mudah diakses masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri. Menurutnya, akses digital yang semakin luas akan memberikan kesempatan bagi warga negara Indonesia di mancanegara untuk tetap mengikuti informasi, perkembangan Indonesia, maupun menikmati beragam program dan musik Indonesia melalui siaran RRI.
2: Bagi beberapa orang WNI terutama yang ingin menikmati kondisi atau lagu-lagu di Indonesia, mereka masih agak kesulitan dalam cara untuk mendengarkan atau memperoleh siaran dari Radio Republik Indonesia ini di luar negeri.
3: Memasuki usia ke-81 tahun, RRI diharapkan dapat tidak hanya mampu mempertahankan eksistensinya, tetapi juga terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat sebagai media yang terpercaya, informatif, dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam kesempatan itu, pengamat media Lukman Fahmi Jarwono juga menyampaikan ucapan selamat HUT RRI ke-81. Semoga jaya, sekali di udara, tetap di udara. RRI Surakarta, Lidia Senyaga melaporkan.
1: Mendengar demikian rangkaian Warta Pagi RRI Surakarta, Rabu 9 September 2026, sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Seorang siswa SMP Negeri 2 Sumberlawang Sragen harus berurusan dengan hukum dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan sesama siswa SMPN 2 Sumberlawang kehilangan nyawa. Akibat imbas abu vulkanik erupsi Anak Krakatau, KAI Daup 6 Yogyakarta mengoperasikan dua kereta api tambahan, Solo Jakarta dan Yogyakarta Jakarta. Saya Renani Surya bersama tim redaksi.

0: Pendengar Surakarta pagi ini bersama saya Renani Surya dan pengarah acara Ardian dan teman-teman dari magang dari UPN Yogyakarta dan IAIN ya Surakarta ya, sudah menemani saya di pagi hari ini, menemani aktivitas pagi hari Anda juga di hari ini Rabu 9 September 2026. Sampai nanti jam 10 pagi Anda bisa bergabung bersama kami di Surakarta pagi ini. Dan untuk informasi pertama, seperti biasa saya mau mengupdate dulu bagaimana harga bahan pokok untuk pagi hari ini. Saya sudah tersambung dengan Pasar Nusuan Solo, siapa lagi? Dan tidak ada lagi yang lain alias sudah tersambung dengan Pak Parimin. Selamat pagi Pak Parimin.
1: Selamat pagi Mbak Ria.
0: Selamat pagi, apa kabarnya? Semangat selalu dan sehat ya Bapak?
1: Alhamdulillah, binaringan sehat dari Allah.
0: Alhamdulillah, sudah sarapan Bapak?
1: Ya kebetulan ini, pas siap-siap.
0: Oh pas siap-siap, baik, ditahan dulu sarapannya. Kita mengupdate dulu ya bagaimana harga bahan pokok untuk pagi hari ini, khususnya di Pasar Nusuan Solo. Silahkan Pak Parimin.
1: Oh gitu, ya Mbak Ria. Ini sarapan saya letakkan di meja sama kopi.
0: Iya baik, nanti dilanjut ya.
1: Siap, saya taruh langsung saya mengingat cuaca dari Pasar Nusuan. Ini ya enggak mendung, enggak dingin, sedang-sedang udaranya.
0: Oke, okay, baik.
1: Dingin tapi sedikit ini, berarti beriting bunga, boleh bunga mangga.
0: Iya.
1: Bunga mangga. Saya awali dari harga cabai besar, Mbak.
0: Iya, oke. Okay.
1: Cabai besar merah harganya adalah Rp26.000. Terus rawit merah cabai seret itu Rp65.000 Mbak.
0: Iya, yeah, oke.
1: Okay. Terus rawit putih itu Rp40.000. Terus hijau buat asam-asam hijau besar itu Rp25.000. Terus tampar buat sambal ayam geprek Rp35.000. Terus yang terakhir buat lalap hijau botol Mbak, khusus itu buat okay. Lalapan, buat jam sosis itu lalapan itu harganya Rp40.000 Mbak. Jadi tentang cabai ini sedang ini,
0: sedang
1: Mbak,
0: ya?
1: Nggak mahal, nggak murah, sedang-sedang okay. Sedang saja.
0: Baik.
1: Saya lanjut dari gula pasir Mbak.
0: Oke, okay, monggo.
1: Gula pasir Rp18.000 naik sedikit, biasa Rp17.500 ini Rp18.000. Terus masuk ke Guloko ya Mbak, Guloko 19.000, yang merek Rosben 18.5. Sekarang masuk ke apa Mbak? Tepung ya Mbak?
0: Iya. Yeah.
1: Tepung yang curah masih stabil 9.000, segitiga biru dan cokro kembar itu 12.000 Mbak. Sekarang masuk kacang Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Kacang tanah ya biasa stabil 43-44 kacang tanah. Terus kacang hijau itu yang super 34, kacang kedelai putih itu 12.5 biasa buat bahan tahu dan tempe itu 12.500. Ya. Ya. Sekarang wah terpaksa ini ya saya berkelana lagi ini.
0: Jalan-jalan pagi ya.
1: Jalan pagi. Kalau melihat suasana di daerah sana ya lumayan ayem karena apa? Tanduran padi-padi itu tumbuhan-tumbuhan bagus-bagus nih panenan.
0: Iya.
1: Sampai di Indelanggu Mbak ini Mbak. Di Indelanggu di sana rojo lele 18.000. Terus rojo sempat itu 16.500. Terus sempat biasa 15. Terus yang paling ringan 14.500 Mbak beras. Balik arah ya Mbak?
0: Iya Bapak.
1: Balik arah ke Karang Pandan Ngargoyoso. Di sana ya agak dingin sedikit sana. Karena cuaca pegunungan itu lain dengan Solo. Agak dingin. Di sana ada Mentek Wangi 18.000 Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Ya mampir Gedok Semar. Ini ada Gedok Semar. Sama timus goreng.
0: Buat sarapan.
1: Data TP Batum siap. Itu buat konco kopi ya pas cocok itu.
0: Iya betul.
1: Nah di sana ada Mentek Wangi 18. Waduh dekat restoran ini pas masak gongso ini. Di sana Mentek Wangi 18.000. Saya langsung lanjut masuk mau goreng-goreng ya, Mbak?
0: Iya, minyak berapa, Pak?
1: Minyak goreng yang curah 21 naik sedikit, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang merek Bimoli, Sanko itu per liter ya stabil 24. Kalau yang 2 literan itu 46. Sekarang masuk ke Brambang dan bawang, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Brambang merah stabil per kilo 30 sudah dapat turun sedikit. Terus bawang putih per kilo 37 kating itu pilihan. Sekarang masuk brambang bombay Mbak ya?
0: Iya.
1: Bawang bombay 26 per kilo, terus gula jawa super itu 24, terus yang biasa 22. Terakhir Mbak, ya telur kuningannya 2 ada.
0: Oke, aman.
1: Ya, Mbak Ria, Mbak Nur, Mas Dono, ayo mampir di Nusuan.
0: Iya.
1: Ya, per kilo 24 Mbak, telur kuningan 1, kuningan 2 25, tapi ada sedikit dah ini.
0: Iya, oke.
1: Okay. Ya, sekarang penutup terakhir amis-amisan Mbak. Daging ayam per kilo 38 Mbak. Daging sapi 140 masih biasa.
0: Stabil ya.
1: Sekarang okay. Promosi Mbak.
0: Baik, silakan.
1: Ya, pendengar Radio RRI Pro 1, Pro 4 hingga Pro 2 sampai Jakarta. Biasakan belanja pasar tradisional, apalagi tempat Pak Palimin komplit.
0: Oke. Okay.
1: Serundeng, kelengkam, ragi, terus kering tempe, terus karak Valenti, segala karak ada,
0: berbagai macam ya?
1: Karak keringinan, komplit. Satu kedatangannya Mbak, biar pasar tradisional tetap meriah dan ramai gitu Mbak.
0: Betul, amin amin. Terima kasih Pak Parimin ya, sudah meluangkan waktu pagi hari ini. Monggo silahkan dilanjut untuk sarapannya, dan mudah-mudahan laris dagangannya. Matur nuwun Pak Parimin. Ya, dari Pak Parimin di Pasar Nusuan Solo sudah mengupdate beberapa komoditas bahan pokok ini, masih ada yang apa ya, harganya juga lumayan, tapi ada juga yang harganya masih stabil-stabil saja. Dan yang jelas kuningan, telur kuning 2 masih ada ya di Pasar Nusuan Solo. Dan bagaimana dengan apa namanya informasi dari Pasar Soekarno Soekarjo ya? Kita berusaha menghubungi Mbak Ceni dulu. Iya, susah kayaknya ya Ardian ya. Oke, mungkin Mbak Ceni lagi nganter anaknya Ardian di jalan, jadi tidak bisa mengangkat telepon. Baik, jadi pagi hari ini di Surakarta Pagi hanya mengupdate harga bahan pokok dari Pasar Nusuan Solo ya. Dan Anda bisa bergabung bersama kami di sepanjang Surakarta Pagi ini di 0813 900 15525.

0: harus selalu pada jalannya, on my way gitu ya. Di Surakarta pagi ini, harapan saya Anda masih setia bersama kami pendengar sampai nanti kita selesai di Surakarta pagi ini. Dan sepanjang hari kami menemani Anda di 101 FM dan 96,8 FM. Saya sudah tersambung dengan Mbak Ceni yang akan mengupdate bagaimana harga bahan pokok untuk hari ini di Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo. Mbak Ceni, selamat pagi.
1: Yes, selamat pagi Mbak.
0: Ya, lama tidak bersua ya Mbak Ceni, sehat selalu.
1: Itu Mbak, depannya itu sekarang itu kan ada penggilingan bakso toh Mbak.
0: Oke.
1: HP kadang di kios sebelah selatan dan saya di sebelah utara.
0: Oke, tidak kedengeran ya.
1: Kalau jam 9 sampai jam 9 itu, jam 7 sampai jam 9 itu rame-ramenya gilingan bakso itu loh Mbak.
0: Rame-ramenya dan berisik-berisiknya gitu ya. Baik, gak apa-apa Mbak Ceni, langsung saja mengupdate bagaimana harga bahan pokok untuk Pasar Insinyur Soekarno Soekarjo. Monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menginformasikan harga sembako di Pasar Insinyur Soekarno Soekarjo. Hari ini ada kenaikan di harga telur. Untuk harga telur yang kemarin itu 23, hari ini sudah mencapai 24.000.
0: Oke.
1: Okay. Untuk harga daging sapi 145.000, untuk harga daging ayam 40.000. Untuk harga lainnya gula pasir ada kenaikan juga, yang tadinya 17.000 sekarang 17.500 per 1 kilonya. Untuk harga bawang merah 1 kilo itu 35.000, untuk bawang putih 1 kilo itu 38.000. Untuk harga terigu curah itu 1 kilo 9.000, untuk terigu lencana merah kemasan itu 10.000, untuk terigu segitiga kemasan itu 12.000, untuk coklat kembar 12.500. Untuk harga gula merah ada kenaikan juga walaupun 500, 1 kilonya itu yang Kebumen itu 1 kilo 18.000, yang Batu itu 20.000. Untuk harga kacang tanah itu naik gratis 1 kilo 42.000. Untuk kacang bawang itu juga ada kenaikan 1 kilo 43.000. Untuk harga beras itu ada kenaikan juga, dari curah itu C4 yang biasa itu 14,5 sekarang 15.500, untuk yang mendek wangi itu 17.500, untuk premium itu 17.500 juga. Untuk harga apalagi Mbak? Emping itu juga ada kenaikan, 1 kilo itu juga sekarang 95.000. Terus pokoknya ini semua naik, ya kita bertahan aja.
0: Iya, mudah-mudahan ada rezekinya ya.
1: Iya, amin. Baik. Untuk harga minyak, minyak curah juga ada kenaikan. 1 kilo itu sekarang 22.000. Untuk yang minyak kita 1 liter itu gimana Mbak? Sekarang ada subsidi dari Bulog juga yang terkadang kita persediaan dari Bulog itu kurang, kita otomatis cari sales lain. Minyak kita itu yang kalau dari Bulog itu kita jual 16.000, yang untuk di luar itu kita jual 1 liter itu 19.000. Untuk harga minyak hemat itu 1 liter 21.000, untuk yang Sanko 1 liter 23.000. Itu Mbak.
0: Oke. Baik, tetap semangat ya Mbak Ceni ya, walaupun semua naik begitu kata Mbak Ceni ya. Oke, yang penting sehat ya Mbak Ceni.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, kunci baik.
1: Utama itu Mbak.
0: Ya, kunci utama itu. Terima kasih Mbak Ceni ya. Sudah mengupdate harga bahan pokok untuk pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam sehat, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak.
0: Ya. Baik. Beberapa komoditas apa hampir semua ya rata-rata naik, walaupun naiknya tidak begitu banyak, tapi ya kalau ibu-ibu kan kalau ada kata naik itu kan sedih banget. Bukan sedih ya, agak sedikit kurang semangat gitu. Tapi saya semangat pagi hari ini menemani Surakarta pagi ini pendengar, atau mungkin sesuai dengan cuaca di luar yang sudah mataharinya sudah terik gitu ya. Kita mengupdate ya sekalian bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini dari BMKG Jawa Tengah untuk hari Rabu 9 September 2026. Kota Boyolali diprediksi cerah, Klaten cerah berawan, Sukoharjo cerah, Wonogiri cerah, Karanganyar, Sragen dan Surakarta cerah, dan suhu bervariasi antara 21 sampai dengan 35 derajat Celcius. Dan itu tadi update dari harga bahan pokok dan perkiraan cuaca untuk hari ini, pastinya untuk Surakarta pagi ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan fakta pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
3: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
4: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif,